0: Cuaca di sekitar pasar Giajah ini mataharinya sudah mulai nampak, tapi masih malu-malu di balik awan. Maturnuwun,
1: Pak Andika. Selamat pagi, Masjid Mas Jamal. Semalam waktu keluar tol Gayam Sari dari Kaligawe, depan saya itu ada truk ban meletus. Untung nggak apa-apa, cuma kaget saja. Bannya langsung meledak. Ya, aku nggak headset, kita copot sih. Duar.
2: Kayak pas di shooting ya, Pak.
1: Boleh pakai dashcam kok.
2: Oh iya.
1: Oke, matur suwun Pak Andika ya. Pak Prayogi Arif, hari ini akan ada kegiatan ya, pawai kereta kuda jalan Kecamatan Genok Kota Semarang 9 Oktober tahun ini.
2: Iya,
1: 2026 jam 1 sampai dengan jam
2: kuda-kuda.
1: 4 sore. Kemarin kita dapat info dari kawan di Kecamatan Genok itu ada berapa kuda jal? 100. Nah, nanti ya jam 1. Bisa mengantisipasi perjalanannya yang merasa lewat jalan Walter mengisi di Kota Semarang. Ya wis, itu dulu ya update-nya. Ini juga laporan lalu lintasnya masih baik saja, lancar saja. Semarang menuju arah ke Kendal, Kendal. Semarang menuju arah ke Kudus, Jeporo, Pati, lancar dua arah, nggak ada halangan berarti. Kaligawe, Kubro yang Anda takutkan juga antriannya masih cukup
2: Formosa
1: normal.
2: Formosa juga sudah mulai lancar tadi.
1: Semarang menuju arah Gubeg, Purwodadi juga secara umum normal. Volume kendaraan hanya di pabrik-pabrik saja, tidak ada kejadian atau bencana alam. Kemudian juga Semarang, Bawen, Salatiga atau bahkan Ambarawa, Jambu masih lancar. Nah, PR-nya saat ini masih di Cipiring Kendal nih, kawan.
2: Laka yang cukup signifikan itu untuk penarikan evakuasinya.
1: Betul, lakanya itu tepatnya di depan pabrik gula Cipiring arah menuju Semarang. Loh, ini ternyata Pak Himawan sudah ngasih informasi lewat alternatif, Pak.
2: Pak Gandon, Pak Tebon, Purin, Brangsong, aman.
1: Oh iya, berarti ring-ringan nih, Pak Himawan karo Pak Gil, iya betul. Lancar, Telahap, Gemuh, Pegandon, Pak Tebon sudah sampai Purin, Brangsong, lancar. Pak Romi Pratama.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Mau bertanya arah ke Jalan Pemuda cepat lewat mana ya?
1: Dari
3: Cangkiran, Mijen, Jatisari Hutan, Jati Barang atau Mijen, Ngalian, Jerakah, Krapyak ya, Kalibanteng ya?
1: Anda tanyanya jam 7 sama.
2: Semuanya lagi trouble kalau jam 7.
1: Kalau Anda tanyanya jam 6 pagi atau mungkin jam 8 pagi nanti sih ya ada opsinya ya. Kalau Anda tanya jam 7 sama.
2: Lagi trouble-troublenya, lagi rame-ramenya.
1: Lagi puncak-puncaknya di dua lokasi tersebut.
2: Nanti setelah setengah 7 mungkin akan agak berbeda.
1: Setengah 8
2: nanti bisa melewati Hadi Subendo sudah berkurang.
1: Kalau Anda tanyanya jam 7 teng kayak gini, wis podo levelnya. Ya. Bung.
2: Ya betul, dari Hadi Subendo juga tadi rame banget tadi barusan diperlihatkan sama kawan kita Pak Wiwit, atau lewat jalan satunya juga akan tetap rame.
1: Rame juga sama levelnya kurang lebih.
2: Nanti setelah setengah 8 Pak.
1: Ya. Monggo kita kembalikan ke jenengan ya, bagaimana memilih yang mana saat ini karena pertanyaannya pas di jam puncak di kedua lokasi tersebut.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan perundungan siswa SMP Negeri 1 Blora berakhir damai. Polisi menghentikan penyelidikan setelah keluarga korban mencabut laporan, menyusul kesepakatan bersama dengan pihak terlapor dan sekolah. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan kesepakatan tersebut dicapai melalui proses mediasi. Sebelumnya, polisi menindaklanjuti dugaan perundungan melalui laporan informasi. Setelah keluarga membuat laporan resmi, penanganan berlanjut ke tahap penyelidikan. Namun karena laporan telah dicabut dan para pihak menyepakati perdamaian, polisi kemudian menghentikan penyelidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mewujudkan sekolah aman dan bebas perundungan atau zero bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan Dinas Pendidikan menyurati seluruh kepala sekolah agar memperketat edukasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kepala Disdik Jawa Tengah Sadimin mengatakan pencegahan kini diperkuat melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Satu lokasi yang jadi perhatian adalah di Jalan Pantura Cepiring Kendal ya Kawan Rasika, yang arah menuju ke Semarang. Sekali lagi, situasi arus lalu lintas saat ini masih terjadi kepadatan terutama di jalur arah menuju Semarang dari Weleri karena sedang berlangsung evakuasi laka truk tabrak belakang Kawan Rasika. Ada truk wing box menabrak bagian belakang dump truck ya Bung Jamal.
1: Ya betul, dan sampai saat ini belum ada informasi tentang penumpang atau driver dari truk yang sedang dievakuasi bagaimana kondisinya sampai
0: betul. Saat ini. Saat ini sedang penanganan Kawan Rasika oleh polisi, oleh medis Kawan, nanti akan dirilis oleh beliau-beliau.
1: Sudah ada ambulan nanti dari sana mungkin nunggu informasi ya.
0: Hanya di kawasan Jalan Pantura Cepiring Kendal saja yang arah menuju Semarang ya. Selain itu tadi beberapa kawan yang lewat alternatif lewat kayak dalam. Telahap Gemoh lancar tembus Jalan Tentara Pelajar Kendal juga gak ada kendala. Bu Swastika juga menyusuri wilayah Kendal tapi saat ini geser di Jalan Lingkar Kaliwungu. Di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu juga cukup ramai Kawan Rasika ya. Karena istilahnya nih,
1: truk-truk juga sudah pada parkir nunggu jam 8 nih.
0: Nah lah ya, istilahnya iki nggo kota Semarang loh, iya kan? Iki nggo kota Semarang sehingga daerah lain harus berkorban.
1: Ya perbatasan dengan daerah lain ini harus
0: kan?
1: Berkorban menunggu jam.
0: Nah, iki nggo kota Semarang loh, Kawan Rasika sing do apa sing sering do jadi sorotan nyanyian jam 6 sampai jam 8 ki istilahnya dalam tanda petik jalur daerah lain yang jadi tempat jadi tumpuan untuk, dan jadi korban, bukan korban juga
1: ya, separuh hanya separuh yang tersisa
0: genggo kota Semarang gitu.
1: Mereka belum berani masuk sebelum jam yang ditentukan untuk kota Semarang.
0: Nah ya makanya, dan kawan-kawan di Kendalnya pun termasuk Polres Kendalnya pun juga mereka tegas ya.
1: Jadi semua harus berhenti ya berhenti. Supirnya juga tertib.
0: Kemarin terus Bu Swastika ya yang arah menuju barat termasuk menyusuri Jalan Pantura Kendalnya sendiri kan juga ada aturan larangan jam lintas juga kan di jalur arteri Kawan Rasika di Jalan Pantura Kendal, makanya titik-titiknya ya di Lingkar Kaliwungu dan Lingkar Weleri. Terus Won Bu Swastika informasinya. Tadi aku masih menyimpan info yang di bawah jam 7. Itu yang pertama ada Bu Dokter Meila. Selamat pagi.
1: Pagi Bu, monggo.
2: Ayo Bung Jamal, Mas Yuda. Nek ora pengen telat?
1: Mangkat wingi.
2: Yuk, mangkate wingi.
0: Nah, tapi cakep loh kayak tadi laporannya kayak Pak Himawan, Pak Ragil Priyo Jatmiko, mereka walaupun jalur lewat jalur alternatif tetap santai, tidak tetap tenang, tetap apa?
1: Iya, nerima
0: orang nesu karena pasti aku yakin karena mereka punya waktu cadangan juga.
1: Iya, dan spell waktunya serta apal dalannya gitu, jadi mereka agak tenang gitu. Sudah menguasai medan akamsi lah.
0: Berarti manajemen waktu kan juga pengaruh kan terhadap psikologi menyetir.
1: Iya, dan juga psikologi di mana kalau terjadi sesuatu mereka sudah tahu harus lewat mana, punya waktu yang cukup luang untuk melewatinya tidak kesesa ya.
0: Berarti emang udah jelas sih kayak waktu itu yang pernah kita bahas, uang nek gampang nesu neng dalan ki berarti manajemen waktunya jelek.
1: Iya. Berarti dia itu kemerungsung karena waktunya harus tersita di jalan tanpa ada jeda sama sekali.
0: Setuju.
1: Makanya kita perlu memiliki jeda waktu atau spare waktu.
0: Setuju.
1: Untuk sampai kantor tadi. Makan-makan sih apa sih bisa digunakan. Nah kalau terjadi begini kan bisa untuk muter kemana jalan yang harus dilewati.
0: Pak Rasep Afdidia Kurniawan.
3: Bagus. Pagi asik Mas deh. Yuda, Bang Jamal. Pagi. Ini sesuai mandatori Mas Yuda kemarin untuk memvideokan jam-jam pagi truk pada masuk kota Semarang. Ini ada dua kontainer pagi-pagi jam 7 kurang sudah lewat. Menurut saya itu kayaknya sih sepertinya petugas bukan hanya di sub ya, polisi juga itu di kota Semarang saya melihat kurang ketegasan, karena contoh itu yang ada di Jeraka itu kan banyak sekali yang melanggar, di depannya itu kadang malah ada polisi yang jaga itu ya
0: cuma
3: kayak pembiaran aja. Terus kayak penjual kaki lima PKL kayak di Pemuda itu sekarang menjamur itu ya, hanya kayak pembiaran. Jadi akhirnya nambah jadinya tidak tertata dengan rapi. Terima kasih. Jadi seolah semrawut.
0: Betul, iya betul sekali. Ya, pada alus-alus. Oke, matur suwun informasinya ya, Pak Rasep Abditya Kurniawan. Nah, ini kemudian ada perkembangan lalu lintas di mana, Jal? Di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang.
1: Yang tadi juga ada laka di depan.
0: Yang tadi ada Grand evakuasi Edge. Laka di depan Grand Edge. Ini koyone kok masih, makanya lalu lintasnya macet banget, wakeh banget di Jalan Sultan Agung. Halo, siapa yang lagi merambat di Jalan Sultan Agung, Taman Diponegoro?
1: Bagaimana kondisi terkini?
0: Kondisi terkini ya macet, makanya ini langsung aku buka. Maksud banget, dua arah tadi tuh ada insiden laka. Infonya sih tadi jam 5.50 tuh sudah sedang ditarik.
1: Tapi sampai dengan saat ini masih terjadi ketersendatan ya.
0: Ini termasuk Pak Niko nih, yang lagi antre macet sekali di sekitaran Taman Diponegoro, Jalan Sultan Agung. Betul, ada laka tadi evakuasi sejak jam 6 pagi di depan... apa? Di depan sekitar setelah kagok itu yang arah menuju ke Akpol. Ya. Itu tadi ada laka, ada truk berhenti di lajur sebelah kiri. Ya, jadi lalu lintasnya saat ini macet, informasi perkembangannya di sekitar Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Begitu ya, Pak Niko dan kawan Rasika yang lainnya yang ada di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Koh Wendy?
4: Pukul 6.50 sudah sampai di dealer Kudus ya pun, Bang Jamal, masih terpantau lancar, cuaca juga cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Sasmito juga perjalanan dari Demak, Buyaran, Batu, Ambarawe, Sayung Genuk, Kaligawe, Jangli, Jatingaleh lancar semua. Cuaca mendung sudah sampai Tambak Aji, ada yang bawa keris.
1: Iki Pranoto Coro nek iki ta, Pak. Iki Pranoto Coro mau tugas di Manten.
0: Pak Hari,
1: ini lagi rame.
5: Mas sudah Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Untuk melanjutkan update saya tadi dari Garang Tengah, ini sudah sampai ke pelabuhan. Ini mau ke pelabuhan dulu, Mas Yuda. Untuk Sayung di Varia Usaha Beton tidak ada kendangan, dan di depan Politron juga nggak ada kendangan sampai batas Genok Kaligawe kedua arah terpantau lancar. Untuk Tigo Bro memang ada antrian tapi masih pendek yang ke arah Kaligawe, yang ke arah pelabuhan Sudarso terpantau lancar. Mas Yuda, Bung Jamal, itu info yang sudah saya lewati. Matur suwun.
6: Untuk di pelabuhan ada gendangan, kedalaman gendangan separo ban ras. Begitu info, Mas.
0: Oke, matur suwun infonya. Nah, kita kembali ke Jalan Sultan Agung. Ini tuh update-nya ya, kawan. Terbaru Semarang Demak Kudus yang bertanya di jam 7. Jawaban Koh Wendy sama Pak Hari sudah sangat jelas sekali, oke?
1: Bagaimana nih di...
0: Yes, kita kembali ke Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Nah, ini kita dapat info, kawan, di 784. Jam 7.20 baru saja ditarik mobil box-nya yang di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Soalnya wakeh banget yang lagi pada antre di sana.
1: Box yang kuning tadi kecil.
0: Yes, ya. Tadi kita dapat informasi jam 5 lebih 50 pagi Kawarasika itu ada laka melibatkan truk box di tepi Jalan Sultan Agung depan hotel di pertigaan Kagok arah menuju Akpol ya. Dan saat ini lalu lintasnya padat sekali, cuma informasi nih kawan 784 jam 7.20
1: baru saja ditarik.
0: Baru saja ditarik. Pak Lutfi juga apakah lewat situ?
7: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
7: Wah terima kasih ini. Tapi saya tak lewat Widin aja berarti ya, menghindari Sultan Agung.
0: Ya betul,
7: ya,
0: betul.
7: Karena infonya masih terjadi antrian di sana. Nuntun, nuntun. Terus tadi kalau bahas masalah kemurungsung emosional dan lain sebagainya itu, saya jadi ingat quote-nya Ibnu Sina.
0: Gimana tuh?
7: Kata-kata hari ini, ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Jadi kita harus tetap tenang. Telato yo tenang, paling yo apa sih. Tapi diusahakan berangkat tepat lebih waktu awal supaya tenang. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi, sip, bisa langsung antisipasi perjalanannya ya. Sekali lagi ada insiden laka tadi, kita pertama dapat info jam 5 lebih 50 pagi, tepatnya di depan hotel di pertigaan Kagok ya, Jalan Sultan Agung arah Akpol. Ini Pak Wah ngasih info di pertigaan Akpol.
8: Terjadi kemacetan ya, terutama yang dari arah bawah ini karena di depan masterpiece Kagok, masterpiece itu ada mobil box yang pecah ban dan rusak as, itu kelihatannya baru mau proses evakuasi, jadi macetnya panjang sekali, terutama yang dari bawah. Hindari dari arah bawah yang lewat jalur Akpol, yang dari arah selatan juga macet lumayan panjang dari bundaran Taman Diponegoro sampai di depan Akpol. 19 menit karena terjadi penguncian di bundaran Taman Diponegoro dari arah atas yang mau ke Simpang 5 itu, yang ke Jalan Pahlawan sementara ditutup.
0: Sampai ditutup?
8: Sementara ditutup, jadi diarahkan semua lewat Gajah Mungkur ya, yang dari arah selatan mau ke Simpang 5 ditutup, diarahkan ke jalur yang lewat Gajah Mungkur. Macetnya panjang sekali.
0: Nah, itu ya kawan, update-nya dari Taman Diponegoro, Jalan Sultan Agung. Oke, tadi tuh kita dapat info 550 truknya tuh laka nabrak. Nabrak apa? Nabrak tepi jalan gitu loh, gundukan apa trotoar itu loh.
1: Nabrak anu pembatasnya.
0: Nabrak itu dan ternyata sampai dengan saat ini masih di lokasi, cuma kawan di 7784 tadi jam 7.20 info truknya itu sudah ditarik meski sudah ada pengaturan jalan oleh petugas termasuk rekayasa. Kuwi sampean. Ya wis matur suwun ya, itu update-nya di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Semarang ini yang rapat banget.
1: Di sebelah bundaran Diponegoro maju sedikit.
0: Betul. Pokoknya simpulnya ya, Taman Diponegoro sampai pertigaan Akpol tuh benar-benar dua arahnya padet pol.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Hari ini di Kabupaten Semarang itu ada agenda Bung Jamal.
1: Ya itu
0: Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Walah, yang nanti akan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti dan juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di Universitas Ngudi Waluyo yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi hari ini kawan Rasika tanggal 10 sampai dengan sore nanti di Jalan Diponegoro Ungaran akan padat ya, karena akan dihadiri tamu-tamu undangan kawan Rasika seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan hadir ke Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kawan Rasika dalam rangka acara Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Kurang lebih nanti dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tamu dan pendamping yang hadir kurang lebih 600 orang di Kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang dengan pembukaan jam 2 siang.
1: Oh, jam 2 nanti.
0: Kabeh ada Pak Agus Budi nanti yang di sana.
1: Bahasa Jawa, bahasa ibune kene kan bahasa Jawa. Ya, nanti bahasanya bahasa lah,
0: Pak
1: Jawa.
0: Pak Abdul Mukti bisa bahasa Jawa?
1: Nah,
0: bisa
1: lah orang Jawa.
0: Ya bisa lah. Dulu kan nanti. Pak Abdul Mukti kan ngajar di UIN Wali Songo, ngerti lah ya bahasa Jawa.
1: Aku dulu pernah nonton Festival Bahasa Ibu di UNES itu. Lomba cerita.
0: Aku juga pernah nontonnya di UNES sih tapi.
1: Lomba dongeng. Terus lomba geguritan kayak putranya Pak Rakil itu semua pakai bahasa Jawa. Sama ngomong dan tepuk bahasa Jawa, pokoknya iya bahasa Jawa kalau diterapkan sehari-hari kita jadi anak-anak itu semuanya pakai bahasa Jawa. Ya agak lucu sih karena kan sudah terbiasa pakai bahasa Indonesia tapi terus tiba-tiba harus bahasa Jawa. Ya agak gimana gitu. Pokoknya tapi rame bahasa ibu.
0: Yes, ini dilaporkan dari Pak Agus Budi.
1: Selamat pagi,
0: melaporkan
1: Agus
0: selamat pagi
1: Budi.
0: Pak Agus Budi.
1: Matur nuwun laporanipun wonten ing Rasika menika.
0: Ini juga agendanya nanti sudah ada reporter Erwin Ma'arif yang akan datang ke sana ya.
1: Nanti
0: yang akan datang ke sana nanti
1: dilihat apa aja yang ditampilkan di Tunas Bahasa Ibu.
0: Kegiatan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Jalan Diponegoro Ungaran dan di sekitar Universitas Ngudi Waluyo mengenai agenda Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di Kabupaten Semarang tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. wah nek sama meneng kota Semarang wis ana sesuatu ngene iki laine wis kalah jalur lain wis kalah. Wis kalah.
1: Makbrek kok Semarang. Wis
0: nek ana kota Semarang ana sesuatu mencandil ngono iki langsung wis kalah kabeh jalur lainnya Kak Warasika. Ya karena saat ini di Jalan Sultan Agung Kota Semarang sedang ada kendala, yaitu ada truk box yang masih ada kendala di mogok, bagian asnya berhenti.
1: Mogok.
0: Betul, di Jalan Sultan Agung tepatnya di depan sebuah hotel di pertigaan Kago yang arah Akpol, tapi kemacetannya luar biasa sekali.
1: Yang dari selatan maupun yang dari arah kota yes. Ya.
0: Nah, yang dari arah Jatikaleh, infonya sudah sampai pertigaan Kaliwiru, Wok.
1: Sampai Penari Patung.
0: Atau penari dong.
1: Penari.
0: Ini sini dia nih.
1: Oh, ini rumah sakit. Oh ya, ya sudah. Hmm,
0: toh. Sudah sampai patung penari. Nah, pertanyaan saya tadi jenengan kawan 784 berapa lama antrenya?
1: 10, 20 atau 30 menit.
0: Yes, betul sekali. Itu di Jalan Sultan Agung ya, Kawarasika sekali lagi. Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Posisi truknya mogok menghadap jalur arah ke Akpol, cuma posisi dua arahnya macet karena simpulnya di Taman Diponegoro tuh yang jadi apa ya istilahnya jadi titik pertemuan ya, Bung.
1: Ya, pertemuan antara dua arus.
0: Pas Pak Dono Nugroho.
10: Halo Mas Yuda, Bang Cama, jam 6.54 menit, saya sudah melintas di depan Formosa ya. Overall perjalanan lancar, hanya memang pelan-pelan ya, karena pagi ini jalannya full padat banget. Untuk cuaca masih mendung sampai di Tegowanu ini ya, matahari belum nampakkan sinarnya, masih temaram. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Cama, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak Rizky Sabta.
11: Ngomongin tidur yang masih setengah merem gitu tuh bun, itu anakku yang kecil pun tidurnya itu setengah melep, setengah merem gitu, jadi masih kelihatan bola matanya gitu, tapi tidurnya dia itu sejak bayi pun kayak gitu tidur tapi masih melek. Kalau kata orang tua tidur kayak gitu itu banyak temannya gitu loh katanya gitu. Ya semoga aja bener, banyak kawannya, banyak temennya, dan orangnya mudah bergaul gitu pun, kayak bapaknya. Oke bun, nih sampai di daerah Lopi Pak Jambu, Lalin masih ramai lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
11: Pukul 6.57 menit, ini sudah sampai di Secang. Untuk Lalin dari terakhir Ambarawa sampai Secang terpantau los, ramai lancar. Habis ini ke arah Magelang, tapi mungkin sampai Payaman langsung goyang kanan ya bun, ke arah Pasar Bandungan terus naik ke arah Kaliangkrik. Nanti sarapan ya. di depan rumahnya Bung Jamal aja, lama nggak ke sana. Warung Ucu ya, Bung Jamal ya.
1: Salam buat selamat.
11: Oke Bung Jamal,
1: siap.
11: Kangen masakan di rumah anda ini. Kalau kangen. Nah, putar balik, tak jemput Bung Jamal ke arah Purworejo. Cuacanya masih sama di Magelang Purworejo ini. Ya, di Purworejo. Magelang sedang masih adem, cerah berawan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
11: Ini udah sampai Bandungan, Pasar Bandungan itu masih lancar, cuaca mulai cerah. Untuk di TL Jeraka, saya pernah dulu waktu berangkat siang ya. Itu saya itu berhenti di paling depan itu malah polisi ada yang mengarahkan satu jalur ambil jalur sebelah kanan ya atau berlawanan gitu. Ada polisi di situ memberikan aba-aba satu jalur aja ke kanan gitu, diarahkan gitu biar enggak terlalu panjang para apa namanya? Antriannya. Itu aja, Bun.
0: Terima kasih. Pak Zuri Al-Bukhari.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
12: Ungaran terpantau mendung ya. Ini dari Asalama langsung ke Sisemut arah ke Spega ya. Ini terpantau sudah gerimis Mas. Semalam aku pulang dari bengkel di mana BSB ya. Itu kan masuk Ungaran aku jam 10 ya Mas ya. Gerimis Mas. Ternyata di Semarang di Jalan Pemuda kantor itu ya. Wah, terus ya. Wah, informasi dari Pak Satam semalam di grup. Wah, Semarang bawah cukup deras. Wah. Asik nih. Ternyata Ungaran itu enggak hujan nih Mas semalam.
1: Enggak.
12: Cuman teletik-teletik ya. Iki pagi-pagi ya teletik-teletik. Wah, nyenengin nih. Begitu ya Mas Yuda, Mas Jamal, informasi terkini dari Ungaran dan sekitarnya. Ini pulang dulu sebentar, terus gas ngantor. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Teguh IC.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Selamat pagi.
13: Di pagi yang sejuk ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya meluncur dari Ungaran menuju ke Semarang pada pukul 6 lebih 55 menit sampai dengan depan Polres Ungaran, Polres Semarang berarti ya. Hujan rintik-rintik lembut. Kemudian yang kedua, mengenai rencana Kopdar kawan Rasika, mbok nganu Mas Yuda diundur ojo di akhir Oktober.
0: Jangan ngatur radio swasta.
13: Ada acara employed gathering.
0: Ah ya wis, kapan-kapan lagi.
13: Terus yang ketiga, berarti tak kandani ya Mas Yuda. Bung Jamal itu kan pinter fisika. Yo Rahma itu wong istrinya aja guru bahasa Indonesia kok. Terima kasih.
1: Maksudnya apa?
0: Gak bisa Pak, itu sudah tanggal 1 November ya Pak Teguh ya. Nanti kapan-kapan ikut lagi, tenang aja ya. Semoga sugeng terus sampai nanti bisa denger Rasika kapan, dan Rasikanya awet ya Bung.
1: Iya.
0: Dongake ya.
1: Sendiri kesini juga nggak apa-apa.
0: Iya betul sekali Pak Teguh. Pak Edi Harjono.
14: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Ini posisi saya ada di Tanah Mas. Saya cuma mau laporan Mas, kayaknya mataharinya ini bubuknya rodo tanek itu. Senging ini rodo karipan ini Mas. Baru meletak ini Mas di sini sengingnya. Matur nuwun. Yeah. Tapi cuacanya 2 hari ini sudah enak ya Mas. Tadi malam juga sudah hujan. Di daerah Tembalang di bawah juga sudah hujan juga. Matur suwun Mas Jamal, Mas Yuda. Okay,
0: thank you so much. Ya Pak Edi WA, ini kita kembali ke Jalan Sultan Agung Kota Semarang ya. Wah, geger tenan iki. Ini Pak Edi WA langsung lurus menuju arah Jalan Dr. Wahidin karena dari taman apa pertigaan
1: Taman Diponegoro.
0: Bukan pertigaan kok taman, pertigaan Patong.
1: Oh, Patong Penari.
0: Pertigaan Kaliwiru itu sudah padat sekali. Kawan di 784 tadi dari Siranda sampai TKP saya butuh waktu 20 menit. Pak Niko ya podo dari Taman Diponegoro sampai dengan dari bundaran Taman Diponegoro hotel itu 20 menit belum lolos. Pak Niko, Pak Edi WA lewat Jalan Dr. Wahidin lancar ya. Tidak ada kepadatan, lalu lintasnya masih kondusif. Pak Muslim, selamat pagi Rasika Masjid Majamal. Jalan RM Hadi Subendo, Mijen. Menurut saya antreannya masih good kok. Cuma nggak sampai 100 meter saja di sekitar Gang Wonolopo katanya. Oh iya, 100 meter ya ora macet tuh itu.
1: Hitungannya biasa.
0: Ya sementara itu dulu ya kawan Rasika, nanti kita update lagi. Ini ada dua lokasi nih yang benar-benar atensinya nomor 1 dan nomor 2, yaitu di Jalan Sultan Agung Kota Semarang karena antriannya semakin luar biasa sekali. Sudah ada tim urai dari petugas dan pengaturan rekayasa lalu lintas di sana. Makanya kepadatannya saat ini juga cukup panjang terjadi dari Jatingaleh karena ada truk patah as kawan Rasika. 7.20 sih tadi infonya sudah ditarik, cuma sampai dengan 7.30 ini masih ada kemacetan panjang dua arah ya Bapak Ibu. Tadi kawan-kawan Rasika yang pada antisipasi bisa lewat Jalan Dr. Wahidin, situasinya masih lancar. Kemudian yang kedua, perkembangan di Jalan Pantura Cepiring, bagaimana Bapak Ibu? Nanti kita update setelah ini deh. Sementara tadi terakhir jam 7 lebih 10 masih proses evakuasinya. Nanti kita update setelah pariwara yang satu ini tetap di Kelana Kota.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofyan. Pemerintah Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi mengambil langkah tegas dengan memasang spanduk penolakan terhadap hasil sensus ekonomi 2026 di depan kantor Balai Desa. Kebijakan ini diambil lantaran data yang dirilis dinilai jauh dari realita kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Kepala Desa Yosomulyo Joko Utomo menjelaskan bahwa pemasangan spanduk beresiko penolakan tersebut dilakukan setelah pihak desa menerima laporan dari Satgas Kemiskinan Tingkat Desa. Berdasarkan data validasi yang ada, tercatat sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga di Desa Yosomulyo masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 atau golongan mampu. Dampaknya, sebagian besar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan justru terancam gugur dan tidak bisa menerima bansos dari pemerintah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Pabrik gula PGA Sembagus Situbondo tutup giling lebih awal karena mengalami keterbatasan bahan baku tebu. Menurut General Manager PGA Sembagus Mulyono, rata-rata pasokan tebu setiap harinya 2.500 ton, sementara kapasitas giling 4.000 ton per hari. Kondisi ini mengakibatkan kerugian dari sisi operasional, sebab biaya operasional setara dengan kapasitas giling 4.000 ton per hari. Sementara tebu yang digiling hanya 2.500 ton per hari. Kondisi ini terjadi sejak pertengahan September 2026. Rencana giling yang awalnya direncanakan berakhir pada tanggal 15 Oktober akan dimajukan pada tanggal 10 Oktober 2026 besok.
3: Saya Raviana, kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Hingga 8 Oktober kemarin, PMI Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Distribusi dilakukan di 4 kecamatan, yakni Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi dengan pengiriman tangki hingga 2 kali sehari. Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi mengatakan, kebutuhan air bersih terus meningkat karena hujan belum merata. Sementara itu, keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas distribusi. PMI terus berkoordinasi dengan BPBD Jember agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara merata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sultan Agung ini benar-benar padatnya. Cuma update-nya kawan, kita dapat info jam 7:40 dan 7:45, which is 2 menit yang lalu. Yang pertama dari Bu Vika. Ini Bu Vika ngasih info di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Truk trouble-nya tadi waktu saya lewat itu belum ditarik, tapi sudah ada derek di TKP. Makanya macet banget. Ini tadi saya fotokan situasi di depan gereja GPIB Emmanuel di Taman Diponegoro, Kota Semarang. Terus yang kedua adalah dari Pak Niko. Pak Niko ngasih info, saya tadi kan dari bundaran Taman Diponegoro sampai dengan hotel itu kan 20 menit. Saya tadi juga lihat mobil box di derek on the way ke bawah, tinggal nunggu cair. Kabar gembira, setelah titik TKP truk mogoknya langsung lancar, atau setelah hotel di pertigaan kagoknya.
1: Yang puteran itu ya.
0: Oh, mobil box sudah di derek on the way ke bawah. Wah, sip. 7:45, 2 menit yang lalu.
1: Barusan.
0: Nah, itu ya kawan Rasika, perkembangannya. Tadi banyak toh yang tanya dari Ungaran Semarang, Ungaran Semarang. Bu Nini, Pak siapa tadi, Pak Teguh juga kok ini dari Ungaran ke Semarang juga toh.
1: Pak semua pokoknya.
0: Nah, itu ya kawan, tadi beberapa kawan Rasika ada yang langsung antisipasi lurus lewat jalan Sultan lewat jalan Dr. Wahidin. Kondisinya masih baik. Oh,
1: ada yang lewat Wahidin juga.
0: Yes, betul sekali.
1: Tanah Putih sana ya.
0: Betul, itu ya kawan Rasika, ini perkembangan update-nya mengenai situasi imbas truk mogok di sekitar jalan Sultan Agung, Kota Semarang. Saat ini infonya 7:45 truk sudah ditarik ke bawah dan tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas saja. Itu satu. Lalu yang kedua adalah di Jalan Pantura Cepiring. Katanya di Jalan Pantura Cepiring dari beberapa grup lalu lintas yang aku buka, oke, itu sudah mulai berkurang.
1: Mulai berkurang ya, karena yes, jamnya sudah jam 8 kurang sedikit.
0: Kepadatannya ada, masih tetap ya, cuma sudah tidak sepanjang laporan tadi jam 6 sampai jam 7. Sudah mulai berkurang kepadatan arus lalu lintasnya di Pantura Cepiring arah menuju Semarang atas evakuasi truk tabrak belakang di sana.
1: Dan bagaimana dengan penarikan atau pembukaan itu pintu yang renyek tentang korbannya, kita nanti nunggu informasi dari kepolisian ya.
0: Yes.
2: Kota Rasika.
0: Itu ya kawan, nomor 1 dan nomor 2 situasi lalu lintas yang jadi perhatian banget. Sementara kalau Anda merasa Anda tidak lewat dua lokasi tersebut ya, gak lancar, gak apa-apa. Termasuk yang jadi pertanyaan setiap menit, DMK, KDS, dua arah dari SMG, Kaligawi, bagaimana, Kubro, bagaimana? Masih lancar, landai saja infonya ya kawan Rasika. Antrian di Kubro juga masih normal.
1: Nah, mobil yang sudah ditarik mulai lancar katanya di sekitar hotel. Oke, terima kasih Pak.
0: Yes, Pak Ayu.
3: Berangkat dari Montilan jam 5, Pak juga ini lancar, tidak ada
1: suaranya, Pak.
3: Sama sekali, jadi bisa agak cepat.
0: Oke, tidak ada kemacetan sama sekali dari Montilan, makanya cepat.
3: Pukul 7:02 depan Kubro lancar
0: ini. Oh, lancar kategorinya, syukurlah. Kalau mengkategorikan lancar ya, karena memang wong dalan kok ya.
1: Lancar, lancar, lancar.
0: Yes, mantap kalau gitu tuh, terjawab langsung Kubronya ya. Bagi yang bertanya Kubro di jam 7:30 sampai jam 7:50 ini. Kemudian aku bersama Pak Benyamin.
1: Pagi Pak.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat kenal ini.
1: Oke Pak Ben.
0: Salam kenal Pak Ben.
4: Semoga bisa ikut acara.
1: Oke.
4: Ini terima. Mau melaporkan cuaca pagi ini mendung dan lalu lintas tepatnya di depan Hotel Grand X itu ke arah atas itu ada laka tunggal mobil box patah as atau pecah ban itu menabrak pohon, sudah ada petugas lalu lintas tersendat. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terus pun Pak Benyamin, Pak Agus Purwadi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Rakyat semua, Mas Jamal, Mas Yuda. Mas makin depan ini di jalan Taman Diponegoro, wah krodet Mas. Terus menginfokan juga bahwa semalam Semarang sudah mulai diguyur hujan yang sangat deras, lumayan Mas, jadi agak lumayan adem ini Mas.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Pur. Bu Heni Novi, Salat 3 KIC bagaimana?
1: Salat 3 KIC sudah di

0: dijawab oleh beberapa kawan kita yang dari Magelang, yang dari mana, masih lancar.
1: Yes, betul sekali. Lancar Bu Eni. Bu Eni kan langsung masuk tol kan, keluar kerapia.
0: Keluar kerapia, nyaman Bu.
1: Yes. Bu Kilma Fadilah.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Bu Kilma.
2: Alhamdulillah hari ini saya tidak ngantor ke Cepiring ya. Kecelakaan.
1: Lah di mana ngantornya?
2: Ini saya mau ke Pecangaan Mas Yuda. Kebetulan ada tugas ke sana. Ini saya perjalanan dari Pedurungan sampai ke Pecangaan. Bagaimana rutenya ya? Terima kasih.
0: Pecangaan Jepara ya, masih lancar ya?
1: Lancar nih Pak Andika udah ngasih info.
0: Tuh Pak Andika.
1: 7.40 Semarang Jepara lancar ya, Bu?
0: Lancar.
1: Kubro juga barusan terdengar ya Bu Kilma, lancar toh?
0: Untuk robnya hanya kayak dipel aja Bu, basah-basah. Sisa air hujan juga ada di sisi kiri aja, nggak banyak Bu.
1: Betul, Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Om Yuda, selamat pagi Om Jamal,
1: selamat pagi
3: kawan Rasika semuanya.
0: Mas pertigaan.
3: Pukul 6 lebih 51 menit sudah sampai di Tel Trengguli ya Mas. Lalin masih ramai lancar dari Kota Demak. Tuh cuaca cerah, mataharinya sudah mulai menampakkan jati dirinya, sudah mulai bersinar. Jumat cerah. Ya semoga.
1: Ini di Jeporo ya guys.
0: Dalam kota Jepara.
1: Jumat cerah yang disampaikan betul.
3: Agak adem.
1: Nah ini bisa cerita kayak gini karena jalannya lancar ya guys. Lalu lintasnya lancar.
0: Setengah melek.
1: Ini teman saya kalau tidur matanya setengah melek.
0: Kayak di suatu yang kayak ngapain.
1: Aduh.
0: Temannya banyak besok.
1: Sudah sampai Pelahan Om Yuda, Om Jamal lancar. Ini lagi antre SPBU di SPBU Pelahan. Antre BBM di SPBU Pelahan.
0: Iya, ora iso kemalingan iki.
1: Pak Diki Harmanto.
4: Update pukul 7.20 sudah sampai entry tol Mugiarjo ya. Alin dan jalurnya lancar. Untuk kawasan S ya, untuk genangan hanya ada di apa namanya, di yang setelah flyover, kalau dari arah Semarang flyover tol itu ya ada genangan sedikit. Untuk depan atau seberang Varia Usaha Beton dan depan PTHIT aman. Terima kasih.
1: Terima kasih. Suwun Pak Diki Harmanto, Pak Nurul Nurkholis.
5: Pagi Mas Jama, Bang Yuda. Laka yang di Sultan Agung imbasnya sampai ke Jalan Papandayan ya Mas. Sampai Kampung Kalilangsi. Begitu.
1: Oh, Kalilangsi.
0: Kalilangsi.
1: Betul sekali.
0: Gerimis masih.
1: Apa?
0: Gerimis.
1: Emang tadi di sana gerimis?
0: Nah itu kacanya tutul-tutul.
1: Ini Pak Warsito.
0: Oh beda.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas, ini pukul 7 lewat 18 menit saya melintas di Jalan Tirto Agung. Ini lumayan panjang tersendatnya. Jadi dari depan Geraha Estetika ini sudah mulai tersendat. Nanti sampai di pertigaan Prof. Tarto ini Mas tentunya. Dan ini ada kayak fenomena ini Mas, pagi-pagi
0: apa Pak?
6: Udah gerimis, jadi ini di kaca mobil kelihatan airnya gerimis ini Mas. Dan kayaknya tadi malam tembalan hujan karena kanan kiri jalan ini basah semua, ada genangan air sedikit-sedikit gitu. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Salam amin, matur nuwun Pak Warsito. Nah ini Pak Puji Waluyo langsung bilang tadi hindari Jalan Sultan Agung Mas, aku lewat Jalan Dr. Wahidin saja. Ya wis, tadi beberapa kawan juga pada bisa mengantisipasi yang belok kiri ya, memang karena tujuannya sudah di daerah situ kali ya.
0: Iya, tujuannya kono.
1: Betul sekali. Nah ini cuma informasi dari kawan di 999, TKP sudah clear, titik laka di Jalan Sultan Agung, ditarik, Kota Semarang.
0: Sudah mulai mencair.
1: Betul, tadi kita dapat info 745 tuh truknya sudah ditarik ke bawah. Nih fotonya dari Pak Ridwan.
0: Cuman kan tidak secepat bayangan kita, tetap alon-alon ya. Untuk Anda yang mau lewat, sabar.
1: Sabar ya, yang sedang pada antre ya. Sudah truknya sudah cair, tidak di lokasi. Sudah mulai mencair kepadatannya ya. Pak Agung elok ya, sudah terjawab toh Pak Agung. Cuma TKP-nya sudah bersih kok, tidak ada lagi lakanya di sana. Ternyata Pak Himawan ki tantangannya kok ya ono meneh di Jalan Sultan Agung ki mau ya. Antrian di Taman Diponegoro sampai dengan setelah hotel tetap jalan tapi melaku katanya.
0: Tetap jalan tapi pelan, tetap jalan tapi melaku.
1: Oh iya ding. Lah, tetap jalan tapi
0: melaku pelan.
1: Oh, tetap jalan pelan.
0: Jalan karo melaku padha wae.
1: Pak Aldi Michael.
7: Halo Pak. Ini akibat truk yang memaksakan masuk sebelum jam 8 Altari Galeri. Numpuk truk. Ini lagi ditoto sama Pak Polisi ini.
1: Oh ya wes, kalau sudah ada polisi.
8: We are group.
1: Oke, matur suwun Pak Aldi Michael. Cepiring.
7: Cepiring.
0: Sudah lancar ini?
1: Oh, sumpil lancar.
0: Langsung lur gini.
1: Oh ya wes kalau gitu. Ini kita muter videonya Pak Aldi
7: lampu merah Cepiring. Lancar.
1: Oh, sudah lancar. Wah, sip.
0: Berarti beliau enggak tahu kalau tadi ada laka nih.
1: Ya berarti ya ngono paling.
0: Langsung lewat sudah lancar.
7: Yang laka di Cepiring tapi yang macet di Altari Galeri karena
1: itu sudah beda urusan ya.
7: Tugas yang sudah tidak selesai. Tegas sebelum jam 8 truk-truk sudah pada parkir dan ketika petugasnya datang suruh ngatur pada berhenti di jalur-jalur.
1: Ya memang itu titik berhentinya, nek sewomane ora berhenti neng kono samubar di jalan pantura.
0: Wah, malah semakin parah, Pak.
1: Itu, Pak Aldi, Michael ya. Keputusannya memang seperti itu dari kawan-kawan Kendal ya, kawan Raske, cuma sementara mengaten yang bisa dilakukan untuk mengkoordinir dan meminimalisir jumlah kendaraan muatan yang melintas di bawah jam 8 pagi. Itu ya memang jalan lingkar Weleri sama lingkar Kaliwungu yang jadi
0: satunya untuk itu, menahan.
1: Lah kan itu bukan lokasi parkir sementara yang terbaik seperti itu. Oke. Ini Pak Ragil Prio Jatmiko juga sudah sampai lingkar Kaliwungu.
9: Mas, di kemarin kan menyoroti adanya reklamasi di KIK ya, Mas. Mungkin karena semakin gedenya atau ada perluasan area atau pabrik-pabrik baru yang bermunculan, mungkin butuh adanya pasokan listrik, Mas. Ini ada baru, Mas, masih dibangun selatan ini, Mas. Kemungkinan sih ini akan nyambung ke yang jalur Jawa Bali itu, Mas, mungkin ya, Mas, ya ada step down-nya kali itu, Mas, di lingkar ya, Mas. Masih lancar, terima kasih.
1: Laporannya Pak Regil Firas itu adalah pembangunan sudet-sudet baru ya, di sepanjang area kawasan industri Kendal. Gimana tanggapanmu tentang surat-surat baru ini?
0: Wah ya, memang dibutuhkan. Sembangan utama tegangan tinggi, sutet. Jadi ini untuk mendukung industri. Kan nggak bisa pakai sambungan-sambungan yang bertegangan rendah, butuh tegangan tinggi. Gitu ya Pak ya? Ini masih diperkirakan loh ini tadi.
1: Pertanyaannya kok gatek banget Pak Ragil Prio Jatmiko ya? Ya loe sutet.
0: Sudah menjadi jiwa informan ya.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons wacana pemakzulan wakil presiden yang merupakan putranya yaitu Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendorong semua pihak untuk mengikuti mekanisme demokrasi dan konstitusi. Wacana pemakzulan tersebut mencuat setelah MK membatasan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Inti putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak menerima gugatan terkait keabsahan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai Pilpres 2024. Salah satu tuntutan adalah meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Meski tidak menerima gugatan, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya menyatakan jika tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka yang saat ini statusnya adalah wakil presiden Republik Indonesia memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma setara SMA sederajat.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang kini berhasil dikendalikan. Api utama telah padam dan lokasi hanya menyisakan kepulan asap tipis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemadaman dilakukan dengan memindahkan gundukan sampah panas menggunakan alat berat, kemudian disebar dan disiram air. Karena penanganan darat dinilai efektif, pemerintah Kota Semarang belum perlu mengerahkan helikopter waterbombing atau rekayasa cuaca. Sementara petugas yang mengalami gejala ISPA diminta beristirahat dan segera mendapat penanganan medis. Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan penataan ulang TPA Jati Barang pada tahun 2027 dengan melibatkan konsultan ahli dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7 SPPG di Kabupaten Pati dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian tersebut tertuang dalam surat BGN tertanggal 4 Oktober lalu. 7 SPPG tersebar di Celuak, Gabus, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pucakwangi, dan Tabak Romo. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membenarkan adanya keputusan itu. Menurutnya, penghentian dilakukan untuk memitigasi resiko terhadap operasional SPPG, termasuk adanya kejadian luar biasa. Chandra menegaskan keputusan itu merupakan kewenangan langsung BGN, bukan rekomendasi pemerintah daerah. Pemkab Pati mengingatkan pengelola SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan karena menyangkut pemenuhan gizi anak.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Perkembangan baik di jam 8 di dua lokasi yang jadi sorotan di Kelana Kota pagi hari ini di Jalan Pantura Cepiring sudah clear bahkan lancar ya. Yeah. Infonya jam 7 lebih 50 Kawarasika atas laka truk tabrak belakang tadi sejak sebelum jam 6 di Jalan Pantura Cepiring Kendal arah menuju Semarang. Kemudian yang tersisa adalah di sekitar Jalan Sultan Agung.
1: Masih menunggu pencairan
0: arus lalu lintasnya Pak Roni Hartanto, ini ketersendatan di Jalan Sultan Agung sudah sampai dengan jalan sudah sampai kawasan Jalan Tengku Umar ya. Jalan Tengku Umar Jatingaleh yang arah ke Dr. Wahidin juga cukup padat, sabar.
1: Kaliwiru yes. Sekitarnya masih muntal.
0: Lalu juga informasinya justru dua lokasi itu aja ya Bung,
1: itu
0: dari
1: aja
0: tadi
1: yang jadi utama. Betul. Pagi hari ini dan masih menunggu pencairan, mudah-mudahan yes. Segera cair.
0: Nah ini Anda tadi banyak yang menonton aku kan nih TKP ini ya, TKP Sultan Agungnya nih. Nih yang kan banyak tuh yang menonton aku pagi hari ini di mobilnya.
1: Di daerah ini ya.
0: Yes, ini dia lokasinya. Ini yang pertama ya. Karena nek kota Semarang langsung ada sesuatu kiwah lain-lain wis langsung kalah.
1: Dan muntelnya juga langsung mak wes.
0: Iya. Ya karena kelihatan sendiri ya jumlah mobilnya sendiri di 2024
1: sekian ribu.
0: 265.000 mobil pribadi di kota Semarang. Nomor 2-nya itu kota Surakarta 70 sekian ribu. Teko 260.000 ke 70.000 kan ada kaca yang sangat
1: 3 kali lipatnya ya.
0: Iya kan?
1: Dan di Semarang itu kontur jalannya juga begitu. Begitu ada kemacetan tersendat Nikung Rono, Nikung Rene serta bermacam-macam naik turunnya itu menyebabkan suasana ketersendatannya itu jadi agak lama untuk terurainya itu.
0: Yes, betul sekali. Apalagi di jam-jam saat ini krusial kayak gini.
1: Jam orang berangkat kerja, jam pabrikan dan jam belanja ibu-ibu.
0: Asik deh jam belanja.
1: Ya pagi-pagi. Sekarang warung apa mobil-mobil baik masuk ke perumahan supaya ibu-ibunya enggak keluar kok.
0: Iya sih. Betul, pendekatannya lebih ini ya, lebih dekat ya.
1: Apa lu mau gua ada, apa lu gak ada.
0: Iya betul sekali. Nah itu satu, yang kedua di Jalan Pantura Cepiring.
1: Tampaknya ini sudah mulai
0: nih, terurai. Kalau Anda sedang nonton nih, aku tayangkan juga ya. Ini situasi di Cepiring
1: yang
0: ya.
1: Yang tadi muntel itu.
0: Yes.
1: Sekarang sudah mulai terurai dengan nyamannya karena jalannya lurus, lebar. Nah,
0: yang tadi sempat pada menghindari dengan lewat Lahap dan Gemoh, Kendal.
1: Sudah mulai nyaman lagi.
0: Yes. Lancar Cepiring ya.
1: Depan
0: Kamarasika.
1: Pabrik gula.
0: Betul. Itu dua lokasi update yang jadi sorotan sampai saat ini jam 8 pagi. Ini tadi Pak Iwan Basuki juga. Oke, informasinya itu ternyata lakanya itu melibatkan dua truk. Oh iya betul ya, sejak tadi jam 6 ya Pak. Iwan Pak. Saat ini sudah tidak di lokasi, matur suwun. Sudah tidak ada, sudah selesai jadi proses evakuasinya. Pak Wawan agak tersendat di TPA Jati Barang arah Manyaran ya. Simpulnya di pintu belakang KIC.
1: Pintu
0: iya
1: belakang.
0: Toh. KIC atau Pak Wawan ya.
1: Jalannya Beninovi ya.
0: Pak David tadi masih ada yang di bawah jam 8.
2: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi Mas.
2: Melaporkan ini di Jalan Medoho ya Mas, yang kemarin sempat ditutup karena perbaikan gorong-gorong. Ini sudah dibuka lagi dengan kondisi jalan yang mungkin belum rata. Terus dengan catatan TL yang di Jalan Gajah dan Medoho juga belum kembali normal. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih, Medoho. Dave, Koh Wendy.
3: Pukul 7.20 sampai Pura Terban, TW ke Pati ya pun, Bang Jamal. Masih terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah agak temaram. Terima kasih. Pukul 7.30 pun, Bang Jamal, sampai di Tugu Bandung ya, masih terpantau lancar iki, ramai lancar ting, cuaca juga agak-agak temaram begitu ya. Ini sebentar lagi melintas di kantor di mana kawan Bowar Tanto bekerja. Tapi
0: Mbak
3: mungkin Bowar Tanto masih di rumah di Perum Megawon Indah mungkin ya.
1: Oh, Pak Bowar
3: begitu
1: masih
3: ganti.
1: Di rumah.
3: Terima kasih.
1: mesti telepon.
3: Ini gue lanjut ke Rembang ya pun. Ini OTW dari dealer Pati. Terima kasih. Terima
0: kasih. Ya wes nanti semuanya butuh-butuh makan siang kan ya bisa mampir ke pabrik sebentar apa apa.
1: Pabrik Pak Bowo.
0: Pabrik Pak Bowo tapi.
1: Ayo makan sebentar yuk.
0: Asik deh. Nah, terus kan komedi Pak Wawan Sasuke.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda Pak Jamal. Melaporkan perjalanan Kudus menuju ke arah Purwodadi via Undaan ya. Untuk saat ini kemarin sudah sempat dibuka open traffic di kawasan Undaan sekitar 1 minggu. Untuk posisi saat ini sudah ada pembongkaran baru, totalnya ada sekitar 13 ya, 13 blok yang dibongkar di dua kawasan yaitu di Tanjung dan Undaan Kidul kawasan Medini. Untuk buka tutup saat ini hanya ada 3 buka tutup ya, tapi jaraknya di loske agak panjang. Jadi kayak kemarin kan sempat 7 titik buka tutup karena dekat berdekatan. Untuk kali ini agak panjang buka tutupnya, tapi jumlahnya hanya ada 3 di kawasan Tanjung depan Puskesmas Ngemplak itu. Kemudian di Undaan Kidul ada 2 titik. Kemudian di jalur Godong menuju kawasan Purwodadi sempat open traffic 3 hari. Kemudian saat ini di kawasan Jatilor sudah ada 2 titik lagi pembongkaran, Yuda. Yang pertama ada di kawasan Kelampok atau sebelum masuk Jatilor, tadi sore baru mulai dibongkar. Kemudian untuk yang titik kedua ada di sebelah timurnya Balai Desa Jatilor. Keduanya buka tutup oleh masyarakat sekitar. Saat ini lalinya terpantau ramai lancar. Demikian dilaporkan dari kawasan Undaan dan Timur Tengah. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Wawan Sasuke dari Kudus ya kawan, tapi bukan Pantura tapi jalur Kudus Purwodadi di sekitar Undaan. Progres peningkatan mutu jalan yang berlangsung saat ini tapi situasinya masih kondusif saja. Walaupun tadi sempat ada 7 titik buka tutup
1: 7
0: ya rak bayan-bayan ya,
1: Undaan
0: ya.
1: Sampai dengan Godong. Aduh
0: tapi sementara lalunasnya masih cukup kondusif ya. Pak Gewer juga sudah sampai Kali Kondang. Ada perlambatan arah Semarang. Coba kita tunggu nanti karena apa. Pak Enggal lancar ya Pak Enggal Semarang, Bawen Solo 3
1: Ngacir
0: Tul.
1: Sekaligus menjawab ini Nopi.
0: Pak Danang Arif.
5: Pagi Mas Yuda, Jamal. Mintain mau lalin Om. Bagaimana dengan kubro pagi ini? 7.48. Terima kasih.
0: Nah, tadi jam 7.50 muncul ya situasi di kubro. Bagi kawan Rasika yang sudah biasa dan sudah mengetahui situasi di kubro sih kondisinya kondusif aja.
1: Kondusif aja Pak. Ya apa namanya pelan-pelan.
0: Yes. Pak Yogi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Menginfokan lalin Salatiga sampai dengan Ungaran ramai lancar. Cuaca mendung Mas Yuda Bung Jamal dari Salatiga sampai dengan Ungaran. Demikian. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mas Yuda Bung Jamal.
0: Amin. Wah, kita yang terima kasih pun. Ya dari Salatiga langsung terjawab tuh tadi yang tanya Salatiga. Nih ada Pak Yogi ini sepanjang Solo 3 sampai dengan Ungaran, Semarang, lancar dua arahnya. Pak Ujib.
7: Selamat pagi Bang Yuda. Pagi ini
0: pagi,
7: di
0: Pak Ujib.
7: Desa Watuagung, Kecamatan Tangka, Kabupaten Semarang.
1: Selamatan, Merti Dusun.
7: Ada kegiatan Merti Dusun Watuagung Krajan dengan
1: wayang kulit.
7: Pagelaran wayang kulit dari pagi sampai malam ya. Ini antusias mas warga masyarakat sangat baik dan guyub rukun tentunya untuk syukuran dalam panen raya atau sedekah bumi. Oke, begitu aja Bang Yuda, izin laporkan dari Desa Watuagung. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Wah, Merti ini. Dusun.
1: Kalau di sana kayak lebaran ini.
0: Iya bener pun, kayak
1: orang saling berkunjung, ya, saling makan-makan dan memberikan kepada tamu-tamunya dijamu sampai dengan makan.
0: Ini tapi warga Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semua atau ini? Atau ada tamu dari luar boleh ikutan?
1: Dari luar boleh, misalnya kenalan-kenalan, sowan ke sana boleh. Terus nanti diajak nonton wayang sampai rame. Wah, rame banget ini. Watu Agung ya, Watu Agung
0: atau iya, Watu Gunung? Iya, Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, laporannya Pak Ujib.
1: Pak Dalangnya sinten Pak?
0: Wasik deh.
1: Ini Pak Warsito tahun ini.
0: Sinten Pak Ujib? Dalangnya Pak.
1: Masa apa Pak?
0: Lah ini sudah pada bawa plastik-plastik sama tas-tas nih di depan.
1: Kan doa-doa dulu terus nanti makan bersama.
0: Makanya yang dimakan punya sendiri apa geser? Ah,
1: geser-geser sembarang. Jadi saling memberi yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa bisa makan milik sebelahnya, sebelahnya.
0: Senengnya terus, masih lestari tradisi kayak gini.
1: Tuntang Kabupaten Semarang. Betul. Juga nanti sampai ke atas-atas sana di kecamatan-kecamatan lain juga kayak gitu pernah kita omongin itu ya.
0: Iya.
1: Di Kabupaten Semarang.
0: Wah, ini dia laporan dari Pak Ucip kawan. Merti dari
1: Deso.
0: Dinamika jalan raya yang dear-dear dor dari tadi jam 6 sampai jam 8 kita melihat sesuatu yang berbeda dari Desa Watu Agung Tuntang Kabupaten Semarang yang saat ini sedang ada agenda Merti Dusun yang akan diselenggarakan di sana kawan Rasika dengan pentas wayang dari pagi sampai malam seharian penuh katanya tadi.
1: Wayang kulit.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ini saat ini sudah ramai sekali masyarakat di sana. Ini rata-rata profesinya kayaknya masih sebagai petani dan perkebunan ya.
1: Iya, biasanya masyarakat petani karena yang memiliki apa namanya lahan itu kalau panen tiba senangnya bukan main dan salah satu syukurannya ya dengan merti desa kayak gini.
0: Oh iya, dia tadi bilangnya sebagai bentuk syukur untuk hasil panennya hasil selama ini kok ya.
1: Namanya kan merti desa atau sedekah bumi.
0: Oke. Tapi kalau merti dusun itu memang tanggalnya ada penghitungannya ya, tidak harus weekend apa piye.
1: Adatnya sasiopo atau tanggal piro itu ada.
0: Oh.
1: Dari dulu-dulu.
0: Maksudnya ketika agenda ini dilaksanakan weekend kan berarti pasti akan lebih ramai kan? Tapi kok dilaksanakannya dino
1: biasanya itu gitu? Pasaran, misalnya Kamis Wage atau Jumat. Jumat Wage atau apa sasiopo gitu.
0: Oh.
1: Jadi mereka sudah punya.
0: Berarti tetap ada hitungan tanggal jatuhnya.
1: Iya, dan dipaske dengan bulan bahasa ibu.

0: Ada Bu Arsi Arsani menyapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menyapa dari Reban, Batang.
1: Ini ada emping yang gecekannya satu, gecekannya dua, gecekannya tiga ya Bu ya.
0: Cuaca adem. Wah, dari dini deras. Hari sampai pagi hujan deras banget. Masjid Mas Jamal, tapi saat ini sudah terang kok di Reban, Walah. Kabupaten Batang.
1: Empingnya ora garing dong.
0: Empingnya. Walah, ya coba.
1: Ora apa-apa, kadang-kadang langsung garing, kadang-kadang rotok
0: tuwe. Iya, mengaten Bu Arsi, wong hujannya dari dini hari tadi sampai sekarang masih mendung dari Reban, Batang. Informasi di sepanjang Batang, Pekalongan, karena tadi di kawasan Cepiring sudah lancar, berarti sepanjang Semarang sampai Pekalongan udah clear ya, Bung?
1: Masih
0: lancar.
1: Lancar.
0: Nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan, berarti lagi saat ini kedua arahnya di sepanjang Semarang Kendal Weleri, bahkan dilanjutkan hingga Batang Pekalongannya. Thank you Bu Arsi yang sudah menyapa dari Reban, Kabupaten Batang pagi hari ini. Pak Iwan,
2: alhamdulillah finish Mas Uda Bung Jamal.
1: Alhamdulillah sampai
2: untuk mana? Rute yang saya lalui juga aman, kebetulan saya nggak lewat Sultan Agung. Jadi ya aman-aman saja. Kembali ke markas WPC Mas. WPC Mas. Hari ini, pagi ini, kalau kata bapak-bapak yang inisial BA, mataharinya sudah cemplorot. Dari tadi kita kan mendung-mendungan itu, gerimis-gerimisan. Tapi di daerah kota sekarang sudah mulai agak panas. Sudah menampakkan batang hidungnya. Begitu.
1: Cemlorot.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah ini Pak Iwan, kita sudah sampai jalan arteri Soekarno-Hatta, kota Semarang terpantau cerah. Nah ini Pak Adi Nugroho agak geser sedikit ke jalan Brigjen Sudiarto ya.
3: Begitu aja Bang.
0: Pertigaan Penggaron. Lancar dan cuacanya cerah.
1: Iya biasa, rame-rame biasa.
0: Rame-rame biasa, normal dan tertib.
1: Orang berangkat lampu merah
0: tertib. Lebih tertib sih maksudnya dibanding.
1: Dan pengamen langgaran nggak kelihatan ini.
3: Oke, begitu aja.
0: Ibu-ibu. Kayaknya ki Pak Adi Nugroho, apa Pak Sopo ya, sing hafal nama bapaknya sing sering bertugas di sini kilo. Ini Pak Adi Nugroho ya kayaknya.
1: Iya iya.
0: Itu bapaknya nggak pernah kelihatan lagi Pak Adi.
1: Libur atau apa?
0: Kan biasanya dulu ki nek ra salah ki Pak Adi Nugroho kok apal banget sampai bapaknya yang sering bertugas di sini tuh.
1: Sampai di syuting.
0: Sampai waktu inget nggak kamu waktu itu bapaknya pulang kampung? Tiga minggu apa berapa lama itu sampai udah hafal?
1: Nggak ada ini selama beberapa hari.
0: Nah, ya. Pak polisi, oh iya Pak polisi betul.
1: WFH, Pak polisinya WFH.
0: Ada. Oke,
1: yang terus yang minta-minta juga WFH.
0: Iya, koyone deh. Koyone ki pakai rompi kok. Ya aku inget banget ki dulu.
1: Pakaiannya khas ya.
0: Pakai rompi, makanya juga kemudian pada banyak yang notice, termasuk Pak Adi Nugroho kok koyone. Waktu itu sempat 3 minggu nggak ada, terus ditekoni habis pulang kampung tahun lalu koyone.
1: Jadi dia yang saya yang resmi di Pujanggading. Resmi.
0: Nah, jarene Pak Adi pagi ini ada peminta-minta tadi ada tuh di sana ya, bawa cewek. Anak. Oke, ini ya Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lancar situasinya.
1: Ramai lancar pagi hari ini.
0: Pak Teguh.
4: Pukul 7:35 saya tepat berada di depan hotel yang ada di Sultan Agung itu.
0: Gimana Pak
4: yang
0: Teguh?
4: Ada laka atau truk mobil box ya, tapi nganu Mas Yuda kayak ini nggak masuk akal sampai macetnya parah kayak gini. Padahal mobilnya itu evakuasinya itu ya di pinggir banget loh. Kalau secara umum itu sebenarnya ya tidak mengganggu lalin, tapi kok macetnya sampai dua arah luar biasa kayak gini.
1: Udah mandek dong dulu.
0: Enggak, karena kan yang arah naik ekornya sampai bundaran Taman Diponegoro. Sementara bundaran Taman Diponegoro itu kan loopnya cuma satu arah tok. Sehingga karena loopnya cuma satu arah, kendaraan yang dari atas itu juga terhambat juga. Ikut gedublak ning Taman Diponegoro sing cuma sak puteran tok kuwi mau.
1: Ekornya itu ya mandek di
0: lah
1: situ.
0: Iya. Kalau yang dari atas itu simpulnya bukan di titik TKP lakanya tapi di Taman Diponegoro gitu. Sebenarnya sih kalau yang menuju arah atasnya memang ya makanya, simpulnya setelah di karaoke itu tadi.
1: Kalau jalannya lurus itu mungkin enggak gitu ya.
0: Nah, betul. Soalnya ada ada
1: kontur-kontur jalan tertentu yang harus menggubet.
0: Ada loop line di Taman Diponegoro yang cuma saputeran tok kuwi mau, sehingga kendaraan dari atas juga terpantau ikut tersendat karena ekornya yang belakang dari arah sebaliknya sudah muntel sampai dengan titik puter balik terus ya bundarannya. Tapi saat ini sudah mulai landai kok ya. Truknya sudah dievakuasi. Pak Bagus Aditya.
5: Mas Yuda, Bung Jama, sedikit koreksi ya. Tadi yang bilang kubro kondisinya lancar siapa? Ini loh pergerakan beberapa menit loh. Ini tadi yang bilang lancar ini siapa? Saya kempit karo tergede-gede gitu Mas. Mau Mas, urung mlaku Mas. Kok bilang lancar?
0: Sudah berapa lama?
5: Ini buktinya ini tergede-gede kabeh iki loh. Bilang lancar.
0: Jadi kempet itu berapa lama?
5: Masih tersendat, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Yuda tersendat sampai April 2027.
1: Masih bisa jalan
5: atau ini lo? Atau mungkin perubahan
1: masih bisa jalan.
5: Waktu berjalan dengan cepat ya.
0: Nah, dan Pak Bagus Aditya tambah kemeropok nih. Pak Edi Suprianto bilang kubro lancar. Kubro lancar, lancar, lancar. Huk ya, huk ya. Ki Pak Edi Suprianto ki. 8:15 nih. Kubro lancar, lancar, lancar. Jeng jeng jeng jeng.
1: Antrian ke Kudus masih bisa lancar.
0: Yes, nih Pak Edi Suprianto nih bilang nih 8:15 nih. Kubro, kubro lancar. Huk ya, huk ya. Wes ben tambah.
1: Karena beda waktu ya.
0: Ya kalau padat ya pasti padat sampai April 2027 nanti padat. Cuma kadar padat secara waktu dan jaraknya masih kondusif.
1: Masih bisa berputar rodanya, Pak.
0: Karena aku selalu bilang ya kubro pasti macet.
1: Antrian pendek saja tuh.
0: Kalau padat ya pasti padat sampai April 2027 nanti. Cuma kadar kepadatannya kan masih terpantau cukup baik. Ini Pak Adi Suprianto malah bilangnya kondusif dan lancar. Kubro, kubro lancar, lancar. Hae, lancar, lancar kubro.
1: Itu termasuknya lancar itu.
0: Iya, makanya
1: masih bisa berputar dan masih bisa berjalan walaupun agak lama.
0: Enggak lama kok Pak Edi Suprianto 8:15.
1: Di sebelahnya juga bablas kok ya.
0: Iya. Pak Zuri Albukhori.
2: Mas Yuda, Mas Jamal. Ungaran sampai Serondol grimis ya. Masuk tol sudah tidak grimis. Di tol sini truk pasir kabeh, konvoi panjang. Waduh. Ya wis dinikmati. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, ini sudah mau keluar Mukti Harjo. Kondisi temaram ini ya, matahari ini wisin tenan nih.
0: Lalu lintasnya.
2: Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
2: Okay. Tetap semangat nggih, Jumat berkah.
0: Nek di Jumat lancar berarti.
2: Lancar berkah barokah semuanya.
1: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Ya wis tuh, eksitol Mukti Harjo juga lancar. Eksitol Mukti Harjo lancar, lancar HE. Mukti Harjonya lancar. Thank you Pak Zuri Al-Bukhari, Bu Imas Habsari.
6: Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda. Saya melewati jalur Pantura dari Patebon ke KIK. Alhamdulillah lancar. Tadi ada sedikit perlambatan di traffic light Ketapang Kendal. Untuk volume kendaraan banyak banget, terutama truk, baik dari arah Kendal ke Kaliwungu maupun sebaliknya. Tadi saya lihat juga yang arah sebaliknya itu di traffic light Brangsong yang lingkar Kaliwungu itu dari Semarang ke Kendal itu lumayan panjang antrian TL-nya seperti itu. Untuk langit agak mendung dikit di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Imas Absari.
1: Terima kasih.
0: Lancar, nggak ada kendala toh. Kendal ya Bu Imas tadi tindakannya sampai dengan Kaliungu dan Kendal. Ki Bu Heni Novi dah muncul, ki paling juga lancar Bu Heni.
7: Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
7: Saat ini pukul 8:20, ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Tadi untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar semua. di tol cenderung lebih lengang. Dan terima kasih dan semangat gaspol.
0: Oke, terima kasih Bu Heni, terbukti kelancarannya ya.
1: Sampai kantor.
0: Yes, Bu Yulia.
8: Assalamualaikum.
0: Ih, gemes, banyak Rasikawati.
8: Kebetulan saya warga Tuntang. Warga nanti Tuntang. Juga dapat undangan untuk ke Watu Agung, biasa makan-makan.
1: Asik.
8: Ngomong-ngomong dalang, nanti itu besok itu dalang-dalangnya Ki Joko Sunarso dan Ki Anggoro Dwi
1: Sadono. Oh iya,
8: dari Boyolali. Dengan bintang tamu Gareng Bajak. Nanti lakonnya itu berjudul Lahire Wisang Geni. Jadi kita nanti makan-makan di Watu Agung gitu, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Kita diundang gak nih, Bu? Acara gitu-gitu seneng loh.
0: Iya, aku juga mau.
1: Aduh, untuk ini ya, melestarikan budaya dan juga melestarikan makan-makan. Enak kita makan bareng wong sak kampung iki lho, gemes.
0: Makan enak, iya betul sekali.
1: Menunya juga istimewa ini. Salam buat warga di mana?
0: Kali Watu Agung, Tuntang, semoga Kabupaten Semarang.
1: Selamat sedayanipun, lestari sedayanipun, dan juga lancar sedayanipun, amin.
0: Ya wes, ini sudah ditutup sama Rasikawati ya, Bu Yuli, Bu Heni, Bu Imas. Matur suwun ya guys. Kita ke pariwara dulu ah, sebelum muncul suara laki-laki lagi nanti setelah ini. Tetap di Kelana Kota, masih ada waktu sesi pagi sampai jam 9.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy
0: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
10: Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jalan Pantura Cepiring Kendal sudah mulai lancar, Kawarasika, karena tadi sempat ada laka truk tabrak belakang. Jalan Sultan Agung, Kota Semarang juga sudah lancar ya, Kawarasika. Jalan Sultan Agung, kemudian juga di sekitar Taman Diponegoro, kondisinya sudah lancar, Kawarasika.
1: Nah, ini
0: nah, udah mengalir ya.
1: Di depan Akpol sudah mulai lancar seperti biasanya.
0: Betul sekali. Kemudian Kubro juga lancar ya, Kubro ya.
1: Ya,
0: Kubro lancar.
1: Masih bisa untuk jalan muter bannya dan bisa untuk dilewati walaupun enggak so lancar biasanya.
0: Yes, Kubro lancar biasa. Ya Kawarasika, enggak perlu menghindari Kubro.
1: Tapi kalau
0: Kubro
1: mau
0: lancar
1: menghindari sana ya boleh-boleh aja.
0: Boleh. Menghindari kalau bisa sampai nanti April 2027 nah, hindari aja kalau bisa.
1: Karena jalannya memang itu tetap bisa berputar tapi pelan, Pak.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul ya. Itu kawan, tiga lokasi yang jadi sorotan saat ini. Selain itu wis mulai mengalir lancar-lancar dan ramai lancar saja. Nek jarinya Pak Andrew Wira Atmaja, cemlorot anget enak meneh celorot ya Bung Jamal Boy.
1: Iya betul. Waduh. Itu makanan tradisional Purworejo.
0: Aku juga suka banget celorot sumpah.
1: Celorot, cara makannya dengan ditutul dari belakang di depan, nanti kontal di dalam mulutnya
0: itu
1: dari
0: berpadu,
1: jenang
0: ya.
1: Ketan dan juga beras enak
0: yes,
1: sekali
0: betul
1: itu.
0: Sekali celorot Purworejo toh.
1: Celorot.
0: Nah ini ngomong-ngomong Purworejo, ada yang ke Purworejo kok.
1: Pak Eka Saftar Alfatar.
2: Rifki Saftar. Pukul 8 lebih 2 menit nih lepas dari Kali Anggrek langsung cus menuju Kutoarjo.
1: Widih.
2: Nih lewat terus ya berarti ya. Lihat nanti terusnya ke Jalan Magelang Purworejo itu pasar apa itu saya sudah lupa.
1: Kali Boto.
2: Pokoknya itu ke area telepon ya sebelum nanjak.
0: Langsung apa loh.
2: Tuh nanti tak info lagi ya Bun ya. Kalau sebelum berganti jam gitu ya.
0: Terima
2: kasih.
1: Terima kasih.
3: Kondisi di turunan Margoyoso ya.
1: Nah ini yang jalannya diganti Bojong. Ini jalannya.
3: Ini sudah jalur penyelamat. Sudah dibangun pula jalur penyelamat. Ini di lajur sebelah kiri. Dan saya heran pun, ini kok ada trailer lolos ya pun. Ini di salaman apa enggak dicegat polisi tadi? Ini pelanggaran ini.
0: Oh di salaman ada pencegatan juga.
3: Di jalan Magelang Purworejo.
1: Harusnya enggak boleh trailer lolos.
3: Salaman itu dicegat polisi pun. Ini kok lolos ini satu kok ini. Sudah ya pun ya.
0: Oh, jalan apa ini maksudnya?
1: Jalan Margoyoso Salaman.
0: Margoyoso Salaman. Masih Magelang.
1: Ini sudah Purworejo kalau ini.
0: Oh, sudah Purworejo. Ini yang tempo hari sempat ada beberapa kali terguling
1: laka, itu. Laka di situ ini. Ini makanya sebelah kiri dibangun jalur penyelamat. Dan ini kok trailer kan mulai dari Salaman ya boleh lewat, ini kok ada lewat itu.
0: Oke, ini kalau menurutku juga selain ada apa? Selain ada jalur penyelamat juga area badan jalannya kayaknya bertambah dua kali lipat enggak sih?
1: Oke, karena kan satu jalur penyelamat, yang kanan jalur biasa untuk lewat.
0: Oh, kendaraan. Ini batasnya katanya Pak Rizky Septa.
1: Nah,
0: ini. Lagi gapura batasnya kok ada gapura nah, batasnya kok pun.
1: Kanan jalan tuh gapura batas kabupaten.
0: Magelang.
1: Kabupaten dan Magelang.
0: Kabupaten
1: dan
0: Magelang ini sudah Kabupaten Purworejo. Oh, I see. Oke, matur suwun Pak Rizky ya. Tuh, beliau ke arah Magelang Purworejo, kawan. Lalu lintasnya sementara ya lancar ya, bisa cerita dan bisa mengamati banyak hal di jalan raya itu tandanya lalu lintasnya sangat baik.
1: Lancar.
0: Kok ada teraja? Kan lewat sini.
1: Kutoarjo Borobudur.
0: Oh, Kutoarjo Borobudur terus lewat jalan ini.
1: Jadi Kutoarjo Borobudur naiknya Transjateng nanti habis lewat daerah sini. Lewat Salaman.

0: dilebarkan, yang kiri untuk jalur penyelamat itu, yang kanan untuk jalur lewat.
1: Iya, ini ada Transjateng kok di video ini Pak Rizky Septa. Ada hal yang bisa kita bahas nih dari videonya Pak Rizky. Lah ini tuh sebelumnya kanan kirinya apa?
0: Tadinya ya bukit, itu yang kanan bukit.
1: Ha, terus
0: dilebarkan untuk jalan, yang kiri masjid diratakan untuk jalur penyelamat. Oh. Karena tadinya nggak ada jalur penyelamat. Spondowur gini, misalnya rame bermasalah, blong, nabrak itu. Yang di depannya, karena pas turunan juga tikungan. Jadi yang pas ada waktu itu guru-guru mau ke Purworejo itu akhirnya kan banyak yang jadi korban di situ, 11 orang atau berapa.
1: Oh, I see. Ini
0: dilebarkan, yang kiri jalur penyelamat itu.
1: Jalan Nanggelang Purworejo ya.
0: Yang kanan untuk jalan.
1: Oke, baik-baik. Matursun Pak Rizky Septa, senang banget aku lihat jalur-jalur yang baru gini tuh ya.
0: Dan dilandaikan sedikit supaya tidak terlalu curam.
1: Betul. Berarti di sana itu sebelumnya sempit dan drocok banget ya, gitu.
0: Nikung dan turun tajam itu.
1: Oke, baiklah. Matursun Pak Rizky sudah mengajak kita jalan-jalan hingga ke Purworejo ya.
0: Di daerah Margo Kalijambe, kali ini sudah desa Kalijambe.
1: Piye iki?
2: Jalur utamanya itu yang dibikin jalur penyelamat pun, yang jalur lamanya itu dibangun untuk jalur penyelamat, sedangkan yang kanan itu rumah warga.
1: Terus?
2: Itu diganti rugi ya pun ya, dibeli terus diratakan. Itu awalnya gundukan tinggi rumah gitu, ada masjidnya juga.
1: Oh iya.
2: Gitu pun.
0: Oh. Masjidnya dikepras.
1: Lah yang biasanya sebelumnya ada apa kecelakaan-kecelakaan fatal itu sampai kena rumah-rumahnya gitu?
0: Di situ, tapi rumah yang di bawah yang kembruan. Ketiban mobil.
1: Ini berarti dari video awalnya Pak Rizky Septa sebelum tugu perbatasan Magelang dan Purworejo ini drojok terus gitu.
0: Curam itu dari atas sana.
1: Oh.
0: Curam dan nikung menggak-menggok.
1: Lah kalau daerah Purworejonya tuh daerahnya juga ini enggak, maksudnya kontur
0: kalau
1: jalannya juga naik turunnya.
0: Datar, kalau sudah sampai Purworejo datar ini tapi dari arah utara dari arah Magelang ini jalannya agak curam-curam
1: naik turun
0: nikung,
1: gitu.
0: Nikung, ya.
1: Oh, I see.
0: Dari arah Jogja Purworejo datar karena persawahan.

0: Mana Loano, mulai Loano udah datar.
1: Ini dari titik ini apa tadi Pargoyoso Magelang?
0: Kali Jambi.
1: Kali Jambi ini sampai Kota Purworejonya masih jauh.
0: Masih ya kurang lebih 30 kilo, 25.
1: 25. Oh ya sedak ya. Pantes nek sone Trans Jatengnya dari Purworejo dari sampai Magelang.
0: Kutoarjo, stasiun Kutoarjo sampai Borobudur Candi.
1: Itu satu jam ada enggak?
0: Ada.
1: Oh.
0: Karena kan juga lewat tanjakan pelan-pelan. Juga apa? Mondak-mandek serta rame di Salaman, di beberapa daerah tuh rame. Satu jam lebih.
1: I see, senangnya. Terus nih Pak Rizky Septa ya, sudah sampai Purworejo dan ternyata ada Pak Iwan Susanto sing saiki nyekel Pantura Semarang Demak Kudus tuh ternyata dari Purworejo. Saya Bung Jamal, Pak Yuda.
0: Dari Jenar Lor.
1: Iya, saya asal Purworejo ini, dari Jenar Lor Purwodadi sekitar Selarat stasiun Jenar.
0: Oh ya, kita tetanggaan nih Pak Iwan Susanto. Saya dari ini. Bener Pak, dari
1: tangga kecamatan
0: bener jauh. Jadi saya Purworejo Utara yang satu kecamatan dengan yang dibangun ini. Kalau beliau ini pantai, daerah Jenar Lor itu daerah
1: Purworejo punya pantai.
0: Ya banyak, pantainya banyak, pantai Ketawang.
1: Purworejo. Lah katanya Purworejo tuh ininya ke bawahnya lagi ke Bumen.
0: Enggak bawahnya, ke barat.
1: Oh sebelahnya.
0: Setelah Purworejo ke barat ke Bumen.
1: Oh, berarti Purworejo punya pantai.
0: Iya, banyak. Mulai dari setelah Congot itu pantai ke barat Purworejo sampai pantai Depok sana Purworejo.
2: Kelana Kota Rafika.
1: Siaran Kelana Kota pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal ya, Kawah Rasika. Dan kabar terbaru, masih ingat seputar seorang aparatur sipil negara yang menerobos jalan cor di Kabupaten Pekalongan kemarin?
0: Yang merusak jalan?
1: Betul. Nah, infonya aparatur sipil negara tersebut sudah dihukum sanksi turun pangkat satu tingkat. Jadi saat ini ASN tersebut golongan 4 dan sekarang sudah diturunkan menjadi golongan 3D berlaku per 1 November 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Rusmani mengatakan aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan inisial II dijatuhi sanksi penurunan pangkat setelah videonya menerobos jalan cor yang masih basah viral di media sosial. Sanksi diberikan berdasarkan rekomendasi dari tim pemerintah Kota Pekalongan untuk menangani dugaan pelanggaran aparatur sipil negara tersebut dengan pemberian sanksi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Si anggota aparatur sipil negara tersebut menjelaskan perbuatannya mendapatkan sanksi kategori sedang atas apa yang dia lakukan. Ih, berarti ASN menerobos apa dan melanggar lalu lintas ki bisa dilaporkan ke satuan kerjanya loh dan bisa dijatuhi sanksi lagi bisa.
0: Lah iya. Lah iya. Yang tidak masuk akal itu kenapa dia kok begitu gitu loh.
1: Maksudnya?
0: Setelah jalan sing urung siap dilewati ya dilewati.
1: Ya alasannya dia tahu kendaraan ngarepe lewat terus dia melu lewat kan waktu kemarin klarifikasinya dia.
0: Kudune ngerti kendaraan.
1: Tahu motor lewat terus
0: depannya melanggar ya denen tidak melanggar dia malah melu melanggar ya aneh.
1: Oh, iya ampun berarti hidup menjadi aparatur sipil negara tuh diawasi kanan kiri ngisor ndur jowo jero ya saya.
0: Masyarakat yo mengawasi atasan yo mengawasi.
1: Lagi melanggar apa? Melanggar apa melanggar titik perbaikan jalan bisa turun satu tingkat lo pangkatnya.
0: Ya kalau mau turun lagi ya ngelanggar lagi kok.
1: Lah ngopo ya ora pengen lebih deneh.
0: Lah iya kok ya.
1: Nah ini ya kawan, akhir cerita dari seorang aparatur sipil negara yang kendaraannya menerobos perbaikan jalan cor. Titiknya, lokasinya itu ada di Kabupaten Pekalongan. Tapi anggota aparatur sipil negara tersebut itu bertugas di Kota Pekalongan. Sehingga yang memberikan sanksi adalah jadi pemerintah Pekalongan. Kota Pekalongan. Gitu ya. Wah ini karena menurutku setelah kejadian ini toh ke depan menurutku sorotan terhadap para aparatur sipil negara yang di jalan raya oleh masyarakat semakin di ini gak sih semakin dilihat gak sih.
0: Iyalah.
1: Mobilnya mau sak masuk sih nyetir ASN. Wah langsung dilapor ke satuan kerjanya. Mobilnya ngini kendaraan
0: sekolahnya apa kayaknya kok menurut ngerti.
1: Nah kendaraan ini melanggar lalu lintas, melanggar ini wah langsung dilapor ke satuan kerjanya. Iya kan. Pengawasan dari masyarakat akan semakin mendelik ini mengawasi para aparatur sipil negara.

0: negara yang
1: untung
0: di jalan raya.
1: Ya.
0: Eh makane.
1: Kalau ada kan ada kadang-kadang yang emosional gitu dibalangi atau tindakan represif gitu kan bahaya itu.
0: Enggak sih, kok ini sekarang tuh masyarakat pun juga mainnya main cantik kok, enggak sih main kasar gitu loh. Mainnya tuh langsung ke satuan kerjanya masing-masing untuk dilaporkan, karena kan satuan kerjanya butuh citra kan. Sementara kalau citra-citranya kan pasti enggak mau, sehingga langsung diputuskan untuk dapat sanksi. Pak Danet Winsanjaya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda Agung Jamal, melaporkan dari Jalan Wali Songo, arah ke kota. Agak lengang, terkait ada spasinya. Ya mungkin imbas macet dari Cepiring ya, Mas Yud. Tapi mungkin ya nanti sebentar lagi truknya udah pada sampai sini. Oke, cuacanya syahdu ya Mas Yud. Wah enak banget nih ngopi Mas Yud. Seger. Semangat Mas Yud, Pak Dijamal.
0: Ya siap. Terusun Pak Danet.
3: Judul lahiri bisang gendeng. Jadi kita nanti makan-makan di waktu-waktu.
0: Ya wes lancar menyenangkan Semarang Sisi Barat ya.
4: Kita diundang gak nih Bu?
0: Semarang Sisi Barat lancar.
1: Lancar.
0: Pak Adam Kristiawan,
1: bagaimana kabarnya Pak Adam?
5: Oh, ada ya, yang ada apa-apa.
0: Eh, napa Pak Adam?
5: Ngaran.
1: Oh. Aduh,
5: kesenggol mobil.
0: Oke, okay. Baik Mantur Sono. Oh, ini tadi yang di sekitar Jalan Gadot Subroto Ungaran ya. Sudah penanganan tadi mengenai adanya laka melibatkan sepeda motor di Jalan Gadot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke selatan di depan asrama Kebon Polo Ungaran tadi.
1: Oh, tempat di
0: ya, betul ya. Depan di situ sudah penanganan. Sip, Matur Suwun Pak laporannya. Pak Samsul Arifin menyapa dari Pekalongan. Dari Talun, Pekalongan.
1: Apa kabar nih Talun,
0: Pekalongan? Talun masih gerimis, Bung.
1: Weh, masih gerimis cuacanya. Mm-hmm.
0: Ini tuh saya tuh jujur saja usianya kan masih 30. Penglihatannya kok sudah mulai berkurang ya, Bung. Kalau malam itu kadang papasan sama motor yang pakai lampu warna putih tuh langsung matanya apa ya, langsung kabur gitu.
1: Silau-silau.
0: Katanya Pak Samsul.
1: Ya ini perlu konsultasi ke dokter mata nih, Pak nih.
0: Iya, diperiksa ke Pak Samsul.
1: Ini supaya tidak berlanjut.
0: Bahaya nek malam hari toh.
1: Karena kalau lampu yang menggunakan apa namanya istilahnya lampu yang blurroi. Penting itu kadang-kadang memang itu orang usia berapapun kalau kena lampu itu kadang daya tahan mata tuh nggak kuat, kita nggak bisa lihat yang di depan. Nah itu perlu dikonsultasikan ke dokter mata biar yes, ada pengobatan dan ya.
0: Mau ke dokter mata apa dokter Arif Ridho?
1: Nah kalau Arif Ridho ini ada nih.
0: Dokter Arif Ridho juga tahu mata kan pasti?
1: Tahu.
0: Ya iyalah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Menyapa Pak Dijamal dan Bung Yuda.
0: Pagi Pak.
6: Aku bermenit-menit tadi mendengarkan saja tapi tergelitik.
1: Apa
6: ketika
1: ya?
6: Purworejo itu punya pantai Bung Yuda. Jadi pantai selatan dari Bandara Yogyakarta itu Kulon Progo itu nanti sebelum wilayah Kebumen itu pantai selatan ada Purworejo pantai semua. Miliknya Purworejo walaupun tidak panjang ya, tidak luas-luas amat. Purworejo punya pantai selatan, punya pegunungan. Ya, hari ini saya menuju ke Solo.
1: Walah.
6: Solo atau Solo kalau orang-orang tua dulu mengucapkannya Solo ya karena pakai A tulisannya salah. Kayak salah tiga, Solo tiga. Ya, ini sudah mau sampai ke kota Solo. Mau tanya ini untuk exit tol Salatiga ini jadinya kapan ya yang di aduh, Jalan Beringin, Patimura. Jalan Patimura atau daerah Watu Lumpuk itu?
0: Januari
6: Prasasti kuno Salatiga di Watu Lumpuk itu dekat exit tol. Jadi nanti kalau hari Ahad pagi saya tilik orang tua ke Salatiga, cus keluar exit Jalan Beringin atau Jalan Patimura,
1: Watu Tumpuk
6: deh. Ke Pasaraya beli sego jagung, jajan pasar. Ada kue moho, ada
0: cuntur,
6: selondok, sego jagung, dan lain-lain. 50 ribu dah warek untuk satu rumah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Aku wis daftar kopdar.
1: Asik.
6: Transfer. Siap datang Bung Yuda.
1: Oke. Okay.
0: Aku malu enggak
1: ketemu Pak Dokter.
0: Aku malu.
1: Kamu biar diobati gejala gilanya itu.
0: Aku malu ketemu Pak Dokter Arief Rido, malu ah izin ah.
1: Pakai topeng
0: nih. Kok Wendy?
4: Ini ya pun keluar dari Rembang.
1: Apa ini Pak?
4: Keluar dari Pati kok Rembang. Masih diperbaiki ya jalannya ya. Tunggu
0: Juana. Dan
4: yang itu masih diperbaiki.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Terima kasih.
1: Wong kok tekan dindi bae. Ya.
0: Lama banget ya kita tidak memantau peningkatan mutu jalannya Pati Juana, guys.
1: Jauh-jauh di sana jarang ketemu nih.
0: Baik toh situasinya. Lalu lintasnya juga koyo ini ya lancar terus kok ya di sana sejak hari pertama.
1: Lancar.
0: Rak koyo Semarang Demak Kudus.
7: Udah sampai Rembang ya, Pun? Lancar. Terima kasih. Lancar,
0: ya. Ih, mantep banget. Ini berarti langsung menjawab pertanyaannya Pak sapa iki? 427 ya, mau ke Pati. Tuh, kok Wendy sampai
1: lancar,
0: Rembang
1: masih
0: tuh.
1: Lancar.
0: Brit, lancar.
1: Tanya ke Wendy itu.
0: Mm-hmm. Pak Gewer.
8: Oh, ketersendatan cuma karena lampu merah, Mas.
0: Oh, okay.
8: Berlanjut ketersendatan nih, Mas. Yang arah ke kota, nggak tahu ini ada apa ya di Kaligawe.
0: Putar balik.
8: Oh, sudah ternyata putar balikan dingin dong, Mas, yang bikin tersendut.
0: Nah, cuma update terbaru saat ini jam 8.59 laporannya Pak Iwan Susanto itu sudah ada tambahan info truk mogok arah kota arah Terboyo sebelum pertigaan Genuk. Nah, truk mogok di sana ditambah putar balik tadi di sekitar Gebang Enom yang sudah mulai ada antrean. Bu Anissa, ini selamat Bu Anissa pagi. Ketemu mobil dinas tapi pajaknya terlambat. Bu Anissa ini kemarin sudah kita laporkan loh, Bu.
1: Ya. Telat bayar pajak. Betul. Aku aja kemarin bayar pajak loh kemarin loh.
0: Pajak tahunan apa 5 tahunan?
1: Tahunan.
0: Oh, tahunan gimana? Kamu
1: cepet toh. Enggak ada setengah jam sudah selesai.
0: Bukan prosesnya, nominalnya.
1: Nominalnya malah turun 10.000.
0: Oh, sumpil? Oh, gitu. Aku masih Januari bayarnya.
1: Kok medun 10.000? Ya alhamdulillah
0: wis lah. Kan ada sedang ada program gas jateng 5% sejak kemarin Februari.
1: Langsung tak bayarnya nyonyong mbaknya. Enggak usah susu wong pas.
0: Asik. Sambung banget lu. Benci banget gue.
1: Lah sapa enggak usah susu Mbak wong pas. Mbaknya lagi sakit apa suaranya enggak keluar. Iya. Terima kasih, Pak.
0: Ya Allah, aku lu sampai bela-bela lagi kerja lu ki Mbak.
1: Iya, Mbak kemarin dia rasanya kudu tak kerii.
0: Coy. Tapi kan sedang ada program gas jateng 5% makanya turun 10.000. Aku bisa turun berapa ya?
1: Makanya aku masih Mbak Eko suaranya serak-serak dulu asik kudu tak kerii we. Terima kasih banyak. Ya asli. Asli kamu datang ke Samsat Ungaran.
0: Masak ya aku sering bayar lewat Sakpole.
1: Itu Samsat Ungaran ketemu aku yang antri juga cuma 7 orang tak hitung 7 ekor. Bapak ini terus aku. Ya,
0: Bu Anissa ini kemarin sudah kita laporkan kok Bu Anissa. Sudah kita laporkan. Aku minta tolong ke apa kanal-kanal lapornya Inspektorat Jawa Tengah. Ini soalnya ketemu mobil dinas H tapi platnya kok 25 Desember 2025. Ya. Mbah ini asli atau palsu coba nanti biar bagaimana penelusurannya kita cek ya. Tapi sudah kita unggah kok itu Bu Anissa.
1: Pengawasan banyak sekarang.
0: Iya, betul. Pak Warsito.
9: Mas di Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, dalangnya Ki Haji Joko Sunarno dari Karanggede dan Dwi Anggoro putranya.
0: Ya wis ya, Bung Syamal mau ke Tuntang ya.
1: Tetaplah menjadi penjaga budaya Indonesia. Hormati sesama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
10: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB P2 hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini membuat wajib pajak yang membayar hingga batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan 1%. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 September lalu. Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudipdo mengatakan perpanjangan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Hingga 30 September lalu, realisasi PBB P2 baru mencapai Rp63 miliar dari target Rp86 miliar. Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat memanfaatkan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2. Sekitar 10% ASN pemerintah kota Salatiga disebut belum patuh membayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga, Amar Rustadi Abdullah mengatakan, sebagian ASN yang belum membayar pajak diantaranya karena lupa. UPTD Salatiga terus memantau kepatuhan ASN termasuk dengan mendatangi area parkir dan perkantoran di lingkungan pemerintah kota Salatiga. Menurut Amar, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain menyasar ASN, petugas juga melakukan sosialisasi, jemput bola, razia kepatuhan pajak, hingga gebyar samsat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah, ini kilo kamar rasika, ini playlist aku numpak kereta api, ini cinta ini membunuhku bersama bintang, ini lo enak ya kamar rasika, yuk teruskan kalau gitu, teruskan kamar rasika, lagu-lagu yang kalau anda tuh duduk ya, duduk di kereta api ya, orang yang mobil ya, mumet nggak sih juru mobil soalnya aku. Jadi aku tidak punya playlist di dalam mobil, aku nggak punya. Aku mumet numpak mobil ya. Nah kalau di kereta aku punya ya. Playlist naik kereta api kan ngene-ngene kan enak toh. Tadi cinta ini membunuhku bersama bintang ngene-ngene ke kawarasika. Anda punya kah? Ya lagu-lagu sing wenak-wenak ngene iki lho untuk perjalanan tapi tidak naik mobil ya. Atau numpak kapal kayak atau numpak pesawat terbang, naik pesawat terbang bisa toh, nyetel lagu, oh bisa kan, bisa naik pesawat kan bisa toh, naik apa nyetel lagu kan di aplikasi streaming kan sekarang bisa ada fitur offline nya terus numpak kapal kali ya, numpak kapal di geladak Linggoh, ngono kita kan Linggoh ya, di tepi laut gini-gini kan enak ya kawaras. Yo guys, lanjutkan kalau gitu lagu playlistnya yang tadi sudah muncul dua tadi. Itu tadi playlistku numpak kereta api, jujur saja kawarasika pas banget lagu-lagu kayak gini, numpak sepur makannya cuangki keju pal enak pal, soalnya numpak sepur numpak mobil tak enak, mumet soal. Ya seneng-seneng aja numpak mobil, seneng aja, tapi hawanya ya nek iso ndang midun ya mending midun. Jadi enggak ada playlist-playlistan aku wong ya jarang numpak mobil juga, mumet soalnya ya kawarasika. Nah, numpak sepur ada playlistnya aku, bener-bener aku bikin playlist kawarasika di aplikasi streaming music tuh ya, ini train song asik. Aku bikin playlist train song ya, paling nggak numpak mobil ya, paling yo manut supire to ya kan kawan rasika ya, kadang ya denger rasika, kadang denger radio kompetitor. Mungkin nek numpak mobil mah ra ono khusus-khususan ya, nek numpak mobil mah aku hawane pengen ndang midun wale. Jadi nek numpak sepur kan enak tuh, tenang sembari makan cuangki apa cuangki rebus ya kan, cuangki keju. Terus juga denger cinta ini membunuhku atau bersama bintang gini-gini ki barusan kan, aduh syahdu dan mantep ya. Atau kalau mungkin anda naik kapal gitu kan, perjalanan kemana, ke Bali, ke Karimun Jawa atau ke Sumatera, numpak kapal di ngarep geladak gitu kan, ada tempat duduknya toh. Nah itu kan masih dengernya kan lagunya yang ngene-ngene kita, yang enak-enak di telinga gini toh kawan, bukan lagu yang gedumbrangan ya kan. Ya wes teruskan aja yuk, dan teruskan playlistnya ini barusan ya kawan Rasika, yang sudah sangat enak sekali di dua awal ini sampai nanti jam 11.30 ya, karena ini hari Jumat. Jadi aku menutup untuk agak gasik, tapi kayaknya nanti nggak 11.30 sih, wong sekarang aja sudah mulai suara tempat ibadahnya aja 11.30 kok. Ya wes pokoknya nanti agak gasik ya kawan Rasika, mohon maaf ya guys, semoga sih lalu lintasnya baik, perkembangannya sampai jam 9 pagi ini juga baik atas tadi kemacetan dan kepadatan yang terjadi di beberapa lokasi kawan Rasika, terutama di kawasan Jalan Sultan Agung. Sudah lancar ya Bapak Ibu semua, sudah lancar Jalan Sultan Agung nih. Kalau Anda sedang menonton nih, di sebelah kananku situasi Jalan Sultan Agung di Simpang Akpol Kota Semarang nih, terbukti ya kan Bapak Ibu banyak yang nonton toh siaran Kelana Kota di www.rasikafm.com atau di aplikasi. Nah ini sebelah kananku adalah situasi di pertigaan Akpol yang terbukti sudah lancar. Terus selain itu Kendal, yes betul. Pantura Kendal di Cepiring tadi tuh ada insiden laka lantas kawarasika melibatkan dua truk, yaitu truk tabrak belakang di sana. Penanganannya cukup cepat ya kawarasika, tadi kurang lebih sekitar 1 jam saja, dari jam 6 lebih 40 sampai dengan jam 7 lebih 50 tuh sudah mulai lancar kawarasika. Untuk laka tadi di sekitar jalan Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju Semarang saat ini juga sudah clear. Terus mana lagi ya tadi ya? Oh, tadi aku dapat informasi di jam 9 ya, ditutup dengan infonya Pak Gewer tadi, sama dilengkapi Pak Iwan Susanto ya, yang sudah mulai padat rapet di sekitar Genok. Lalu juga terboyong ngawarasi kaya karena ada puter balik di Kubro Gebang di kawasan Gebang Anom dan juga Padiraya yang sudah mulai. Kemudian juga tadi ditambahkan ada truk mogok, infonya dari Pak Iwan Susanto jam 9 di pertigaan Genok di kilometer 6900 yang arah ke kota. Nanti kita pantau lagi perkembangannya. Sementara insiden sampai dengan jam 9 pagi ini masih nihil. Apakah masih ada atensi di bawah jam 9? Oh masih, coba aku buka dulu deh kalau gitu, soalnya aku masih punya atensi di bawah jam 9 yang masih aku simpan. Yang pertama Pak Enggal, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Di tanjakan Bandungan ya, ada mobil travel mogok, tepatnya di depan Indomaret.
0: Lemah Abang maksudnya?
1: Sun.
0: Oke, okay, matur suun Pak Enggal.
1: Di SPBU setelah laksana, Mas.
0: Oh, Lemah Sun. Abang ya. Oke, matur suun. Berarti di Jalan Soekarno-Hatta Lemah Abang, kawan, ada kendaraan mogok, tapi lalu lintasnya masih mengalir. Lalu yang kedua adalah jalan laporannya Pak Wisnu Chan. Ini dia. Truk yang marake geger di Jalan Sultan Agung Kota Semarang mau antara jam 6.30 sampai dengan jam 8 ya guys. Nah, Pak Wisnu Chan memantau truknya yang ditarik oleh derek itu ditarik sampai dengan Jalan Siliwangi nih kawan Rasika. Lah kok Pak Wisnu Chan kok tahu truknya ini? Oh, sudah di-upload toh? Oh, udah di-upload tadi videonya di Rasika. Oh ya, mungkin kuwi kali ya. Makanya langsung apal ini truknya. Kilo ya. Ngemolone yang tadi marake geger di Jalan Sultan Agung Kota Semarang ya. Memolo tahu-tahu Bapak Ibu ya tahulah kawan Rasika kan lebih ini, lebih dewasa. Iki dia memolone saat ini sudah dibawa hingga ke Jalan Siliwangi katanya Pak Wisnu Chan. Matur suwun ya Pak Wisnu Chan ya, informasinya ini berarti tanda kalau Pak Wisnu Chan tindakan sudah sampai bawah Semarang Kota sana Jalan Siliwangi di Semarang Barat, situasinya masih ramai lancar saja. Pak Dani tadi, Pak Dani Saurus yang tanya Sultan Agung bagaimana, sudah lancar.
2: News Flash. Menteri Keuangan Suhasil Nazara membongkar penggagalan penyelundupan 353 kg emas ilegal berbagai bentuk yang hendak diselundupkan melalui jalur udara dan laut dari wilayah Indonesia. Penindakan oleh Bea Cukai dan aparat keamanan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 8,5 miliar rupiah, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan tata kelola ekspor komoditas nasional. Demikian News Flash.
0: Bu Listiani, aku jatuh cinta pun dari roulette katanya. Oke, yuk tambahi lagi kawan Rasika ya. Tambahi lagi katanya Mbak Ayum Indria overnight ya. Kita lewati berdua. Terus Pak Apriliano, aku ya podo mas, aku ikut nyanyi katanya. Sip, lah mau ditambahi apa ki Pak Apriliano, mumpung masih ada waktu ki. Sampai nanti jam 11.30. Pak Gondo Pati, pergilah Adinda ya dari Elemen. Terus Pak Kesia, selamat siang, betapa aku mencintaimu dari Fagetos. Terus ada lagi Pak Edi Nana, selamat pagi sempurna Andra and the Backbone. Bener banget sempurna Andra and the Backbone. Kemudian juga Mbak Adia, selamat siang, minta lagunya Padi yang Perjalanan. Terus ada Pak Edi Harjono.
3: Selamat pagi Mas Yuda, izin pagi melaporkan Kiai Saleh yang TL-nya menuju ke arah, kalau terus menuju ke arah Hambatan ya. Itu pas di sampingnya persis itu ada trabas-trabas pun, belum menyebabkan kepadatan lalu lintas Mas Yuda. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono. Kemudian kawan Rasika ada Bu Sunarsih. Ibu Sunarsih minta lagunya Tanpa Batas Waktu. Tanpa Batas Waktu. Kemudian juga Bu Lili, selamat pagi. Bu Lili Herlina minta lagunya Puisi dari Jikustik. Terus Pak Tenggo,
4: 5 menit Mas Yuda.
0: Yang
4: selamat
0: apa?
4: Tinggal.
0: Oke, baik, matur suwun. Yes ya, itu kamar Rasika udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagilah, dua lagi lah. Dua lagi bisa lah kamar Rasika sampai nanti jam 11.30. Pak Aditya, bagus, Ramadan.
4: Pagi Mas Yud.
0: Pagi.
4: Pagi, kawan-kawan Rasika. Menginformasikan dari arah Mijen sampai ke Kalibandeng aman lancar, ramai lancar Mas. Mas Yud, ini Mbak Ati aja latihan Mas Yud. Disemangati Mas Yud.
0: Mana is latihan ini semuanya sudah sampai Jalan Siliwangi, sudah sampai Jalan Gede ya, sudah lanyah berarti. Iya betul. Mangat ya latihannya ya, sing tenanan le sinau. Biar nanti bisa jadi pelopor tertib berkendara di jalan raya selanjutnya.
4: Latihan Mas.
0: Tegange.
4: Semangati Mas.
0: Tegang banget tapi Pak Aditya ya. Tapi enggak apa-apa, fokus-fokus wis aja digodani ah, engko nek malah keslamur kok bahaya. Ya wis kalau gitu itu dululah ya Kang Warasiga infonya. Pak Sejati minta lagunya Stinky dong. Oke. Kalau gitu, yus itu dulu ya Kang Warasika, karena ini hari Jumat, aku tidak sampai jam 12 ya, cuma sampai jam 11.30 aja nanti menemani Anda semuanya, jadi dah ya, lagunya sudah penuh, selamat menikmati lagu-lagu pilihan Kang Warasika nanti sembari kita update lalu lintas, karena di jam 9 ini kondisinya kok masih baik ya, perkembangan atas kepadatan-kepadatan yang tadi terjadi di sesi pagi sudah berangsur pulih ya, berangsur baik, jadi tinggal kita lihat situasinya di jam 9 sampai nanti siang hari Kang Warasika. Bu Umi, Pak Fran, coba nanti ya, kalau masih ada durasi aku munculkan deh Pak Muhdor sama Mr. Yuli juga ya, kalau nanti masih ada durasi coba aku munculkan lagunya. Info perakiraan cuaca, tenang Kang Warasika, bagaimana perakiraan cuaca hari ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang setelah ini. Oke, tetap di Kelana Kota.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Yuk, jaga kesehatan mata kita.
12: Mata memang cuma dua, tapi sebagian besar informasi yang kita terima datang melalui mata. Terlalu lama menatap HP atau laptop, membaca sambil tiduran, sering begadang, lupa memakai pelindung mata saat di luar, bisa membuat mata cepat lelah dan beresiko mengalami gangguan penglihatan. Yuk, biasakan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat benda sejauh sekitar 6 meter. Jaga jarak layar, cukup minum, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa periksa mata secara rutin meskipun tidak ada keluhan. Jika mata tiba-tiba buram, muncul kilatan cahaya atau bintik hitam terus-menerus, segera periksa ke dokter mata.
13: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Di tengah gejolak iklim global dan dinamika harga pangan nasional, laju inflasi di Kota Malang masih tetap terkendali. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Kota Malang, Indra Kuspriadi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kota Malang, angka inflasi pada periode bulan September 2026 sebesar 0,27%. Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang berada di Kota Malang melandai dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 yang menyentuh angka 0,39%.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemberantasan barang kena cukai BKC ilegal terus digencarkan di Kota Madiun. Tim gabungan menggelar laporan kegiatan patroli pemberantasan BKC ilegal mulai Kamis pagi kemarin pukul 9 hingga selesai dengan wilayah operasi seluruh Kota Madiun. Dalam operasi kali ini, tim menyisir dua titik yang menjadi lokasi rawan peredaran rokok ilegal. Pertama di toko Raja Wali Rejo Mulyo dan toko Madura di Jalan Pasopati, Demangan. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwawidakdo menegaskan, operasi gabungan ini memiliki 5 tujuan utama, yakni menekan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, berpita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menyusun rencana aksi menghadapi panas kota atau heat action plan. Rencana masuk dalam dokumen yang berisi aturan peran masing-masing OPD, termasuk saat kondisi panas ekstrim masuk tahap gawat darurat. Pungki Sugiarto, Kasubbit Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya mengatakan, penyusunan rencana saat ini masuk tahap penghimpunan program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan di Surabaya. Penyusunan ditargetkan selesai November. Sesudah itu, rencana aksi panas kota akan digabungkan dengan dokumen di tingkat pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Nah, bagaimana perakiraan cuaca untuk pagi sampai dengan menjelang malam nanti Ngawara Sikat, terutama di wilayah kota Semarang dan sekitarnya, akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Di sambungan telepon sudah ada Mas Harith Syahid yang akan menyampaikan. Silakan Mas Harith.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan, namun akan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan bagian tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mas Harith, berarti yang kemarin akhir September El Nino kuat itu sudah nggak terlihatkah atau bagaimana Mas Harith?
2: Dari ini masih sih Mas, sampai awal tahun depan juga masih, cuman kan itu beda apa ya, kalau kita secara siklus dia berbeda dengan nanti pengaruh ke musim hujan kita gitu. Kita akan tetap masuk musim penghujan. Nah, untuk wilayah kota sendiri mungkin nanti di akhir November sudah memasuki musim penghujan. Cuman itu tadi dia akan mempengaruhi dari segi jumlah curah hujan, kemudian dia mundur itulah sampai ke November itu El Nino-nya.
1: Oh, I see. Mas Harith, tolong ditambahkan masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa kemana?
2: Ya, untuk informasi terkait cuaca di wilayah Jawa Tengah bisa mengunjungi website kami di stamet-ahmadyani.bmkg.go.id, ataupun kalau secara nasional, secara Indonesia bisa di websitenya BMKG di www.bmkg.go.id, ataupun juga bisa mengunjungi sosial media kami di Twitter ataupun X sekarang, kemudian juga Facebook serta Instagram di @bmkgahmadyani.
1: Oke, Mas Harith Syahid, thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Wah, ternyata tanggapannya atas apa ya, truk yang tadi terkendala di Jalan Sultan Agung Kota Semarang dari jam 6.30 tadi ya. Sebenarnya sih kejadian dan truknya tuh berhenti sejak sebelum jam 6 kawan. Cuma puncak arus lalu lintasnya tuh kemacetannya luar biasa sekali terjadi dari jam 7 sampai jam 8. Ini tanggapannya masih ramai sekali kawan-kawan Rasika ya. Ini kemudian ada juga Pak Setiawanto. Pak Setiawanto bilang, iya mas, tadi banyak anak-anak yang terlambat sekolah di grup RT saya ramai. Ternyata ini toh penyebabnya. Nah, betul Pak Purwanto. Terus juga tadi ada Bu Ibu Tin. Ya kan, Bu Tin juga mereply tadi statusnya yang terkendala di Jalan Sultan Agung di pertigaan Kagok yang arah ke Akpol. Ya kan, tadi saya berangkat kerja itu juga naik bus trans mas. Tadi juga melihat anak-anak sekolah banyak yang terlambat sampai ke tempat tujuannya. Karena macetnya luar biasa banget tadi memang antara jam 7 sampai jam 8. Tapi jam 8.15, 8.30 itu sudah lancar sampai dengan sekarang ya kawan Rasika di Jalan Sultan Agung Kota Semarang atas kepadatan yang terjadi karena adanya truk trouble kawan Rasika. Tadi terbaru malah jam 9.30 truknya sudah di sudah kelihatan di Jalan Siliwangi kawan Rasika. Ditarik kan tadi sejak jam 8. Nah, infonya tadi ada kawan kita yang ketemu sama truknya itu yang mogok tadi di Jalan Sultan Agung yang bikin macet panjang kedua arahnya. Nah, ketemu di Jalan Siliwangi Kota Semarang tadi jam 9.30. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Kelompok Houthi mengklaim serangan rudal dan drone ke Bandara Aba dan Bandara King Khalid di Riyadh yang menewaskan 3 warga

0: warga asing serta melukai 36 orang. Eskalasi ini mendorong aktivasi Pakta Mekah oleh Turki dan Pakistan untuk memperkuat pertahanan Arab Saudi di tengah pertempuran sengit di Laut Merah yang telah memaksa lebih dari 200 ribu warga Yaman mengungsi. Demikian Newsflash.
1: Wah kawan, lagunya sudah penuhi, besok lagi ya kawan Rasika. Ini kawan di 432, ya kan 432, besok lagi ya kawan Rasika. Bu Nini juga lah, Bu Nini minta lagu kok 9.40 ya wes, kedisian kawan-kawan yang lain. Tapi matur suwun ya, selamat menikmati lagu-lagu pilihan kawan Rasika ya. Bu Listiani juga, matur suwun Bu Listiani, cie kebagian lagu cie. Biasanya kan rata utah Bu Listiani tau, ketinggalan terus tau Bu Listiani. Pak Wahyu, selamat pagi. Saya sedang melihat adik-adik gemas latihan drum band. Wih, latihan drum band di mana ini? MTS Nurul Islam Krian. Krian tuh Jeporo. Oh iya, Pak Wahyu kan wong Jeporo ya. Gemes, aku tuh dari dulu zaman ketika sekolah tuh aku pengen banget ikut drum band tahu, tapi karena ekonomi ya, jadi tapi karena ya kan butuh iuran, butuh alat musik, ngono kita kawan Rasika tidak mampu gue ya kawan Rasika, jadi nggak bisa deh ikut drum band. Kan beli kostum ya kan, beli kostum, beli alat musik, terus juga latihannya sampai malam, rak duwe sangu kawan Rasika. Padahal aku pengen banget dulu ikut drum band. Ya, kelenting-kelenting gak atau apa gitu main itu dari dulu kawan Rasika. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Nah, semuanya saat ini ada drum band dewasa, aku akan ikut. Ini Pak Wahyu memantau dari Krian Jeporo. Iya. Mehono apa ki kok sekolah-sekolah sepanjang daerah Krian Jeporo kok do latihan drum band kabeh ki? Kalau dari videonya Pak Wahyu ki tadi memantau MTS, TK, SD, ketok dari tepi jalan, katanya kok sekolahnya do latihan drum band kabeh ki, meh ana acara apa ki Jeporo ki? Mungkin matur Pak Wahyu dari Jeporo, cuacanya cerah sekali kalau dari kawasan Jeporo kita lihat dari video nih Pak Wahyu siang hari ini memantau dari daerah Krian Jeporo. Pak Rizky Septa.
2: Pagi Chelsea Bun. Pukul 9:45 sudah lepas dari Kutha Arjo, kembali lagi menuju ke arah Magelang. Sudah dapat dua toko lah Bun. Ini the real piknik dibayar ya ini Bun. Jalan-jalan dibayar. Nah, ini sudah selesai kirimannya tadi. Lanjut ke arah Magelang lewat Borobudur menuju ke arah Sawangan. Kemungkinan nanti pulangnya lewat Ketep ya Bun ya. Karena udah naik tinggal bablasin Kopeng terus kembali ke Semarang. Untuk lalin di seputaran Kutha Arjo searah Purworejo ini masih ramai lancar. Cuacanya yang arah Magelang sedikit mendung, yang ke arah Kutha Arjonya cerah, cenderung panas ya Bun. Gitu, terima kasih.
1: Oke, thank you so much. Kita yang matur suwun lho Pak Rizky, sudah dipantau terus Rasika sampai daerah yang luar jangkauan sana di kawasan Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Untungnya situasinya masih baik ya. Nah, tadi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang kawan Rasika, dari perakiraan hari ini untuk wilayah dengan perakiraan hujan kawan Rasika dengan intensitas ringan hingga sedang tadi di pegunungan ya, pegunungan dataran tinggi, pegunungan bagian tengah Jawa Tengah dan juga dataran tinggi itu diperkirakan hujan kawan Rasika dengan intensitas ringan hingga sedang. Ya, jadi mungkin koyone kalau dari perakiraan dan keterangannya BMKG Jenderal Ahmad Yani Semarang tadi mengatakan berawan-berawannya di wilayah kota Semarang, Kabupaten Semarang, wilayah USA lah ya, atau bahkan wilayah Kendal, Batang, Pekalongan, itu hanya perakiraan berawan, hanya berawan saja sepanjang harinya. Ih, enak banget iki. Ayo sepedaan dengan Warasika atau ayo lari. Ayo sepedaan, ayo lari dengan Warasika iki jemuah toh, sesok prei. Atau bahkan sekarang sudah ada yang prei. Ya, ayo kita sepedaan, ayo kita jalan kaki kawan Rasika. Mumpung cuacanya enak banget iki, berawan kayak gini. ya kan? Gobiusnya pun juga gobius sedelok, abis itu kena angin adem kan enak, langsung kering, ya kan? Di foto tetap cakep, enggak gobius. Pak Rans, selamat siang.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, kawan Rasika semuanya. Yes. Salam sehat semua.
1: Amin, matur suwun doa yang sama.
3: Menginformasikan di Jalan Bortemongi Sidi arah Genuk di mau naik jembatan Flower Bangetayu ada truk mogok di situ. Yang satu mogok, yang satu enggak tahu tuh, yang satu mogok apa enggak itu, yang di depannya itu yang truk hijau itu. Hmm. Besar truknya. Hati-hati teman-teman yang mau lewat Jalan Walter Moisidi, dipastikan nanti pasti ada kemacetan panjang. Untuk sementara ini belum. Pukul 9.44. Terima kasih.
1: Jalan Mas Walter Moisidi ya. Wah, kita yang terima kasih ya. Matur suwun Pak Rans ya, laporannya dari Jalan Walter Moisidi Kota Semarang yang ada hambatan di sana, kawan Rasika tepatnya di sekitar jembatan Walter Moisidi karena ada hambatan truk mogok. Nah, ngomong-ngomong Jalan Walter Moisidi, bukan hanya saat ini saja kawan, nanti siang juga diperkirakan akan padat juga ya. Karena akan ada agenda pawai kereta kuda Kecamatan Genuk Kota Semarang. Jadi dari Polsek Genuk dan juga teman-teman di Polrestabes Semarang merilis imbauan lalu lintas untuk kendaraan truk, bus tidak melintasi Jalan Walter Moisidi dan Ratan Cilik hari ini Jumat 9 Oktober 2026, karena ada agenda pawai kereta kuda 2026. Kemarin kita dapat informasi dari salah satu warga di Kecamatan Genuk Kota Semarang, kurang lebih ada 100 kuda kawan Rasika yang akan ikut serta dalam pawai kereta kuda Genuk Kota Semarang 2026. Rutenya nanti dari Jalan Dong Biru, Jalan Walter Moisidi, masuk di Jalan Ratan Cilik dan nanti finish di daerah Karangasem, Sayung, Kabupaten Demak. Jadi untuk kendaraan roda 4 ke atas lah gitu istilahnya ya, bisa mengantisipasi atau nanti cek lagi bagaimana situasi jalannya, karena ini posisinya Jalan Walter Moisidi ya kawan Rasika, yang ya istilahnya masih menjadi tumpuan lah jika Terboyo dan juga Kaligawe terjadi hambatan. Tapi semoga sih nanti berjalan dengan baik dan kondusif ya kawan. Jam 1 agendanya jam 13.00 sampai dengan jam 16.00. Tumben tidak sampai selesai. Keren, cakep. Nah gini ya, Bapak Ibu yang bertugas di instansi manapun itu ya kawan Rasika, ayolah kita stop lah ya penulisan dan juga rilis ke masyarakat setiap kali ada agenda jam 6 sampai selesai, jam 7 sampai selesai, jam 10 sampai selesai. Apalagi kegiatan-kegiatan yang berdampak ke fasilitas umum dan juga layanan publik ya. Ayolah, jangan tulis sampai selesai lagi. Anda-anda kan juga pasti punya rundown toh. Nah, tinggal ditulis saja rundownnya selesai jam berapa. Begitu ya kawan Rasika. Izin. Oh iya, nek kalau sama kawan-kawan di dinas-dinas dan instansi kan harus ada izinnya ya. Izin Bapak Ibu semua ya kan, yang bekerja di instansi manapun itu, kalau bikin agenda atau event yang berdampak ke layanan publik dan juga kegiatan masyarakat secara umum, tolong ya, ayo kita stop pemberitahuan dengan tulisan sampai selesai gitu ya. Tuliskan jamnya, tuliskan waktunya, berikan masyarakat kepastian. Anda nggawe rame-rame ki teko jam biro sampai jam biro, oke? Oke. Izin. Ya wis, aku menuju ke jam 10 pagi dululah, nanti kita update lagi. Sementara kalau ya kita lihat dari atensinya masih terpantau baik, mengalir lalu lintasnya, kendala dan juga hambatan-hambatan yang signifikan sampai harus dihindari masih belum ada yang sampai jadi sorotan. Nanti kita lihat perkembangannya di Kelana Kota Siang. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah jam 10 pagi dulu.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musim kemarau dimanfaatkan untuk mempercepat preservasi jalan nasional di jalur Pantura, Batang, Pekalongan, Pemalang. Pekerjaan pengecoran di sejumlah titik akan berlanjut hingga tahun 2027 karena proyek menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years. PPK 1.2 Jawa Tengah BBPJN Jawa Tengah DIY Ridwan Umbara mengatakan cuaca kemarau membuat mobilitas truk mixer dan pengiriman material lebih lancar. Total penanganan dalam dua paket preservasi mencapai sekitar 26,71 km meliputi ruas Pekalongan Batang Plelen dan Pemalang Pekalongan. Karena pekerjaan berlangsung di jalur yang tetap digunakan masyarakat, pelaksanaan konstruksi juga disesuaikan dengan pengaturan lalu lintas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko, jenis pelanggaran, dan hasil asesmen masing-masing warga binaan. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di Rutan Depok, Jawa Barat. Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai Rutan Depok dan memastikan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran oleh warga binaan maupun petugas. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

0: Kawan Rasika, kita toh dapat cerita dari Pak Rizka Alta Fauzi tadi toh bercerita sepanjang perjalanan dari Pantura Demak hingga Batang toh Mas Yud, solarnya itu kosong semua katane Pak Rizka. Nyari solar antreannya ngular semua, sebagian besar SPBU kosong. Akhirnya saya minta pabrik untuk pakai solar industri. Oh ya, sepanjang Demak sampai Batang. Wah guys, gimana pantauan Anda siang hari ini? Kawan Rasika, ini kok ada cerita dari Pak Rizka nih yang ngasih informasi dari sepanjang Demak. Berarti kan udah melewati berapa daerah tuh? Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, 4. Melintasi 4 wilayah kabupaten di sepanjang Pantura. Katanya solarnya di SPBU kosong semua. Katanya Pak Rizka, yang akhirnya kemudian saya minta pabrik untuk ngisi pakai solar industri. Boleh. Langsung balik ke pabrik ini berarti Pak Rizka. Walah, bagaimana kawan Rizka nih, ada cerita dari Pak Rizka nih ngasih informasi sepanjang Demak sampai Batang loh. Informasinya katanya solarnya kosong semua di SPBU sepanjang Pantura Demak hingga Batang. Kawan Rizka yang dilaporkan oleh Pak Rizka ceritanya tadi mulai jam 8.30 sampai dengan sekarang jam 10.15. Oke, matur suwun Pak Rizka. Coba matur suwun atensinya, nanti coba kita tanyakan ya ke kawan-kawan di PT Pertamina. Nanti aku coba minta tolong Bung Haris untuk mengkonfirmasi mengenai ini ya. Katanya kok solarnya kosong. Kosong-kosong atau habis? Ya podo ya habis ya. Atau maksudnya kan ada beberapa yang cerita kalau kita recap di tahun kemarin tuh ada yang bilang per hari tuh hanya jatahnya tertentu gitu loh. Maksudnya sehingga di waktu tersebut itu jatahnya habis, baru nanti bisa ngisi nanti di jam-jam tertentu gitu loh. Tapi matur suwun ya ceritanya Pak Rizka ya. SPBU sepanjang Demak sampai Batang tau guys, ini ceritanya solarnya kosong semua. Piye kawan Rizka? Ya cerita Anda pagi hari ini Anda sama kayak Pak Rizka tadi, karena juga banyak kawan-kawan yang menggunakan solar juga kan kawan Rizka. Pak Muhammad Wasimen.
1: Siang Mas Yud.
0: Siang Pak.
1: Kalau di kawasan Anjasmoro, tepatnya di SPBU Anjasmoro itu Mas Yud, sampai siang ini masih ada kalau kawan-kawan mau, ada yang mengisi solar. Tapi biasanya jam 12-an itu juga sudah habis itu Mas.
0: Nah, ini loh yang tak maksud
1: SPBU Anjasmoro itu. Matur.
0: Kan pasti kayak ada interval waktu-waktu tertentunya gitu loh. Nah, ini Pak Rizka nih, barusan info masuk 10:18 nih 1 menit yang lalu, ceritanya di SPBU Puri Anjasmoro Jalan Arterio Sudarso Kawarasika cuma ceritanya jam 12 biasanya sudah habis. Entah habis, entah kosong, atau ya pokoknya intilannya tidak melayani lagi ya. Tidak melayani BBM jenis solarnya. Ini soalnya ceritanya Pak Rizka itu tadi, saya masuk dari gerbang tol Kaligawe, langsung keluar gerbang tol Weleri. Pabrik tempat saya kan kerjanya di Alas Roban di daerah Gringsing Batang katanya. Oke nggih, matur suwun Pak Rizka ya. Nih, satu lokasi nih SPBU Jalan Puri. Ya SPBU Puri Anjasmoro tuh juga sering intel Rasika tahu. Pak Wasimen pernah ngonangi enggak? SPBU Puri Anjasmoro tuh. Halo SPBU Puri Anjasmoro, kalau mungkin sekarang sudah sedang mendengarkan aku. Tempat Anda disebut nih. Pak Rizky Septa.
2: Ya, begitulah pun. Tapi kalau bisa saran ya, Bun ya. Ini saran saja, soalnya kemarin itu saya pulang dari Purwokerto kan solarnya nggak cukup tuh.
0: Terus?
2: Ya itu tuh saya nyari di sepanjang Pantura itu memang nah, kalau nggak antrian panjang ya
0: dibatasi.
2: Kosong. Akhirnya saya mutusin masuk dalam kota pun, karena di dalam kota tidak antri ya. Saya dapatnya di Pemalang itu dalam kota. Jalan Jenderal Sudirman itu isi, gak antri juga, masih banyak stoknya. Kan kalau dalam kota kan jarang tuh truk-truk besar ngisi. Jadi aman lah, kalau kalau diesel kan paling gak sampai 100 liter lah. Terus di dalam kota Pekalongan atau Batang itu yang agak masuk-masuk, jangan yang di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan pasti kalau nggak antri ya kosong. Itu pun itu aja sih kalau saran saya.
0: Pinggir jalan
2: carinya yang di ya? Dalam kota atau tengah kota. Gitu. Terima kasih, Bun.
0: Oke. Kita ya, matur suwun sudah diceritakan ya, Pak Rizky Septa Al-Fajar. Ya wis mengaten kawan Rasika ya. Ini ada cerita dari Pak Rizka nih sepanjang Demak sampai dengan Batang kok katanya di SPBU. SPBU-nya di SPBU ya kan, sepanjang Demak sampai Batang kok solarnya kosong. Ini akhirnya langsung minta solar industri di tempat kerjanya Pak Rizka. Kita buka headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Kesehatan akan memberlakukan 3 perubahan utama pelayanan kesehatan nasional, yakni sistem rujukan berbasis kompetensi rumah sakit, penerapan kelas rawat inap standar, serta perubahan sistem pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah akses medis pasien, meningkatkan kenyamanan rawat inap, dan mencegah praktik kecurangan klaim di rumah sakit. Demikian News Flash.
0: Kawan Rasika, para pelaku bisnis dimanapun Anda berada, nah ini dia momen yang tepat untuk Anda semuanya agar bisnisnya bisa menembus pasar global. Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini nantinya akan mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, dan produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah tangga, kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan hanya sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis langsung melalui business counseling. Cara tanggalnya kawan, Trade Expo Indonesia 2026 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026 Connect a Trade and Grow. Info selengkapnya cek di Instagram @TI2026 dan tradeexpoindonesia.com. Acara Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Mas Kit Christopher, selamat pagi. Lama sekali ini Mas Christopher, ya kan, tidak kabar-kabar. Ini mau minta info, Semarang arah Gresik, via Pantura atau tol ya, ada kemacetan atau enggak? Pantura tadi jam 9 ada Koh Wendy sampai Rembang. Ya, peningkatan mutu jalan masih ada lah ya, di koridor Pati Juwananya masih, cuma dampaknya masih lancar saja. Terus juga di kawasan sepanjang Kudus Pati juga nggak ada titik-titik yang perlu jadi perhatian signifikan, Mas Christopher. Sementara di jalur yang bisa kita pantau dulu ya, sampai dengan Juwana Rembangnya ya, Mas Christopher, untuk panturanya. Kalau lewat tol juga sepanjang informasi kita buka sejak Kelana Kota jam 6 tadi di tol Semarang Solo lancar kok, Mas Christopher. Sementara di ruas yang bisa kita pantau dulu di tol Semarang Solo ya, tol Semarang Solo lancar, pantura juga situasinya masih baik, at least sampai informasi jam 9 tadi sudah ada yang sampai Rembang. Terus dari Mas Kit Christopher, soalnya ada Mas Christopher lagi iki akeh men infonya. Jenenge Christopher. Aku dulu zaman kecil tuh juga awalnya mau dikasih nama Christopher loh, Kamara Sika. Kayaknya aku dulu dapat cerita ya dari nenek moyangku tuh, dulu aku mau dikasih nama Christopher, Robert, terus juga Richard gitu-gitu, Kamara Sika awalnya. Mbok kok ujug-ujug diganti Yuda. Ada ini ada Mas Kristo, Pak Christopher juga tanya Semarang mau ke Lamongan. Oh ya samalah kalau gitu jawabannya ya. Matur suwun ya. Kemudian ada Pak Kris, ini Pak Kris ngasih info, Mas, untuk bapaknya yang tadi ini saya pantaukan di SPBU Jalan Lingkar Demak. Solar kelihatannya lancar, cuma ya memang antre saja. Di Pantura tuh ada SPBU biru kan? Nah coba di SPBU biru, kawan, Pak Rizka yo mau yo, di SPBU biru, coba biasanya kalau di SPBU biru kan pasti stoknya terjamin ya, stok dan layanannya pasti terjamin kalau di SPBU biru karena langsung dikelola oleh PT Pertamina Retail. Di Pantura tuh ada SPBU biru kan, Enggak cuma di dalam kota saja toh SPBU biru itu? Oh ada katanya di Pantura. Nah itu kawan Rasika mungkin bisa jadi apa yo? Bisa jadi opsi kalau Anda mungkin someday mengalami hal yang sama juga. Pak Duo Ardana.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Mohon arahan dari Bergas mau ke Pucak Wangi daerah Pati itu enaknya via mana ya kalau konvensional?
0: Ya lewat Pantura aja nggak ada apa-apa kok Pantura. Monggo silahkan menunjuk arah ke Pati dengan tenang, lancar dan landai asalkan ora lewat Kubro, ora lewat Kaligawi. Manganten ya dari kota, dari Ungaran, dari Semarang atas bisa keluar Gayam Sari, Ngawarasika nanti keluar Walter Mongisiri. Wis informasi sampai Demak Kudus Pati sana secara umum masih baik dan lancar saja kedua arahnya. Pak Eka Agus Purwadi.
5: Di jembatan Bangka Tayu ada perbaikan PJU ya Mas Yud.
0: Oke.
5: Jadi lalu lintas agak sedikit tersendat tapi masih bisa berjalan. Sekian, terima kasih.
0: Oh ya berarti ini yang tadi dipantau oleh kawan Rasika di jembatan Bangka Tayu Jalan Walter Mongisidi tadi Pak Sopo ya mau ya yang jam 9 lebih 50 mau ya. Wah lali aku jenengi Pak Sopo mau yang merambat di sekitar jembatan Bangka Tayu Jalan Walter Mongisidi Kota Semarang. Ternyata untuk kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
6: situasinya masih baik.
5: Terpantau di SPBU Walter Mongisidi setelah jembatan Bangka Tayu juga padat antrian solarnya Mas Yun.
0: Oke. Okay. Ya kan tapi ada toh, tetap ada, tetap melayani toh. Nah, ini toh langsung ada pertanyaan nih kawan Rasika dari kawan di 5224. SPBU biru di sepanjang Pantura berarti di mana saja ya? Nah, guys, di mana guys? Tolong. Pantura mana iki kok ya? Wes pokoke Pantura lah, Kudus, Demak, Semarang, Kendal. Ya atau mungkin sampai Batang sana, guys. Ada yang tanya nih, kawan di 52246. SPBU biru di Pantura itu berarti di mana saja? Pantura Jawa Tengah lah, berarti koridor ya, koridor Semarang Kudus sama Semarang Batang lah kalau mungkin Anda tahu, guys. Tolong. Infonya ya, Pak Maskun. Sebentar ya kawan, ya ini Pak Sopo iki 52246 iki tidak ada namanya.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Update perjalanan Jalan Raya Fatmawati Salatiga Mbawen terpantau lengang dan cuacanya sahdu. Begitu Mas Yuda update-nya.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih memantau dari Salatiga pagi hari ini.
7: Ini perjalanan apa jalanan kok lengang banget kayak tanggal merah aja Mas Yuda ya?
0: Coya.
7: Lengang banget
0: sih. Ini Salatiga kok. Lah ke Salatiga kok Pak Masku do jajalah ning Pantura kono ning Semarang Demak Semarang Kendal ya ket mau rapet epol lo jalanan isine terkabeh.
7: Di pertigaan USA juga
0: lancar juga. Ya, syukurlah kalau gitu ono dalan sing lancar.
7: Pokoke jalan Semarang Salatiga lumayan lengang hari ini.
0: Mantap kalau gitu. Thank you Pak Maskun ya. Informasinya dari Jalan Semarang Kendal dua arah lancar. Pak Purwanto juga perjalanan menuju arah Mbiawen niki.
8: Ada antrian Mas Yu di area Karangjati ini. Mungkin ada kegiatan ngaspal Mas
0: Yu. Oh, pengaspalannya masih lanjut.
8: Sebelum TL Karangjati Mas Yu.
0: Oke. Okay.
8: Tadi ikut antri sekitar 5 menit, antrenya sudah sampai pertigaan Serui tadi Mas Yud.
0: Oke, baik-baik matur suwun Pak Purwanto ya, ini baru dari Pak Purwanto ini jam 10.20 kawan. Ternyata kok pemeliharaan jalan di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati arah menuju Bawennya masih ada. Masih sama di lajur kanan ya kawan Rasika, lajur sebelah kanan. Matur suwun Pak Purwanto arah Bawen ya Karangjati arah Bawen pemeliharaan jalan pengaspalannya masih ternyata lanjut setelah kemarin berlangsung sekarang masih lanjut lagi. Pak Muhammad Basimen.
1: Ya betul, kadang monitor Asika bukan dari Wajah Semoro, itu juga dari saya yang menginfokan. Aku terkenal loh bos di situ. Wah, main tukang abdir Asika.
0: Asik deh. Lumayan tuh kebak koncone, ya kan. Halo, selamat siang SPBU Puri Wajah Semoro. Selamat datang kepada para pelanggan. Solar ada nggak sekarang? Nih ada tak? Arahkan ke situ kabeh ki. Kawan-kawan rasikat truk-truknya nih. Nggak SPB Upuri aja semoro. Nek so menit 10 menit ranjawab ono berarti. Nah ki tadi kawan rasika yang tanya SPBU biru sepanjang pantura di mana saja ki, langsung malah Pak Rizka nih sing jawab. Sing tadi ke apa? Sing tadi ora entuk sepanjang Demak sampai Batang. SPBU biru itu ada di Gringsing, sebelum masuk Alas Roban arah Semarang di kiri jalan. Itu ada SPBU biru itu di Pantura Batang. Terus mana lagi? Semarang Kendal, Pantura Semarang Demak, Pantura Kudus enggak ada SPBU biru.
6: SPBU Coco sepanjang Pantura itu saya taunya cuma satu Mas Yud.
0: Oh.
6: Yang dari arah
0: Gringsing itu.
6: Pekalongan ke Semarang itu sebelum Alas Roban kiri oh, jalan tanjakan itu ada SPBU Coco. Aku taunya satu tok itu.
0: Oh ya sama, ya betul Pak Rizka juga barusan bilangnya di situ tok. Berarti Semarang Demak Kudus tuh enggak ada SPBU biru. Walah, sudah tetap tak kirim ke kamar Rasika tadi 5224 yang tanya apa sepanjang Pantura berarti SPBU biru di mana aja, kan tadi aku sempat menyinggung SPBU biru kan agar layanannya istilahnya maksimal lah gitu kalau SPBU yang biru karena dikelola langsung PT Pertamina kan. Ya wis kalau gitu, ini Pak Dimas Putra njok langsung cerita ini. Saya ini aja tadi baru muter nggak dapet solar Mas Yuda. SPBU biru itu di Gringsing sebelum Alas Roban. Oh, lah biru apa? Allahu Akbar, biru merek lain. Oh alah, SPBU biru tuh yang aku maksud adalah SPBU Pertamina kan warna sih kak. SPBU Pertamina yang warna biru. Ya kalau plangnya biru itu kan ini ya kan warna sih kak, langsung dikelola oleh PT Pertamina Retail. Oh yang di Gringsing itu bukan Pertamina. Oh ya bukan SPBU biru yang aku maksud kalau gitu. Ya wis kalau gitu terus berarti Raono sepanjang Pantura. Sepanjang Pantura berarti Raono SPBU biru. Semarang Kudus gak ada, Semarang Batang Raono. Oh alah, ya wis kalau gitu ya. Adanya berarti di mana? Kota Semarang itu. Kota Semarang kan ya masih akeh tau nek SPBU biru ada di Jalan Sultan Agung, kemudian juga Jalan Pamularsih, Jalan Setiabudi, ya kan? Jalan Ahmad Yani. Sementara berarti SPBU biru masih menyasar kota aja kali ya. Oke lah kalau begitu. Ada sempurna dulu ya Kawarasika untuk menemani kita semua di Gelana Kota

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.

Rame to bahas SPBU. Rame toh ya kawan Rasika. Cuma tadi kalau dari beberapa laporan sebelum kita buka keramaian SPBU, apa SPBU Pertamina warna biru itu kawan Rasika. Tapi tadi kalau aku buka dari laporannya kawan-kawan Rasika, ya solar masih tersedia di beberapa titik SPBU di wilayah kota Semarang ya, seperti di kawasan Pantura tadi itu ada di Arterio Sudarso, terus

0: padatnya mulai dari mana Pak Panca merambatnya? Mulai dari depan terminal atau di depan SPBU saja? Mengingat soalnya kalau di sana itu kan ada jalur lambatnya ya. Jadi kendaraan yang di jalur lambat itu mau masuk ke jalur cepatnya agak sedikit manuver ngawan karena kendaraan-kendaraan muatannya banyak yang kemudian ngiri ya kan untuk masuk ke SPBU di Pantura Mangkang, Kota Semarang. Nah terus pun Pak Panca nih, rame banget nih situasinya di sekitar jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang, tepatnya di SPBU. Nah kemudian aku dapat info dari Pak Dr. Yuda. Nah ini ngasih info, katanya ada kok SPBU Pertamina Biru Kawarasika di sepanjang Pantura Jawa Tengah, di Pejagan, kemudian juga di Cabawan Tegal, terus di Puri Anjasmoro dan Krapyak. Itu bukan biru yo, Pertamina merah yo Pak Yuda. Iya toh guys, SPBU di lagi Puri Anjasmoro yang tadi dibahas kawan-kawan tuh, itu tadi SPBU merah toh, bukan biru toh. Kemudian juga di Krapyak juga merah toh. Oke, berarti di sepanjang Pantura Semarang Kendal Semarang Demak Kudus nggak ada ya SPBU Pertamina biru, berarti kesimpulannya ngoten toh, menjawab pertanyaannya kawan kita tadi yang menanyakan onone mingning. Nanti berarti mau Tegal, Brebes adanya. Pak Michael Arka?
1: Ada mas, Coco tadi itu yang saya bilang. Nah, biru yang satunya lagi, yang merek lain itu juga ada. Itu kalau yang itu persis sebelum lampu merah jalan lingkar Alas Rogan yang baru. Jadi, kalau biru yang dimaksud Coco itu ada satu, biru merek lain itu juga ada persis sebelum lampu merah, ada dua-duanya.
0: Berarti tetap di Gringsing ada satu SPBU Pertamina biru. Oh, alah, ya. Kalau aku salah, kita tolong diralat loh ya, kawarasika semuanya. Oh, ada nih berarti tepatnya di Jalan Pantura Jerakah Payung Subah Batang Ngawarasika yang arah menuju ke Semarang. Berarti ada nih satu di Subah SBU Pertamina Biru Ngawarasika. Matursun nih Pak Michael ya. Tadi tak forward ke kawan kita deh tadi yang membutuhkan, kawan di 5246 tadi yang bertanya. Pak Rizka, Pak Rizka juga sama ini, sama kayak atensinya Pak Michael Arka barusan meluruskan ya, SPBU warna apa merek lain ada ya kan, punyanya swasta ya kan. Nah kalau yang ditanyakan SPBU biru milik Pertamina itu juga ada satu ya kan, langsung dikirimkan locationnya. Mantap, kalau gitu langsung tak forward ke kawan kita tadi yang menanyakan ya, di Jalan Pantura Subah ya berarti. Sip, matur suwun Bu Yayu. Selamat siang Mas Yuda. SPBU biru kalau di Pantura kok ini memang masih jarang ya. Yang lagi booming ya koperasi desa. Di tengah sawah ada, dekat makam ada, atas gunung ada.
2: Jangan mancing aku Bu Yayu.
0: Matur suwun Bu Yayu ya, Pak Dimas Putra ya kan. Nanti sore ajalah aku tak sejalan pulang cari solar lagi, daripada muter-muter solarin nanti keentean, katanya Pak Dimas Putra. Lah malah ceritanya Kawarasika tadi bilang kalau siang jam 12 jam 1 gitu malah stoknya sudah pada mulai habis Pak Dimas. Yus, nanti kita tunggu cerita lanjutannya lagi lah ya, nanti bagaimana. Tapi tadi mengenai solar ya kan, yang disuarakan oleh beberapa kawan sudah kita rangkum ya. Coba nanti seperti apa responsnya dari PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Bea Cukai Surakarta telah memusnahkan 12 juta batang rokok dan ratusan ribu milimeter minuman beralkohol ilegal senilai 19 miliar rupiah di Solo. Sementara Polres Mesuji berhasil menyita 118 ribu batang rokok tanpa cukai di Lampung. Kedua penindakan ini menyelamatkan potensi kerugian negara belasan miliar rupiah, sekaligus mempertegas fokus Polri dan Bea Cukai dalam membongkar jaringan produksi rokok ilegal asal Pulau Jawa. Demikian News Flash.
0: Pak El Fatih, selamat siang. Ini Pak El Fatih ngasih informasi di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati tadi ya, yang sudah mulai kegiatan pemeliharaan jalan. Nampaknya kegiatannya sama kayak kemarin ya, pengaspalan jalan Ngawarasika di lajur kanan, persis di depan pasar Karangjati, arah menuju Bawen, Kabupaten Semarang. Nah teruskan Pak El Fatih. Pak El Fatih tadi antri berapa lama Pak El? 5 menit ada? 10 menit ada? Atau berapa lama? Oh 200 meter aja. 200 meter saja tadi di Karangjati arah Bawen.

0: Pak Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Yuda, Ustaz tadi siapa? Yang Kaman Rasika yang mau ke Lamongan itu, Lamongan kan tanah kelahiran saya, Mas.
0: Asik.
1: Gimana? Salam kenal ya, Bapak tadi yang mau ke Lamongan, Pak. Apa? Christopher.
0: Iya. Bapak itu soal umuran anaknya Pak Zain koyone.
1: Sudah. Sun. Itu Mas, Mas Yuda yang saya tahu itu hanya yang saya tahu loh saya. Itu di daerah ini Mas, setelah Subah itu loh.
0: Iya, iya.
1: Selang Gringsing naik itu kan. Kanan jalan kalau dari sini arah ke Batang. Akhiru apa ya? Saya lupa namanya. Itu Mas Yuda, saya kok lupa namanya.
0: Itu yang oh, itu yang AKR biru. Maksudnya.
1: Itu dari Gringsing ke arah Subah.
0: Ya, SPBU biru milik Pertamina. Berarti sepanjang Semarang, Demak, Kudus, Pati itu di sepanjang pantura ra ono SPBU Pertamina biru. Nek di dalam kota Kudus atau dalam kota Demak atau dalam kota Pati ini ono enggak? Ra ono juga. Oh, gitu. Pak Rizky Sabta.
2: Tak spill lagi ya, Bun ya. Ini jalurnya. Kalau dari sini kelihatan, Bun, jalur lama sama jalur yang baru. Ya, itu yang ke kanan itu, jalan itu masih ada aspalnya. Itu yang jalan lama itu, Bun. Nah, itu yang jalan lama itu sana. Tuh, ya Bun ya. Nah, ini kan dikepras ini. Ini ada masjid, ada rumah warga. Nah, ini jalur penyelamatnya. Tak spill ya, Bun ya. Palingnya lancar, Bun. Itu. Nah, ini tubuhnya. Dulu masjidnya di sini, Bun, pas di tempat ini. Ya, saya berjalan ini. Nah, ini tubuh bagusnya ini. Gitu ya, Bun ya. Spill-spill sedikit di jalur Kali Jambi,
0: Magelang, Purworejo. Oke, matur suwun Pak Rizky Septa ya. Kita tunggu nanti perjalanan Anda sampai dengan kembali ke Semarang dengan selamat sampai tujuan. Pak Busan.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
3: Laporkan ini saya perjalanan dari Cepiring mau ke Ambarawa. Mulai dari Ambarawa, malah dari Cepiring. Nah, ini untuk sisa-sisa kejadian tadi pagi. Terpronton masih ada satu yang belum dipindahkan, tapi perjalanan lalu lintas lancar. Kemudian untuk yang lainnya, ini saya mau menuju ke tol Kaliwungu, ini masih lancar juga, lengang. Matur nuwun.
0: Matur suwun sekali Pak Busan ya, perjalanan dari Cepiring, Kendal kawan, sudah masuk tol Kaliwungu. Berarti Pantura Kendal lancar ya, sampai dengan Kaliwungunya tidak ada kepadatan atau antrian berarti. Sip, Pak Eka Agus.
4: Mas Yud.
0: Ya.
4: Di dekat pasar Pedurungan itu kan ada toko tuh Mas Yud, setelah jembatan itu loh. Itu kan mereka memakan separuh badan jalan sendiri tuh untuk aktivitas bongkar muat, aktivitas parkir. Ada toko kelontong kiri jalan itu. Lah, itu tuh apa enggak pernah mendapat nganu ya teguran dari pihak sing berwenang ya. Soalnya kan yo sering bikin maksudnya itu imbasnya jalannya macet gitu loh. Terus yo membahayakan pengguna jalan lain gitu loh. Karena dia pakai badan jalan sudah separuh sendiri gitu loh. Untuk parkir ya, untuk aktivitas bongkar muat gitu. Kok selama ini kok yo gitu-gitu aja gitu loh. Kok kayak gak ada teguran. Ya ini mengunek-unekku ya Mas Yud.
0: Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa banget Pak Eka Agus. Kapan-kapan kalau ada foto atau videonya ya. Soalnya kota Semarang ki selalu perlu foto atau perlu video. Kapan-kapan titip mata nyuan saya Pak Eka Agus kalau pas lewat situ lagi dan ngonangi apa yang tadi disampaikan. Kita simpan dulu untuk atensinya. Pak Kris.
5: Motongan, rembesi, sama perbaikan lampu jalan.
6: Motor.
5: Sedikit pelabatan di... Gajah, Gaspas Gajah.
0: Oh, Pantura Gajah.
5: Arah situ. Lain poin Bang Yuda. Lalu lintas saat-saat kelabatan sedikit tadi.
0: Thank you Pak Kris, Kudus Demak lancar ya, Kawan Rasika, dua arah tidak ada kepadatan berarti. Cuma sudah mulai ada kepadatan di Batas Sayung ya, Batas Sayung dan Demak biasa sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan muter balik di puter balik batas Sayung. Ini ada Pak Deva Saputra guys yang sedang laporan di sana. Di gapura batas Semarang Demak, di gapura batas Sayung ya kawan, sudah mulai padat iki dua arahnya, sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan do muter balik di sana yang menimbulkan antrian. Kok Wendy? Sebentar. Iki Pak Deva mau arah kemana ya? Pak Deva arah kemana Pak Dev? Jenengan arah ke Demak atau arah ke Semarang pun iki? Arah ke mana ya nek iki? Aku no clue banget iki. Rapet soal sudahan. Kok Wendy?
6: 10.57 ya pun. Ini OTW dari Rembang balik neng Pati pun. Minta info jalurnya dong pun. Sampai ke Pati apakah ada kesendatan? Karena tadi pagi lancar sih kedua arahnya. Bagaimana dengan siang hari ini pun? Apakah ada sesuatu di sana?
0: Ada.
6: Terima kasih.
0: Ada kamu. Makanya rame. Lancar-lancar tuh tadi Pak Kris tuh sudah sampai Kudus menuju arah Semarang tuh lancar saja kok, sudah sampai Trengguli, sudah sampai Sedu, gak ada kendala, gak ada hambatan berarti. Sepanjang Pantura Kudus Pati juga nihil laporan sejak aku buka Kelana Kota siang jam 9 sampai sekarang. Oh iki Pak Deva arah Demak ya, tadi merambatnya mulai dari pertigaan Genuk yang arah menuju Demak, tersendatnya mulai dari pertigaan Genuk sampai dengan gapura batas Sayung. Gak perlu khawatir genangan ya, gak ada genangan kok Kawarasika. Nah ini, setelah batas langsung bus ngacir kosong ya. Tanda kalau sudah ramai kendaraan muatan saja ya, yang do apa, do muter di sekitar puter balik batas itu. Nah, ini situasi di depan PT Hitnya ya kawan, depan PT Hit kedua arah sementara masih mengalir Kawarasika, tidak ada genangan, tidak ada kepadatan di sekitar PT Hit. Tanda kalau simpulnya hanya di puter balik U-turn. Kok puter balik U-turn, puter balik batas Sayung saja. Pak Da Setiawan,
7: ini jalur Karangjati Bawen terpantau padat di lampu merah bergas ya. Kak Yuda itu
0: perbaikan jalannya masih ya,
7: sampai di Nasmoko.
0: Ya, ada perbaikan jalan ya kawan. Pemeliharaan jalan di lajur kanan, pengaspalan sejak tadi jam 10 kita mulai laporannya. Pak Enggal.
8: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
8: Perjalanan Tuntang arah Gubuk ya Mas Yuda. Ini terpantau saya lewat yang longsoran itu sekitar 25 meter.
0: Oh, longsoran gimana?
8: Di pinggir Kali Tuntang. Masih belum ada perbaikan Mas Yuda. Ini udah lama ini longsoran ini. Baru pengecoran di pinggir sungainya. Penanganannya
0: masih di sungai aja ya.
8: Belum bisa dilewati. Ini lanjut arah Gubuk ya Mas Yuda. Suwun-suwun. Jalur Semarang Salatiga tadi lancar, ini Salatiga lanjut
0: Gubuk. Suwun. Oke, matur suwun Pak Enggal. Wah, senang banget aku dapat informasi dari jalur-jalur BJB kayak gini. BJB itu bukan jalur biasa ya Kamarasi, jadi harus ada pantauan langsung di sana. Dan ini laporan dari Jalan Raya Tuntang Gubuk di salah satu titik jalan yang longsor beberapa bulan yang lalu Kamarasika. Penanganannya sementara masih di penanganan area sisi sungainya. Untuk jalannya sementara masih tertutup Kamarasika, meski sudah ada pekerjaan di sisi area sungai ya Kamarasika, yang menjadi lokasi longsoran beberapa bulan yang lalu di Jalan Raya Tuntang Gubuk Kawarasika. Ini laporannya Pak Enggal. Lancar buka tutup tuh Kawarasika, dibantu oleh warga di sana kalau aku lihat dari videonya Pak Enggal. Satu lagi sebelum aku ke kabar Jawa Tengah jam 11 ada Bu Nini Herawati.
9: Ya Allah Mas Yuda, alhamdulillah.
0: Gimana?
9: Dengerin Rasika lagi menggegerkan diri Rasikanya soal BBM solar ya. Aku tuh kan ini mobil minjem ya, jadi ki pas jatah ngisi BBM udah tinggal satu strip lebih sedikit gitu, mau ngisi BBM tuh yo wes mlebu pom aja, pom bensin ini di Budak Payung, habis dari Kalongan mau turun ke PLPT karena harus interview beberapa, mau ada bocah magang dari PLPT Semarang di Jalan Brotojoyo. Nah aku aku tuh udah pede banget nengone Pertamak. Masih iki bejone yo pom bensin budak payung api aneh. Ibu maaf, ini sepertinya diesel. Oh alah, ya Allah.
0: Ya awan duwe mobil kok ora ngerti jeronane.
9: Nangis ya Mas Yuda. Wes aku ki memang aku dungokke rasika terus kok gen ngerti. Nek di budak payung ada solar deck slide. Kalau biosolarnya kayaknya juga ada juga, monggo kalau mau ke situ ya.
0: Gitu. SPB budak payung ya.
9: Alhamdulillah ya, sesuk meneh nek mobil pinjem ki serasa nyanyian ya toh. Sekaline ditinggo ya bempere jeplak wis ra ono harga dirine mobil iki. Gitu ya Mas Yuda ya.
0: Aduh, Bu Nini yes, jan mobil isane menganggo tok. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 siang.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan warga dan relawan menggelar aksi penolakan rencana proyek geotermal Gunung Ungaran dengan berkonvoi dari Cangkiran menuju Medini, Kabupaten Kendal. Massa mengarak Gunungan Sayur dan memasang sekitar 200 spanduk penolakan sebagai simbol kekhawatiran terhadap dampak proyek. Koordinator Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Korwil Kendal Sri Joko Triyono bilang, warga menggantungkan hidup pada pertanian di lereng Gunung Ungaran. Menurutnya, pengeboran panas bumi dikhawatirkan mengganggu sumber air dan produktivitas lahan pertanian. Aksi di Medini diisi dengan doa bersama, tumpengan, dan orasi budaya sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana proyek geotermal. Pemerintah Kabupaten Semarang mulai mengevaluasi kerjasama PDAM Tirta Bumi Serasi dengan PT Sarana Tirta Ungaran atau STU. Evaluasi terutama menyasar kenaikan harga air baku yang disebut terakumulasi hampir 10% dalam satu tahun. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan jika pola kenaikan terus berlanjut, harga air bisa naik sekitar 30% dalam 3 tahun dan berpotensi menekan laba PDAM. Pemkab akan mengkaji kerjasama tersebut bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama PDAM untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Kerjasama PDAM dan PT STU sendiri masih berlangsung hingga tahun 2031.
3: Kalau aset pemerintah daerah yang dikelola oleh PDAM yang ada kerjasama dengan PT STU, ini kan sudah masuk di perjanjian lama. Cuman kami akan baru mengkaji bersama Dewas PDAM dan juga dengan Pakdir PDAM terkait dengan beberapa hal di dalamnya, terutama kenaikan harga yang cukup tinggi, yang terakumulasi satu tahun itu naiknya hampir 10%. Kita membeli air STU, kemudian yang terakumulasi 3 tahun sekali diberikan sekali di tahun ketiga itu lebih sekitar 30%. Itu yang perlu kita evaluasi. Karena apa? Kalau ini akan seperti ini terus, otomatis PDAM yang saat ini sudah lumayan bagus nanti juga akan semakin tergerus untuk labanya. Bisa-bisa juga bisa minus. Ini yang harus kita hati-hati.
2: Sebagai alternatif, pemerintah Kabupaten Semarang mendorong pengembangan sumber air dari sumur dan sumber lain agar PDAM tidak terlalu bergantung pada pasokan PT STU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat.'"

0: yang pada antre di Sayong, sabar ya Kak Waraska, bukan karena genangan kok. Bukan karena genangan, bukan karena genangan, bukan karena banjir. Sabar, sabar, sabar, tenang, tenang. Karena aktivitas kendaraan dengan titiknya ada di sekitar batas Semarang dan Demak di Sayong. Ini tadi Pak Deva Saputra nih yang antre tadi merambat jam 10.50 ya Kak Waraska yang ngasih info, kemudian sekarang sudah lolos di jam 11.05 memantau dari jalur sebaliknya, merambatnya mulai dari eksit tol Sayong. Padet banget informasinya. Berarti yang dari Semarang itu mulai dari Simpang Genuk tuh sudah macet, sudah padet sampai dengan batas Sayong. Terus yang arah sebaliknya mengularnya juga sama Kak Waraska, cukup panjang. Mulai dari selepas eksit tol Sayong itu sudah padet sampai dengan batas Kak Waraska. Gak ada genangan, gak ada genangan Kak Waraska. Ini soalnya sudah ada banyak Kak Waraska yang tanya apakah ada banjir, apakah ada genangan. Gak ada genangan Bapak Ibu. Karena aktivitas kendaraan yang putar balik di batas Kak Waraska sehingga macetnya luar biasa Jumat ini di Sayong. Baik itu yang arah Semarang ataupun yang arah menuju Demak. Terjawab ya semuanya? Oke? Terkopi? Oke, yang tanya Sayong, Kak Waraska termasuk yang tanya Semarang, Demak, Semarang, Kudus, dan sebaliknya. Nah ini infonya ya, di kawasan Sayong, Kak Waraska yang sudah mulai menyala siang hari ini. Kak Wendy tadi yang dari Rembang, karena soalnya tadi jam 10 tuh ada pertanyaan Kak Waraska yang mau ke Lamongan. Nah ini ada sedikit kawan kita yang masih berada di jalur timur Jawa Tengah sana Kak Waraska. Jadi coba kita buka infonya ya. Ada Kak Wendy tadi yang mau keluar dari Rembang.
1: Pun lagunya sudah penuh belum pun?
0: Sudah.
1: Kalau mau request lagu masih bisa Kak? Oh nggak bisa. Oh masih bisa ya. Oke dari Republik Pun Sandiwara Cinta. Terima kasih.
0: Sudah penuh pun.
1: Oh BJB itu bukan jalur biasa pun. Kirain bukan jalur. Bukan. Terima kasih. Pun, ya ini perjalanan saya sampai di tempat yang tidak ada busnya ya, pun, atau tidak ada ceweknya, ya. Alias batangan semua. Terima kasih, masih lancar. Terima kasih.
0: Ya Allah, ngono kok aku kok cinta banget ya mbek wong koyok ngene ya Kak Waraska ya. Ya Allah Gusti. Gila deh. Nah itu Kak Waraska ya, Rembang. Oh, Mas Christopher ya, Mas Christopher tadi. Mas Christopher juga ternyata sudah sampai Sayong. Sudah sampai Kudus. Oh, sudah sampai Kudus. Waduh, men. Tak kira masih keluar mau ki keluar Semarang loh, Mas Christopher. Oh, udah keluar Demak Kudus. Ya wis sip lah kalau begitu matur suwun Mas Christopher ya, kalau sudah di kopi perjalanannya sampai dengan Demak Kudus sana tuh. Koh Wendy tuh tadi menyusuri dari Rembang tuh. Rembang, Batangan, Juwana, Pati ya Kak Waraska, sementara masih belum teriak-teriak lagi beliau. Lalu ada Pak Anto.
2: Kudus Pati lancar Mas Yuda.
0: Lancar, wah sip tuh langsung terjawab lagi tuh infonya ya. Matur suwun Pak Anto, infonya Pak Sulis Navi. Iki Pak Sulis lagi antre di mana ini ya? Ayo Pak, 10 detik tidak ada suaranya aku tutup. 7, 8, 9, 10.
3: Selamat siang Mas Yuda. Okay. Ini terjadi kemacetan panjang nih di Jalan Wali Songo, lalu arah Kemangkang ya. Yang satu karena itu antri apa BBM di SPBU-nya setelah kawasan Tambahaji itu, ditambah dengan antrian yang lampu merah mau masuk ke KIW.
0: Okay.
3: Kemacetannya tadi sudah sampai sebelum pertigaan kawasan Industri Tambahaji Mas Ida.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Sulis. Wah ini wilayah barat sudah mulai memerah nih Kak Waraska nih informasinya. Oke, matur suwun Pak Sulis Navi ya, ini dari Jalan Pantura Wali Songo, Tugu Kak Waraska yang menuju arah ke barat, ini merambat dengan simpulnya di pertigaan Kiu-kiu, pertigaan KIW nih sudah mulai padat nih. Cuma saat ini kok yang merambat yang arah ke Mangkange ya, kawan Rasika, tidak yang arah kota. Matrusun Pak Sulis, Buku nih Ali, selamat siang. Nah ini Buku nih Ali juga ngasih informasi di Pantura Wali Songo di KIW. Mas Yuda, selamat siang. Semakin siang semakin panas. Arah Mangkang di KIW tersendat ya. Truk-truk pada puter balik. Puter balik bukan cuma truk saja, ada bus yang parkir juga, truk juga pada parkir di sepanjang Pantura Wali Songo Kota Semarang dengan simpulnya di pertigaan KIW, makanya cukup padat banget ya, ada Pak Sulis sama Bu Kuni. Oke, matur suwun informasinya ya. Pak Sulis sama Bu Kuni dari Jalan Pantura Wali Songo nih yang sudah mulai memerah, baru kita pantau di jam 11 ya, soalnya tadi antara jam 9-10 masih pendek, masih normal, 10-11 belum ada laporan sih. Nah terus ini jam 11 kok langsung duar ya, antrenya sampai tikungan tugu, karena ada kegiatan-kegiatan lah ya, kegiatan kendaraan di sekitar pertigaan KIW, ada yang muter, ada yang nyebrang, ada yang parkir, ada yang berhenti. Yes, yes. Oke, matur suwun Buku nih sama Pak Sulis. Nah itu kawan, bisa jadi notes ya untuk Anda yang melintas dari Semarang ke Semarang ke Kendal ataupun arah sebaliknya nih di Pantura Wali Songo Simpul KIW. Tapi kali ini yang antrenya panjang yang arah Mangkang nih sudah mulai terjadi.
4: News Flash.
5: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram berhasil memberikan kepastian bagi petani dan menghidupkan kembali lebih dari 15.000 penggilingan padi kecil di Indonesia. Bulog juga bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan pangan dan pupuk bersubsidi demi menggerakkan poros pertumbuhan ekonomi dari desa menuju kota. Demikian News Flash.
0: Pak Fakih, selamat siang. Oh ini Pak Fakih, kok ini di 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup. Ini kok ini di Pantura Gajah nih, betul nggak?
6: Kalau sedo.
0: Oh betul, berarti Gajah ya.
6: Rebas-rebas uun.
0: Oke, sip, matur suwun Pak Fakih. Bu Nini, Herawati.
7: Alah kowe iki ramene ning ngene on RR si katok kowe kok.
0: Enggak yo, Bu Nini tuh belum kenal. Kenalan lagi makanya. Dia tuh rame yo Bu Nini, tenang saja. Tanggaplah dia makanya. Pak Rizky Sapta.
8: Baik, pukul 11 lebih 13 menit sudah sampai di kawasan Borobudur ya, Bun, sampai di pasar Borobudur ini. Lanjut lewat jalan Mendut, jadi Mendut itu terus ke arah naik Sawangan Ketep. Wah, piknik tenan iki ya, Bun ya. Oke, cuaca di Borobudur cerah berawan, sedikit mendung ya. Adem pokoknya. Okay. Di sini tambah adem lagi naik ke Ketep Bun. Gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Dharma Jati.
9: Selamat pagi dan juga. Nah, dengan tukang setrika dalan yang biasa mengawali top siang ini, rute kedua dari Kudus menuju Karyadi. Ini bukan menginfokan tapi meminta info jalan, katanya ada kemacetan di mana ya.
0: Sayung.
9: Tolong infonya. Ini start dari Kudus jam 11.05. Begitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak. Sayung Pak tadi laporannya kawan-kawan merambat cukup panjang dari eksit tol Sayung yang menuju arah ke Semarang, dari eksit tol Sayung sampai batas Sayung padat banget informasinya karena aktivitas kendaraan muatan di sekitar jalan jalan di sekitar batas Sayung gitu Pak Darmajati. Pak Didit kan.
10: Siang Mas Yud dan kawan Mas Ika. Menanggapi informasi yang kemarin soal pawai pendi ya,

0: sampai ke Karangasem untuk pengguna jalan silakan mencari alternatif lain. Ini penebalan informasi kemarin mawon nggih.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun Pak Didit. Nah itu ya kawan. Aku menutup di jam 11.30 ini dengan informasi agenda nanti jam 1 di Jalan Weltermong Insi di Kota Semarang ada pawai kereta kuda Kecamatan Genuk Kota Semarang. Ada 100 kuda loh, aku pengen nonton. Aku pengen nonton kuda, ada 100 yang akan pawai nanti mulai jam 1 jadwalnya. Jadi Jalan Weltermong Insi di harap jadi perhatian ya, karena pasti juga dampaknya bukan cuma Weltermong Insi di toh, tapi juga di jalur-jalur wong cedak Pantura, cedak Genuk, cedak Terboyo ya kan, jadi bisa di antisipasi kawarasika perjalanan Anda semua nanti jam 1. Nah saat ini bagaimana? Lah wis macet ya kawarasika di Sayung arah menuju Semarangnya karena aktivitas putar balik kendaraan di sekitar batas. Sementara untuk Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, nah ini sementara kepadatan ada yaitu di Jalan Pantura Wali Songo saja di Kota Semarang. Metu saka Kota Semarang langsung jebret lancar kabeh. Yang padat saat ini cuma di Kota Semarang yang Ngawarasika ya. Kota Semarang yang sisi barat, maksudnya yang barat Ngawarasika itu di sekitar Jalan Pantura Wali Songo tadi yang dilaporkan antriannya cukup lumayan dari tikungan Tugu sampai dengan pertigaan KIB karena kepadatan dan aktivitas kendaraan muter balik, parkir dan segala macam sehingga menimbulkan antrian. Habis itu kalau diteruskan hingga Kaliwungu, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, lancar situasi arus lalu lintasnya. Koh Wendy?
2: Pukul piraki pun, 11.27 pun. Perjalanan saya sampai di Ngerang pun masih terpantau lancar di di Bangjo Ngerang pun yang belok kiri ke Desa Wisata Religi Makam Sunan Ngerang ya masih terpantau lancar ya. Pun ini saya itu memang orangnya kayak gini pun ini, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Koh Wendy. Ya wis kalau gitu aku tutup dulu perjalanan di Kelana Kota siang hari ini ya Ngawarasika. Aku tutup dengan, oh satu lagi Pak Lasarus. Selamat siang.
3: Mas Yuda, selamat siang. Menginformasikan mas yang mau masuk Kota Lama itu yang dari TL itu tuh mas. Yang lurus ke Simpang 5 kalau ke kiri putar balik ke Dr. Cipto itu ditutup ya mas. Masuk Kota Lamanya ya, karena ada pekerjaan jalan kayaknya itu. Diperbaiki jalannya yang papingnya bergelombang tuh mas. Terus belok kiri ada pom bensin mas. Situ ada solar mas, pengantrian solar tapi tidak panjang mas. Kalau yang mau cari solar di kota di Jurnatan ada ya mas, di Bubaan itu mas, di pom bensin Bubaan ada solar. Bagi kawan Rasika yang membutuhkan solar silahkan merapat di situ. Kumpung okay. Belum kosong. Begitu Mas Buda kawan Rasika, terima kasih.
1: Nggih, matur suwun Pak Lasarus, Koh Wendy.
2: Satu lagi pun, sampai Juana ya, masih terpantau lancar ya pun, yang OTW ke Pati. Lanjut ya pun, kamu mau Jumatan ya. Ini ya selama Jumatan ya pun, nanti kalau dapat apa itu, berkat itu ya, Jumat berkah, saya dibagi ya pun ya. Terima kasih.
1: Saya piye kok Wendy, aku sakit nih kyu ngeleh kok Wendy ngomong tidak bagi-bagi. Alah, ya wes lah, nanti kita lanjutkan. Aku tutupan. Nanti dilanjutkan lagi ya. Nanti setelah jam 1 pasti masih banyak informasi di depan. Bagaimana? Silahkan nanti pantau terus di Kelana Kota siang, Kelana Kota ya setelah jam 1 Ngelarasari sampai malam hari ya. Kelana Kota di hari Jumat dan Sabtu saat ini sampai dengan malam hari jam 9. Jadi pantau terus informasi jalan rayanya hanya di Kelana Kota Rasika pakai R. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Aktivitas perajangan daun tembakau yang dilakukan petani maupun pedagang di Kabupaten Sumenep tercatat sebagai bagian dari industri pengolahan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo menjelaskan, pengelompokan tersebut menjadi salah satu hal yang diperkuat dalam kegiatan revisi Sensus Ekonomi. Menurutnya, petani yang mengolah atau merajang sendiri daun tembakaunya, termasuk pihak yang membeli daun tembakau basah masuk dalam kategori usaha industri pengolahan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mewujudkan sekolah aman dan bebas perundungan atau zero bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan Dinas Pendidikan menyurati seluruh kepala sekolah agar memperketat edukasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sejumlah organisasi pemerintah desa di Bojonegoro mendesak pemerintah kabupaten menaikkan alokasi dana desa

0: jumlah desa yang disebut kesulitan memenuhi pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Desakan itu disampaikan dalam audiensi gabungan Komisi A dan B di Ruang Banggar kemarin. Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas PMD Bojonegoro Joko Lugito mengatakan, Bupati Bojonegoro Setiawahono sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menaikkan besaran ADD di atas 12,5%. Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menyebut berdasarkan data Bapenda dan BPKAD, total ADD pada 2025 mencapai sekitar 453 miliar.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran.

0: Kawan Dasika, jamaah Al-Hidma, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca salawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1334 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 087734393692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022013226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ketiga Dr. Randes Kiai Haji Muhammad Adnan, Ketua PWNO Jawa Tengah periode 2003-2013 dan Ketua JKSN serta Pengasuh Pondok Pesantren Kebangsaan Semarang. Peringatan 100 hari wafatnya Bapak Junaidi bin Hartono, ayah dari Mas Huda Tim Penerbang Al-Hidmah Suruh Kabupaten Semarang. Peringatan 1 tahun wafatnya Ki Haji Anom Suroto Labdo Negoro, Dalang Kondang Indonesia. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sayyidah binti Abu Syairi, adik dari Bapak Nurholis Jahid Ungaran. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Tokopinter dan ahli kubur Ibu Anis Dwi Anggrahini dan Bapak Arif Ispramoko. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Widayati, Mbak Anissa Maulidia Sarah, dan Mbak Afifah. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

لين وخصوصا الى روحي من استمعناها هنا بسببه وكان للقراءة باسمه وتهلونا ذلك من اجلك اجل عبدك الفقير من عبديك شيخ مولانا جعفر صادق سنان قدس شيخ مولانا رادن سيد سنان كاليجوغو شيخ مولانا رادن عمر سيد سنان مريا شيخ مولانا رادن فتح سنان دمك سيمبه عبد الرحمن غنجور غراتو شيخ سراج الدين غراتو شيخ مبه حليل بنغلان شيخ مبه هاشم اشعري تبو ايرن شيخ محمد رلمي تاميم راجو سات جومبان شيخ محمد عثمان الاسحاقي ياي هجه صديق ماريا بنتي كي هجي مناجيم Nyai Hajah Siti Qomariah binti Kiai Haji Munajim Syekh Ahmad Asri Al-Ishaqi Ki Ageng Bandana dan Pangeran Terboyo Syekh Jumadil Kubra Simbah Kiai Soleh Darat Simbah Hasan Mudanti Simbah Hasan Dipura Syekh Basharuddin Mbah Mutamakin Mbah Ronggo Kusumo Mbah Guru Mbah Musyafa Mbah Sunan Katong Pangeran Abinowo Ki Ageng Rinsing Ki Ageng Pekalongan Ki Ageng Wonobodro Syekh Maulana Maghribi Habib Ahmad Sapuro Mbah Kiai Maksum Lasem Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang Mbah Kiai Maimun Zubair Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Zainuri Abdul Qahar Kiai Muhammad Syamsuddin Pringapus Kiai Haji Masturi Daman Huning Kroto Bang Nur Hidayat Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Qazin bin Kiai Haji Nur Sidim Haji Insinyur Surkarno Haji Muhammad Suharto Kiai Habjur Abdurrahman Wahid Profesor Haji Bahruddin Yusuf Habibi Dr. Andes Kiai Haji Adnan Muhammad Adnan Kiai Ketua PWNU Jawa Tengah periode 2003-2013 dan Ketua JKSN serta Pengasuh Pondok Pesantren Kebangsaan Semarang peringatan 100 hari wafatnya Bapak Junaidi bin Hartono ayah dari Mas Huda tim penerbang Al-Khidmah Suruh Kabupaten Semarang peringatan 1 tahun wafatnya Ki Haji Anom Suroto Labdonegoro Dalang Kondang Indonesia peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sayyidah binti Abu Syairi adik dari Bapak Nur Khalis Jahit Ungaran mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Arwan bin Haji Soleh Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar Ibu Hajah Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar Ibu Hajah Jamilatun binti Haji Nur Sodik Bapak Haji Maftun Syakir bin Haji Marzuki Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supenom mendoakan ahli kubur Ibu Anis Dwi Anggraini dan Bapak Arif Is Pramoko Ibu Umariyanah binti Muhammad Amin Ibu Suparmi binti Radiken Bapak Muhammad Amin Bapak Suparman Mbak Mainingsih Bapak Sumaryanto Bapak Agus Umaryono Bapak Suratman Ibu Ngapinah Bapak Isuyadi Sentot bin Muhammad Suprapto Ibu Ayu Cahya Tiara Karunia pun Putri binti Azwar Wanjik Iwan Kiai Haji Ashifuddin bin Kiai Haji Izuddin Ash'ari Kiai Haji Kabul bin Sarkimin Kiai Haji Masyudi bin Selamat Bapak Mulyadi bin Mantono Giman Bapak Rahimin bin Ahmad Bedan Bapak Suhardi bin Surodi Mejo Ibu Nyai Hajah Mufidus Solihah binti Haji Nur Qazin Bapak Haji Riyadun Nasir bin Haji Muhammad Darun Bapak Haji Muftahur Fuad bin Haji Muhammad Darun Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin Dwi Hermawan bin Suyono Bapak Heri Wilopo bin Subono Bapak Haji Noto Subroto Deni Hermawan bin Calvin Gundong Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto Muhammad alias Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madrasan,
وأصولهم وفروعهم أن الله يتقبل منهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعمهم بالرضوان والكرامة ويؤلي درجاتهم في الجنة النعيمة إن خضرة العالية ولحقهم عن نبينا وصديقنا وشهداء والصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجة semoga hajat kita, hajat seluruh pendengar Rasika, jemaat hikmah muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat. Diberi, dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita. Selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan dan dimunakan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan pimpinan para salafun as-soleh wa ahli baytihi wa awanihi wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati as-siddiqi wal qabul wa khusul amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Erna dan keluarga Ibu Anis Dwi Anggrahini dan Bapak Arif Ispramoko yang telah ikut berkhidmah untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafaatil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Drasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat juga bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara kamu."
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang kini berhasil dikendalikan. Api utama telah padam dan lokasi hanya menyisakan kepulan asap tipis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemadaman dilakukan dengan memindahkan gundukan sampah panas menggunakan alat berat, kemudian disebar dan disiram air. Karena penanganan darat dinilai efektif, pemerintah Kota Semarang belum perlu mengerahkan helikopter waterbombing atau rekayasa cuaca. Sementara petugas yang mengalami gejala ISPA diminta beristirahat dan segera mendapat penanganan medis. Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan penataan ulang TPA Jati Barang pada tahun 2027 dengan melibatkan konsultan ahli dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7 SPPG di Kabupaten Pati dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian tersebut tertuang dalam surat BGN tertanggal 4 Oktober lalu. 7 SPPG tersebar di Celuak, Gabus, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pucakwangi, dan Tambak Romo. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membenarkan adanya keputusan itu. Menurutnya, penghentian dilakukan untuk memitigasi resiko terhadap operasional SPPG, termasuk adanya kejadian luar biasa. Chandra menegaskan keputusan itu merupakan kewenangan langsung BGN, bukan rekomendasi pemerintah daerah. Pemkab Pati mengingatkan pengelola SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan karena menyangkut pemenuhan gizi anak.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jarang laras terima yang senen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wilujang siang kagum para pamidang ata di jarang lara serimaknya setenan. Alhamdulillah sakit pepanggian mulai kalian di ejang campur sari ingga andalah setawi kagrak enggal sumonggo ingga ambai di pinara kalian di ejang andin sampun bika wiani por radio rasika ijo meniko onta nomor 081-3258-58500 utawi ingga ambai di direk midang ataken wonten streaming kita ijo meniko wonten www.rasikafm.com. Sina minenggo, poro pamidang tadi carang lara serimaknya seneneh pinara diajani badai kesegar pambika. Lewat segini pun saya jadikin irah-irahan tombo anti. Nyobadi tansah setiotu kalian diajangan din, sumonggo.

0: Asika Kelala Kota.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Wilujeng siang. Diajeng Andin. Wilujeng siang ugi kawan Rasika. Rabu 13 langkung sekawan 11 menit niki. Sampun dumugi daerah Kopeng nggih diajeng.
1: Inggih, Bapa.
0: Kula niku wau sejatine wangsul kirim saking Kutoarjo. Purworejo nggih diajeng. Tapi wonten kiriman teng daerah Sawangan, Magelang, Blabak. Kula dadose sekalian minggah medal ketep. Ah, wadem nggih diajeng. Tetap lajeng arah Kopeng. Laline sepi nggih diajeng. Amargi medal desa-desa. Teng Kopeng nggih sepi niki. Boten wonten aktivitas sing kados hari-hari wisata ngoten nika nggih diajeng.
1: Oke.
0: Cuacane cerah berawan teng mriki. Tapi ketingale teng arah Solo 3 kok mendung nggih diajeng. Awane kok peteng banget teng mriko.
1: Petang dia dia.
0: Bede nyuwun tembang diajeng.
1: Mendung mau menikah.
0: Laut Kidul.
1: Oke.
0: Ngaten mawon nggih diajeng.
1: Nggih, sami-sami.
0: Bede sekalian tangkret margi saking Solo 3 dumugi Semarang pripun via jalur utama mawon.
1: Oke.
0: Korban boten medal tol. Matur suwun diajeng.
1: Sami-sami nggih.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami Bobo Rizky Septa Laut Kidulipun dipuntenggo mangke mobilih kagem kawarasingan ngajengipun Bobo Rizky Septa boleh ditambahkan pawartosipun nggih. Sameneika ingkang pangapunten dia jangan tuh tadi udah cuap-cuap gitu. Hening ya. Lupa potensionya dereng diajeng Andin minggah ke mangapunten ge kawarasika mak bedunduk kok swantenipun Bobo Rizky Septa gitu ge panjenengan tas sendiri midangan taiken di jarang laras sarimanyo senen tas kalian diajeng Andin kalau Bobo Rizky Septa ingkang aturaken pawarto sekalian ingkang sampun pinarak wonten Ibu Dewi ingkang ngersake sekenipun nganggur wabileh sakit dipun puter ge diajeng Andin angsal Bunda Karti, Bani sangat latah Telogosari meniko Bani ngersakan seganipun dari antri. Oh iya, boleh dipun tenggo sekaripun. Bani sumanding tolong diputarkan saking Bapu Hasan Meranggen. Inje matur sembah nuwun sangat nge dipun tenggo tunggal montana di corong lara serimaknya setenen. Ingkang sampun pinarak wonten WNIPO Radio Rasika tangklet seputaran Sayong mekaten kados pundi alhamdulillah sakmenika aman lancar kemawon nggih seputaran Sayong aman lancar boten wonten catatan yang berarti saking telatah Demak tumuju ke arah Semarang utawi ingkang Semarang tumuju ke arah Demak kawarasika jalur barat kados pundi seputaran jalur Mangkang lajeng tumuju ke arah Kaliwungu nggih. Kaliwungu Kedal dua arah aman lancar kemawon. Jalur selatan ugi mekaten lebih ramai. Ini banyak catatan tangklet mekaten kagem kawarasika ingkang melintas di jalur Diponegoro yang saking arah Semarang tumuju ke arah dalam kota Ungaran. Ada apa gerangan untuk jalur konvensionalipun boleh ditambahkan nggih kagem kawarasika ingkang sampun melintas begitu. Terutami menika kawiwit TL Ungaran Square dumugi seputaran jalur pundi menika RSUD begitu. Nanti ditambahkan pawartosipun apakah ada catatan dados kagem kawarasika mobile wonten catatan laka atau kejadian apapun memang antriannya kan cukup panjang bisa menghindari jalur konvensional Ungaran bisa melintas di ruas tol begitu nggih. Sama nika diajanin badhe kesegaripun saking Kamas Dini Caknan. Lewat sekaripun laut kita, luantana di jarang lara sering maknya senen, semangka.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Sanantos 5,6 FM Rasika US yang sekiripun nganggur wantan adi jarang laras dan ima nyos denen saking kalma saka kempot samun metal dia jangan dina dragon weather semua diwan sangat tinggal samun tan sasat yutu tenang nombi pambikaan tetes tasikan tabung telepon kagam kawa Rasika kang bede binara semoga dia jadi samun nebi kawi anipo radio Rasika ija meniku wantan nomor 081325858 wonten bopo Iwan Kita. Dia jangan din sama niko sawok power net persiapan kelana kota Semarang tumuju Purwokerto. Tadi ngersanya sekalipun pengangguran kita sehati. Samuan nge bapak Iwan Kita. Dia jangan din wilujang siang kegiatan wonten Balai Bahasa Jawa di Jalan Diponegoro Ungaran. Keluar masuk mobil peserta acara sudah ada petugas yang mengatur lalu lintas. Oke. Ternyata itu catatanipun nggih menjawab pertanyaan dari kawan Rasika. Tadi kok di seputaran jalan konvensional Ungaran tepatipun Jalan Diponegoro kawiwit TL Ungaran Square dumugi seputaran RSUD itu kok ada ketersendatan, ada apa ya Mbak Andin? Ternyata wonten kegiatan tepatipun wonten Balai Bahasa Jawa Jawa Tengah di Jalan Diponegoro. Kata mobil ingkang keluar masuk nggih mobil peserta. Dados untuk saat ini wonten ketersendatan begitu, tapi nanti lepas itu pawarto sake Bobo Bahrun terpantau lancar. Siang matur sembah nuwun Bobo Bahrun pawarto sipun wonten ugi Mbak Andin kula bani ngersakaken kalung emas boleh wonten Bobo Yugo sange telata bergas wilujang siang.
1: Ketersendatan Mbak Andin
0: inggih
1: ini di Jalan Diponegoro Ungaran. Nah, pusatnya ada di sini kemacetan nih.
0: Oke. Okay.
1: Kantor apa ini enggak tahu Mbak Andin. Yang dari selatan. Enggak jauh kok. Cuman yang dari Semarang yang agak panjang antrian.
0: Leres Popo. Matur sawah nuwun nggih Popo, pawartosipun. Pak Bodak saking Peken Bandarjo Ungaran badhe ngersake sekanipun. Bapak kemawon diajeng Andino boleh. Lajeng wonten ugi Bapak Rizky Septa malih.
2: Matur suwun diajeng sekaripun. Niki sampun dumugi Jalan Lingkar Salatiga nggih diajeng.
0: Nggih.
2: Lancar mawon kali cuacane cerah berawan.
0: Cerah berawan.
2: Lagune mak jleb nggih diajeng teng ati.
0: Masyaallah.
2: Nawa malih pas dugi seksine pasir sing kasar biyen nantang berlayar sakniki mboten wonten kabar niku wis pas kalih kisah kula nggih diajeng.
0: Leres.
2: Mekaten lanjut diajeng arah langsung Semarang. Mengke kula kabar-kabar malih nggih. Laline. Matur suwun.
0: Sami-sami, Bapak Suparno diajak Andin di jalan panas di studio pasti dingin Mbak Andin. Hai, alhamdulillah ya berkahnya siaran di Radio Rasika dados asrep mekatan walaupun wonten jawi benter. Pokoknya tetap semangat nggih kakak Mbak Andin, salam kakak Mbak Nurul wonten sing podo nyimak Mbak Andin gitu. Iso tanpa kowe Mbak Yu happy asmara. Siap boleh. Bapak Sondong wilujang siang Pak Sondong.
3: Wilu jeng siang jeng Andin.
0: Menikah
3: wonten persis jembatan Wonokerto wonten truk mogok teng lajur kanan nggih
0: arah Semarang. Wonokerto
3: sampun mulai wonten antrian menikah
0: nggih kelurusan
3: kula pas menuju Demak. Matur suwun.
0: Sami-sami matur sawah nuwun sangat kagem Bapak Sondong pawartosipun catatan kagem kawan Rasika. Lajeng wonten ugi Bapak Widianto saking telatah Kendal ngaturaken pawartos.
4: Sugeng siang Rasika, request tembang nyuwun diputaraken lagu Dudu Rojo Didi Kempot.
0: Oke. Okay.
4: Matur suwun untuk perjalanan Kendal Jepara.
0: Siap, Popo Widianto.
5: Ada apa ya Mbak Andin? Ternyata wonten
0: biasa. Ngejenipun Bapak Widi boleh ditambahkan pewarta sipun Bapak Tejo Tegawan Mbak Andin pada ngersangka seganipun Tanjung Perak tepi laut mekaten. Oke, boleh Pak Jack, Mbak Andin, Mbak Andin ngaturaken pawartos. Menika wonten laka seputaran arterio Sudarso arah ke Kalibanteng. Lalu lintas macet dari Kalibanteng arah ke pelabuhan. Sudah ada petugas. Lalu lintas menjelang flyover Madukoro ada laka korban MD juga, Mbak Andin, begitu. Sudah ada petugas polisi plus ambulan dan juga posisinya sudah aman begitu ya. Oke, matur sembah nuwun ngantos atus kagem kawarasika ingkang tasih wonten margi mekaten nggih mugi tansah kaparingan sehat selamat mboten kesandung mboten kesrimpet. Bapak Marianto.
5: Sugeng siang Mbak Endin.
0: Wilujeng siang.
5: Nyuwun info niki anteng apa Mbak? Dari lampu merah DPRD menuju ke arah Babadan kok macet. Betul. Panjang ya.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Laras, sami-sami laras menawi panjenengan tanglet mekaten amargi seputaran Balai Bahasa Jalan Diponegoro menika wonten kegiatan popo nggih lepas dari RSUD itu. Dados kagem ingkang badhe tumuju ke arah Ambarawa wonten ketersendatan dados kathah mobil peserta ingkang keluar masuk Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mekaten. Nah, ini memang antriannya yang dari arah Semarang cukup panjang hampir menyentuh Punti menika beteng nggih mekaten. Lajeng wonten ugi Bapak Isnan wilujeng siang.
6: Sugeng siang Ki Ajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
6: Niki nyuwun info nggih. Salipun mulai lampu Hanoman iki ke arah ke timur kok gremet nggih wonten napa nggih
0: matur nuwun. Tuju ke arah timur mekaten nggih berarti tuju ke arah Kalibanteng nggih Bapak. Wonten Pak Jack ngaturaken pawartos kala wau tapi kalau itu ya Sudarso ke arah Kalibanteng. Nanti boleh ditambahkan Bapak untuk pawartosipun nggih kagem kawarasika ngajengipun Bapak Isnan. Pak Suparwan absen kemawon kagem diajandin weather sewenuan. Sami-sami. Samangga diajani berarti kesegar sekaripun saking Mbak Yu Happy Asmara. Irah-irahan iso tanpa kowe tapi menawi diajeng Andin wonten sakit tanpa kawarasika yang selalu setia wonten di jarang laras sering maknya stren. Semoga

0: siap.
1: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
0: Asik.
2: Wah.
1: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
0: Enak.
3: Mau dong.
0: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejurnya Tijus bikin mau lagi.
1: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama.

0: liburan. Dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Semarang mengantisipasi kemunculan botoh atau pihak yang menjadikan pilkades sebagai arena perjudian. Polisi menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana selama tahapan hingga pelaksanaan pilkades serentak. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo bilang, edukasi kepada masyarakat juga dikedepankan agar pilkades tidak dimanfaatkan sebagai ajang judi.
3: Nah, kita juga dari kegiatan pengamanan yang kita lakukan ada beberapa satgas sih. Ada satgas humas, kemudian juga ada satgas preemptif, ada preventif yang dari Sabara, kemudian yang preemptif dari Binmas, kemudian dari Intel untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengikuti atau melaksanakan atau memanfaatkan pilkades itu sebagai arena perjudian karena akan mengganggu proses pelaksanaan dari pilkades tersebut. Kami berharap pilkades ini adalah merupakan salah satu sarana demokrasi masyarakat di tingkat paling bawah yaitu di takaran desa. Jadi beri kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di desanya sesuai dengan yang diharapkan.
2: Selain perjudian, polisi mewaspadai potensi konflik akibat persaingan antar calon dan isu-isu lokal. Pemetaan kerawanan di setiap wilayah masih berlangsung dan akan dimatangkan setelah pendaftaran bakal calon kepala desa berakhir pada 15 Oktober nanti. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penentuan TPS rawan dan sangat rawan, serta pola pengamanan yang sesuai. Polres Semarang menyiagakan 787 personil untuk mengamankan pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung 14 Desember 2026. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kekuatan personil akan disesuaikan dengan tahapan dan tingkat kerawanan. Pada tahap pencalonan disiagakan 327 personil, kemudian meningkat menjadi 391 personil pada masa kampanye hingga pasca pungut suara. Sementara saat pra-pemungutan dan hari pungutan suara, kekuatan dimaksimalkan menjadi 787 personil. Satpol PP Kabupaten Semarang juga menyiagakan sebanyak 7.780 anggota Linmas untuk mendukung pengamanan di 1.007 TPS. Pengamanan dilakukan sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara agar pilkades berlangsung aman dan kondusif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

0: kasih Kayu SE sekaripun Tanjung Perak sampun medal kagem para pamidang tadi corong laras rimanyong setenen melebot taboh kalih langkung 11 kagem kawarasika matur sembah nuwun ingkang sampun tansah setya tuhun derek midang ataken ingkang tering semoga nggih diajadian sampun bigawianipun radio Rasika ijo menika wonten nomor 081325858 wonten Bobo Joko Arda.
1: Sugeng siang Rasika.
0: Wilujeng siang.
1: Mohon info. Trengguli dari arah Kudus kok macet? Ada apa nggih?
0: Oke. Okay. Trengguli tumuju ke arah Kudus, semekatan kagem ngajengipun Bobo Isnan boleh ditambahkan nggih kagem kawan Rasika seputaran Trengguli tumuju ke arah Kudus semekatan. Matur sembah nuwun saking telatah Kudus semekatan nggih. Wonten ugi Bobo Joko Arda, lajeng wonten Bobo Isnan wilujeng siang.
2: Update ya jeng Andin.
0: Monggo Bobo.
2: Teng Kali Banteng wau saking Harman Kali Banteng mboten wonten napa-napa nggih. Alhamdulillah berarti niki pratandha kendaraanipun kathah. Kini insya Allah mungkin podo lancar.
0: Amin, amin, amin, barokallah.
2: Rabi padat itu wau sing mengarah ke Yosudarso. Nah kulon ini mengarah ke jalur Sliwangi.
0: Oke.
2: Okay. Mengatakan matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Lutfi, dia jandin. Badengar saya segini pun sumanding ke. Kinton salam kator poro pamidang tinggal sampun derek midang ataken mengatakan boleh. Wonton Bapak Purwanto, Mbak Andin, lalu lintas arah ke Bawen. Macet saking balai bahasa dumugi Bang Jateng leres sangat amargi wonten kegiatan seputaran balai bahasa Jawa Tengah mekaten nggih tepatipun jalan Diponegoro Ungaran dados ingal saking arah Semarang mbok bilih panjenengan memang terburu-buru ataupun ingin menghindari ketersendatan di seputaran jalur konvensionalipun saged melintas di dalam kota Ungaranipun utawi panjenengan saged mios tol kemawon mekaten nggih amargi untuk saat ini menyentuh seputaran Bang Jateng ngajeng sekda begitu nggih. Pak Maskon wilujeng siang.
3: Selamat siang diajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
3: Sekedar update niki nggih.
0: Inggih monggo.
3: Ten Ungaran tepatnya di ini nggih depan BMI Ungaran iku. Enten agenda nopo niku kok sampai terjadi ketersendatan lumayan panjang niku yang ke arah Salatiga nggih.
0: Betul.
3: Para sahabat Rasika yang mau melintasi situ harap bersabar karena di situ terjadi ketersendatan nggih.
0: Iya, betul. Sami-sami, matur suwun sanget. Leres Bopo menika wonten kegiatan seputaran balai bahasa Provinsi Jawa Tengah dados kadang mobil ingkang keluar masuk seputaran balai bahasa dados mengakibatkan ketersendatan begitu ya. Catatan ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah selatan menika antrianipun sampun menyentuh seputaran Bang Jateng mekaten dados kathah ugi karena jalan konvensional menika wonten ketersendatan imbas nipun dalam kota Ungaran kadosto jalan Mohyamin, jalan Ahmad Yani, sak menika jalan Es Parman nggih wonten ketersendatan begitu. Bapak Bagus Aditya.
4: Sugeng siang Jajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
4: Niki kula padhe teng Magelang nggih saking Semarang nggih.
0: Nggih.
4: Niki teng Ungaran enten apa nggih? Kok mepe abang jinggrang macet.
0: Merah ya.
4: 10 menitan enten apa nggih tengane arah selatan nggih. Nyuwun infone Jajeng Andin. Kalih nyuwun request lagune Darbo Iking. Modal percaya sakit buatan gih. Matur suwun.
0: Sami-sami sakit ya, bobong dalam.
4: Niku ketersendatan yang ngarep niku. Thank you nih. Nopo niku wonten acara, acara parkire dua sap. Jadi
0: leres.
4: Memakan jalan yang sebelah kiri ya.
0: Oke. Okay.
4: Niku kata sih gini pemerintah nopo-nopo gih. Tamu-tamunya plat apa nggak besok
0: iya.
4: Lepas
0: betul.
4: Dari itu los lancar gih.
0: Inggih. Sami-sami Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Popo. Dados wonten kegiatan seputaran jalur Diponegoro Ungaran tumuju ke arah Salatiga mekaten. Dan tambahan dari Bapak Bagus Aditya, ternyata lajur sebelah kiri wonten ingkang kathah ingkang parkir mobil plat merah mekaten. Bapak Dwi Aryanto.
5: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
5: Badhe nyuwun tembange mawon Mbak Andin.
0: Menapa sakaripun?
5: Dari Niken Salindri.
0: Ingkang menapa?
5: Wetone ora gathuk.
0: Oh, inggih. Beda weton.
5: Titip salam Mbak Andin.
0: Inggih menapa menika?
5: Jenenge kula Pak Dedi yang lagi di Kudus. Semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Inggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami, kalah weton di Bantenggong nggih. Bapak Sumadi, Mbak Andin, badengan saya sakjanipun ojo lamis kagem Mbak Andin, matur semah nuwun sanget. Bapak Arif Wilujeng siang.
6: Jalur Demak Semarang arah Semarang macet di Pos Wonowoso, ada truk mogok, Mas. Terus ini depan Glory juga ada truk mogok lagi. Okay. Ini antriannya sudah sampai SMP 1 Karang Tengah. Matur.
0: Sami-sami matur semah nuwun Bapak Arif, pawartosipun Bapak Hari.
7: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
7: Bukan monggo. Saran saya dari Karyadi.
0: Karyadi.
7: Mau ke arah Pati Mbak Andin.
0: Oke. Okay.
7: Untuk Karyadi ini saya mau ke arah Pati sampai Tenggurame. Untuk Kaligawe saya kedua arah terpantau lancar Mbak Andin. Mengatakan info saking pulau matur suwun.
0: Sami-sami Pak Harun, Mbak Andin, Wilujeng siang. Kagem kawarasi Kak Ugi. Nyuwun pawartos selalu lintas kula saking Jeporo badhe tumuju ke arah Kendal kantos pundi nggih mekaten. Jeporo tumuju ke arah Kendal. Oke. Okay. Melintas seputaran Trengguli rumiyin sameniko aman lancar kemawon lajeng mangke Trengguli tumuju ke arah Semarang. Utawi saking telatah Demak tumuju ke arah Semarang menika seputaran Monokerto wonten catatan ketersendatan mekaten cukup panjang ya. Dados direkon untuk bersabar mbok bilih panjenengan badhe miyos seputaran Guntur mboten dados menapa, tapi untuk antriannya yang saat untuk simpulnya seputaran jembatan Monokerto untuk antrian ke belakang lebih kurang 2 km ke belakang, 1,5 km lah gitu. Mbok bilih panjenengan badhe miyos seputaran Guntur mboten dados kenapa? Bapak Edi Harajono.
8: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang. Dari
8: Tangkwet Mawon.
0: Inggih
8: monggo. Dalu menika jauh mboten tengene USA. Nah tengene Semarang niki sajae nopo kita niki derajate diinggahke kalian Gusti Allah.
0: Alhamdulillah ya Pak.
8: Biasanya pun kan derajate 36. Saat niki dados 37 Mbak Andin.
0: Inggih.
8: Matur suwun Mbak Andin.
0: Sami-sami. Alhamdulillah dinikmati nggih Pak. Pak Godri, wilujeng siang.
9: Mbak Andi,
0: dalam Bapak Kodri
9: ing Laladan Karangjati nggih.
0: Inggih.
9: Mbak Andin. Lalu lintas radi padat merayap menika. Cuaca nggih dipun paringi mendung menika Mbak Andin.
0: Iya.
9: Menawi tasih wonten wekdalipun nyuwun lagu Sinarengan Mbak Andin, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami di Bantenggal sinarenganipun kagem Bapak Kotri kalian kagem para pamidangat ingkang sawentara sasatyo untuk kalian di Ejang Andin wonten di Carang Laras terima news tenan. Modal percaya Kang Mas Ndaroboy geng medal rumien nggih kawarasika. Ingat badai tansah setia untuk kalian di Ejang Andin tasik kata wekdal nipun semoga. Di Ejang Andin sampun pikawian nipun Radio Rasika. Ijo menika wonten nomor 081325858580.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan KI Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pemkab Banyuwangi terus memperkuat perhatian kepada warga lanjut usia, khususnya mereka yang hidup sepalang kara dan berasal dari keluarga kurang mampu. Terbaru, Pemkab Banyuwangi meluncurkan Teman Lansia, gerakan pendampingan yang dirancang untuk memastikan para lansia mendapatkan perhatian dan akses layanan sesuai kebutuhannya. Program tersebut dikenalkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Pukfiestian Dani di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada Kamis 8 Oktober. Teman Lansia menjadi penajaman dari berbagai program yang selama ini telah dijalankan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, seperti rantang kasih, layanan kesehatan jemput bola, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Sinergi antara Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo dengan Polres setempat terus dibangun untuk menciptakan kondusivitas di wilayah rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengaku sinergi bersama Polres Situbondo salah satunya dilakukan melalui patroli sambang. Polres berkunjung ke rutan melakukan patroli untuk memastikan keamanan. Dalam titik sambang yang dilakukan kali ini, anggota dari Polres Situbondo melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi serta menanyakan jumlah hunian di rutan Situbondo, baik itu tahanan maupun narapidana.
3: Saya Raviana, kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sekitar 3.100 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir September 2026. Kabid P2P Dinkes Jember, Dr. Rita Wahyuningsih mengatakan, kasus sempat meningkat sejak akhir Agustus dan mencapai puncak pada pekan kedua September. Namun, tren peningkatan kini mulai menurun. Selain ISPA, tercatat sekitar 300 kasus influenza, like illness atau ILI, dan 151 kasus pneumonia. Dari total kasus ISPA, sekitar 1.300 kasus terjadi pada anak yang dinilai lebih rentan terhadap penularan. Dinkes memastikan belum ada kasus influenza tipe A yang terkonfirmasi di Jember. Masyarakat diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menjaga kebersihan, imunitas, menggunakan masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tapi Cina sok ketir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ada bapak e.
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: dadi nyanyian.
1: Ben ora bapak e.
2: Oh, dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa iki jendela semakin tahu jati dirinya.

0: 105,6 FM Rasika USA Sinarengan Sambon Medal Wantana di Corong Laras Sarima Nyustenen Matur Semah Nuan Ingkang Sambon Tanda Sah Satyo Tuhun Derek Midang Atakan Ingan Tereng Semoga Dia Janin Sambon Bika Wani Pon Radio Rasika Ija Menika Wantana Umar 081-32-58-58-500 Nge Wantan Ingkang Sambon Pinara Ija Menika Popo Hari Trans
1: Wantan kepadatan atau kemacetan panjang Mbak Andin di jembatan Karang Tengah. Tapi saya terlalu perhatikan entah ada apa, tapi ini panjang sekali antriannya. Untuk Kak Rasika mau yang ke arah ke Semarang,
0: Laras Bomo.
1: Mending lewat tol.
0: Oke.
1: Itu info dari saya Mbak Andin.
0: Inggi.
1: Dan ini ada kemacetan lagi menyambung, ada terkobel di depan Glory. Wah, sampai buyaran.
0: Oke. Inggih, Bapak Water Sembah Nuwun. Lajeng wonten Ibu Rima Hidayah, Mbak Andin. Menawi wekdal nipun tesih badhe ngersangaken saking Banyulangit, kersane Gunung Pati radi astrep punika diajeng Andin mekaten Water Sembah Nuwun. Inggih. Amin barokallah Ibu Rima. Wonten wawa rezeki septa.
2: Abu sekawan welas langkung 28 menit sampun dumugi daerah Taman Unyil nggih
0: diajeng
2: aduh gemblodak niki malahan.
0: Oke.
2: Laline saking Salatiga Mbak Wen Karangjati Ungaran ngantos tekan Taman Unyil rame lancar nggih diajeng arah Semarang nanging sing arah Mbak Wene padet nggih diajeng wonten acara napa to diajeng niku kok kula kok mboten mudeng nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami. Inggih, Popo kok kating gelodak kata Popo Rizky Septa. Bu Puji Mbak Andin kirim warto TL Jerakah wonten truk mogok nggih. Sampun wonten petugas mekaten. Oke. Di lajur manakah? Oh, lajur tengah ya. Bu Puji matur sembahnu. Popo Puji pangapunten. Bapak Satya, Mbak Andin Widodari angsal mboten? Angsal sanget. Dipunten go kemawon. Widodari nipun saking Kang Mas Deni Caknan. Kagem kawarasika ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah jalur selatan melintas di seputaran Jalan Diponegoro Ungaran nggih. Untuk sameniko ekor ketersendatanipun simpulnya inggih menika seputaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Untuk ekor ketersendatanipun tumugi seputaran Beteng mekaten tumuju ke arah Semarang. Ada apa sih Mbak Andin wonten kegiatan seputaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah? Dados kata ingkang parkir di lajur sebelah kiri mobil plat H begitu dan keluar masuknya peserta. Dados itu mengakibatkan ketersendatan. Ingkang saking arah Semarang mobilnya panjenengan miyos seputaran dalam kota Ungaran mboten dados menapa sumangga. Sameneika diajanin badhe ke Segara Pambika. Lewat seganipun saking rencang-rencang guyon waton rumiyin nggih. Lewat seganipun pelanggaran wonten di Carang Laras sarimanya tenan ngabadetan sasetyo tu kalian diajanin sumangga.

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

105,6 FM Rasika USA. Wantar semain meninggal sementan sasatio tu kalian dia jangan din. Wantarnya di corong laras terima nyos tenen. Dia jangan din ke daun do diri. Wantar semain meninggal sementan sasatio tu hungge. Kagam kawa Rasika. Dia jangan din. Insyaallah berjumpa kembali wantarnya di corong laras terima nyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan industri terpadu Batang masih dalam tahap kajian. Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama jika proyek tersebut direalisasikan. Menurutnya, operasional data center membutuhkan listrik yang stabil dan konsisten karena gangguan sesaat saja dapat menghentikan operasional. Dwi menyebut PLN pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan listrik apabila pembangunan data center di KITB Batang benar-benar berjalan. Dinas Kesehatan Jawa Tengah memetakan kondisi rumah sakit daerah untuk mengusulkan perbaikan melalui program revitalisasi pemerintah pusat tahun 2027. Program ini menyiapkan anggaran Rp120 triliun untuk merevitalisasi 441 rumah sakit di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, pemetaan telah berjalan selama sepekan, namun data kondisi rumah sakit milik kabupaten dan kota masih dalam proses pengumpulan. Di Jawa Tengah terdapat 70 RSUD, terdiri dari 55 milik kabupaten dan kota, 8 milik Pemprov, serta 7 milik Kementerian Kesehatan. Selain pembenahan infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan layanan kesehatan, salah satunya melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

Andin naksir. Pas banget ya, Andin yang ini nyanyi setelah Andin yang itu selesai siaran di Larasari. Sekarang saya Doni Azhar yang nemenin Anda. Jam 3 sore lebih 10 saat ini. Terima kasih ya terus bersama Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Atau Anda mungkin sedang mendengarkan lewat streaming di rasikafm.com. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar baru, cerita-cerita seru dari perjalanan silakan terus bisa dibagikan. Monggo loh, saya tunggu. Saluran komunikasi kita di 081-3258-5800. Komposisi tadi tuh judulnya Naksir. Naksir itu istilah yang gak tahu anak zaman sekarang tahu gak ya. Tahu sih atau paham, cuman gak familiar ya. Kalau angkatan Gen X ya kan, atau milenial awal, milenial senior, tahu mungkin naksir gitu. Sekarang nyebutnya apa ya, naksir ya, crush gitu kali ya. Crush. Oke, okay. Ngomongin soal istilah yang kadang tiap generasi bisa beda ya kan. Kayak seru-seruan aja nih kalau di thread itu suka ada berantem tuh antara kakak sama adik itu. Nah, misalnya tuh yang kakak bilang, "Dek, kalau setiap kalimat gak harus diakhiri dengan jir ya." Yang adiknya bilang, "Kak, kenapa sih kalau nulis kalimat di bagian awal tuh pakai huruf kapital?" Kakaknya nyolot, "Karena sekolah, Dek." Ya, ya. Oke. Tapi ngomongin soal kedewasaan ya, itu emang bisa ditunjukkan dari bahasa, ya enggak? Atau dari pemikiran. Nah, ini obrolan orang dewasa nih. Dewasa loh dalam artian pemikiran ya, bukan dewasa yang macam-macam. Orang dewasa. Ini obrolan orang dewasa nih. Orang dewasa itu fokusnya adalah dia mawas diri, ya kan? Bukan blaming others, ya enggak? Jadi kalau misalnya di jalan nih, contoh kasus ya, lagi di jalan nih, macet, ya kan? Pagi-pagi tuh macet, terus telat, ya kan? Masuk kerja. Wah, ini gara-gara macet di jalan tadi, gara-gara pak polisinya ada yang jaga, gara-gara orang pada nggak tertib, ya kan? Ternyata gara-garanya adalah dia bangunnya telat. Jadi rush in a hurry pada saat rush hour in the morning. Itu parah banget sih. Jadi semoga kita selalu mawas diri, ya kan? Tidak selalu blaming others, karena itu salah satu ukuran kedewasaan. Berkata.

0: Terima kasih yang terus bergabung berbagi kabar dari perjalanan. Tadi jam 14.21 it mean sekitar 30 menit yang lalu. Pak Hari Trans itu kasih kabar ke Andin jam-jam Larasari tadi ketika lintas di jalur Pantura Timur Demak ke Semarang. Ada antrean panjang, kepadatan gitu ya, setengah jam yang lalu di seputaran Karang Tengah ya. Ini informasinya tadi.
1: Kepadatan atau kemacetan panjang Mbak Andin di jembatan Karang Tengah. Tapi saya terlalu perhatikan entah ada apa, tapi ini panjang sekali antriannya. Untuk kalian Rasika mau yang ke arah ke Semarang, mending lewat tol. Itu info dari saya Mbak Andin. Dan ini ada kemacetan lagi menyambung, ada truk trouble di depan Glory.
0: Truk trouble depan Glory.
1: Sampai buyaran nih.
0: Oke.
1: Mbak Andin.
0: Itu informasi Pak Hari Trans pada Andin setengah jam yang lalu. Sekarang ini perkembangan nih ya, setelah setengah jam kemudian 3 minutes later ya kan. Itu sekarang antrean masih ada ya di jalur Pantura Timur yang dari arah Demak ke Semarang, buntutnya itu sampai di Arkov ya. Nyampai di Kino. Habis itu agak longgar gitu. Nanti Pasar Sayung tuh kena lagi sampai di Polsek Sayung. Habis itu los ya. Untuk nanti kena lagi antrean di batas kota ya, sampai di simpang Gedung Bangetayu. Itu arah dari Demak ke Semarang. Sementara untuk arah sebaliknya dari Gedung ya menuju Demak tuh aman. Cuman yang padat tuh di Raya Kaligawe ya, sebelum Polsek Genuk tuh, mulai dari Gebang Anom ya menuju ke Polsek Genuk tuh kelihatan padat. Merambat antre, jadi mohon sabar. Antre juga dari arah pelabuhan menuju Putaran Kubro, ini sudah antre. Sampai di Indonesia Power ya, lumayan nih. Kalau yang dari exit tol Muktiharjo mau ngarah ke pelabuhan tuh aman, tidak terhambat sama Putaran Kubro. Sekaligus memantau Raya Kaligawe yang di ini lintasan kereta api kelihatan padat yang dari arah Terboyo menuju ke arah Posis ya. Nah, sementara kalau sisi barat, coba saya lihat. Oke, masih cukup kondusif ya, mau lewat dalam kota Kendal, lalu masuk ke arah Semarang lewat Lingkar Kaliwung, nggak ada masalah. KIW aman ya secara umum sekarang ini. Sementara kalau di seputaran exit tol Krapia, ini kelihatan cukup padat. Antre juga yang mau keluar di exit tol Krapia, kawan. Sehingga terimbas juga yang dari arah Kalibanteng mau ke arah Jerakah, itu padat melambat juga, harus sabar yang akan melintas di sana. Tambah informasi dari Anda terus saya tunggu loh ya. Tadi udah timur barat, nah timur tengah gimana untuk kawasan Meranggen sekitarnya? Saya kira masih cukup kondusif ya sekarang ini, karangan juga masih oke. Ungaran Salatiga ini masih aman. Tadi yang terakhir laporan tuh Pak, ini bukan sih Pak, Rifki. Ya kan? Kok Rifki? Pak Rizky, Septa Alfatar. Tadi salah tiga sampai Ungaran, teman-teman itu so far so good gitu, aman ya. Oke, baik. Tambahan dari Anda, silakan kawan.

0: Afilri Andika monggo.
1: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Perjalanan Mas Doni dari Jepara menuju ke Semarang. Ini saya sudah mau sampai Pecangaan ini Mas Doni.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lalinnya ramai lancar. Cuaca cerah Mas Doni.
0: Siap.
1: Tapi tadi pagi sempat mendung. Untuk ke depan bagaimana Mas Doni, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Ya, tadi ya untuk kawasan Demak ke Semarang tadi kita udah bahas. Pak Nandu monggo.
2: Selamat siang Mas. Oh Mas Doni. Siang yeah. Mas Doni.
0: Siap.
2: Semuanya kawan-kawan Rasika. Menginfokan Mas Doni ini di TL Jeraka. Itu ada truk mogok
0: ke arah
2: barat.
0: Oke.
2: Ya, lalin.
0: Oh, makanya ya antre.
2: Iya, iya. Terus ini nyampe Anuman. Anuman juga lalin.
0: Wah, sampai situ. Padet,
2: Mak.
0: Siap.
2: Mas Doni.
0: Siap, siap.
2: Itu Mas Doni kita follow kendaraan Mas Doni kalau di Anuman.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di kemacetan di
0: Jeraka.
2: Jeraka itu ada truk.
0: Truk mogok.
2: Victor coklat mogok.
0: Oke, siap.
2: Itu Mas Doni, terima kasih.
0: Thank you.
2: Selamat bertugas.
0: Thank
2: salam
0: you.
2: Sehat.
0: Salam sehat, hati-hati di jalan selalu. Oke, jadi ini ternyata ada truk mogok yang dijerakahkan. Jadi yang tentu arah ke barat terhambat-hambat sampai dari arah Kalibanteng toh itu melambat gitu, antre sampai lumayan loh sampai di penerbatan ya. Ya turun lagi sih. Sementara yang dari arah tol Krafeak keluar juga antre loh, lumayan panjang loh kawan. Ya, jadi sabar yang mau keluar di exit tol Krafeak. Makasih Pak Nando, Pak Satya, Mas Don. Apa tuh? Evans 7 volt. Evans 7 volt. So far away. Besok konser di Jis. Oh, oke. Okay. Ini before konser ya kita dengerin di sini gitu. Oke. Okay. Ibu ya, Ibu Rida Pramesti. Sore Kak, dari Tugu Muda ke Karangjati lewat tol macet enggak ya? Tugu Muda ke Karangjati lewat tol macet enggak ya? Tol ke arah luar kota. Ini tol ada kepadatan ya. Kalau Anda dari Tugu Muda masuk di lewat mana, naik dulu kah? Tapi pokoknya tol ABC ada kepadatan nih yang mau naik ya. Setelah Lingkar Jangli, tol Tanjakan Tembalang ada kepadatan, antrean. Siap-siap kalau ke sana. Terus nanti masuk tol TMJ ngarah ke Ungaran itu aman. Pak Sondong, monggo informasinya.
3: Selamat sore Mas Doni,
0: menunjuk
3: dari Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ini jalan antara Gajah Dempet ada pengecoran Mas Doni.
0: Oke. Okay.
3: Sistem buka tutup hanya 2 menit ya. Mas Doni ngomong-ngomong masalah kopdar. Nah, kita orang yang sama-sama beruntung Mas Doni ya.
0: Mm-hmm.
3: Dulu kita bisa kopdar pertama, ini kopdar kedua, alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
3: Nah, ini harus tak takoni Mas Doni.
0: Mm-hmm.
3: 20 tahun yang lalu itu tepatnya di bulan apa, tanggal berapa Mas Doni?
0: Ya Allah.
3: Bocorannya itu setelah musibah gempa Jogja ya. Terus kita mengadakan kopdar itu di Kampung Jawa Skatul.
0: Di Kampung Jawa ya.
3: Nah Mas Doni kira-kira masih ingat enggak?
0: Iya.
3: Bulan apa, tanggal berapa? Terima kasih.
0: Nah itu Anda nanya sama orang yang udah 50 tahun ke atas. Alasan. Saya tempatnya ingat banget Pak, suasananya masih ingat, cuman waktunya lupa Pak. 20 tahun lalu ya, habis gempa Jogja ya. Bulannya, aduh maaf Pak ya. Waduh, bukan tidak berkesan loh, itu sangat berkesan. Cuman memang kadang-kadang laki-laki begitu. Laki-laki, tidak semua laki-laki.
4: Menyusuri jalan raya.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya minum.
6: adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea jus? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tea jus lemon.
13: Kalau aku mau tea jus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Atau apel.
10: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Nah, gimana? Enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
10: Mau tea juice lagi?
14: Mau.
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
15: Dari Wings Food.

Kawan, terima kasih yang terus bersama saya Doni Azhar, nemenin perjalanan Anda. Kalau di jalan tuh suka agak serem ya, kalau ketemu sama pemotor-pemotor, aka bikers-bikers yang masih bocil-bocil tuh loh. Itu naik motor tuh kayak dianggapnya mainan gitu loh. Kayak, ya Allah, itu mereka ngebut sambil ketawa-ketawa kayak gak nyadar bahwa nyawa tuh terancam. Ya iya dong, di jalan... Di jalan raya, ya kan? Mereka kayak main-main gitu loh. Nah ini tanggung jawab siapa ya? Orang tua nggak boleh lepas tangan ya. Iya loh, mereka kan yang ngasih motor siapa tuh? Remind aja sih. Ini PR kita bersama sebagai orang tua ya, untuk lebih tegas nih sama anak-anak yang bawa umur belum boleh bawa motor sendiri. Daripada

0: langsung kepada Anda yang sudah menjadi mata-mata saya di jalan raya, Pak Rizky Septa Almatar. Moga Pak update-nya.
1: Sore Mas.
0: Hai, hai.
1: 15 ini sampai di Palang Kereta Api Kaligawe ya, Kaligawe ya.
0: Kaligawe.
1: Pulang dari Kutoarjo, tapi via Ketepas pulangnya, Ketepas, terus Kopeng,
0: Kopeng,
1: Salatiga,
0: Bawen, Ungaran, Kota,
1: turun Gombel Lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus turun Tanah Putih, Mataraman sampai Kaligawe ya.
0: Oke. Okay.
1: Lancar Mas.
0: Siap,
1: ini.
0: Mantap.
1: Ada kesehatan, cuaca panas ya.
0: Sip.
1: Gitu ya, ini udah 1 menit berhenti di sini.
0: Oke, okay. Biasalah nung kereta ya kan. Thank you, Pak.
1: Larinya lancar ya semuanya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Saya agak-agak tadi waktu bilang Mataraman ya, lewat Mataraman, seputar Mataraman gitu, langsung ingetnya Matraman. Waktu ke Jakarta orang bilang Matraman pertama, Matraman, Mataraman kali. Matraman. Pak Gondopati, thank you bersama saya ya. Oke. Okay. Lalu ini dari 1858 ya. Kak, minta tolong jalan konven. Nontol, Plelen, Gringsing, Wuleri, lancar enggak? Oke, okay, saya lirik sebentar ya. Nontol, Plelen, Gringsing, Wuleri. Iya, secara umum aman, secara umum padat yang di simpang-simpangan itulah. Simpang-simpangan itu cukup padat ya. Karena volume aja dan gantian gitu. Oke. Okay. Pak Bambang. Katur salam hormat kagem Mas Doni Ashar and kru Radio Rasika USA. Mohon info proyek pekerjaan di Jalan Medoho ke perempatan Jalan Gajah dekat MAJT. Apa udah bisa dilewati? Mohon diputarkan lagu Made in Thailand, Made in USA. Apa? Karabao. Oke, okay. Radio Rasika Klana Kota sangat membantu info-info sikon lalin untuk sedulur-sedulur. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang untuk bergabung. Ya, nanti ya. Udah ada yang bisa bantu? Saya belum update ya. Yang disampaikan Pak Bambang mungkin bisa dibantu. Lanjut Pak Yanto, ini kasih kabar. Lewat video ya. Langsung aja saya putar videonya.
2: Selamat sore Rasika.
0: Sore Pak Yanto.
2: Untuk tanjakan,
0: tanjakan tol, tol Balang.
2: Ini kelihatannya ada apa itu trailer?
0: Oh,
2: nggak kuat nanjak apa ya?
0: Oke. Okay.
2: Makan badan jalan.
0: Oh siap. Truk trailer nggak kuat nanjak, tanjakan Tembalang.
2: KM berapa ya pas tanjakan?
0: Pas tanjakan ya, oke. Okay. Tanjakan Tembalang. Siap.
2: Barusan.
0: Barusan.
2: Terima kasih.
0: Thank you. Pak Yanto, makasih ya. Video yang kedua saya buka juga.
2: Kelihatannya ada trailer mogok ini.
0: Oke. Okay.
2: Melintang makan dua badan jalan.
0: Makan dua.
2: Jadi yang dari bawah. Oh.
0: Wah.
2: Dari arah Gaya Mokomukti Harjo. Oh. Ini cuma dapat satu jalur.
0: Satu lajur aja. Oh, pantesan. Oke. Okay. Trailer.
2: Trailernya melintang.
0: Melintang, gak kuat nanjak. Melintang. Pak Yanto nih.
2: Kelihatannya sih tidak ada korban jiwa.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ini jadi cuma satu lajur aja yang bisa dilewatin. Waduh, dia kayak bottleneck
2: trailer
0: banget.
2: Muat kendaraan, muat sepeda motor.
0: Trailer muat sepeda motor. Jadi dari tiga langsung jadi satu, ya kan? Oh, oke, okay. Ini dia trailer nggak kuat nanjak melintang. Tanjakan Tembalang.
2: Melintang. Okay. Melintang. Makasih.
0: Thank you Pak Yanto update-nya. Teti di jalan, Pak. Lanjutnya sama Ibu Juanita. Tol Serondol arah GM Sari lancar kah? Nah, berarti arah sebaliknya ya, yang naik mau ke Gayam Sari. Itu ya tadi yang terganggu yang naik ya, Pak Anto ya. Kalau arah turunnya aman. Arah turunnya aman ke Gayam Sari Serondol. Nanti keluar di Gayam Sari juga masih aman. Gitu, Ibu Juanita. Biasa aja Juanita. Oke. Pak Freddy Baja, monggo Pak.
3: Selamat sore.
0: Sore.
3: Mas Doni.
0: Hai. Ajar. Pak Freddy.
3: TL Polsek Bergas.
0: Oh.
3: Arah Semarang.
0: Oh.
3: Itu tersendat ada apakah gerangan?
0: Oh, ada apakah Mas Doni gerangan?
3: Ajar. Ini gara-gara apa nih? Putar balik apa-apa nih?
0: Iya.
3: Matur nuwun Mas Doni Azhar.
0: Oke.
3: Okay. Ini saya mau ke Logosari minta pencerahannya. Enaknya aku masuk tol keluar exit tol Kaligawe atau exit tol Gayam Sari. Terima kasih Mas Doni Azhar. Sehat selalu. Okay.
0: Thank you. Soal ke Logosari, kalau mau keluar di Kaligawe mending nganu aja. Oh, Gayam Sari aja ya. Gayam Sari aman, lebih aman. Kalau ini video di bawah lagi.
3: Oh, ini Mas Doni.
0: Ada apa tahu?
3: Penambalan aspal nih.
0: Penambalan aspal.
3: Gemet. Makasih Mas Doni.
0: Oke, siap. Sehat
3: selalu.
0: Thank you. Penambalan jalan dengan aspal ya. Penambalan aspal. Penambalan jalan menggunakan aspal di simpang Polsek Bergas menyebabkan agak perlambatan di sana. Lanjutnya Pak Denet Insan Jaya. Truk mogok di Jerakah, posisinya di sebelah mana Om Doni? Hah, tadi saya coba cek dulu ya. Tadi boleh dibantu yang di Jerakah lajur kanan apa lajur kiri ya? Sebentar. Tadi tuh sudah ada yang kirim gambar loh di, tapi naik turunnya tuh saya agak-agak pusing. ini. Traffic light Jeraka, ada truk mogok, sudah ada petugas. Ini lajur kanan ya, benar ya, lajur kanan. Oke, okay. Kemudian Miss Grace, Mas Don menginformasikan ada truk mogok sebelum traffic light Trengguli dari arah Semarang ke Kudus, truk di lajur kanan sehingga menyebabkan ketersendatan. Oke, okay. Ini baru aja 5 menit yang kurang lebih ya, ya 10 menit yang lalu lah ya. Truk mogok sebelum traffic light Trengguli dari arah Semarang ke Kudus, truk di lajur kanan sehingga menyebabkan ketersendatan. Ibu Miss Grace ya, terima kasih. Ini videonya. Oke, okay, ini dia penampakan truk yang mogok itu. Siap, makasih ya Miss Grace. Pak Filriandika, monggo update-nya.
4: Mas Doni, kalau misal yang bisa jawab kopdar pertamanya Rasika tanggal berapa dapat door prize kaos kawan Rasika, mantap itu Mas Doni.
0: Ya ya. Oke. Pak Nafis Faujan, lokasi tol Tembalang sebelum exit Undip. Yang tadi Pak ya. Oke, tanjakan Tembalang sebelum exit tol Undip. Oke, tadi yang disampaikan Pak Yanto sebelumnya, truk trailer gak kuat nanjak di tanjakan Tembalang tol ABC arah ke naik ya, itu menutup dua lajur, satu lajur aja yang tersisa, jadi antre lumayan tuh. Pak Nafis Faujan, terima kasih. Pak Iwan, kita monggo.
5: Selamat sore. Semangat sore,
0: Pak I.
5: Siap ke Lanak Kota sore, lintasi Sentral Java, lintas tengah
0: ya.
5: Rasika.
0: Oke.
5: Okay. Oh ya Mas Don, infonya dong, Ungaran itu yang di Balai Bahasa itu masih merah merona.
0: Oh.
5: Acaranya sampai jam berapa sih? Ini saya mau OTW. Lewat tol ada kepadatan. Huh? Lewat konven padat juga. terus piye?
0: Enggak, kalau lewat jalur nontol tadi Pak Rizky barusan lewat, secara umum aman kok dari arah Solo Tigo sampai Ungaran menuju ke arah Semarang. Secara umum aman lewat jalur nontol. Jalur tolnya tol ABC ya, yang padat yang naik ya, yang dari arah sekarang udah lumayan panjang nih, buntutnya sampai di lingkar Jangli ya menuju ke arah Serondol. Itu antrean cukup panjang. Titiknya itu ditanjakan ya sebelum exit tol Undip gitu. Jadi ini red flag, hindari dulu lah ya yang mau lewat tol ABC karena ada antrean panjang di tanjakan Tembalang, mau buntutnya udah sampai di lingkar Jangli itu. Sementara sekalian kalau yang mau naik ini juga agak padet. Oh, saya tahu. Gaya. Oh, saya tahu. karena padat di jalan tol, pada lewat jalur non tol mulai padat juga, terimbas juga yang naik ya. Dimulai dari Bukit Sari, simpang Bukit Sari sampai di simpang Ngeserap itu udah mulai antre di situ, termasuk yang mau masuk mau keluar dari Prof. Sudarto ke arah simpang Ngeserap itu juga cukup padat, antrean lumayan sudah mulai mengular. Jadi mohon bersabar yang akan lintas di sana. Pak Sondong, maaf ya saya belum bisa menjawab. Ada yang bisa jawab enggak? Kopdar pertama kawan Rasika itu habis gempa Jogja di Kampung Jawa.
6: Mas Doni, ini aku hampir masuk lingkar Demak, tapi aku putuskan masuk tol.
0: Oke.
6: Karena sudah ada tanda merah, terus sudah Arkov.
0: Ya, iya.
6: Tapi terus ikut antri aja Mas Doni.
0: Yap.
6: Gak apa-apa, temannya juga banyak kok. Lewat dalam pun juga itu ada salah satu warga, itu tadinya juga tetangga saya.
0: Oh.
6: Mengadakan pesta.
0: Oh.
6: Apa itu?
0: Sunatan ya?
6: Sunatan anaknya secara besar-besaran. Oh. Mas Doni ya.
0: Pawai kuda
6: segala ya.
0: Iya.
6: Mana lagi orangnya namanya punya duit sultan ya wis. Sebebas Mas Doni ya.
0: Santai
6: lah kok men. Nanti kedepannya gimana nanti saya update lagi Mas Doni.
0: Terima kasih. Thank you. Ya. Di jalur dalam tuh Genduk Rotan Cile itu katanya memang kemarin ada yang bilang tuh ada yang mau ada pawai kuda. Saya pikir pawai kuda apa? Sunatan naik kuda, pengantin sunat naik kuda kan, temennya Pak Sondong. Ya dibilangin Pak nggak apa-apa, tapi ada kompensasinya. Ya wes, thank you. Kita lanjut lagi. Sekarang kita buka dulu Rasi Kabari.
7: Kabar-kabar Rasika hari ini.
8: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasi Kabari.
7: Rasi Kabari.
0: Respon istana soal kasus ijazah Gibran, dokumen tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Respon Jokowi, Gibran sudah selesai pendidikan sarjana. Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Azhar. Istana Kepresidenan menanggapi putusan MK soal dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang dokumen yang tidak ditemukan berbeda dengan dokumen yang tidak ada. Menurutnya putusan MK itu belum bisa langsung diartikan bahwa ijazah Gibran tidak ada. Dia menyebut situasi masih dinamis dan meminta publik menunggu perkembangan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Istana juga belum melihat putusan itu berdampak pada legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Sejumlah anggota DPR mendorong tindak lanjut putusan MK terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP, Dedi Sitorus, mengusulkan pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket untuk mendalami persoalan itu. Sementara PKB mendorong perbaikan proses verifikasi calon presiden dan wakil presiden lewat revisi Undang-Undang Pemilu. PKS meminta DPR mencermati putusan MK dan mengambil langkah sesuai kewenangan konstitusional serta peraturan yang berlaku. Mantan Presiden Jokowi menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan MK soal syarat pendidikan. Jokowi menegaskan semua pihak harus mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan konstitusi yang berlaku. Dia juga menyebut Gibran sudah menyelesaikan pendidikan sarjana. Menurutnya itu menunjukkan bahwa putranya sudah melewati tahapan pendidikan sebelumnya. Kabar terakhir, jejak pendidikan Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia, masih dikenang di dunia akademik internasional. Salinan ijazah sang proklamator dipajang secara permanen di Erasmus University Rotterdam, Belanda, tepatnya di gedung asrama mahasiswa bernama Hatta Building. Bung Hatta menempuh pendidikan di Rotterdam sejak 1921 hingga 1932. Selain belajar ekonomi, beliau juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Perhimpunan Indonesia. Gedung Hatta diresmikan pada Februari 2017 sebagai bentuk penghormatan terhadap sosoknya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Bung Hatta bukan hanya tokoh kemerdekaan, tapi juga tokoh intelektual Indonesia yang diakui dunia.
8: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Kasus influenza A meningkat, perlukah kita khawatir?
14: Influenza A adalah virus penyebab flu yang dapat menyerang manusia dan hewan. Penularannya bisa terjadi melalui percikan saat batuk atau bersin. Gejalanya antara lain demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, pegal, dan tubuh terasa lelah. Pada anak-anak bisa disertai mual, muntah, atau diare. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Rajin cuci tangan dengan sabun, terapkan etika batuk dan bersin. Gunakan masker saat sedang bergejala, kurangi kontak dekat ketika sakit, serta cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi. Jika kondisi memburuk, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Ingat, influenza disebabkan virus, sehingga antibiotik bukan obat untuk influenza.
15: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kepadatan terjadi di tol dalam kota, tol ABC di Tanjakan Tembalang. Tadi ada kabar truk trailer muat sepeda motor nggak kuat nanjak ya, dan dia melorot melintang menutup dua lajur. Satu lajur aja yang bisa dilewati. Antrean sudah panjang sampai di putaran Jangli itu. Itu yang tadi dikabarkan kawan-kawan yang sudah lewat. Terakhir Pak Yunata Wicaksono. Ya, ini juga kasih kabar. Tol Tembalang arah ke Banyumanik antre panjang, ada truk melintang, tinggal satu lajur yang bisa dilewati untuk antrean panjang mendekati putaran dari tol Jatingaleh. Dari tol Serondol ke Gayam Sari lancar. Oh ya, ini tadi ada yang nanya, saya dari atas ke bawah gimana, aman ya? Serondol ke Gayam Sari lancar. Tadi ada yang nanya juga, pekerjaan jalan yang di Gajah MAJT itu apakah sudah bisa dilewati? Ini Pak Rondi Gondrong yang kasih update. Monggo Pak Rondi.
1: Sore Mas Doni, sore teman-teman Rasida. Untuk Gajah Raya itu udah bisa Mas Doni, yang okay. Ke arah Trogosari itu udah bisa ya.
0: Yep. Thank you Pak Rondi update-nya. Pak Sukamdi Utomo, Mas info lalu lintas dong. Saya dari Ungaran mau ke Limbangan. Melintasi pastinya adalah Gunung Pati. Benar ya. Coba saya lirik sebentar. Ini dia jalur Anda secara umum masih aman sekarang ya, lewat jalur Gunung Pati nyampe di Cangkiran ya, bukan Cangkringan ya. masih aman sejauh ini, masih aman ya sekarang ini loh. Biasanya nanti kalau jam-jam padat tuh yang ditanjakan-tanjakan yang mau ke UNES ya, itu agak-agak padat biasanya ya. Pak Sejati Pringapus kasih kabar. Di tol Tembalang naik Adrian ya. Okay. Trailer atau towing angkut motor tuh gak kuat nanjak, betul-betul. Ke Tlogosari keluar Gayam aja. Okay, ini kasih masukan tadi ya. Ke Tlogosari keluar Gayam aja. Pak Tanto, monggo Pak Tanto.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin melaporkan.
0: Monggo.
2: Pukul 3.32 menit terjadi kemacetan tol Tembalang,
0: okay,
2: arah naik Banyumanik.
0: Yep.
2: Disebabkan oleh truk muat sepeda motor itu nggak kuat nanjak, benar-benar
0: yeah,
2: melintang di jalur yang ke arah naik ya. Pokoknya hindari dulu.
0: Okay, siap.
2: Yang ke arah tol Tembalang arah naik.
0: Matur suwun Pak Tanto. Pak Purwanto Pringapus monggo.
3: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
3: Mohon infonya dong.
0: Mm-mm.
3: Ini dari Karyati mau ke Gunung Pati daerah UNES. Ada kemacetan enggak Mas ya di
0: jalur itu ya.
3: Di perjalanan saya ini nanti.
0: Okay. Barusan saya cek tadi aman tuh jalur ke arah
3: Kaligarang dan Kelut Raya Sampangan udah ramai belum Mas?
0: Oh, lewat situ ya.
3: Mohon infonya ya Mas ya. Terima kasih.
0: Karyadi simpang Kaligarang menuju ke arah Kelut. Iya, bentar nih. Ini Kelut Sampangan sekarang ini Pak masih cukup aman ya. Padatnya belum lah, di simpang Kaligarang aja. Yang Kelutnya mau ngarah ke Kaligarang. Kalau Kaligarang ke arah Kelut masih aman tuh Pak ya. Pak Adi Nugroho, tol Tembalang arah naik antre gitu. Alhamdulillah. Apa? Oh, alhamdulillah yang nanjak yang tersendat gitu ya. Ayah di SV Peleburan. Okay. Okay. Ingin mendengarkan Sacrifice Elton John. Alhamdulillah ayah di SV, sekolah vokasi Peleburan gitu ya Pak. Alhamdulillah ayah di SV. Ini mungkin agak typo atau gimana Pak? Lanjut Pak Agus Kusmar Iyanto mengabarkan. Sorry Mas Don, ketersendatan arah ke barat sudah sampai traffic light Hanoman. Wah, ini dia yang mau lintas di kawasan Semarang bagian barat. Ini tadi juga ada ketersendatan ya, imbas dari truk yang mogok di traffic light Jerakah. Ini lajur kanan ya dia ya. Nah, ini antrean ke belakang. Wah, ya kan? Berimbas juga sampai mau keluar exit tol Kerap ya. Ini terimbas juga. Terus yang dari arah kota itu sampai di Hanoman. Arah sebaliknya aman ya. Terus saya langsung ingetin juga supaya yang baru denger jadi tahu, yang mau lewat jalur Pantura Timur, Demak ke Semarang, red flag ya, antrean ke belakang udah sampai di Arkov ya kan? Itu antrean di situ sampai nanti di batas panjang sekali. Tapi kalau Anda mau lewat jalur dalam di Ratan Cilik, itu juga kabarnya lagi ada keramaian, ada temannya Pak Sondo nyunatin anaknya, bikin acara hajatannya itu kayak pawai sunatan naik kuda ya, pengantin sunat naik jaran. Terus ini juga cukup padat ya di simpang Genuk Banget Ayu yang dari Kalibabon ya sampai di Genuk. Terus yang arah sebaliknya dari Gebang Anom sampai Polsek Genuk cukup padat juga. Pak Venus, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Dodi, selamat sore kawan-kawan semua. Mas Dodi, update lalin sore ya, perjalanan dari Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.

0: Kak IC-nya gimana ya Mas Doni?
1: Bawain Kak IC.
0: Rencananya lewat exit tol Merak ya.
1: Hmm.
0: Tadi dengar-dengar ada kemacetan di tol yang ke arah Semarang atau yang dari Semarang ya Mas Doni. Matur suwun Mas Doni.
1: Ini exit tol Krap ya antrenya cukup panjang tuh Pak. Cukup panjang. Ya, terus yang dari arah Hanoman menuju ke arah Krapyak ini juga ada antrean cukup panjang tuh. Imbas tadi ada truk yang mogok ya di traffic light Jerakah. Pak Andreas Christian, sore Mas Don, salam sehat selalu. Sama-sama Pak, mohon info kondisi jalur perjalanan pulang dari Kudus ke Semarang gimana? Apakah macet parah dan perlu lewat alternatif? Oke, seperti yang tadi udah kita ngobrol-ngobrol juga ya sama laporan kawan yang lain, Kudus ke Demak ini aman ya. Tapi Demak ke Kudus itu ada antrean ya di sebelum traffic light Trengguli. Sebelum traffic light Trengguli ada truk mogok sehingga antre juga di situ yang arah ke Kudus, arah sebaliknya aman. Nah, Demak ke Semarang, Pak, itu ada antrean panjang mulai dari Arkov buntutnya terus sampai di Bates ya. Itu lumayan ya. Red flag banget. Masuk tol aja. Terus tadi ada yang bilang gitu. Terus kalau ada yang kepikiran mau masuk jalur dalam, ingat di Ratan Cilik sampai sore nanti lah. Ini lagi ada acara hajatan temennya Pak Sondong, nyunatin anaknya. Pak Owe naik kuda. Ya, jadi pasti agak-agak riwah dia lewat di situ ya kan. Pak Pur, monggo.
2: Sore Mas Doni.
1: Sore
2: kawan Tasika. Keluar tol Sayong jam 15.18 lepas di Gendoh masuk kawasan industri Terboyo.
1: Oke.
2: 15.48 kurang lebih ya 25-24 menitan bisa lolos dari exit tol Sayung menuju ke Gendoh.
1: Oke.
2: Oh, gitu saja Mas Doni.
1: Siap, matur nuwun.
2: Dapat saya sampaikan.
1: Itu dia.
2: Semoga bisa bermanfaat. Oh, jih, Pak Sondong tadi orang mana tadi? Siapa tahu tetangganan sama saya Brusari Pak.
1: Ya, 25 menitan ya exit tol sampai di Genuk ya. Oke. Okay. Pak Kusuma Negara, pengantin sunat Mas Don ada 100 kuda plus 10 kelompok drum band meriah Mas Don heboh. Nah itu dia. Kebayang ya jalan kecil begitu. Pak Freddy Baja monggo.
3: Selamat sore. Doni.
1: Hai.
3: Saya melewati tadi ya yang tanjakan Tembalang tol itu ya. Itu sudah ada derek dari Jasa Marga.
1: Oke.
3: Okay. Itu sudah persiapan untuk ditarik.
1: Oh, siap.
3: Itu aja. Terima kasih Mas Doni.
1: Makasih.
3: Untuk pencairan gitu. Matur nuwun.
1: Siap, siap. Makasih Pak Freddy update-nya. Ini udah ada persiapan evakuasi ya, penarikan lah truk trailer yang enggak kuat nanjak terus turun dan melintang ya. Bapak Harun MJ. Sorry Mas Don, kalau mau ke Kendal masuk tol gimana ya? Saat ini sedang antre di Sayung. Kawan boleh dipandu Pak Harun. Jadi mau ke Kendal masuk tol gimana nih enak eh? Ini lagi antre di Sayung gitu. Pak Fajar Cahyadi, Mas Don, tol Tembalang arah selatan macet parah kenapa ya? Tadi apa ya, ada truk trailer yang gak kuat nanjak, dia muat motor, sepeda motor maksud saya, kemudian melorot dan melintang gitu. Pak David Mamea, monggo.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mas Doni.
1: Hai Pak.
4: Menginformasikan antrian BBM solar di res area Ungaran itu cukup panjang.
1: Oh, okay.
4: Sampai di pintu masuk res area.
1: Wah,
4: isinya truk dan bis. Panjang banget.
1: Siap.
4: Sehingga agak menghambat apa mobil-mobil kecil.
1: Oke. Okay.
4: Demikian.
1: Terima kasih. Makasih Pak David. Itu ya kabarnya. Pak Ari Setiawan, monggo Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat sore. Untuk info lalin dari bandara ke Demak gimana Mas? Untuk lalinnya Mas? Minta infonya. Matur suwun.

0: Untuk area Terboyo, Masjid Kubro, Kali Gawe Sayung, Pripun Mas Doni, matur suwun.
1: Ya, Puteran Kubro antre panjang Pak, sampai Indonesia Power. Terus kalau Raya Kali Gawe itu ke arah Demak ya, mulai padatnya itu nanti seputaran Terboyo cukup padat. Terus nanti seputaran Gebang Anom ya, sampai Polsek itu, Polsek Gendong itu padat juga ya. Nanti baru deh lepas simpang Gedung Banget Ayu agak-agak mending, batas kena puteran itu kena padat dikit, lepas itu los menuju ke arah Demak gitu Pak ya. Pak Hadi KJ, Mas Don, lapor lalu lintas dari Jerakah arah Banyumanik via tol, ekor kemacetan gerbang tol Jatinggal. Sebelum terowongan udah antre ya, antre memanjang emang nih yang di tol ABC kawan. Waduh, panjang, ini udah sampai di mau nyampe di gerbang tol Jatinggalnya tuh, yang mau naik ke arah tanjakan Tembalang. Ada truk trailer yang tadi ya nggak kuat nanjak, melorot dan melintang nutup dua lajur, hanya satu lajur yang bisa dilewatin. Pak Sejati, dari Sayung ke Kendal masuk tol Mukti Harjo aja, exit Kendal Baleri. Oke, okay? Ini ya. Panduan dari Pak Sejati untuk Anda yang mau ke Kendal dari Sayung. Dari Sayung ke Kendal masuk tol Mukti Harjo, exitnya Kendal Baleri gitu ya. Pak Agus Jaya, monggo.
2: Selamat sore Mas Doni.
1: Sorry.
2: Selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju ke Semarang. Terima kasih.
1: Kendal Semarang sekarang ini sangat bikin senang karena tidak ada antrean yang bikin hati meradang. Nggak ada Pak, aman. Nah cuman kecuali ya KIW agak-agak mulai antre nih, kecuali di situ ya Pak ya, kecuali di situ ya. Terus nanti sama mendekati apa tuh Krapia, terus Kalibanteng itu padat-padat biasa sih. KIW yang agak panjang, tapi Kendal sampai KIW sih aman gitu. Pak Agus Kusmaryanto, ini dikirim gambar, ini keterangannya.
3: Itu yang di TL Jerakah itu truknya di lajur tengah Mas.
1: Lajur tengah, oke.
3: Okay. Sudah ada petugas di tepi petugas. Jalan ya, petugasnya cuma betulin rambut aja itu.
1: Terima
3: kasih.
1: Oh my god, gimana pak? Saya suka nih, coba.
3: Itu yang di TL Jerakah itu truknya di lajur tengah Mas. Sudah ada petugas di tepi jalan ya, petugasnya cuma betulin rambut aja itu. Hei,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Potensi perikanan Kabupaten Pekalongan yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menu makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Sidki, mengatakan konsumsi ikan dalam menu MBG masih perlu ditingkatkan. Padahal produksi perikanan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 meliputi lebih dari 6.500 ton perikanan tangkap laut, serta hampir 8.000 ton ikan budidaya air payau. Saat ini penerima manfaat MBG di Kabupaten Pekalongan mencapai 210.000 orang, mulai dari pelajar hingga balita dan ibu menyusui. Besarnya kebutuhan pangan MBG dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan penyerapan ikan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian nelayan. Resiko kecelakaan kerja nelayan di Kabupaten Batang masih menjadi perhatian. Dalam setahun terakhir, 22 nelayan dilaporkan meninggal dunia atau hilang saat melaut. Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengatakan dari total 10.000 lebih nelayan, sekitar 3.000 orang belum memiliki jaminan sosial ketenaga kerjaan. Teguh menilai perlindungan sosial perlu diperluas mengingat nelayan menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kecelakaan KM Rizki Mina 3 yang menyebabkan 14 ABK dan nelayan dilaporkan hilang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
6: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Away Event Sevenfold. Besok katanya mau konser di JIS ya, kata Pak Satya. Oke, okay. Mungkin mau ke sana. Walaupun so far away, tapi kalau udah cinte mau gimana ya kan. Yang lagi bersama saya baik lewat FM 105,6 FM atau lewat streaming rasikafm.com atau lagi nonton live TikTok, thank you. Yang lagi nonton live TikTok boleh minta bantuan tap-tap enggak? Pak Mulyono. Hadir mendudungan nih, ya kan? Sayang ini enggak saya baca ya. Aduh. Edwino. Jalur saya mangkang ke Ungaran lewat Gunung Pati. Wah, ini sore-sore jalur itu agak-agak red flag ya. Coba nih dilihat. Gunung Pati, Ungaran. Ya. Ini masih lumayan sih, aman. Nggak ada yang parah-parah gitu ya. Masuk Karanggedeng masih oke. Sampai di Gunung Pati, Gunung Patinya masih oke jalur ini. Nah, ini saya remind aja beberapa catatan penting ya, highlight sore hari ini. Tadi ada insiden truk trailer muat sepeda motor nggak kuat nanjak di tanjakan Tembalang arah Serondol di tol dalam kota, melintang gitu. Nah, kayaknya udah mulai apa ditarik ya, karena udah kelihatan agak berkurang tuh, ya kan, antreannya. Tadi ada bilang sudah ada persiapan untuk narik gitu kan, dan kayaknya it works deh. Udah hilang hambatannya, udah mulai antreannya berkurang. Cuman karena tadi udah kadung numpuk ya kan, ini penumpukannya sisa-sisanya masih kerasa tuh. Jadi lepas putaran Jangli Interchange ya, naik dikit itu masih di situ. Ke belakangnya itu sampai, wow, itu sampai di Jatingaleh, ke belakang lagi tuh sampai di seputaran Jatidiri tuh. Imbasnya sampai sono. Ya. Oke, mohon sabar yang lewat tol dalam kota. Terus nah, ini perkembangan baru di Ungaran juga mulai ada kepadatan nih. Ya. Oke, ini dimulai dari depan SMA 1, pom bensin tuh. SMP 1, sorry. Udah mulai antre dia sampai nanti di Balai Bahasa ya. Lepas itu baru los. Arah sebaliknya juga sama, di titiknya simpulnya di Balai Bahasa, ke belakangnya sampai di Ngudi Waluyo. Antrean ke belakang yang mau lewat Ungaran bersiap-siap. Termasuk di Pantura Timur, kawan, ini antrean bertambah panjang. Ini sekarang sampai di Sunfood buntutnya. Ya. Panjang nyambung sampai di batas. Ampun. Ampun, panjang sekali Demak ke Semarang. Terus di jalur dalam tadi ada pengantin sunat. Ada 100 kuda, 10 drum band. Wah. Di Rata Cilik itu. Itu ya situasinya. Baik, langsung nyambung dengan laporan Anda lainnya, Pak Fil Riandika dulu. Monggo Pak, ini tadi laporannya jam 4 kurang dikit ya.
1: Tanya Mas Doni itu, saya kalau mengarah ke Pedurungan, apakah lewat Onggorawe, tembus Pasar Waru itu, apakah termasuk terjadi kepadatan tentang sunatan tadi ya Mas Doni ya? Onggorawe, info untuk kawan-kawan yang sudah melintas di Onggorawe mengarah ke Pedurungan atau Meranggen, apakah terjadi ketersendatan mengingat jalur utama itu antriannya panjang sekali, itu terlihat sampai genuk dari Arkov itu.
0: Ya, beneran. Gimana kawan yang jalur dalam tuh, kalau Onggorawe ke Pedurungan Waru itu terimbas juga enggak? Nanya nih Pak Afil Riandika. Traffic light jerakah arah ke barat. Ini dia.
2: Pak De Doni ternyata truknya di tengah-tengah.
0: Truknya di tengah-tengah.
2: Ini truknya yang macet.
0: Oke, siap.
2: Sudah ada petugas. Tapi masih macetnya ngeri.
0: Iya.
2: Ini truknya Pak De.
0: Siap.
2: Tengah-tengah ya Pak De.
0: Siap.
2: Nah, pas tengah-tengah ini. Mantap macetnya Pak De Doni.
0: Thank you. Aku pikir tuh Pak D, D itu stand for Doni kan. Ternyata Pak D beneran Pak D loh, Pak D Doni. Ya Om. Ya. Pak Danet Insanjaya. Ini di traffic light jeraka kawan. Truk yang mogok itu di lajur tengah. Jadi nanggung ya, kentang, kena tanggung. Jadi antre memanjang emang. Antre memanjang menuju ke arah barat di traffic light Jerakah ya. Sementara dari ke exit tol Krapi mau keluar juga terimbas dari arah Kalibanteng antrean ke belakang sampai di Anoman. Yang mau keluar dari Ngalian juga lumayan antre jadinya. Mohon sabar. Pak Faisal Ramadhani, Mas Don, mohon info Sayung dan Geno dari Demak ke Semarang dong, ada ketersendatan yang perlu didari. Wah, ini red flag banget tuh Demak ke Semarang tuh. Itu all the way ya, mulai dari Arkov bahkan mundur lagi sampai nanti di batas. Itu situasinya. Pak Ekos, arah Tembalang macetnya sampai gerbang Jatinggaleh. Iya, tapi sekarang udah perkembangan baru ya. Truknya udah berhasil ditarik kayaknya karena antreannya udah memudar yang arah naik ya. Tapi tadi karena udah numpuk jadi nunggu nyairin mencairkan antrean sampai di gerbang tol Jatinggaleh. Oke. Pak Wahid, ini dia penyebab ketersendatan di traffic light Jerakah jalur arah ke Kendal. Posisinya udah ada di posisi, sudah ada temennya truk yang mogok untuk ditarik. Oh, oke. Siap-siap. Pak Sodong, update-nya monggo.
3: Mas Doni, ini hanya sekedar saran untuk kawan-kawan Razika yang dari arah Demak mau menuju ke arah Semarang yang tidak mau antre, ini ada saran ya. Bisa masuk Korawi tapi langsung keluarnya Meranggen saja ya.
0: Oke.
3: Kalau lewat Waru Kudu juga resiko tersendat juga karena masih ada proyek pembangunan talut jalan di situ.
0: Siap.
3: Ini hanya saran saja ini karena hampir 20 menit Mas Doni dari exit Sayung sampai Pasar Sayung aja ini hampir 20 menit.
0: 20 menit. Oke, siap. Lanjutnya dari Pak Bram. Selamat sore Pak Bram. Ini mengabarkan masuk tol Jatinggaleh ke arah Tembalang tersendat tidak bergerak, ada apa? Ada truk trailer tadi Pak yang enggak kuat nanjak kemudian melintang menutupi dua lajur tapi sekarang udah berhasil ditarik ya. Mau dikonfirmasi, saya lihatnya berdasar asumsi saya ya. Tadi awalnya sudah ada yang bilang ini kayaknya mau ditarik nih gitu. Nah, habis itu kok udah memudar tuh antreannya merah-merahnya. Asumsi saya udah berhasil. Apakah saya benar dengan asumsi saya itu? Asumsi enggak liar-liar banget sih, cuman kan perlu dikonfirmasi. Monggo dikonfirmasi. Pak Bagus Adi dia monggo laporannya.
4: Selamat sore Mas Doni. Minta infonya dong, saya mau ke arah Jatenglen. Darinya saya dari kota yang lumayan jauh loh Mas. Kota Sejuta Bunga. Oh,
0: Sejuta Bunga.
4: Gimana jal itu jal?
0: Magelang.
4: Grand Artos Hotel.
0: Iya.
4: OTW ke Jatenglen yang lumayan jauh.
0: Oh.
4: Nanti rencana saya mau masuk tol Bawen, keluar Mbak Mukti, Kubro, kondisi arus lalu lintasnya bagaimana Mas Doni?
0: Kubro,
4: kabarnya bagaimana sore ini?
0: Masih antre.
4: Ada ketersendatan nggak? Saya mau minta infonya.
0: Yuk.
4: UTW Jatenglen,
0: ya.
4: Terutama di Kali Gawe, Ngenuk, Sayung, dan kawan-kawan. Sore ini kabarnya bagaimana?
0: Siap.
4: Minta infonya Mas Doni.
0: Oke.
4: Matur suwun.
0: Kubro antre masih sampai di rumah pompa. Abis itu Raya Kali Gawenya saya bilang padat-padat biasa sih ya. Padat biasa. Padat sih dimulai dari Terboyo kemudian Gebang Anom ya kan, sampai itu situ aja. Terus nanti seputaran Polsek kena lagi. Nanti di Simpang Gedung Banget Ayu sampai batas kota itu agak padat. Abis itu los menuju ke arah Demak. Pak Waluyo Hino. Kemacetan panjang di exit tol Jatinggaleh di sisi jalur sebelah kanan juga terjadi kemacetan panjang menuju tol Banyumanik. Ya, ini imbas dari insiden tadi ya, truk trailer yang gak kuat nanjak terus melorot melintang menutupi dua lajur. Tapi sekarang udah gak ada kayaknya. Pak Eko, Eka Agus Purwadi. Pak Eka monggo.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
5: Tadi saya dari Jalur Tundo lewat Soekarno Hatta, Walter Mongin Sidi, Bangetayu. Mm-hmm. Lancar mas, gak okay. Ada halangan mas.
0: Siap.
5: Ini saya mau ke Genduk, aman, jalur lalu lintasnya sudah lancar.
0: Siap. Thank you. Ibu Rara, Mas Don, jeraka ada apa? Ada truk bu, mogok lajur tengah. Lanjut sama Pak Rahman. Sore mau nanya untuk jalur Karangjati ke Marina gimana ya? Terus tadi sepertinya ada laka di Madukoro, apakah ada dampaknya? Oh Pak Adi, Karangjati ke Marina. Oke, Karangjati ke Marina. Ini kalau Madukoro ada kecelakaan, yang update Madukoro ada kecelakaan nanti silakan disampaikan. Tapi kalau sekarang nih, kalau dari Karangjati mau turun ya nanti siap-siap agak-agak kena padet nanti di Ungaran ya. Mulai dari Ngudi Waluyo tuh sampai di Balai Bahasa. Lepas itu los gitu, turunnya aman lah. Nanti agak-agak padet tuh di... Oke, aman turunnya. Ya, secara umum gak ada masalah lewat jalur non-tol. Padet-padetnya nanti Kalibanteng. Kalibanteng dari arah... Oke, masih secara umum aman ya. Gak yang ekstrim-ekstrim banget. Ibu Siti Nur Hazarum. Ungaran, dari depan Virgin macet ada apa? Mandegrek nih, padahal mau antar anak kelas. Nah tuh, tadi ada yang bilang ada acara di Balai Bahasa. Saya nggak tahu ada acara apa, belum update, belum update. Cuman memang itu antre dua arah tuh, Bu. Ya, dari Ngudi Waluyo nyampe di Balai Bahasa, arah sebaliknya mulai dari pom bensin depan SMP 1. Pak Didi Salatiga, monggo.
6: Sore, Rasika.
0: Sore.
6: Selamat sore, Mas Doni. Oke. Mas, saya perjalanan dari Tlogosari mau OTW ke Salatiga. Untuk yang jalur itu Mas, tol ABC ada kemacetan. Apakah terimbas Mas kalau saya masuk tol Ngayam OTW ke Salatiga lewat tol panjang? Mohon infonya, matur nuwun.
0: Iya, naik ke atas ini memang sudah mulai mencair ya, yang naik di tanjakan Tembalangnya tadi antre panjang. Pak Adi barusan lewat juga udah mulai mencair nih, udah mencair. Saya udah lepas tanjakan kira-kira 20 menitan lah gitu. Tanjakan udah nggak ada antrean ya, udah mulai mencair. Jadi insya Allah aman tuh Pak nanti ya. Pak Bram, truk di tol udah selesai dievakuasi. Oke, sekarang diparkir di bekas gerbang tol. Siap. Kemacetan sudah mulai mencair. Bergerak pelan-pelan. Tetap hati-hati kawan. Pak Bram, terima kasih. Oke. Okay. Ya. Yeah. Pak Fajar Cahyadi, Mas Don, menginfokan di Pudak Payung arah selatan sebelum BPK juga ada truk mogok lajur kiri menyisakan satu lajur berpotensi menimbulkan ketersendatan. Oke, okay, siap-siap ya. Yang mau lewat Pudak Payung arah ke Ungaran sebelum BPK ada truk mogok lajur kiri menyisakan satu lajur aja potensi juga menimbulkan ketersendatan. Pak Bagus Aditya update-nya monggo.
7: Mas Doni.
0: Ji.
7: Ini streamingnya apa nggak bisa ya? Kok keterangannya connect to server, connect to server terus apa memang dari servernya atau bagaimana ya?
0: Yeah.
7: Ya untungnya ada streaming tak-tak ya.
0: Yai.
7: Bisa lihat Mas Doni siaran. Okay. Itu kabar lanjut, matur suwun.
0: Siap ya, ya. Sementara streamingnya pindah di live TikTok ya. Oh ya, saya menyapa-nyapa dulu yang lagi nonton live TikTok ya kan. Pak Tomayo, Raditya Saifuddin, Agus Sobolik, ya kan, Tegaraji, Pak Mulyono, Saya akan lawan. Eh, nadanya gak gitu ya? Gimana? Ya, ya, ya. Oke. Saya takut ya. Pak Tomayor, selamat malam teman-teman Rasika USA Semarang. Selamat malam Pak Otomayor. Udah ini sana jam 4 jam 6 jam 6 ya Pak ya. Oke. Aku Saifuddin, aku nyimak dari Jogja Mas Don. Hey, thank you Saifuddin from Jogja with love ya kan. Thank you, thank you, thank you. Yang lagi nonton live TikTok boleh dibantu enggak? Sok-sokan saya. Dibantu enggak? Kata Bang Devin nih, dibantu di tap-tap lo gitu. Ya ya. DATJS. Ah bisa eh. Widayati Faisal. Hai Mas Don, hai Widayati Faisal. Oke. Udah ya. Balik lagi ke Anda yang kasih kabar via WA lagi di jalan. Tetap sabar yang masih di jalan kena antrean, ya kan? Jam-jam segini udah gitu ngepasin ada truk yang mogok, ada truk yang enggak kuat nanjak. Ada yang punya hajatan, pengantin sunat, naik jaran, ya kan? Sabar, sabar, sabar. Pak Wafinus, update-nya monggo.
8: Sore Mas Doni.
0: Sore.
8: Lanjut update ya. Nji. Perjalanan tadi masuk Tol Bawen menuju exit Krapyak tujuan KIC ya, Mas Nji. Doni.
0: Nji.
8: Dan saat ini ikut antri mas keluar Krapyak itu antriannya nyampe ke gerbang yang masuk Krapyak itu lumayan ya 1 kiloan. Untuk yang tadi truk kontainer yang muat motor itu udah ditarik mas, udah ditaruh di bekas gerbang yang lama itu udah ditarik di situ. Dan tadi udah terurai, agak terurai yang depan. Cuman tadi yang belakang itu masih nyampe Jatingaleh yang underpass itu macetannya. Cuman sudah mencair yang depan ya. Untuk yang keluar Jatingaleh juga dari Mbawen juga ada ketersedatan mas nyampe
0: terimbas juga
8: jembatan Jangli itu.
0: Oh ya lumayan.
8: Ya lumayan keluar. Panjang juga ya, yang ya. Mau keluar.
0: Yang mau keluar Jatingaleh juga terimbas.
8: Begitu okay, aja sabar. Info sementara mas. Ini siap. Masih ngantri di exit Krapyak ya. Lumayan panjang.
0: Lumayan panjang loh itu. Ya ya siap.
8: Sambil dengerin radio mas.
0: Siap.
8: Begitu saja info sementara mas. Terima siap. Kasih mas Doni.
0: Terima kasih Pak Wavinus. Saya seneng loh kalau misalnya ini lagi antre nih lumayan panjang sambil denger radio Rasika. Itu merasa bermakna gitu loh. Jadi berperan untuk mengurangi kejenuhan, kejengahan ketika antre di jalan. Luar biasa. Pak Arif MMS, menunggu iring-iringan Delman dari Genduk ke Karangasem Sayung Demak Mas Don. Mantau dari depan rumah ortu di Karangasem. Oh, ini okay. Iring-iringan Delman yang pengantin sunat itu Pak maksudnya ya. Lagi nunggu rame nih. Aduh, seru seru seru. Pak Kodri Ungaran, monggo Pak.
9: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
9: Itu di Ungaran di depan Balai Bahasa itu terjadi antrean di kedua arah, baik yang menuju Semarang maupun yang menuju Bawen. Itu di apa namanya Balai Bahasa ada acara lomba FTBI tingkat provinsi Jawa Tengah.
0: Oke siap.
9: Informasinya begitu Mas siap. Doni, terima kasih.
0: Ada agenda lomba di Balai Bahasa sehingga ada antrean dua arah ya, baik yang dari arah Bawen ataupun dari arah Semarang. Tadi dari arah Semarang sampai di bom bensin ya, mungkin mundur lagi tuh sampai di simpang Istiqomah ya. Simpang Pegadaian yang dari arah Bawen sampai di Ngudi Waluyo. Oke. Saya minta waktu dulu karena ada yang mau lewat. Nanti kita lanjutkan berkelana kota.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Oke, lanjut terus berkelana kota. Lumayan loh, live TikTok bisa jadi hiburan buat saya di sela-sela memantau jalan bersama Anda. Heran ya, saya itu gimana kuatnya Anda di jalan raya gitu loh. Saya aja yang mantau aja pusing, ya kan? Anda menjalaninya seperti apa coba? Aduh, Pak Hans, 46, monggo Pak update-nya.
1: Selamat sore Pak Dedoni. Pak Dedoni ini menginfokan perjalanan dari Kaliwungu mau ke Terboyo.
0: Kaliwungu ke Terboyo.
1: Ini sampai TLKIW pukul 16.29. Mm-hmm. Lalu lintas masih lancar ya dari Kaliwungu sampai TLKIW.
0: Oke.
1: Tidak ada tantangan yang begitu berarti.
0: Oke.
1: Kemacetan cuma lampu merah KIW aja.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya update lagi Pak Dedoni.
0: Thank you Pak Hans. Okay, tidak ada tantangan yang berarti. Luar biasa. Pak Yoyo Catur S monggo.
2: Betul Mas Doni, asumsinya.
0: Okay, asumsinya benar.
2: Yang tidak kuat naik ditanjakan Tembalang.
0: Mm-mm.
2: Udah berhasil dievakuasi dan ya, dipinggirkan di dulu Mas yang buat isi etol.
0: Uh-huh.
2: Jadi sudah dipinggirkan.
0: Siap.
2: Berhasil dievakuasi.
0: Thank you.
2: Cuman jalannya masih menunggu pencairan.
0: Iya sih.
2: Supaya butuh lancar waktu. Ya mungkin butuh waktu ya, karena macetnya sangat panjang.
0: Betul.
2: Betul Mas Duni, sudah dievakuasi.
0: Siap.
2: Dan dipinggirkan truknya.
0: Maturun.
2: Yang muat motor itu.
0: Yeah.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Yeah.
2: Selamat sore rekan-rekan Rasida.
0: Terima kasih ya Pak Yoyo Catur S untuk konfirmasinya, mengonfirmasi asumsi saya. Pak Yoyo hobi main catur ya? Main sama Panji pernah enggak? Pak Fil Riandika monggo.
3: 16.26 Mas Doni.
0: J.
3: Saya memutuskan untuk belok ke Onggorawe.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Saya update kan kembali
0: ke Meranggen kan ya
3: di dalam Onggorawe ini.
0: Okay,
3: jalan
0: siap.
3: Raya Onggorawe bagaimana Mas Doni?
0: Siap.
3: Begitu Mas Doni.
0: Oke, okay, siap. Nah, yang mau lewat Onggorawe was-was warga sekitar pada apa tuh namanya harap-harap cemas. Oh bukan, lagi nunggu-nunggu. Pak Arif tuh cerita nih, ini warga-wargi pada nunggu iring-iringan delman pengantin sunat tuh dari Genduk ke Karangasem, Sayung, Demak gitu. Ini nonton dari depan rumah orang tua di Karangasem, Pak Arif. Siap. Pak Jarwoto, monggo Pak Jarwoto. Ini mana?
4: Ke Jati.
0: Manunggal Jati.
4: Unika macet total Mas.
0: Oh.
4: Ini saya putar balik. Mau ke Ambarawa enaknya lewat mana ya Mas? Mohon info.
0: Unika mana Pak?
4: Arah ke Manunggal Jati.
0: Manunggal Jati.
4: Unika macet total Mas. Ini saya putar balik. Mau ke Ambarawa enaknya lewat mana ya Mas? Mohon info.
0: Oke, ada yang bisa bantu Pak Jarwoto nggak? Mungkin ada yang punya jalur-jalur alternatif gitu. Pak Wendy Yuwono. Hai Pak Wen.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Hai Pukul sore.
5: 16.30 ya.
0: 16.30.
5: Baru keluar dari dealer di Pati ini.
0: Okay.
5: Mas Doni.
0: Yap.
5: Minta tolong infonya sampai Kudus dulu dong. Apakah ada keterlambatan? Dan request lagu Mas Doni. Dari Republik Sandiwara Cinta. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini secara umum aman lah Pati menuju Kudus sementara ini ya kan. Ya Allah, mohon maaf ya tadi itu yang beberapa usul lagu minta denger lagu belum ada satu pun yang diputar. Mohon maaf ya. Saya berkejar-kejaran dengan kabar dari Anda. Pak Purwanto dulu monggo.
6: Halo Mas Don. Akhirnya ya, saya putuskan lewat Gajah Mungkur tadi.
0: Gajah
6: Mas
0: Mungkur.
6: Menghindari Kali Garang Mas.
0: Oke. Okay. Siap-siap. Gajah Mungkur ya.
6: Taman Gajah Mungkur
0: terus
6: belok kanan tebusnya Sampangan.
0: Uh-uh.
6: Terus ke Unes, tanjakan itu lancar semuanya Mas, masih aman. Udah, ini udah sampai di Gunung Padi Mas.
0: Oke, siap. Makasih ya. Pak Muhammad Ibnan Syarif, Jalan longsor sudah beberapa bulan lalu kok belum diperbaiki ya? Apa kendalanya? Padahal ini jalur penting menghubungkan Gubuk dan Tuntang Salatiga. Oke, ya ini jalan longsor yang di apa Ngombak ya, Desa Ngombak ya, jalur Gubuk Tuntang Salatiga. Ini udah beberapa bulan kok belum diperbaiki. Oke. Senggol pihak terkait ya. Nanti coba kita juga cari beberapa informasi. Cak Dikin, truk mogok di depan pintu masuk tol Jatingaleh. Truk mogok depan pintu masuk tol Jatingaleh. Oke. Truk mogok ya. Depan pintu tol masuk Jatingaleh. Siap. Cak Dikin, terima kasih ya untuk kabarnya. Pak Lukas, yang suka main catur bisa kontak saya langsung ya, ditantangin. Yang suka main catur kontak Pak Lukas. Nah sekarang kita mau kontak dulu teman-teman kita di Suara Surabaya. Kita akan update berita-berita baru dalam Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Polres Malang dan BPBD Kabupaten Malang terus melakukan distribusi air bersih ke beberapa wilayah terdampak kekeringan. Kemarin, total ada 35 ribu liter air bersih yang disalurkan Polres Malang dan juga BPBD Kabupaten Malang untuk wilayah Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Kecamatan Kalibare Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menjelaskan, proses pendistribusian air di lapangan melibatkan personil Polsek tempat, perangkat desa, dan juga tokoh masyarakat. Tidak hanya mengisi tandon di permukiman warga, pasokan air bersih juga dialirkan untuk mencukupi kebutuhan sanitasi siswa di sekolah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mendorong kesadaran masyarakat Kota Madiun untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Hal tersebut ditekankan Bagus usai keliling melihat langsung kondisi saluran air dan drainase di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dalam agenda Wali Kota bersama rakyat. Bagus masih menemukan tumpukan sampah di drainase yang berpotensi menghambat saluran air. Menyikapi hal tersebut, Bagus merencanakan intervensi untuk mengubah pola masyarakat sekaligus pengawasannya. Bagus akan melakukan mapping atau pemetaan saluran air dengan perlakuan masing-masing sesuai kondisinya.
3: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Kota Surabaya siap memperingati Bulan Sawenggaling di bulan Oktober ini. Heri Purwadi, Kadis Budporapar Surabaya mengatakan, peringatan Bulan Sawenggaling ini adalah rangkaian budaya dan olahraga menyambut Hari Pahlawan bulan November mendatang. Sementara Cak Mul, Ketua Paguyupan Lidah Sawenggaling mengatakan, gelar budaya Sawenggaling dimulai 4 sampai 18 Oktober 2026. Diawali tanggal 4 Oktober lalu digelar kirab kembalinya jati diri Tari Remo Masal dengan 1.500 penari Remo. Heri Purwadi, Kepala Disbud Porapar bilang, masyarakat diharapkan tidak hanya melihat sejarah, tapi ikut merasakan semangat perjuangan arek-arek Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

0: Terima kasih terus bersama Kelana Kota. Saya Doni Asyar bersama Anda. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. What can I say? Ya, jalan raya sore-sore begitu, apalagi ada insiden, ada event, ya kan? Ada pekerjaan jalan gitu. Itulah yang harus Anda lalui. Tapi untung bisa saling berbagi kabar, berbagi dapah ya, saling berbagi cerita. Semoga agak mendingan lah perjalanan sore hari ini. Say yes if you do so. Okay, ini dari Pak DS. Sore, update info jalur Akpelni Untak Unik ke arah Jati Ngaleh macet. Oke, Akpelni Untak Unika arah Jati Ngaleh macet. Ah, ini imbas tadi ya. Di jalan tolnya itu kan tadi sempat terimbas. Jalan tol dalam kota, kawan. Tadi tuh ada truk trailer yang tidak kuat nanjak kemudian melintang menutupi dua lajur. Hanya satu lajur yang bisa dilewati. Antrian panjang tuh sejak awal saya siaran jam 3 itu sampai di Jatidiri. Mungkin juga itu terimbas, berdampak juga ya, jalur-jalur di Bendandur dan sekitarnya. Pak Basari, monggo Pak.
1: Ini saya perjalanan dari Semarang mau ke Solo.
0: Okay.
1: Begitu terjebak kemacetan di tol, saya mencoba untuk keluar tol Jati Ngaleh mau masuk lewat Undip. Ternyata di Undip juga sama saja.
0: Wow.
1: Macet total, tidak bergerak. Ini saya masih terjebak di Undip untuk belok masuk ke tol Mbawen, tidak bisa bergerak sama sekali.
0: Okay. Itu situasinya. Pak Bo Artanto, monggo.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: Hai.
2: Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang pukul 16:35 masuk ke Lingkar Kudus ya, di daerah Ngembarjo Mas. Cuaca masih cerah di Kudus. Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto. Kalau Mas Doni mantau ya pusing, soalnya kan semua jalur dipantau Mas.
0: Iya,
2: kalau yang ngelakoni seperti
0: iya,
2: saya
0: iya,
2: kan jalur
0: iya,
2: ajet
0: iya,
2: terus
0: iya.
2: Ya,
0: betul,
2: tidak
0: ya.
2: Pusing.
0: Yes, iya.
2: Tapi ya dinikmati saja. Matur nuwun.
0: Makasih Pak. Ya, jalur Pantura Timur mulai dari Pati ya, jalurnya Pak Wendy kan, sampai Kudus tuh aman. Kudus ke Demak secara umum aman. Demak Kudus tadi sempat ada truk mogok di sebelum TL Trengguli ya, tapi ini sekarang udah agak-agak mending, gak ada antrean. Nah, Demak ke Semarang itu antreannya mulai dari Sunfood. Ya, mulai situ. Terus nanti agak longgar di Hegar tuh, nanti kenal aja di Kino. Ini perkembangan baru ya, tadi nyambung. Ini Hegar sampai Kino agak-agak los, Kino lagi kena update macet antre gitu ya, sampai di batas. Habis itu los, kenal lagi nanti di Simpang Gedung Banget Ayu. Habis itu ke Raya Kaligawe aman. Kalau arah sebaliknya mulai dari Polsek Genuk tuh padet, lalu di Kalibabon sampai di batas, habis itu los sampai ke arah Demak. Itu situasi sekarang di Pantura Timur ya. Pak Fil Riandika, monggo update-nya.
3: Perempatan Pasar Waru ini antriannya cukup panjang sekali, Mas Doni. Ini saya berhenti stuck ini.
0: Oke.
3: Sudah 3 menit tidak bergerak sama sekali.
0: Okay.
3: Kemungkinan juga di perempatannya ngunci mungkin ya.
0: Aduh.
3: Untuk mengarah ke Meranggen ataupun ke Walter Mongin City Banget Ayu. Begitu ya. Mas Doni.
0: Siap.
3: Mas, itu yang video pertama itu Mas di perempatan Bulusari Mas, itu Mas.
0: Oh, oke, okay. sorry. Ini di perempatan Bulusari videonya nih.
4: Ini kondisi terkini visual dari perempatan Bulusari
0: Ambarawe
4: Mas Doni.
0: Iya.
4: Ya mengarah ke Ratan Cilik kelihatannya padet itu. Ini saya mengarah ke lurus arah Meranggen.
0: Iya betul.
4: Ini ke kanan arah ke Ratan Cilik yang katanya ada.
0: Ada.
4: Sunatan kemanten atau apa itu?
0: Penganten sunat. Sunatan di hitan di arah.
4: Mengabarkan dari Jih. Perempatan Bulusari.
0: Siap, makasih Pak. Ini ya situasinya ya. Ini keterangan tambahan.
3: Perempatan Bulusari sudah ditutup untuk mengarah ke Ratan Cilik.
0: Oke, iya, iya. Benar.
3: Sudah dijaga pihak kepolisian.
0: Iya.
3: Untuk mengarah ke lurus arah Meranggen.
0: Oke.
3: Ini jalannya ramai lancar saja ini Mas Doni.
0: Ke Meranggen ya ramai lancar
3: yang
0: ya.
3: Yang onggorawe menuju ke arah Meranggen.
0: Siap.
3: Jalannya lancar.
0: Oke. Jadi
3: perempatan
0: sorry, jadi onggorawe kalau mau masuk jangan ke Ratan Cilik kan, ke Meranggen tuh. Karena Ratan Cilik udah ditutup, ya gimana? Ada 100 kuda, 10 grup drum band. Ini ditunggu warga juga heboh di situ ada pengantin sunat. Hitanan diarak

0: ditutup tadi. Pak Wendy, sampai mana Pak Wendy?
1: 1646 Mas Don, sudah sampai di Tugu Bandung Pati ya. Masih terpantau lancar tadi via dalam kota Pati. Mas Don, kamu sampai jam 9 lagi. Terima kasih.
0: Enggak Pak, saya sampai sini aja. Oke, ini kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ada tumpahan solar ini kawan di Jalan Prof. Sudarto. Oh, di Prof. Sudarto ada tumpahan solar. Ini sudah diterjunkan Armada 35 untuk mengatasi situasi itu ya. 16.40 tadi laporannya. Oke, terima kasih ya kawan-kawan Damkar Kota Semarang sudah kasih kabar. Ibu Yayu Gedawang, sore Mas Don, ngapunten. Tol yang ada laka, tol manakah? Tol yang ada laka, tadi tol ABC Bu, yang naik ke Tembalang ya, tapi sekarang udah aman. Tadi jam 3 itu udah ada insiden truk trailer gak kuat nanjak, terus melintang menutupi 2 lajur, menyisakan 1 lajur, jadi otomatis antre panjang toh. Sekarang udah clear, udah dievakuasi tuh truk trailer yang gak kuat nanjak, tinggal sekarang antreannya dari Jangli Interchange naik dikit aja, tinggal situ aja. Yang dari arah Jatinggale udah gak ada juga. Cuman yang mau keluar di Jatinggale, tadi kan ada truk Mogo ya, yang di bawah flyover mau masuk ke tol Jatinggale. Ini terimbas juga yang mau keluar dari exit tol Jatinggale. Ini ada antre juga tuh lumayan, jadi siap-siap. Pak Purwadi, monggo laporannya Pak Purwadi.
2: Selamat sore Mas Em.
0: Selamat sore.
2: Perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke arah Kendal. Adakah ketersendatan? Begitu mohon infonya Mas Em. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sorry Pak, dari mana Pak?
2: Dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke arah Kendal.
0: Oh,
2: adakah ketersendatan?
0: Oke. Okay. Ya, Mama saya ini mau lihat sebentar pelabuhan ya arah ke Kendal. Oke. Nanti agak-agak padat dikit Pak di Yanoman menuju ke arah Krapia ya. Abis itu nanti agak padat lagi menuju ke Jerakah. Ada truk mogok tadi di TL Jerakah. Lepas Jerakah itu los menuju ke arah Kendal. Pak Bowo Artanto, update-nya Pak.
3: Pukul 16 lebih 52 menit saya sudah keluar dari Kota Kudus sampai di jembatan Tanggulangin.
0: Oke.
3: Okay. Untuk rombongan dari Pantura Timur, Pak Afil Riandika sudah di depan.
0: Yeah.
3: Pak Pepeng di mana posisi-posisi? Kawan Christian Rajo kelihatannya sedang di luar jangkauan Rasika.
0: Oh,
3: di belakang kemungkinan ada kawan Wendy.
0: Yeah.
3: Belum pulang Semarang tapi ya. Mas Don itu yang lurus dari Sayung arah ke Genuk itu karena kepadatan volume kendaraan saja atau karena putar balik? Atau ada kendaraan yang trouble Mas, mohon infonya.
0: Iya.
3: Turun
0: sejauh ini Sayung yang ke arah Genuk nggak ada kabar ada insiden atau apa, jadi asumsi saya adalah karena volume sama puteran di batas ya. Pak Aristiawan monggo.
4: Selamat sore Mas Doni, ini tadi saya sudah sampai exit Demak yang arah Lingkar yang mau ke arah kota Mas Doni, ternyata macet panjang, nggak tahu ada apa itu. Simpulnya di TL perempatan TL Amantis Mas Doni, kalau exit keluar tol Demak ambil kiri arah ke lampu merah perempatan, mending ambil kanan aja. Exit Demak, tol Demak ambil kanan, kiri parah.
0: Okay,
4: begitu okay. Mas Doni, matur suwun.
0: Oke, makasih Pak untuk panduannya. Pak Afil Riandika,
5: update informasi Mas Silakan. Doni, saya ini memutuskan untuk belok kanan arah ke Waro Kudu itu tembus di Walter Mongisdi Bang Tayu. Ya,

0: Itu lebih lancar Mas Doni. Ini hanya tersendat perbaikan jalan sedikit saja. Untuk ini pukul 16.53 Mas Doni, jalurnya agak lancar Mas Doni.
1: Siap. Makasih ya kawan-kawan yang terus berbagi kabar. Oh, terakhir Pak Wendy ya, terakhir.
2: Pukul 16.56 Mas Don, baru sampai di Pura Terban ya. Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan Mas Don. Terima kasih.
1: Thank you. Shania Twain, you are still the one. You are the one, kawan, yang selalu berbagi kabar, berbagi cerita, berbagi cinta. Jangan lupa 1 November ketemuan di Kopdar Kawan Rasika. Abis ini Julius Ardian dan Greta Putri will be with you. Saya Doni Asar, sign out dulu.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Semarang Great Event 2026 digelar sepanjang bulan Oktober untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, event ini menjadi pengembangan dari Semarang Great Sale dengan mengintegrasikan sektor ekonomi, budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung menilai, penyelenggaraan event dapat menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga toko oleh-oleh. SGE 2026 berlangsung 1 hingga 30 Oktober dengan puluhan agenda termasuk festival kuliner, budaya, dan pameran produk. Pemerintah Kota Semarang berharap rangkaian kegiatan ini membuka peluang pasar bagi UMKM sekaligus memperkuat Semarang sebagai destinasi event. Kota Salatiga memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan keberagaman masyarakat dan kreativitas anak muda. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAF Kota Salatiga, Diah Ayu Pitaloka mengatakan, ide kreatif tidak harus berawal dari modal besar, tetapi bisa tumbuh dari lingkungan sekitar dan dukungan teknologi. Menurutnya, anak muda memiliki peluang mengubah gagasan menjadi produk bernilai ekonomi. GKRAF diharapkan menjadi wadah agar ide kreatif tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan berkembang menjadi usaha nyata. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk jaringan GKRAF antar daerah untuk mendukung bahan baku dan permodalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
1: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kan Rasika semuanya, saya Elis Ardian
1: dan Gerita Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang sudah ada di jalan raya, silahkan bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Ada banyak cara untuk mendengarkan Kelana Kota, bahkan bisa melihat siaran Kelana Kota. Anda bisa tadi di 105,6 FM atau di 88,9 Rasika Pekalongan, atau Anda juga bisa buka website www.rasikafm.com. Anda bisa mendengarkan audio streaming ataupun video streaming, dan Anda juga bisa di sosmed, di apa gitu nih, TikTok Rasika, itu Radio Rasika USA. Nah, kelihatan kan? Wah, orang gue topi apa meneh gitu. Ya, dan untuk Anda yang melintasi jalur di sore hari ini, apalagi yang mau weekendan ya, masih tanggal muda, wah weekendan lagi. Kemarin sudah weekendan, sekarang weekendan lagi. Silahkan, Anda bisa berbagi informasi di 081-325-8585-500. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Ada siapakah?
1: Pak Prof. Nur Khairi.
2: Sore Mas Doni, kawan Rasika.
0: Iya Pak.
2: Menginfokan jalan Kiai Nasir dari Pucang Gading ke Batur Sari arah Meranggen, itu ada truk besar muatan herbal itu ngalami laka tunggal, jadi jalan tertutup, mobil tidak bisa lewat. Jadi kawan Rasika yang mau lewat jalan Kiai Nasir dihindari dulu, ambil jalur yang lain dulu. Ini saya putar balik karena tidak bisa lewat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Nur Khairi di Pucang Gading, kawan Rasika. Tepatnya di jalan Kiai Nasir ada truk yang atau petang as kayaknya ya. Biasanya kalau di situ itu dump truck gitu ya. Ini muatannya tadi bukan tanah tapi hebel. Lalu lintasnya tertutup ya karena Sika nggak bisa lewat, yang biasanya lewat jalur tersebut ke tembusan ke Batur Sari maupun dari Batur Sari ke Sarwo Edi Wibowo. Hindari dulu, silahkan lewat jalur lainnya. Oh, banyak di situ tuh, lewat Pucang Anom, Pucang Sari, Pucang Karya. Cuman itu perumahan ya kan, rasikanya untuk kendaraan yang kecil saja. Dihindari dulu, mungkin Anda yang dari arah Klipang, ya Klipang itu Turi, lewat dari Turi itu bisa lewat Sarwo Edi ke Jalan Utama. Atau lewat jalur lainnya, mana lagi ya? Ya, lihat di situ tuh pusing ya, muser-muser. Atau yang lewat di Turi yang ke kanan itu, mana sih kan jembatan Turi itu? Turi, tahu Turi?
1: Turi. Kembang Turi.
0: Bukan.
1: Apa TVRI, Pasar Turi?
0: TVRI.
1: Oh, TVRI kok Turi.
0: Lah tulisannya kayak Turi. Lewat Bengkong itu juga bisa. Nanti lewat yang jalan ada pisahan Jaya Raya atau apa itu, yang tengahnya nanti ada Taman Bundaran Jaya Raya itu, lurus saja nanti tembusan yang Telogoraya ke arah Batur Sari. Itu ya bisa. Oke, Pak Nur Khairi, terima kasih informasinya. Lanjut lagi ada
1: Pak Purwanto.
0: Pak Purwanto di seputaran. Wih, apik men mobil iki.
1: VW.
0: Bukan.
1: Apa ini, mobil kodok? Kodok kan? Fiat. Fiat bukan itu.
3: Taman Unyil ini Mas, lancar sekali Mas.
0: Bagus ya.
1: Mm-mm.
3: Mobil AC-nya bagus ya, Mas ya?
0: Iya, ketutupan tulisan itu, Pak.
3: Ngerti, Mas.
1: Tapi perawatannya susah ya kalau gini ya?
0: Enggak.
1: Mobil begini-begini?
0: Enggak.
1: Kan termasuk mobil vintage. Iya kan?
0: Klasik.
1: Vintage. Klasik ya, mobil klasik.
0: Tapi sekarang itu ada yang mobilnya totoknya saja yang lama tapi mesinnya mesin
1: baru.
0: Agak muda lah, bukan baru gitu.
1: Maksudnya mesinnya diremajakan.
0: Ganti, ya. Itu bisa itu. Kok menunjukkan iso ya? Ih, bisa ding. Misal jantungnya,
1: terus?
0: Paru-paru, ginjal,
1: saluran airnya. Saluran airnya. Kan untuk pembuangan itu penting loh. Ya iyalah, sekarang apa namanya? Untuk itu, pembuangan itu
0: udah beda, itu bukan restorasi kita. Itu misal dari truk ya. Jadi sedan ya.
1: Ya, truk jadi sedan.
0: Merubah bentuk gitu ya. Karena ini kan mesinnya bisa ganti, knalpotnya ganti. Kalau yang itu bukan itu. Itu kan ganti. Itu udah beda itu. Ada. Semuanya pakai operasi bisa sekarang.
1: Iya, benar. Ya. Yang tadinya jelek jadi bagus. Yang tadinya bagus jadi jelek juga bisa.
0: Yang tadinya bagus jadi cantik.
1: Oh ya, yang tadinya bagus jadi cantik bisa. Yang tadinya cantik jadi jelek bisa.
0: Yang tadinya juga ada terus jadi enggak ada.
1: Oh iya, bisa karena dihilangkan.
0: Ya tadinya nggak ada, ada.
1: Ya jadi ada.
0: Ya ada, ada.
1: Sekarang
0: ada.
1: Sekarang itu dokter pada pinter sekarang. Ya. Dokter bedah lo ya, dokter bedah estetika.
0: Ya, ya gitulah pokoknya.
1: Iya, pokoknya dokter bedah estetika itu sekarang harus bisa mempercantik.
0: Iya.
1: Iya, gitulah.
0: Bagi dia sendiri. Maksudnya orang yang mau dioperasi.
1: Yang mau dioperasi.
0: Misal, oh cantik aku. Ada orang bilang, ih, gitu kan. Karena pernah viral yang sini lancip tuh.
1: Nah itu yang dagunya sampai lancip gini. Terus yang orang luar negeri itu siapa? Yang tadinya mukanya cantik malah jadi kayak kucing apa macan gitu loh yang.
0: Iya karena itu, ih. Itu permintaan pribadi.
1: Iya.
0: Saya nggak pede pakai pede yang gini.
1: Terus ada lagi yang mukanya tadinya imut gitu, lah kok jadi mukanya jadi serem ada.
0: Itu aku dulu. Itu masih kecil imut. Imut. Gede serem. Anak-anak ya pada nangis.
1: Kirap-kirap.
0: Tapi itu bukan hasil operasi ya, itu hasil,
1: hasil apa?
0: Apa namanya?
1: Apa?
0: Korosi.
1: Mana korosi itu kan karatan,
0: iya,
1: jadi iya. Dia akan tetel sendiri, tetel sendiri.
0: Ngelokop. Gita, aku sebenarnya adalah karatan. Gue kok tambahin. Oke, ada siapa lagi ini?
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
4: Selamat datang penyiar Kelana Kota Sore Shift 2.
0: Iya.
4: Pukul 17 lebih 2 menit perjalanan saya melintas di pasar Gajah. Untuk cuacanya di pasar Gajah sudah temaram ya. Untuk lalu lintas dari Kudus sampai dengan pasar Gajah masih rame lancar saja. Matur nuwun. 17.18 melintas di TL Kadilangu. Tapi saya lewat konven saja.
0: Oke. Okay.
4: Ada masih UL.
0: Iya.
4: Itu tadi opening lagunya itu lagu favoritnya kawan. Ah, iya, jadi tidak pernah diputar Mbak Grita loh.
1: Enggak. Saya nggak muter. Aduh Pak Bowartanto jangan gitu dong. Itu ya. Namanya fitnah itu Pak.
0: Udah di delete kok. Disini,
1: udah kan. Saya delete loh pada.
0: Muncul lagi. Ya. Aku kecolongan itu tadi.
1: Kok ada lagu itu?
0: Aduh. Berselang mood jadi kurang bagus ya.
1: Oke,
0: Pak Bowartanto, terima kasih informasinya. 17.18 sudah sampai di TL Kadilangu. Ini di Lingkar Demak arah ke Semarang. Jalur Anda masih terpantau lancar cuman sampai lo ireng. Setelah lo ireng, kalau kawan Rasika dari arah Demak menuju ke Semarang itu padat merayap. Simpulnya biasa ada U-turn di Kino, kemudian nanti ada U-turn lagi di Polsek Sayung, dan juga nanti U-turn di batas Demak, dan juga kepadatan di TL Genuk. Jadi mulai dari TL Genuk itu sampai dengan ini Arkov, kawan Rasika, kurang lebih 3,5 km untuk kepadatan merayap gitu ya. Masih jalan, cuman ya itu tadi putus-putus gitu untuk simbol kepadatan. Lancar dikit, tersendat lagi. Lancar dikit, tersendat lagi. Lancar dikit, ya. Ini untuk kawan Rasika yang gak biasa dengan kagetan, nah jangan lewat sini lah ya. Ini kok ternyata tersendat lagi, lancar lagi, tersendat lagi ya. Lewat Onggorawe akan lebih lancar. Sampai dengan Meranggen ini juga terpantau lancar, sedikit ada kepadatan, ya enggak sedikit sih, lumayan padat di perempatan Waru. Kurang lebih 700-an meter, belum tahu, kemungkinan biasa jam pulang kerja gitu. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
3: Selamat sore Rasika. Lu.
0: Iya.
3: Penyiaris ganti.
0: Iya.
3: Tapi mau rambutnya putih, kok saya kira rambutnya orang jebolan Mas Yuli toh.
0: Iya.
3: Pikir ada penampakan apa? Menginformasikan depan Polsek Pring Surat ya.
0: Bang Jambu.
3: Ada truk bermuatan alat berat mogok di sebelah kiri jalan ya Mas Yuli ya.
0: Okay.
3: Agak sedikit mengganggu arus lalu lintas, tapi tidak tersendat ya, karena posisi truknya di sebelah kiri arah ke Semarang ya berarti ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu Mas Yuli.
0: Okay. Lanjut. Baik.
3: Nanti mau masuk tol Mbak Wen, keluar Mbak Mukti, nanti kabar lanjut.
0: Lancar.
3: Atur, thank you.
0: Lancar sampai exit tol Mukti Harjo, kepadatan, ketersendatan itu sekarang agak berubah, yang biasanya pas turun dari jembatan Kaligawe arah ke U-turn Mukti Harjo, U-turn Mukti Harjo, U-turn Kubro, itu sekarang hanya di U-turn Kubro saja yang padat tuh. Oke, ditunggu nanti update-nya. Dan untuk kan Rasika, ekstra hati-hati di Pring Surat Polsek, truk muatan alat berat posisinya dia mogok ya, lajur sebelah kiri agak sedikit mengganggu. Wah, ini mengganggunya begini. Ini midun.
5: Iya.
0: Nong lihat.
5: Iya.
0: Sedikit mengganggu. Oke. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Pukul Birogi 17.07 Mas Juli, Mbak Greta.
0: Iya.
6: Perjalanan sudah sampai di Bambu Ulung ya. Terima kasih Mbak Greta untuk lagunya sudah diputarkan ya Mbak Greta ya.
1: Tiga.
6: Biar semua jelas berbeda.
1: Langsung berberberberut gitu.
0: Terima kasih. Oke. Pak Wendy, terima kasih. Informasinya sudah sampai di kawasan Mambu Bulung. Mambu Bulung kok.
1: Bambu Bulung.
0: Bambu Bulung.
1: Bambu Bulung.
0: Nanti ini dari Kudus Epati ya. Nanti ada kepadatan. Aduh, tapi ya biasanya kalau tambah malam tambah lancar sih. Aduh. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Wah, sampai Unas nih. Oh, belum.
1: Masih di Onggorawe.
7: 17.05 sudah masuk ke arah Kudu Raya.
1: Oh, Kudu.
7: Tapi perempatan Waru memang agak tersendat, lumayan panjang, butuh waktu 13-15 menit ya untuk sampai lolos di perempatan Warunya ke arah Kudu Rayanya.
0: Nah, itu agak padat.
7: Selebihnya masuk ke Kudu Rayanya lancar. Dari Onggorawe sampai dengan perempatan Waru menurut saya masih relatif lancar. Demikian Mas.
0: Baik.
7: Yuli dan Mbak Greta ya, request-e Ko Wendy lolos sensor.
1: Lolos sensor. Bukan saya lo ya, bukan saya.
0: Ada. Iya, iya. Ini Pak itu dilap ya nanti ya. Kacanya ya. Kena kayak kena barudan. Dari pagi memang ada gerimis kan, tahu Greta? Tadi pagi?
1: Ya. Enggak tahu.
0: Grimisnya itu kayak spray gitu.
1: Ah, kayak spray, jadi mengsrit-srit gitu.
0: Dan sebentar aja.
1: Tapi katanya kemarin hujan deras.
0: Gimana?
1: Di daerah Semarang.
0: Semarang kalau kemarin dini hari itu.
1: Nah, katanya hujan deras gitu.
0: Tapi kalau semalam enggak ada tuh. Cuman anginnya kenceng tadi malam itu. Wah, ini mau hujan nih. Aduh, enggak jadi. Tadi pagi wah hujan.
1: Enggak jadi.
0: Aduh, hanya spray saja. Ya udahlah.
1: Padahal tadi pagi juga mendungnya lumayan.
0: Iya, bagus. Bikin males bangun.
1: Benar.
0: Oke. Pak Faisal, untuk jalur Anda sampai dengan Walter Moen CD ini terpantau masih cukup lancar. Dong Biru lancar. Dong Biru ada kepadatan apa ini di tengah-tengah itu sebelum jalan Gebang Anom Raya itu. Nggak tahu apakah hanya kepadatan saja ataukah ada genangan. Wah. Atau ada wong duwe gawe. Ini terpantau cukup padat di ujung Gebang Anom di jalan Dong Birunya. Tapi setelah itu sih aman, lancar, tidak ada ketersendatan lewat Dong Biru, kemudian Padiraya mau masuk tolnya nanti agak padat ya, mulai dari Padiraya sampai entry tol Mukti Harjo. Keluar tol Jatinyaleh juga lancar, Karangrejo Raya untuk sore hari ini juga lancar sampai dengan Pawiyatan Luhur sampai dengan Sampangan Dewi Sartika. Kretek Wesi ini juga lancar juga. Naik ke arah UNES sampai dengan FH UNES ini lancar. Kemudian
1: Pak Mustafa, selamat sore. Perjalanan Ungaran Salatiga terjadi keterlambatan di sekitaran Nasboko Karangjati sampai depan POM Karangjati dikarenakan banyak mobil-mobil proyek yang putar balik. Ini terhambat lebih kurang sekitar 10 menit. Kenapa panas?
0: Masih lama bacanya.
1: Udah, Pak. 10 menit. Untuk antrinya sekitar 10 menit.
0: Oke, terima kasih Pak Mustafa informasinya. Padat memang. Banyak dump truck, kayaknya memang banyak proyek di Kabupaten Semarang ini. Ketersendatan itu sampai di Ngobo, karena setelah pertigaan Ngobo itu ada U-turn. Dan banyak kendaraan, terutama dump truck itu keluar dari Ngobo, ya. PTP Ngobo itu, karena di dalam sana itu ada tambang urukan gitu loh, Greta. Nah, itu nanti dibawa kemana gitu. Ketersendatan kalau Pak Mustafa tadi mulai Nasboko Karangjati sekarang mundur lagi sudah sampai di Stadion Pandanaran atau Tahu Bakso Bupuji itu yang arah ke selatan ya, cukup padat dan merayap. Terima kasih informasinya Pak Mustafa. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
0: Pak Unggul Suroso.
5: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Kureta.
0: Selamat
5: saya
0: sore.
5: Saya berada di Jalan Mijen, Jalan Mijen bukan ya, jalan apa namanya itu, pokoknya Mijen deh, Pasar Aceh, Lancar Jaya, kemudian Pasar Mijen, depannya itu kedua arahnya juga lancar. Asyik. Bagaimana yang di Mangkang Mas Yuli, apakah terpantau aman atau ada ketersendatan?
0: Okay.
5: Oh ya Mas Yuli,
0: yeah.
5: Di tempat Mas Yuli siaran jam berapa ya Mas ya?
0: 17.
5: Di tempatku di sini kok udah gelap banget.
0: Iya, karena
5: kayaknya
0: ada mendung sih.
5: Jelang maghrib betul.
0: Iya, iya, kalau ini ya 17.28. Sekarang itu jam 17.28. Emang mau maghrib. Maghribnya itu jam 17.36. Mungkin kan rasik ada yang puasa.
1: Ini hari Jumat. Ya,
0: ya, siapa ngerti ya. Poso Dawud.
1: Ya.
0: Oke, jalurnya ke arah Jerakah ini lancar ya, tidak ada ketersendatan. Nanti kalau lewatnya Raya Ngalian atau Prof. Hamka itu ngelihat mulai dari kampus UIN 3 itu sudah ada kepadatan sampai di simpulnya biasa Permata Medika kan Asika. Itu jalan kok gak bisa dilebarkan, kenapa ya? Antara Permata Medika dan yang Superindo Ngalian itu kenapa gak bisa dilebarkan ya? Jadi simpul kepadatan di situ. Dan juga nanti setelah itu di Wali Songo Raya ke arah barat, antrean TL Clear atau pintu timur KIW ini kurang lebih 600 meter. Agak padat nih untuk sore petang hari ini. Setelah itu sih aman lancar sampai dengan Mangkang. Di SPBU Mangkang juga beberapa hari terakhir ini gak ada antrean isi BBM sampai masuk sampai keluar antreannya di jalan utama. Apa habis ya? Semoga sih enggak ya. Kemudian
1: Pak DM, di Jatinggale ada truk mogok arah masuk tol dari kota. Posisi truk di lajur kanan jalan, lalin tersendat dan sampai saat ini belum ada penanganan dari petugas terkait.
0: Di Jatinggale ada truk mogok. Nah, ini arah masuk tol dari kota. Berarti dari bawah ya, ada di mana?
1: Di Jatinggale.
0: Kesatrian, dari arah Kesatrian kah, Pak? Mungkin di situ atau pas di jalur Jatinggale pasarnya arah ke kota. Oke, terima kasih informasinya. Keluar di Jatinggale dari arah Krapia ini juga terpantau cukup padat dan merayap. Sementara yang dari arah Gombel ini mulai dari Apotek Gombel itu juga sudah padat sebelum pasar Jatinggale. Nah, di belum ada tadi Pak DM ini ngelihat ada kawan-kawan kepolisian, cuman kayaknya di daerah ini sih, soalnya yang Kesatrian ini hanya padat biasa aja. Oke, Pak DM. Kemudian
1: Pak Sukadi, ketersendatan TL ada dari arah kota ke Banyumanik sampai depan Samsat Semarang.
0: Oke, kan Rasika juga bisa ngelihat Samsat ya di situ karena arah
1: sunset,
0: barat
1: bagus. Sunset Samsat.
0: Ini Samsat ya, Samsat Semarang Selatan. Itu di Srondol ya. Ini agak padat sekali sampai TL Sukun nanti ya. Itu masih padat sampai TL Sukun. Kemudian nanti lancar setelah Transmart atau
1: ini
0: The King of Iron, Raja Besi, itu terpantau padat lagi sampai dengan TL Banyumanik. Gitu. Itu informasinya. Kemudian
1: Pak Fajar Eko Widodo.
8: Selamat sore Rasika, Mbak, Mas, tanya.
0: Iya, Pak Fajar.
8: Arah naik kalau dari Jatinggale mau ke Bawen ini misal via jalan biasa tanpa tol gimana?
0: Aman.
8: Lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Ya memang padat sih karena ini jelang weekend biasanya banyak kendaraan itu arah keluar kota Semarang tuh. Apalagi yang ke arah selatan yang juga tambah ramai saja. Gombelnya aman lancar, nanti padat itu di TL Patung Diponegoro Undip tuh. Sampai mana? Itu sampai yang di Ngesep Timur atau Lombok Ijo itu. Mulai di situ sampai TL Patung Diponegoro Undip. Setelah itu kepadatan itu di sekitaran setelah Samsat. Samsat Semarang 2 itu sampai mana? Sampai dengan TL Sukun itu terpantau padat. Kemudian nanti TL Banyumanik juga ada antrian. Setelah itu sih aman lancar. Sampai Ungaran juga lancar. Nah, kalau ke arah Bawen, ini nggak tahu kenapa, apakah hanya kepadatan dump truck yang putar balik di kawasan Karangjati atau setelah pertigaan Ngobo. Ini mulai dari Wujil sana atau setelah pertigaan Langensari. Sudah sampai pertigaan Langensari. Ini terpantau padat merayap sampai dengan TL Polsek Bergas atau TL Karangjati. Baru nanti masih ada ketersendatan di Samban sampai di Kancaras. Jadi hari ini, sore hari ini terpantau cukup padat banget, Pak Fajar Eko. Informasinya kemudian
1: Pak Ibung Pradipta, mohon info jalan konvensional ke Ungaran dari Undip yang aman relatif lancar lewat mana ya?
0: Oke, ini
1: dari Undip.
0: Dari Undip
1: ke Ungaran.
0: Wah, via ya aman sih, aman, cuman padat di setiap TL-nya itu. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika yang masih di jalan ras, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita dengarkan bersama Rasika Bari.
9: Kabar-kabar Rasika hari ini.
10: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
9: Rasika Bari.
11: Dampak karhutlah, Kalteng catat 300 laka. Mendak soal seruan boikot produk Indonesia di Malaysia, tak masalah. Selengkapnya dalam Rasi Kabari, saya Doni Azhar. Kabut asap karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Di lantas Polda Kalteng mencatat ada 300 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang Juli hingga September. Dari kejadian itu, 61 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, dan 300 lebih luka ringan. Meski jumlah kecelakaan turun 5 kasus dibanding triwulan sebelumnya, korban luka berat justru meningkat. Polisi mengimbau pengendara untuk lebih waspada, menjaga jarak aman, dan mengurangi kecepatan, terutama saat jarak pandang terganggu kabut asap. Seruan boikot produk makanan dan minuman asal Indonesia ramai di media sosial Malaysia. Sejumlah merek seperti Kenangan Cafe, Aicha, dan Momoyo masuk dalam daftar yang disebarkan warganet. Seruan ini muncul menyusul dugaan penghinaan terhadap Raja Malaysia di media sosial. Menanggapi itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai aksi boikot kemungkinan hanya berlangsung sementara. Dia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan atase perdagangan dan KBRI di Malaysia. Dia pastikan sejauh ini tidak ada masalah besar dalam hubungan perdagangan kedua negara. Pemerintah pun terus memantau perkembangan isu ini agar tidak meluas dan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Malaysia. Kabar terakhir, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi mengantongi homologasi Grade A dari Federasi Balap Motor Internasional atau FIM untuk musim 2026. Sertifikasi ini diberikan setelah inspeksi terakhir 8 Oktober yang mencakup pemeriksaan lintasan, area keselamatan, pit lane hingga sistem pendukung balapan. Dengan hasil ini, sirkuit Mandalika dinyatakan memenuhi standar untuk menggelar ajang Grand Prix dunia, termasuk MotoGP. Direktur utama MGPA Ananda Mikola mengatakan pencapaian ini menjadi bukti kesiapan Indonesia menyambut pembalap dan penggemar dari berbagai negara. Mandalika pun semakin siap menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan mengutamakan keselamatan dan kualitas penyelenggaraan.
10: Demikian kabar-kabar Rasika hari

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan yang sudah berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Ada Pak Zainuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Putri, pada pukul 17 lebih 13 saya melintas seberangnya Kerkop atau Aerofol Bali Banteng. Tadi saya merapat dari
0: Kerkop aja
2: dari arah Siliwangi ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu menuju ke Mangkang. Jadi ini ya sudah memakan waktu 3 menit baru nyampe di Informa.
0: Oke.
2: Okay. 3 menit Informa itu 3 menit saya hitung itu dari Informa yang itu yang dari di bawah flyover. Itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Saya tadi melintas di flyovernya udah itu 3 menit. Udah ini Mas. Sudah di Gondorio Mas sudah masuk.
0: Okay.
2: Tadi sudah enggak ada yang terlalu pokok di Jeraka tadi. Suun. Masih aku mau lewat anu, lewat Hanoman Eno. Sebulannya Serano.
0: Hanoman. Udah ganti Pak. Menginap. Oke, untuk ke arah Mangkang sudah lancar. Tadi truk yang mogok sudah tidak ada. Cuman memang yang arah masuk kota Semarang ya. Kalau yang ke baratnya itu relatif lancar. Meskipun ada kepadatan seperti di Kerkop, Bali Banteng. Kemudian nanti di DTL Krapia yang arah ke barat. Tapi relatif lebih lancar. Kalau Anda dari arah barat, dari arah Mangkang, itu kepadatan mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai TL Kalibanteng, kawan Rasika. Jadi, silakan Anda yang nggak ingin kena ketersendatan, bisa lewat jalur tol saja. Cuman, kalau keluar tolnya Krapia, itu ada antrian agak panjang, kawan Rasika. Apalagi kalau yang mengarah ke kota. Mendingan sih keluarnya Gatingaleh, atau mungkin yang ke arah timur, ya langsung aja 12 ke Gayam ataupun Muktiharjo. Kemudian
1: Pak Chandra.
3: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore Mas Yudi Mbak kita. Mau minta info jam 17 lebih 20 dari Kota Pati mau ke arah Semarang. Dari itu apakah jalannya lancar? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra. Tadi melintas di 17.20 Pati menuju ke arah Semarang, ini terpantau masih cukup lancar. Pati Kudus juga lancar, Kudus ke Demaknya juga lancar. Nah, Demak ke Semarangnya ya nggak lancar. Ketersendatan, kepadatan agak memendek sih kalau tadi di Loirang, sekarang setelah ya sekitaran exit tol Sayung arah ke Semarang itu sudah mulai padat merayap sampai dengan TL Genuk gitu Pak. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
4: Sore Mas Yuli, Pak Krita.
0: Selamat sore.
4: Info-info jalurku. Wah, ini baru mau keluar ini.
0: Eh, keluar mana?
4: Jalur seperti apa ya? Ini saya cek tadi di map kok kayaknya merah-merah ya di sekitar Siliwangi ya, Pak.
0: Wah, biasa.
4: Mohon info-info. Matur.
0: Lancar ya sampai dengan Sultan Agung. Gombel is okay. Sultan Agung ramai. Nanti di Taman Diponegoro ya bisa dibilang lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk TL Kaligarang juga normal saja antreannya. Yang padat memang nanti di pas turun dari flyover Kalibanteng. Kalau dari arah Pamularsi itu pas pertemuannya itu jalur itu sebelum Istana Buah itu sampai dengan TL Hanuman itu. Kemudian
1: Pak Lazarus
0: melintas di

0: I si rondol bumi indah itu, pertigaan itu sampai di setelah mula di dom atau U-turn itu. Padat banget baik dari arah Jatimulyo, kemudian ini Tirto Agung. Gila nih boy. Padat sekali. Agak krodit juga di pas pertemuan jalur Jatimulyo ataupun yang pertemuan jalur di mana tadi Tirto Agung, kemudian di yang Banyu Putih, belum lagi ada U-turn setelah mula di Dom, dan juga nanti yang di simpang Banjarsari ini juga terpantau padat baik yang Jatimulyo, Sirojudin dari arah Banjarsarinya, Banjarsari Selatan. Eish. Kemudian
1: Pak Zuhri,
2: Mas Zuli,
3: iya,
2: pemuda ke Tamrin lancar, langsung ambil kiri Kampung Kali. Mm-mm. Alhamdulillah juga lancar.
0: Lancar.
2: Ya sabar Jo sama orang pulang kerja aja. Gitu Mas Yuli.
0: Baik.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Jam pulang kerja sih. Kemudian
1: Pak Wendy.
4: 17.23 saya sampai di TL Tanjung Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
4: Mbak, aku love banget loh sama kamu Mbak. Lope-lope pokoknya Mbak Greta. Ih, menyenangkan sekali lagunya sudah diputar. Tak kira di delete dari playlistnya Rasika, jebulnya masih ada. Terharu aku, terharu. Makasih ya Mbak Greta ya. Mau minta apa Mbak Greta?
0: Tenan pora aku tadi ya nih.
4: Setahu saya masih ada pasar UMKM tuh loh yang ada sampai tanggal 11 Oktober kayaknya.
0: Ya, ya, ya. Oh ya, mungkin terima itu kasih. Ada bazar
4: 1755 sampai UMKM di Kabilangu ya Mas Yuli. Terima kasih. Lancar.
0: Azik.
4: Terima kasih.
0: 7 Oktober sih mulainya Bursa Wirausaha Unggulan Jateng kalau enggak salah. Itu mulai setelah apa kan kemarin Gias 4 dan selesai.
1: Selesai
0: terus tanggal 7-nya gitu no Rebo. Rebo.
1: Oh iya Rabu.
0: Rebo itu mulai di Dom ada itu Bursa UMKM. Judulnya itu Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah. Nah, itu dia. Wah, ini pasti banyak itu isinya tuh. Ada
1: apa? Ya paling jajan-jajan kekinian.
0: Ya kuliner, kemudian yang enggak kuliner juga biasanya kalau daerah Undip itu ya banyak anak muda ya. Apa kayak jenengnya kaos-kaos itu tem.
1: Anu thrift-thrift gitu apa sih?
0: Ya mungkin ya kayak gitu thrift.
1: Thrift barang-barang second tapi sekarang ngomongnya kan thrift gitu.
0: Ya. Kalau dulu kan awul-awul.
1: Awul-awul, bener.
0: Sekarang di strikoni dia ngeri plastik.
1: Di laundry loh.
0: Ya iyalah.
1: Di laundry bau wangi.
0: Harus kalau enggak gitu ya. Males lah. Di daerah TM sih. Apa sini? Muladi Dom. Tembalang City. Oke, kemudian
1: Pak Oding.
0: Paling
1: selamat sore, tol Krapyak ke Gayam Sari apakah sudah lancar jalannya?
0: Oke, untuk masuk tolnya saja yang agak padat kalau Anda dari arah barat itu mulai dari rumah sakit bahkan sekarang mundur lagi hampir sampai di tikungan Tugu. Kalau arah ke Gayam Sarinya itu lancar. Tidak ada ketersendatan. Hati-hati masih ada beberapa pengerjaan jalan, pengerjaan infrastruktur di tol ABC kayak tadi siang itu pengecatan marka jalan disemprot warna perak itu yang di tanjakan tol Tembalang. Kemudian ada ya perbaikan-perbaikan kecil lah. Tapi ini aman lancar sampai exit tol Gayam Sari. Kemudian
1: Pak Bu Artanto.
5: Kok malah waduh tambah malam tambah lancar kayaknya kok masih ULI enggak seneng sih kalau kawan Wendy dapat jalan yang lancar.
0: Tentu.
5: Masih ULI. Kawan Wendy habis berbuat baik apa? Biasanya baik. Gulung komeng ora diputer ke lagune kok ini ora request langsung diputer sebagai opening lagi. Pukul 17.25 menit sampai di sekitar SPBU Halim kondisi lalu lintas masih lancar. Matur nuwun.
0: Oke.
5: 17.58 sampai di rel kereta api Brumbung ya. Tadi di perempatan Waru sudah lancar. di

0: Matan Bulusari tadi infonya juga ditutup karena ada arah-arahan penumpang pengantin sunat ya, yang naik Wendy yang ditarik kuda, kelihatannya sudah selesai sehingga sudah Wendy dibuka perempatan Bulusari.
1: Oke, baik, hari ini ya itu apa mau kayak sunat lah, ada yang khataman Quran itu pada naik bendi dokar kecil itu sama dikasih kembang apa manyar mayang jerawut itu lah,
2: iya
1: jerawut lagi. Kemudian
2: Pak Julius Ardi,
1: iya
2: Pak Julius Ardi tanpa an.
1: Oh ini toh, oh iya.
2: Julius Ardi tanpa an.
3: Selamat sore Rasika.
1: Ya.
3: Terpantau jam 17.23 di sekitaran Undip Tembalang. Masih belum bergerak dan ada mobil damkar juga terkena macetnya. Mohon info ini karena apa ya? Terima kasih.
1: Besok akan lebih wow lagi tuh. Malam minggu ya kan. Ada Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah. Nah itu Pak, dimulai di dom tuh. Jadi ramai sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan. Anda yang masih di jalan raya silakan terus bagikan informasi Anda. Di Kelana Kota Anda bisa WhatsAppan di 081 3258 58 500.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Keluhan pelayanan juru parkir di kota Semarang menjadi sorotan warga. Sejumlah jukir dinilai kurang membantu menata kendaraan, namun tetap meminta retribusi saat kendaraan hendak keluar. Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Semarang, Andreas Catur Adi Kristianto, mengatakan saat ini ada 843 titik parkir resmi yang aktif. Setiap titik parkir diisi 2 hingga 3 juru parkir, sehingga totalnya diperkirakan mencapai 2.529 orang. Sementara itu, warga juga menyoroti kejelasan tarif dan kualitas pelayanan. Penataan parkir dan peningkatan pelayanan jukir menjadi tantangan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan. Harga kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar Kabupaten Demak terpantau relatif stabil. Pemantauan Dindakop UKM Demak dilakukan di 5 pasar. Kabid Perdagangan Dindakop UKM Demak Lilis Agustanti mengatakan, mayoritas komoditas tidak mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras premium tercatat Rp14.900 per kilogram, gula pasir Rp18.000, dan telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi di kelompok cabai, yaitu Rp73.000 per kilogram. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Breaking news kan Rasika?
1: Apa?
0: MBK.
1: Oh, MBK kenapa?
0: Enggak ada.
1: Dihentikan?
0: Hah?
1: Dihentikan?
0: Apa?
1: MBK.
0: MBK, iya.
1: Berarti udah stop, enggak ada MBK lagi?
0: Senin besok lagi.
1: Mulai Senin besok. Oh.
0: Sore enggak ada gitu.
1: Senin besok pagi ada.
0: Yang hari Sabtu libur masih?
1: Ada yang sekolah hari Sabtu.
0: Oh iya iya.
1: Ada yang sekolah. Ya. Oh iya iya. Kirain bener.
0: Kaget ya.
1: Kaget ya. Hah? MBG dihentikan, di stop.
0: Enggak ada. Ternyata besok lagi.
1: Besok lagi kalau hari Minggu libur.
0: Eh?
1: MBG hari Minggu libur.
0: Oh gitu ya. Harusnya kan masih.
1: Kok masih?
0: Makan kok hari kerja toh.
1: Eh ya benar kan hari sekolah.
0: Lah Minggu?
1: Minggu kan libur.
0: Emang enggak ada orang.
1: Loh, kan
0: waktu
1: kalau
0: waktu enggak sekolah, libur sekolah, suruh ngambil. Minggu masa enggak dapat.
1: Eh, waktu libur sekolah libur.
0: Ada yang suruh ngambil.
1: Iya, tapi ada yang libur. Enggak dapat MBG, enggak dapat libur.
0: Nah, kemarin di Mata enggak tahu nih, nantinya kayak apa ini? Akan di 2 minggu apa uji coba itu prasmanan gitu. Jadi ngambil gitu.
1: Ngambil dan sendiri.
0: Di Kandeman sana.
1: Oh, di Kandeman.
0: Nah, itu antusias katanya malah lebih bagus. Ya enak sih, misal kalau prasmanan kan hangat gitu.
1: Iya, prasmanan.
0: Kan bawahnya dikasih
1: ini apa? Apa yang pakai apa namanya? Kok citrus?
0: Spiritus.
1: Spiritus kok citrus?
0: Citrus ya apa citrus?
1: Citrus ya.
0: Citrus.
1: Citrus itu ya itu. Lemon itu. Citrus.
0: Citrus itu dulu apa ya?
1: Citrus. Citrus kan nama marga citrus.
0: Enggak, iya maksudnya dulu pernah jadi berita apa ya?
1: Citrus. Oh, ini
0: lupa.
1: Yang korupsi siapa dulu namanya? Oh, bukan deh, bukan. Bukan. Gayus Tambunan, Deng, bukan.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Itu orang
1: Gayus. Orang pajaknya. Gayus Tambunan.
0: Iya, iya, iya. Oke. Oh, iya.
1: Iya iyalah. Dong.
0: Wah, aku banyak disayang orang gitu ya.
1: Sayangnya kok Trimo Yuli gitu.
0: Loh,
1: maksudnya.
0: Aku gitu. Sayang karo Greta juga loh. Misal sayang, pulang ngetrip. Untuk duit sak yuto. Wah.
1: Jebret.
0: Lah tak kei.
1: Lah jebret.
0: Sayang nek tak kei.
1: Betul. Sayang jadi jebret.
0: Ya kan ada yang lebih disayang di rumah.
1: Oke.
0: Ada siapa ini yang
1: Ibu
0: sudah bergabung?
1: Erna, ya. Kemacetan di Tanjakan Lemah Abang ada apa ya?
0: Kepadatan arus lalu lintas karena banyak dam truk putar balik di SPBU Karangjati. Itu tadi infonya kayak gitu. Hanya kepadatan aja. Sampai di jam 18.12 ini masih ya. Sekarang sudah sampai di tanjakan apa di sini? Lemah Abang. Atau pertigaan Bandungan itu kan Rasika. Jadi cukup padat merayap. Apakah ada masuk ada pengerjaan lagi?
1: Enggak, mungkin truk mogok kali.
0: Nah itu dia tuh. Jadi dump truck itu keluar dari Ngobo itu, kemudian motong jalur, langsung putar balik gitu.
1: Oh.
0: Yang di SPBU
1: Karangjati itu.
0: Pak Iwan Kendal tuh.
1: Iya.
0: Pak siapa pendengar kita tuh?
1: Pak Iwan. Sekarang
0: bukan jadi yang di situ, yang di SPBU-nya kok. Iya, Pak siapa ya?
1: Kayaknya namanya Yuli-Yuli gitu deh.
0: Enggak lah. Kalau yang Yuli itu yang operatornya ngisi.
1: Aduh lupa namanya ya, ya tahu-tahu.
0: Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya. Iya.
2: Mau bengi udan ya Mas Yul.
0: Oh, udan.
2: Lumayan terus ya.
0: Oh iya.
2: Aku berarti sing ora udan di daerah Mas Yuli iki.
0: Ya Ungaran ndak hujan.
2: Lumayan. Bar ngumpul mobil per bengine diudani karo banyudan. Wes. Terus meh berangkat pagi ya. Udan meneh, wes. Ini di Bedono mulai gerimis Mas Yuli, Bagri. Madono, Bedono depan seksi ya.
0: Okay.
2: Sudah mulai gerimis Mas Yul. Kabar lanjut, matur suwun.
0: Kayaknya Ungaran enggak dilewati.
1: Belum mesti. Dilewati, belum hujan sampai sekarang.
0: Dan lancar sampai dengan Bawen ya. Tidak ada ketersendatan setelah masuk tol Bawen. Ya biasalah kalau pertigaan Bawen itu agak padat. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana ya?
0: Untung Suropati ini sejak kemarin lancar, ini juga lancar juga ya, sampai dengan masuk tol Manyaran. Untuk di Jatingaleh, Tanjakan Tembalang agak padat. Tadi siang sih ada ngecat-ngecat itu, cuman kayaknya bukan deh. Semoga sih bukan karena ada truk mogok ya. Selepas itu juga masih cukup lancar gerbang tol Banyumanik setelahnya yang di mana itu? Jembatan Banyumanik 2 juga lancar juga. Yang tersendat arah sebaliknya, yang arah ke gerbang tol Banyumanik dari arah Ungaran. Kalau yang arah ke selatannya aman, lancar sampai dengan exit tol Bawen. Kemudian sampai dengan Tuntang Solo 3. Terus apa kayak jenis
1: omah, ini omahnya Tuntang Solo 3
0: tuh, APC. Nah, itu juga lancar. Bakso Neo sik buka.
1: Bakso APC masih.
0: Iyalah. Masuk tutup. Tutup ini pas digawe. Sampai di ini mana?
1: Mana?
0: Itu ya, Mas. Tekan kono wae lah.
1: Iya, sudah gina. Sampai di ABC tok kok.
0: Ya masuk sampai ABC. Rumahnya mana di situ?
1: Ya itu di belakang
0: pinggir-pinggirnya itu.
1: Iya. Itu kan ada jalan masuk gang gitu, masuk.
0: Oh, dada payam itu.
1: Ya pokoknya situlah, di situ kan banyak
0: jalan masuk. Dada payam, tembusan Argo Tunggal. Tritis. Nah, kayaknya rumahnya daerah Tritis nih. Kemudian
1: Pak Mark Gonong. Om jalur gunung. Pak Mark Gonong.
0: Oke, okay, Pak Iyo.
1: Pak Iyo.
0: Jalurnya terpantau lancar itu sampai dengan entry tol Jabana Serondol.
1: Serondol.
0: Itu lancar. Ya, tidak ada ketersendatan sampai
1: Kerapiak.
0: Nah, itu nanti keluar tol Kerapiak padat banget tuh. Sampai pas di pertemuan jalur yang dari arah ya gerbang tol itu. Pertemuan jalur yang dari arah Kali Kangkung tuh. Tapi sebenarnya setelah itu sih aman lancar, yang tadinya di TLKIW pintu timur itu ada antrean sekarang sudah enggak. Kaliwungu juga lancar lewat dalam kotanya atau mau lewat Lingkar ini juga lancar juga. Kendal masuk kota Kendalnya juga lancar, Berangsong Kendal, Tentara Pelajar sampai dengan Patbong, Cepiring ini lancar. Gitu Pak.
1: Pak Gono.
0: Kok bisa diganti jenengnya gitu?
1: Nggak tahu.
0: Request sendiri atau bagaimana?
1: Mungkin
0: ini?
1: Kemarin waktu itu kan request di siapa? Renaldi. Terus siapa lagi yang? Aduh, yang Pak, di Amerika itu siapa?
0: Mumpung namanya? Ya Pak, mungkin di ini aja di Dukcapil. Ganti jeneng Sisan Selametan besok tanggal 1 B.
1: Langsung bawa ingkung.
0: Ingkung urip.
1: Ingkung urip.
0: Alias pite. Kemudian
1: Pak Bagus Pramono.
3: Terima kasih. Mas Yuli, Mbak Krita,
0: yes.
3: Selamat sore rekan-rekan semua. Menginformasikan jalan Tirto Agung dari Tirto Agung ke arah pertigaan apartemen Alton macet total arah ke apartemen. Tahu ini permasalahannya apa? Mungkin Mas Yuli, Mbak Krita bisa atau mungkin ada info apa?
0: Ya, itu tadi ada apa UMKM Bazar
3: dari perumahan Graha Estetika sampai SS sebelum Stikes itu kurang lebih jarak 120 meteran ditempuh dalam waktu 20 menit.
0: Luar biasa dari situ ekonomi jalan. Rame ini kayak ngono ya. Menyenangkan ya, dulu kok mbahku ora matoki daerah kono ya. Nek matoki lho, wah mesti aku wis atung-atung jaga kos-kosan. Nek saking tanah akeh, Joko apartemen. Oh jadi satpam. No. Tapi ya, aku sekarang nganu lagi usaha ngumpulin keringat gitu.
1: Ngumpulin keringat.
0: Duh, temenku kok.
1: Buat apa?
0: Temenku itu sukses kita. Sukses yuk, beli apa? Mobil baru, rumah baru.
1: Ngumpulin
0: hasil keringat sendiri gitu. Lah aku yang pengen toh. Wah, tak lumpuk ge. Keringatku mau tak kumpul ge.
1: Itu bekerja berkeringat gitu loh. Hasil keringat, jadi karena bekerja berkeringat. Ngelumpuk ke keringat. Nggak ada ngelumpuk ke keringat. Sopo sih gelum keringat.
0: Nah, ini mumpung musim kemarau. Panas gampang kemeringat. Kumpulin keringat, hasil keringat sendiri. Yes. Isi akan nunggu tuku mobil anyar, mobil listrik gitu. Omah listrik.
1: Omah listrik. Yo kesetrum omah listrik.
0: Kemarin tuh hukuman ada orang dihukum
1: pakai apa?
0: Penjara suntik gitu.
1: Suntik listrik.
0: Suntik mati. Enggak, ini benar kok. Dua kali tuh.
1: Di mana?
0: Di luar negeri.
1: Oh, di luar negeri.
0: Beritanya ada, mungkin nanti tak cari. Itu enggak mati ya.
1: Oh, berarti dia kebal, punya ilmu.
0: Debus ya.
1: Ini tadi malam Banyumanik sampai Akpol jam 10 malam hujan deras. Sampai terjadi laka di depan Hotel Norman, tepatnya di flyover arah Gombel.
0: Oh, Semarang malah hujan. Waduh, sayangnya sini yang belum hujan nih. Ungaran loh padahal loh. Deket Gunung Ungaran aja belum hujan. Aduh, gatel di ronggo. Siapa sih ngerasa nih?
1: Oh gitu, Bu Nini.
0: Ini wah ini Bu Nini bisa debus tuh.
1: Bisa debus.
0: Iya.
1: Masa?
0: Kebal. Cuman sayangnya waktu sakit kemarin itu. Dokternya nyuntik patah semua. Kok bisa? Saya punya ilmu debus. Gak bisa disuntik.
1: Bukan suntik itu.
0: Waduh.
1: Kalau Bu Nini itu suntik vitamin, bukan sakit. Suntik vitamin.
0: Vitamin ya dipangan. Oh, disuntik.
1: Kan disuntikan kayak infus gitu loh, kayak apa namanya? Apa kayak?
0: Apa bedanya diombe?
1: Ya beda, kalau disuntikan langsung srrr, mengalir ke darah gitu. Kalau diminum kan perlahan, diolah
0: dulu. Tahu.
1: Iyalah. Maklum, sekarang kenapa? Kenapa kalau infus kok pasti cari apa namanya, jalan darah itu yang pembuluh arteri, vena ya, pembuluh vena itu kenapa? Ya biar cairannya masuk ke darah.
0: Ah, itu
1: biar mengalir.
0: Main ketok kerja ae.
1: Main ketok kerja.
0: Main ketok ning rumah sakit. Nah, minum aja langsung.
1: Ya beda, kalau minum itu apa namanya, prosesnya lama gitu. Kalau suntik langsung
0: warek kok, cepat.
1: Kembung.
0: Diminum aja vitaminnya, diminum. Obat kok disuruh minum. Nggak, ngapain kan langsung dimasukin.
1: Ada obat yang disuntikan juga ada.
0: Tapi setelah itu dapat obat.
1: Ya,
0: disuruh
1: obat
0: minum
1: lagi.
0: Obat.
1: Iya, itu kalau rawat jalan.
0: Enggak, di rumah sakit.
1: Iya, memang kalau itu kan biasanya disuntikan ya obat yang paten.
0: Wah, lama-lama mati ngomong obat paten. Woi, ngawur.
1: Ya,
0: obat
1: kok gitu
0: paten. Obat dikasih apa?
1: Obat paten. Maksudnya obat yang memang benar-benar harus langsung masuk gitu loh, langsung masuk, langsung bisa
0: mati.
1: Ke aliran darah gitu.
0: Oh, waduh. Malah meden obat mari mate.
1: Bukan. Pak Yanuar ini Tembalang macet. Iya.
0: Betul.
1: Ada acara apa?
0: Acara
1: apa? UMKM.
0: Apa mau judulnya?
1: Apa tadi?
0: Judulnya
1: pokoknya Basar
0: itu.
1: UMKM.
0: Hah?
1: Basar UMKM.
0: Bursa gitu.
1: Hah?
0: Bursa.
1: Oh, bursa UMKM.
0: Bursa Wira Usaha Unggulan Jawa Tengah.
1: Ya itu, jadi macet. Terus Pak Sejati nih, antrian TL Karangjati dari Perengapus memanjang ekor mencapai depan RTH Ngempon. Terus?
0: Yang ini yang dari arah dalam.
1: Oh iya, dari
0: yang
1: tahu-tahu.
0: RTH Ngempon tuh kanan jalan tuh. Ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Sejati, informasinya. Sejati nih bapak-bapak, Pak Sejati.
1: Ya, itu Mbak Gri tahu ngapa ngopi, belum ngopi. Iya, memang belum ngopi, Pak.
0: Oh, kopi kundi?
1: Lah, enggak tahu.
0: Oh, enggak.
1: Oke, lanjut Pak Andi.
4: Selamat sore, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Mohon info di Prof. Sudarto, ada ketersendatan, ada apa ya, Mas? Ini kok agak lama, biasanya itu merayap dikit-dikit maju ini agak lama. Yang dari arah Patung Kuda, Mas, menuju ke Undep. Mohon infonya ya, Mas.
0: Menuju,
4: terima
0: mas,
4: kasih.
0: Apa dengan kok Undep?
1: Mohon infonya.
0: Undip ya.
1: Undip.
0: Yang menuju Undip. Aku dengarnya menuju Undo. Ya itu ada bursa. Ah, kesalah. Bursa Wirausaha Unggulan tuh, Pak. Jadi UMKM sama non UMKM di ini konsepnya itu Temsi Never Sleep Medan. Apa gue? Tembalang City nggak pernah tidur.
1: Tembalang City ya.
0: Mulai no aku no, lewat gunu isu-isu uang, uang apa ngebe berpati gitu mandul gunu.
1: Berarti nggak tidur.
0: Wah ini kita sinten ini konsep kok nggawe konsep kok Temsi Never Sleep. Akhirnya warga ini nggak pernah tidur. Kurang tidur agak lemes ini aduh.
1: Oke. Pak Ian mau tanya dari Walter mau ke Demak bagaimana lalinya lewat mana yang lancar?
0: Oke. Kalau yang ke arah timur relatif lebih lancar ya. Jadi Walter Wonsidi, Genuk, kemudian ke arah Demaknya aman, lancar, tidak tersendat.
1: Pak Kis.
0: Selamat
5: sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
5: Kawan Rasika semuanya melewati
0: tol Demak.
5: Jalan tol Semarak ya.
0: Lengang. Lah mana? Selip ya Pak. Ah ratrimo deh. Jai Pak.
5: Jalannya, jalan tolnya lengang.
0: Nah. Iya nanti kalau untuk nunggu nyambung nanti.
5: S-A-Y-U-N gimana ini?
1: S-A-Y-U-N sayung.
0: S-A-Y-U-N. wong lawas ono ang. Oke, exit tol Sayung langsung disuguhi ke tersendatan. Gitu, Pak. Jadi langsung padat merayap.
5: 1731 Mang Yuli.
0: Ya.
5: Supadi Mbak Greta sudah sampai di Tunas Ar Agro.
6: Oke. Juga bisa melihat
5: tersendatnya karena aktivitas putar balik saja.
0: Ya,
5: aktivitas putar balik saja ini itu. Dan volume kendaraan yang sangat ramai sekali. Nek rame ngono City Tol.
0: Ya iya.
5: Ramai lah.
0: Ramai ngono, Pak. Ramai.
5: Terlalu muntel ngono, Mas
0: Yuli. Iyalah. Ekonomi bagus.
7: Halo. Sudah sampai tol ABC ini, Mas Yuli.
0: Oke. Okay. Nah,
1: sudah sampai tol ABC.
0: Bagus lah. Tadi dari Tunas Kru Persada, tuku bibit, nah, pabrik bibit itu. Kalau mau nyari, apa ya? Tomat.
1: Tomat. Lombok.
0: Lombok-lombokan. Ya lombok tenan maksudnya. Yeah.
1: Wah. Pare.
0: Wah macam-macam. Gitu. Sama bibit unggul. Yeah. Unggul ini apa ya?
1: Unggul itu ya kualitas nomor satu.
0: Pak Unggul.
1: Oh Pak Unggul Suloso.
0: Oke nanti sampai TL Genuk itu padat sekali. Sekarang sudah masuk di tol ABC. Terpantau lancar ya sampai dengan keluar tol Krapiak nanti yang keluar tol Krapiak ini agak padat tuh. Tapi setelah exit tol Krapiak lancar arah ke barat ya. Pak Warsito.
8: Halo, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan rasa.
0: Selamat sore
8: semuanya. Mas Yuli, Mbak Greta, saya informasikan ini saya tadi dari Ungaran mau ke Tembalang, mau ke Undip. Ini saya lewat konvensional lancar sampai di Ngasrep, namun di Jalan Prof. Darto ini mulai sumur foto sudah merah sudah macet sampai di area mulai tidom sana, nggak tahu ada apa ini Mas. Maten matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Ya sekalian ya, aduh sekadung macet di Prof. Sudarto, Jatimulyo, mana lagi Tirto Agung, sekalian aja lah masuk ke mula didom itu lagi ada acara UMKM tuh, bazar kayak bazar bursa. Wira usaha, nah itu dia. Oke, Pak Pujianto. Dong biru tidak rekomendat karena ada proyek drainase sehingga kalau dipakai simpangan bisa terkunci kalau tidak ada yang mau ngalah. Oh, itu ada proyek sedot drainase ya di dong biru ya. Dong biru kalau hujan, kalau pas musim hujan itu, aduh kasihan tuh lewat situ tuh. Aduh, lihat warganya kalau rumahnya tergenang terus. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Bu Rani. Selamat malam.
9: Malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat Mas. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Ini masih di Jakarta?
9: Aku di Jakarta.
0: Oh, itu lagunya Ceylon Seven. Oh.
9: Jadul ya lagunya.
0: Aduh, saya tua berarti. Oke, okay. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi ini sudah mulai banyak hujan. Ini apa karena sudah mau memasuki musim peralihan? Apa kamu?
9: Lihat.
0: Oh, kita.
9: Ini sih Mas, November sih Mas.
0: Oh, November ya. Oh, berarti memang
9: mulai
0: aneh.
9: Masuk musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah. Tapi secara umum wilayah Jawa Tengah itu November.
0: November ya. Iya. Oh iya, enggak apa-apalah. Masih ya sebulan ya, lagi.
9: Ada hujan dikit-dikit lah ya, Pak.
0: Lumayan ya. Itu.
9: Pendinginan ding, pendinginan.
0: Ya, apalagi yang kebakaran-kebakaran
9: betul,
0: tuh. Aduh.
9: Betul.
0: Kalau bisa request Ungaran ya. Kalau dilewati terus. Ada apa ini? Ada apa? Oke, untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Bu Rani silahkan.
9: Oke, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Seperti biasa kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan menjelang tengah malam nanti hingga dini hari nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan juga di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya antara malam hari ini hingga dini hari nanti. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Oke, terima kasih Bu Rani informasinya.
9: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
9: Selamat malam.
6: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menggelar pertemuan dalam rangka penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembatasan dan pengawasan vape atau rokok elektrik dan pencegahan nafsa pada remaja. Sekretaris Dinkes Pamekasan Muhammad Saidi mengatakan, dari data hasil screening kesehatan remaja di wilayah Pamekasan, terdapat sebanyak 4.265 dari 29.097 remaja terindikasi merokok dan 1.450 remaja telah di-screening terkait nafsa. Data tersebut menjadi alarm nyata pentingnya memperkuat upaya edukasi, deteksi dini, serta pembatasan peredaran rokok dan vape bagi anak di bawah umur.
2: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Marif. Keluhan pelayanan juru parkir di kota Semarang kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah jukir dinilai kurang membantu menata kendaraan, namun tetap meminta retribusi saat kendaraan hendak keluar. Kepala Bidang Perparkiran di Sub Kota Semarang, Andreas Catur Adi Kristianto bilang, saat ini ada 843 titik parkir resmi yang aktif. Setiap titik diisi 2 hingga 3 juru parkir, sehingga diperkirakan ada 2.529 jukir. Warga juga menyoroti kejelasan tarif dan transparansi pengelolaan parkir. Penataan jukir dan peningkatan kualitas pelayanan kini menjadi tantangan demi kenyamanan pengguna jalan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pengadilan Agama Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Patimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, pembangunan gedung ditargetkan rampung sehingga dapat digunakan sekitar Mei 2027. Tidak hanya bangunan, Pemkab juga menghibahkan lahan seluas 2.600 meter persegi. Total anggaran dan pembangunan gedung mencapai 14,2 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea jus, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
6: Nah gimana, enak es tehnya?
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
9: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Okay, kita lanjut lagi Gelana Kota. Nanti kita Gelana Kota itu sampai dengan jam 9 karena Rasika. Jadi silakan masih banyak waktu untuk berbagi bersama kawan Rasika yang lainnya yang masih belum sampai di rumah atau tujuannya, apalagi jelang weekend biasanya banyak yang mau keluar kota, ya kan? Oh iya, ini apa lagi? Anak metung ini?
1: Tahu.
0: Udah. Ah, ini apa nih, Pin?
1: Apa?
0: Endasku ke tuten kepala ya.
1: Gak kelihatan.
0: Iya.
1: Ya wes lanjut.
0: Nah. Oke. Yang melintas di jalur masuk Kota Semarang dari jalan Wali Songo itu mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai dengan TL Kalibanteng, ada apa ya sebenarnya ya? Apakah ada kendaraan mogok atau hanya kepadatan saja? Ini kok dari tadi kok nggak selesai-selesai nih. Panjang kepadatannya mulai dari TL Kalibanteng sampai dengan Rumah Sakit Tugu. Itu jaraknya kurang lebih ada mungkin 2 km kan Rasika. Lanjut ada
1: Pak Edi Sasmito, ini Tanba Aji tadi ada yang bawa keris.
0: Bukan ini tadi.
1: Oh, bukan
0: tadi,
1: yang tadi. Ini. Terboyo ke genuk tersendat ada apa?
0: Terboyo ke genuk tersendat kayaknya ada pengerjaan jalan. Oh, ada truk tangki yang mogok ternyata. Ya, truk tangki. Oh, jalan kok. Jalan kok pelan.
1: Rendet. Rendet.
0: Oh, dia mau ngapain dia awe-awe? Awe-awe. Ini depannya ini. Nah, ini dia dump truck lagi. Bukan. Ya. Yeah. Itu apa itu?
1: Apa?
0: Oh, dump truck.
1: Oh, dump truck mogok.
0: Tuh.
1: Di mana ini?
0: Di ini sekitaran Gebang Anom. Seringin kok enggak mogok nih, Pak ya. Ini ada bis juga nih. Berjajar. Padat banget. Pokoknya nanti setelah makam Tugu baru lancar ya kan Rasika.
1: Truk mogok itu.
0: Enggak tahu ini kok truk yang
1: pada. Enggak sih, tapi truk yang mendominasi jalan gitu. Mungkin, Terboyo ya. Sayung butuh 35 menit.
0: Oh iya. Butuh waktu
1: 35 menit.
0: Waduh. Dari Terboyo sampai Sayung padat ternyata. Oke, Pak Edi Sasmito, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
2: Halo, selamat maghrib Mas Yudi dan Pak Gita, melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus pukul 18.00 sudah sampai di TL Genuk. Ada sedikit ketersendatan pada berhenti karena banyak mobil, motor, truk dan lampunya merah. Jalur saya gimana Mas Yuli dan Mbak Grita? Aman toh?
0: Ya lumayan, agak padat lah batas berapa.
2: Padatannya seperti biasa. Tuh jalur yang saya lalui tadi dari Gayam Sari, Walter Mongen sisi sampai Genuk, aman, lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Walah, ada truk mogok pas di Genuk ya, TL-nya.
1: Yang mana sih truknya?
3: Ada truk mogok.
1: Oh, itu yang
0: truk bok.
1: TL Genuk arah timur ya.
2: Maaf, videonya goyang.

0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Oh ya, kelewatan malahan. Pas lewat Sayung, ketersendatan terjadi mulai dari exit tol Sayung ya ke arah barat, lumayan panjang. Itu aja dulu. Terima kasih.
0: Mulai exit tol Sayung arah ke kota Semarang ini terpantau cukup padat dan merayap, Pak Andrasika. Terima kasih informasinya, Pak Diki Armanto. Kemudian
2: Pak Khairuddin Fahri, mohon info lalin dari Ungaran menuju ke arah Kudus. Ini sudah ke M422 menuju Gate Banyumanik agak padat, tersendat sedikit di Kubro, di Padiraya menuju TL Genuk berhenti agak lama, gegara putar balik atau ada kejadian laka? Oh, gara-gara truk tanah.
0: Ya, hari ini kok banyak truk tanah ya? Ya, pada mau nguruk-nguruk, apalagi yang mau diuruk itu banyak sekarang. Itu di KIK, itu juga akan ada pelebaran lagi. Wah, jadi nguruk kayak di Semarang itu yang diuruk banyak juga. Jadi butuh tanah. Karena jika yang punya tanah yang enggak rata gitu. Perbukitan dan itu agak sedikit ada padas-padasnya. Wah, itu laku itu karena sih. Ya. Ya, cuman harus izin sih. Oke, Pak Khairuddin Fahri. Kemudian
2: Pak Irsyad, aku perjalanan dari Mijen mau ke Mugas, Mijen Demak.
0: Oh,
2: dari Mijen Demak mau ke Mugas, iya, enaknya lewat mana?
0: Ke arah Semarang, Sayung itu padat, enggak, bukan karena rob juga, karena hanya kepadatan arus lalu lintas di setiap U-turn itu banyak kendaraan putar balik. Itu sampai TL Genuk mulai dari exit tol Sayung. Setelah itu sih aman, lancar. Kalau ke arah dalam kota Semarang, biasalah kepadatan itu di perlintasan rel kereta api Kaligawe saja. Raden Patah, kalau ini Jumat biasanya sudah ditutup untuk kota lama. Silahkan lewat jalur lainnya. Anda bisa lewat ke arah Dr. Cipto, kemudian menuju ke arah Mugas. Kemudian
2: Pak Iwan, selamat petang. Info Tembalang bundet mulai Muladi sampai Sukun.
0: Iya, betul.
2: Ibu Nini, apa ini mesum?
0: Di KIW.
2: Suasana KIW menjelang malam jane kerja penak yo.
0: Iya iya, kan di sana lagi ada udah sejak puasa itu rame banget di KIW karena ada tempat nongki. Nongki pas di bibir pantainya, dermaganya itu, tapi bukan yang perahu-perahu buat mancing. KIW EC EC ya.
2: KIW EC. Pak Agus Rioko,
3: sore menjelang malam ya, pas petang ya.
0: Iya.
3: Mas Yudi, Mbak Greta, iki mau aku ngopo ya?
0: Ngopo?
3: Kok iso ngerti-ngerti kok malah lewat arah Karangjati. Biasanya kan aku lewat Wato Gajah terus Kaloran ya. Wah, iki macet ya, Mas. Terus mulai ngempon, terus mulai macet, Mas.
0: Betul.
3: Ini 17.38 ya aku di ngempon. Nanti kalau lolos dari Tel Karangjati sampai jam berapa tak info lagi ya.
0: Oh, iya. Setengah jam balik.
3: Biasa, Mas. Karangjati Ungaran
0: udah mati
3: dulu. Mohon infonya. Atur, thank you.
0: Ya, mulai banyak truk pasir ya. Jadi terus sabar sajalah kalau lewat Pak Sopomo.
2: Pak Agus Trioko.
0: Kemudian
2: Pak Prayitno.
4: Malam, Mas Uli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Yang dari Semarang menuju Ungaran itu ada ketersendatan di depan Nasmo Pointernya, ujungnya di menyambung dari
0: Karangjati
4: Patung Tugu di Ponegoro itu sampai ada
0: Tembalang. Iya,
4: ya, pelan-pelan karena banyaknya orang yang mau pulang. Terima kasih.
0: Ya, itu ada Burza wirausaha itu ya. Oke, Pak Prayitno, dengan ini jam berapa ini? Jam 18 hampir jam 19. Ini juga masih cukup padat dengan rasikan untuk kawasan Prasudarto, tapi sudah mencair ya. Sudah tidak kayak tadi sore. Kemudian ada siapa lagi?
2: Pak Heri, sudah 10 menit grek di exit Tembalang tadi 17.15. Tidak ubah, terus 17.54 nih.
0: Sampai di
2: Wih, padat banget ini di mana? Iya, oh, mulai di dom itu ya.
0: SPBU, U-turn-nya ini loh. Pokoknya U-turn ini itu jadi simbol ketersendatan. Sebenarnya kalau

Nah di domnya itu enggak. Cuma pas putar balik yang saja yang terpantau cukup padat gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB P2 hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini membuat wajib pajak yang membayar hingga batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan 1%. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 September lalu. Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudipdo mengatakan, perpanjangan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Hingga 30 September lalu, realisasi PBB P2 baru mencapai Rp63 miliar dari target Rp86 miliar. Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat memanfaatkan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2. Sekitar 10% ASN pemerintah kota Salatiga disebut belum patuh membayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga, Amar Rustadi Abdullah mengatakan, sebagian ASN yang belum membayar pajak diantaranya karena lupa. UPTD Salatiga terus memantau kepatuhan ASN termasuk dengan mendatangi area parkir dan perkantoran di lingkungan pemerintah kota Salatiga. Menurut Amar, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain menyasar ASN, petugas juga melakukan sosialisasi, jemput bola, razia kepatuhan pajak, hingga gebyar samsat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA. Dan terima kasih karena sih yang terus berbagi informasi di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Kawan di 2318 setelah exit tol kok macet macet banget, kenapa ya? Exit tol mana ini? Baiknya
0: mungkin
1: lewat
0: Sayung
1: mana?
0: Mungkin. Kalau yang exit tol macet itu antara Kerapia atau exit tol Sayung. Kayaknya Sayung deh. Kalau Sayung itu hanya kepadatan arus lalu lintas, aktivitas putar balik di U-turn. Baiknya lewat mana kalau sudah di exit tol? Ya sebenarnya ada jalur alternatif lewat Pasar Sayung belok ke kiri. Cuman kalau nggak hafal jalan ya gunakan map. Tembusannya nanti di Nangeng, Nangeng tembus lagi menuju ke arah TL Genuk gitu. Kemudian
1: Pak Purwanto.
2: Sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Ini arah kanan ya, ada apa ya kok macetnya sampai pertigaan Langan Sari?
0: Padatan aja itu.
2: Terima kasih Mas infonya Mas. Mohon infonya kalau masih lama ya aku tak cari alternatif saja, nanti laksana belok kiri. Langsung tembus Prengapus nanti.
0: Ya, bisa lah.
2: Mas Juli, Mbak Greta. Tidak mau ambil resiko antri terlalu lama, akhirnya saya putuskan TL Laksana belok kiri Mas. Setelah itu naik ke desa Gembongan, lurus terus sampai desa Congol, tembus Klepu Mas, setelah itu belok kiri sampai Prengapus Mas.
0: Aman, okay.
2: Lancar, begitu Mas.
0: Baik.
2: Info dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan sekarang itu sudah kembali lancar. Sudah tidak ada ketersendatan lagi untuk jalur yang tadi ekornya sampai Lemah Abang, bahkan sampai di mana? Ujil tadi. Padat Merayap itu tadi sampai dengan TL Genuk, tapi TL Genuk lah, TL Karangjati arah ke selatan. Tapi sekarang sudah kembali lancar. Kemungkinan truk jamnya sudah tidak banyak yang keluar dari arah PTP Ngopo itu. Kemudian
1: Pak Wendy
3: 1757 ya Mas Juli, Mbak Greta. Saya sampai di TL Amandis, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan Mas Juli, Mbak Greta. Minta tolong punya dong, di Sayung masih adakah ketersendatan? Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
3: Aku kok ditumpai toh Mas Juli, Mbak Greta. Biasanya numpai yo. Numpai mobil maksudnya. Terima kasih. Mas Yuli, Mbak Greta,
0: iya.
3: Ini perjalanan sampai di exit tol Sayung ya, tapi saya lewat konven aja. Tersendat iki, kawan-kawan yang masih di belakang saya mending lewat Onggorawe ya guys, karena tersendatnya banyak berhentinya daripada majunya. Tak kira tadi sudah memendek dan sudah tambah lancar di Pulio.
0: Masih
3: akeh mandeke. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: 1912 Mas Juli, Mbak Greta, sampai di interchange Game Sari ya, masih terpantau terpantau lancar. Bi tadi saya lolos di exit tol Sayung sampai dengan TL Geno 44 menit ya. Terima kasih.
0: Okay.
3: Mas Juli, Mbak Greta, tadi siapa Pak Muah Kis ya, yang katanya di Argo apa itu banyak bibit. Kemarin saya cari Pak Bibit Satsu, enggak ada di sana. Request lagu Mas Yuli, Mbak Greta, dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih.
1: Yeah.
0: Seventeen, enggak ada. Itu yang nyanyi Ivan. Ivan Gunawan.
1: Bukan, Ivan Seventeen.
0: Ivan Seventeen. Ya, ditunggu nanti requestannya. Oke, kemudian
1: Pak Jamhuri menginfokan ada ketersendatan di TL Jeraka arah Kendal karena ada truk kontainer mogok.
0: Wah, ada lagi nih, truk kontainer mogok arah ke barat di TL Jeraka. Tadi sudah lancar, ini ada truk lagi. Tapi ini lancar sih sebenarnya, cuman memang keluar tol Kerapia ini masih terpantau cukup padat merayap. Kadang itu banyak yang ambil jalur yang arah ke kota, padahal mau beloknya ke kiri, harusnya ambil lajur paling kiri gitu. Tapi banyak yang di situ. Padahal ada perbedaan waktu hijau atau merahnya itu antara yang mau ke arah Kalibanteng ataupun yang mau mengarah ke Jerakah gitu. Ya enggak apa-apa lah, namanya juga exit tol.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pak Amin.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Rasika mau minta info lalin dari Welahan ke Salatiga via Konspen. Terima kasih.
0: Welahan ke Salatiga. Enggak pengen lewat Kedung Jati, Pak. Akan lebih lancar tuh daripada lewat jalur utama ya, maksudnya utama itu ke Sayung harus macet dulu sampai TL Genuk. Paling enak itu lewatnya Gubuk tuh. Udah dempet mintreng gubuk langsung menuju ke arah Dungjati sampai dengan Beringin, kemudian Salatiga, itu akan lebih lancar tuh. Kemudian
1: kawan di 704, selamat petang, melaporkan dari perempatan Ciraka, ada tronton mogok, sudah ada petugas DLL AJR. Oh ini
0: arah banget.
1: Arah ke Kendal kan, arah ke barat.
0: Pas di tengah-tengahnya ini. Oke. Okay. Tapi lalu lintasnya sudah lancar sih. Masih lancar. Karena mungkin volume kendaraan yang arah ke barat enggak begitu padat gitu. Oke, okay. Ini kepalanya sih arah ke Kendal.
1: Arah ke barat.
0: Apa terimbas juga ya yang arah sebaliknya, yang arah kota ya. Ini kok yang dari arah kota, mengarah ke kota maksudnya, itu masih cukup padat, tapi sudah agak memendek mulai dari antrean TL Jerakah. Kalau tadi kan hampir sampai tikungan Tugu, sekarang hanya antrean TL Jerakah sampai Kalibanteng. Padat merayap. Lanjut lagi.
1: Pak Sinyo.
5: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
5: Iya. Ke Meranggen dari Gubuk. Ini udah sampai Arisa, lalu lintasnya masih ramai lancar ya, masih di Mbak Geta.
0: Oke.
5: Oh iya, masih di Mbak Geta. Ini kan di Kuripan RRI yang mau belok ke kiri, yang arah pabrik-pabrik itu kan jalannya baru dicor. Itu kalau ada kendaraan besar tuh ada ketersendatan mau masuk. Apalagi bubaran pabrik juga, dari situ penuh itu satu jalur. Makanya yang dipakai kan cuma satu jalur, kadang bikin macet. Cuman untuk sekarang masih ramai lancar. Begitu update-nya, terima kasih.
0: Ya, pertigaan Kuripan, kalau masuk itu ada macam-macam tuh. Pabrik, gudang, itu daerah situ. Pertigaan Kuripan namanya itu. Oke, ya biasalah kendaraan, apalagi kalau pas ada di situ banyak pengolahan kayu juga di situ, yang lok-lok gede-gede itu kayu kuat deh. Kemudian
1: Pak Sobikul di Karangjati arah Bawen di map merah ada apa ya?
0: Tadi hanya kepadatan aja, banyak dump truck yang motong jalur dari arah keluar PTP Ngobo itu langsung ke U-turn SPBU Karangjati, tapi sekarang sudah lancar.
1: Pak Sukasno yang korupsi itu DL Sitorus. Emang ada ya?
0: Ada kok, ada. Dulu pernah ditanya.
1: Oke, Pak Hasnafatin mau tanya daerah setelah RSI Sultan Agung ada ketersendatan sampai SPBU Banjardo ada apa?
0: Oke, setelah RSI Sultan Agung ke daerah ketersendatan sampai SPBU Banjardo, ya padatan aja sih. Kemudian
1: Pak Wawan Indiartono.
6: Mas Yuli,
0: ya?
6: Mbak Grita, selamat ya. Sore.
1: Iya.
6: Di TL ada ya, mati ada lampu
0: deh.
6: Banyumanik juga mati lampu. Crowded cuman di daerah bangjo-bangjonya TL-nya. Lumayan nih, lumayan panjang crowded-nya mas. Tapi yang lepas ada sudah normal. Lancar, ya? Trafiknya mati mas, traffic light-nya kayaknya karena itu.
0: Oh, gara-gara itu tadi yang di jalur ke arah selatan, terutama yang arah ke selatan, karena memang volume kendaraan ke arah selatan lebih padat daripada yang arah ke kota Semarangnya. Tadi ternyata gara-garanya listriknya padam karena sih kan sampai berpengaruh di traffic light-nya. Maksudnya traffic light-nya padam, mungkin kan juga ada pemadaman listrik mungkin. Tapi sekarang di jam 19.19 lalu lintasnya sudah kembali lancar.
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal Ramadhani sudah sampai
7: Dung Biru. Masuknya nah. Itu di tengah-tengah ada perbaikan parit mas.
0: Nah itu dia.
7: Di sebelah kanan.
0: Lo papasan nggak bisa
7: dari, dia. Dari Walter Moisidi ya. Materialnya makan setengah badan jalan ya.
0: Duh, nah ini
7: kalau nggak ada yang ngatur kayak gini mas. Yang sana ngeyel minta masuk, yang sini ndrejel. Nah, tak kirain depan los ngikutin mobil depan saya ini. Nah, ternyata ada kendaraan lain dari arah lawan yang masuk jalur juga. Akhirnya seperti ini, stuck.
0: Oh, ini dari yang dulu lah.
7: Di dan Mbak kereta ini pukul 17.24.
0: Aduh, ya? Skrok, aduh kena.
7: Tenun.
0: Aduh. Okay. Ya. Ini sudah sampai di
7: Mas Juli pukul 16.14 sudah sampai Unes, Mas. Lancar ya panjang jalan mulai dari lepas Padi Raya, kemudian Kali Gawenya tadi juga menurut saya lancar sampai masuk di Muktiarjo. Keluar Jatingale juga tolnya lancar. Pagiatan Luhur, Tretek Wesi Dewi Sartika, naik Trangkil sampai ke Unes juga ramai lancar aja. Demikian Mas Juli dan Pak Geta yang bisa disampaikan. Udah mau sampai rumah ngambil ibu dosen dulu.
0: Dilap ya Pak ya. Kacanya ya dilap ya. Saya lihatnya aku pengen ngelap.
1: Oh ini bureng apa?
0: Ada titik-titik bekas hujan itu ya. Mungkin kemarin tadi malam atau tadi pagi gitu ya. Oke Pak Faisal, terima kasih. Untuk Karasika ya, hindari dong biru dulu lah. Karena lagi ada proyek drainase atau gorong-gorong, itu bongkaran materialnya itu ada di pinggir gitu. Jadi bongkaran materialnya itu gede-gede, sehingga kalau Anda pakai mobil cepat city car gitu, takutnya nanti bempernya penyok atau baret gitu. Apalagi kalau pas papasan itu enggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuman harus meminggirkan material bongkaran drainase itu. Jadi sekali lagi, hindari dulu dong biru untuk saat ini kan Rasika, sampai nanti proyeknya selesai. Karena satu itu kalau pas papasan itu agak bikin ruwet di situ. Kemudian
1: Pak Fajar.
8: Malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
8: Ini menginfokan di Banyumane, tepatnya saya di terminal Banyumane ini mati lampu.
0: Mengakibatkan
8: TL-nya mati nih, mati semua. Jadi ya, harap berhati-hati. Semoga lekas nyala lampunya.
0: Mati lampu, aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya. Itu apanya? Oke, terima kasih informasinya Pak Fajar. Tadi jam 18 itu listrik padam ya di sekitaran Banyumanik dan sekitarnya. Kemudian
1: Pak Margono, Mas minta tolong dong namaku ganti lagi jadi Margono.
0: Nah ini udah.
1: Nah ini udah jadi Margono. Maksudnya diganti apa ya?
0: Margini. Margo.
1: Oke, Pak Budi Ardi.
9: Mas Juli, Mbak Greta, ya, mohon infonya Budi. Dari Kendal mau ke DP Mall, exit tol Kerapia apa masih padat banget ya?
0: Masih.
9: Mohon infonya.
0: Masih padat ya. Sampai TL Kali Banteng. Enggak tahu tuh di sekitaran biasanya itu kalau panjang gini ada kendaraan mogok gitu. Kayak kemarin ada yang patah as gitu. Ini kayaknya apa sedari tadi nih masih panjang nyambung sampai dengan TL Jeraka soalnya. Gitu, Pak. Tapi setelah TL Kali Banteng sih sebenarnya lancar. Mendingan alihkan ke exit tol Jatingaleh, ngalahi daripada kena tersendatan lama gitu ya. Tapi ini juga sudah mulai ramai ya, seperti di Sultan Agung, TL Akpol, ini terpantau cukup ramai. Tapi enaknya itu di Taman Diponegoro-nya lancar gitu, mengarah ke Dr. Sutomo via Gajah Mungkur, Esparman, ini lancar. Dr. Sutomo antreannya juga sedikit saja. Imam Bonjol, kemudian putar balik di PR Tendean, ini terpantau juga lancar sampai dengan Jalan Pemuda, sampai di DP Mall.
1: Oke Pak Daryanto.
10: Selamat malam Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Iya, selamat malam.
10: Menginfokan TL Terminal Banyumanik padam karena listrik padam ini sepertinya. Jadi agak semrawut. Buat kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati. Terima kasih.
0: Oke, apakah sudah nyala untuk di kawasan Banyumanik dan sekitarnya untuk listriknya, Kak Rasika? Kemudian
1: Pak Darmajati, ini alhamdulillah ada cobaan macet. Dan tak cobain dong, sesekali menikmati macetnya yang abadi di Sayung. Yang berhenti magrek tapi di jalan meskipun 2 meter, planningnya 2 jam sampai Karyadi, tidak situ.
0: Wah, enggak apa-apa, yang penting nyampe gitu, dengan selamat. Nyampe ya Pak Selamat, Selamat ya. Sebelahnya ternyata Pak Selamat. Oke, Pak Darmajati kemudian.
1: Pak Bowo Artanto.
11: Pukul 18 lebih 5 menit saya sudah putar balik menuju ke arah Semarang ya, di Pasar Meranggen, untuk lalu lintas yang dari arah Semarang menuju Purwodadi padat ya. Tadi saya juga keluar Pasar Meranggen mau putar balik juga melambat ya, tapi tidak sampai berhenti, roda masih berputar, kadang di atas, roda kadang di bawah. Turun. Gabut Bobi itu masih ULI. Bar prakirawan BMKG ini Mbak Rani langsung diputer ke apa itu? Kembalilah Rani.
0: Perhatikan.
11: Matur nuwun.
0: Bukan gabut.
11: Sudah di rumah ya. Matur nuwun sudah menemani perjalanan. Selamat melanjutkan siaran. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Sampai jumpa tanggal 1 November.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya. Yep. Itu ya pokoknya ramai banget. Kemudian
1: Pak Lutfi.
12: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat
12: ini
0: malam.
12: Ini saya perjalanan pulang ke Ungaran. Ramai lancar. Tadi yang relatif lebih ramai dari biasanya tadi di Kakok ya, depan Greenwich biasa simpul putaran itu. Terus ini Mas yang tak foto itu antrian nyambung dari TL Semeru nyambung ke mana kui? Aku tak kanan widing-widing. Nyambung ke TL Kaliwiru.
0: Iya.
12: Saya langsung kanan masuk Semeru ya Mas.
0: Oke.
12: Banget nopo kayak ya. Saya masuk Semeru nanti keluar.
0: Ya, padatan aja ya.
12: Keluar di apa? Overpass Jati Ngaleh. Atun Dun.
0: Oke.
12: Okay. Waduh Mas Yuli, Mbak Greta jebul PSIS main tuh ini.
0: Oh iya.
12: Wah, si. Ini masih Semeru terus ini masuk Jati Diri jebul. Ya tapi lancar sih malam ini saya lihat Semeru terus sampai ke Jati Diri. Karena mungkin sudah main mungkin ya pada masuk
0: stadion. Oh iya ini baru jam 19.
12: Karangrejo mudah-mudahan masih lancar. Nanti tak info lagi Mas. Wah untung weh. Merangan stuck di dalam sini nih saya.
0: Yeah.
12: Aduh dun.
0: Oh iya.
12: Mas Yuri Mbak Greta simpulnya kayaknya tadi cuma ada di TL Kaliwiru aja kayak setelah itu lancar saya di keluar Karangrejo terus muter di underpass lancar ini sudah sampai Serondol juga lancar, TL Kesrep juga lancar, nggak ada nggak panjang antriannya. Sorry malah waktu Mas. Mudah-mudahan lancar sampai Ungaran ya Mas ya. Matur nuwun.
0: Oke. Okay.
12: Mas Yuli, Mbak Greta, ini jam 7.22 tadi saya lewat TL Banyumanik yang tadi diinfo mati lampu
0: sudah nyala.
12: Posisi sudah nyala ya lampu. Juga sudah tidak padam di sekitaran Banyumanik. ini saya sudah sampai Bedak Payung SD itu masih ramai lancar lalu lintas padat dari Jumat malam ya Mas. Matur nuwun.
0: Matur suwun, terima kasih. Oh iya ini tuh ada lupa aku kan sama Persiraja Banda Aceh tuh pelatihnya kan baru Persiraja M. Ridwan ya kan. Wih, keren nih. Oke. Ini jam 19 mulainya. Ini sudah mulai mestinya. Dan juga ada gelaran Bursa UMKM di Wirausaha Ding. Bursa Wirausaha Unggulan Jateng di mulai di Dom karena sih kemarin juga sudah dibuka sama siapa? Wakil Menteri UMKM Pak Elvi ya. Pak Elvi apa Bu Elvi? Kemudian ada Bu Maria Izah Maria Carey. Malam juga Draka merayap, ada apa? TL Draka tersendat, ada truk kontainer yang mogok tadi. Kemudian Pak Yohanes Rudi, dari Kudus ke Ambarawa, Pantura amankah? Dari Kudus menuju ke arah Semarang, jalur Anda terpantau lancar. Pantura yang gak lancar, itu mulai dari Jembatan Sayung sampai dengan TL Genuk. Lanjut lagi.
1: Pak Nugi, ini minta info dari Demak ke Semarang, kira-kira antrenya di Sayung itu berapa menit, atau lebih baik lewat Onggorawe saja?
0: Sayung ini masih jalan sih sebenarnya, sudah tidak mandek-grek itu, enggak. Jadi untuk karena sikap melintas, ya harus ekstra sabar sih kalau memang sudah terlanjur situ. Tapi tambah mau mendek kok, yang tadinya di exit tol Sayung, sekarang di Jembatan Sayung. Jadi lumayan lah. Masih terpantau cukup ramai di tersendatan mulai dari Jembatan Sayung. Terpantau CCTV di Sub Demak ini terpantau ya masih jalan lah, merayap gitu. Gitu, kalau mau lihat jalan alternatif ya Onggorawe. Pokoknya hindari apa namanya Dong Biru ya, yang biasa lewat Dong Biru. Dan kemudian
1: Pak Sony, tadi siang 14.00 sebelum Taman Lele ada truk trailer mogok di tengah-tengah. Apakah sudah aman? Ini saya mau pulang Kaliwungu lewat Pantura.
0: Taman Lele lancar ya, sudah tidak ada ketersendatan yang tersendat arah ke Semarang. Imbas ada kepadatan, kemungkinan juga tadi ada truk mogok juga. Kemudian
1: Pak Narendra, padat merayap di exit tol Krapyak.
0: Oke, terima kasih informasinya. Intinya adalah
1: sabar.
0: Sak menika wonten macet, terus panjenengan sedaya kedah sabar. Iki basa Jawane apa?
1: Sabar.
0: Oh iya.
1: Sabar.
0: Lanjut
1: Pak Enggal.
13: Malam Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Selamat malam.
13: Ini di jalur Nanggulan ya, Jalan Muwardi Salatiga, Mas. Tepatnya di depan rumah sakit RST tentara itu tersendat ya Mas, ada pohon ambruk di pohonnya kayak udah lapuk, cukup besar Mas, jadi jalannya tersendat tepatnya depan rumah sakit Nanggulan Muwardi Salatiga. Suun-suun Mas Yuli, Mbak Kri.
1: Nanggulan rumah sakit Nanggulan Muwardi Salatiga.
0: Ya, rumah sakit tentara itu loh.
1: Oh. Berarti di yang di JL JLS ya? Bukan.
0: Bukan, Dr. Muwardi jalannya itu Dr. Muwardi.
1: Oh, nama jalannya Dr. Yang, Muwardi.
0: Yang ini daerah. Situ tuh ada makam tuh loh. Makam pahlawan. Nah, itu daerah itu. Kemudian Nanggulan, Nanggulan itu yang Jalan Nanggulan. Dekatnya Kali Putri itu. Oke, terima kasih Pak Enggal. Nanti kita lanjut lagi karena sikap masih di jalan raya. Silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
14: Kabar-kabar Asika hari ini. Inilah kabar-kabar Asika hari ini dalam Asika Bari. Asika Bari.
15: Tak hadir dalam pemeriksaan, KPK sebut Nusron Wahid tak bisa atur waktu. TNI AD bongkar dugaan praktik judol di perumahan Cijantung. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. KPK menyoroti ketidakhadiran Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto menilai Nusron seharusnya bisa atur waktu karena surat panggilan sudah dikirim sejak pekan sebelumnya. Nusron absen pada 7 Oktober dengan alasan ada agenda internal kementerian. KPK berharap Nusron tetap berkomitmen membantu proses hukum dan memastikan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung di Bogor. KPK sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah pegawai ATR BPN dan juga pihak swasta. TNI TNI Angkatan Darat membongkar dugaan praktek judi online di sebuah rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta. Penggerebekan dilakukan pada Minggu 4 Oktober setelah petugas menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan 11 warga sipil terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan diamankan untuk diperiksa. Petugas juga menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP yang diduga berkaitan dengan aktivitas itu. TNI AD menegaskan akan mengusut kasus ini dan tidak membiarkan fasilitas di lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal. Kabar terakhir, Inggris resmi menghentikan operasional Konsulat Jenderal di Yerusalem Timur, Kamis 8 Oktober, setelah Israel memerintahkan penutupan sebagai balasan atas sanksi Inggris terhadap permukiman Israel di tepi barat. Menteri Luar Negeri Israel menyebut langkah ini merupakan bentuk pembalasan terhadap kebijakan Inggris yang melarang impor produk dari pemukiman itu. Selain menutup konsulat, Israel juga membatasi keterlibatan Inggris dalam koordinasi bantuan Gaza dan pelatihan pasukan Palestina. Sementara itu, Inggris memastikan gedung konsulat tetap menjadi milik Inggris dan akan berganti nama menjadi Misi Inggris di Yerusalem. Penutupan ini menambah ketegangan hubungan diplomatik kedua negara.
14: Demikian kabar-kabar Rasika hari.

0: Zika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak Wet Coffee.
5: Kasus influenza A meningkat. Perlukah kita khawatir?
6: Influenza A adalah virus penyebab flu yang dapat menyerang manusia dan hewan. Penularannya bisa terjadi melalui percikan saat batuk atau bersin. Gejalanya antara lain demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, pegal, dan tubuh terasa lelah. Pada anak-anak bisa disertai mual, muntah, atau diare. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Rajin cuci tangan dengan sabun, terapkan etika batuk dan bersin, gunakan masker saat sedang bergejala, kurangi kontak dekat ketika sakit, serta cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi. Jika kondisi memburuk, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Ingat, influenza disebabkan virus, sehingga antibiotik bukan obat untuk influenza.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: kota. Sudah hampir jam 8, sudah sampai di mana Anda kawan? 081-3258-58500 untuk berbagi informasi. Yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Diki Harmanto.
2: Update pukul 19:10, sudah sampai jembatan Tanggulangin.
0: Yes.
2: Yang berarti sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih Mas Yuli dan Mbak Grita telah menemani perjalanan saya dari Jayamsari menuju Kota Kudus. Untuk kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati jalan, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan. Selamat sampai tujuan, berkumpul lagi dengan keluarga dan dapat beraktivitas lagi esok hari. Untuk Mas Yuli dan Mbak Grita, selamat menjalankan tugasnya sampai paripurna. Pulangnya juga hati-hati nanti ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto sudah sampai di rumah ini di Kudus. Tadi melihat Tanggulangin. Tanggulangin itu di beberapa daerah banyak Tanggulangin seperti di daerah Sidoarjo. Tanggulangin. Kenapa ada nama Tanggulangin?
1: Tanggulangin ada. Enggak tahu.
0: Tanggul. Penahan.
1: Tanggul penahan angin. Tanggulangin.
0: Tapi bukan tanggul yang air itu bukan. Tapi lebih ke pohon gitu. Pohonnya kuat banget. Itu
1: menahan angin.
0: Tanggulangin.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi?
1: Ibu Heni Novi.
3: Selamat petang Mbak Greta, Mas Yuli dan
0: kawan-kawan
3: semuanya. Saat ini pukul 19:15, ini saya sudah sampai di rumah ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
0: Terima kasih.
3: Tadi Lalin ke Salatiga terpantau ramai lancar. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas dan
0: semangat.
3: Sampai jumpa besok lagi. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Heni Novi sudah sampai Solo Tiga, lalu lintasnya masih cukup lancar. Tadi melintas di jalur tol Manyaran sampai dengan exit tol Bawen. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
4: Malam Mas Yuli, Mbak.
0: Selamat temalam.
4: Absen saja dulu.
0: Oke, wong watuk ya.
4: Ya, matur suwun. Nanti kalau ada info-info di jalan raya, saya segera informasikan ke Mas Yuli dan Mbak Kureta.
0: Baik.
1: Oke.
0: Yeah. Pak Edi Harjono.
1: Pak Danang Arif.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: Kubro ya, Kubro bagaimana ya perjalanan dari Randu Garut ke Banjardowo. Terima kasih.
0: Pokoknya kalau lewatnya jalur enggak tol ya, maksudnya ke arah Kalibanteng lewat arteri Sudarso pasti tersendat. Tapi lumayan ini sudah tambah memendek banyak banget yang tadinya di TL Jeraka sampai dengan TL Kalibanteng, sekarang sekitaran TL Krapia, setelah TL Krapia sampai Kalibanteng. Setelah itu kalau lewat Sudarso aman lancar, Kubro juga biasa padatnya itu di Pasar Kubro atau U-turnnya itu sampai dengan setelah makam Kubro. Nah kalau ngetol ya hanya di U-turn Kubro saja yang terpantau cukup padat menuju ke arah Banjardowo. Lancar gitu, Pak. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pukul
6: 19:18
7: 600 meter.

0: dulu Dong Biru, kalau memang rumahnya ke situ ya lewat situ. Tapi kalau yang biasanya lewat situ untuk menghindari daerah Sayung, Genuk gitu, Terboyo, lewat jalur Dong Biru, Gebang Anom, Padi Raya. Nah, karena di Dong Biru itu lagi ada pengerjaan proyek drainase atau koyong-koyong, korong-korong.
1: Ya. Apa sampai SPBU?
0: Ya.
1: Oh, tadi Tembalang yang macet. Oh, oke. Pak Zuhri?
2: Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Yes.
2: Dari rumah Pak Bowo Artanto. Kemudian Kedung Mundu lancar, Lamper lancar, Majapahit lancar, arah Simpang Lima lancar, Tugu Muda lancar, gih. Begitu ceritanya.
0: Baik.
2: Ini beberapa mobil plat KIP, kita mau kok dorang ngerti dalan mobil itu.
0: Ya, nggak apal.
2: Wis melu bang cuma nganan, tiba-tiba ngiri. Ambil kiri kan bingung gitu.
0: Ya, kanan sama kiri memang.
2: Itu Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Kalau ke atas repot.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun informasinya. Nanti kita lanjut lagi kan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kelana Kota.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Potensi perikanan Kabupaten Pekalongan yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menu makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, Nauf Sidki, mengatakan konsumsi ikan dalam menu MBG masih perlu ditingkatkan. Padahal produksi perikanan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 meliputi lebih dari 6.500 ton perikanan tangkap laut, serta hampir 8.000 ton ikan budidaya air payau. Saat ini penerima manfaat MBG di Kabupaten Pekalongan mencapai 210.000 orang, mulai dari pelajar hingga balita dan ibu menyusui. Besarnya kebutuhan pangan MBG dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan penyerapan ikan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian nelayan. Resiko kecelakaan kerja nelayan di Kabupaten Batang masih menjadi perhatian. Dalam setahun terakhir, 22 nelayan dilaporkan meninggal dunia atau hilang saat melaut. Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengatakan dari total 10.000 lebih nelayan, sekitar 3.000 orang belum memiliki jaminan sosial ketenaga kerjaan. Teguh menilai perlindungan sosial perlu diperluas mengingat nelayan menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kecelakaan KM Rizki Mina 3 yang menyebabkan 14 ABK dan nelayan dilaporkan hilang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Anda masih mendengarkan Klinik Kota. Kita lanjut lagi kawan Rasika. Dan terima kasih yang sudah bergabung di TikTok juga. Terima kasih ada Pak Wazimin dan Pak Wendy dan lain-lain. Terima kasih ya yang sudah berbagi informasi juga di 081-325-8585-500. Tadi yang request Restu Bumi sudah ini melintas dari
1: Semarang ke arah Gubuk, mulai merayap di Pasar Meranggen.
0: Ya, kalau jelang weekend, besok juga sama. Itu biasanya arah ke Purwodadi akan lebih ramai lagi. Oke, terima kasih kawan di 2234. Pak Only God Will Judge. Iya.
1: Pak Chandra.
2: Malam, Pak Sita.
1: Iya, malam, Pak.
2: Asli.
0: Iya, selamat malam.
2: Jam 7.30. Sudah sampai kereta Kaligawi. Kalau Sayung itu sudah enggak macet. Cuma merambat jalan-jalan.
0: Biasa lah.
2: Pelan-pelan aja tapi jalan terus. Lebih baik lewat
0: lurus aja.
2: Sayung aja enggak usah muter. Cuman paling sekitar 15 menit aja.
0: Nah, gitu.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih yang tadinya juga sampai di daerah Jembatan Sayung sekarang juga memendek, tambah memendek mulai dari batas Demak sampai dengan TL Genuk. Hanya kepadatan saja dan kalau ijo jalan. Kemudian
1: Pak Iwan kita.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Malam Mas Yul dan Mbak Dwi.
0: Iya.
3: Perjalanan sore ini cukup sabar.
0: Beh, ya haruslah.
3: Baru sampai Parakan ini Mas.
0: Parakan.
3: Jalanan masih sama, ramai, padat, tapi overall lancar sih.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya tadi yang agak rapat itu sampai ini Yudon Lemah Abang itu loh.
0: Oh iya, Karangjati itu.
3: Kayaknya sampai Karangjati itu tadi.
0: Betul.
3: Jam 6 apa ya? Jam 6.30-7 itu sampai Karangjati masih macet. Cuman saya putar menuju ke Bandungan.
0: Lewat Koloran.
3: Bandungan pun sama.
0: Padat
3: cuma
0: juga.
3: Penting lah masih bisa jalan gitu.
0: Ini
3: hari apa sih ya kok ramai banget di mana-mana?
0: Jelang weekend Pak.
3: Ramai sekali. Oke Mbak Mas dan kawan Rasika semua yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Ingat keluarga menunggu di rumah. Sudah di rumah, selamat istirahat. Thank you.
0: Sudah sampai di Parakan. Tadi berarti lewat Koloran.
1: Okay.
0: Seluruh kota padat. Seluruh kota merupakan tempat
1: itu
0: bermain
1: yang
0: Doraemon.
1: Seluruh kota
0: merupakan
1: bukan ya?
0: Tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali.
1: Lagu apa sih itu?
0: Kalau begini.
1: Doraemon kan?
0: Bukan lah, Krayon Shinchan lah.
1: Oh, Shinchan. Masa itu gak apal.
0: Kemudian
1: Pak Wendy.
4: Malam Mas Juli Mbak Greta. Pukul 20.00 tepat ya. Untuk perjalanan saya sampai di rumah. Dari Water Blaster sampai dengan Pamulasi terpantau lancar ya Mas Juli Mbak Greta. Tidak
0: Azik.
4: Ada kesulitan sama sekali. Tadi di M gorengnya itu siapa? Aldi Tahir terpantau rame Mas Yuli Mbak Greta.
0: Makanlah.
4: Begitu ganti. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ke Wendy. Ya rame terus ini. Apalagi ini weekend ya kan. Tapi lalu lintasnya masih lancar sih untuk turun maupun naik di Esparman atau Gajah Mungkur, Kota Semarang. Rasika, tidak ada ketersendatan, masih aman untuk dilewati dan tidak tersendat. Yang masih padat merayap itu masuk Kota Semarang yang dari arah barat, mulai dari setelah TL Kerapiak sampai dengan TL Kalibanteng. Masih cukup padat banget. Sementara yang padat lagi itu di seputaran dalam Kota Semarang lagi, yaitu di jalan Katel Lirunggo. Ana sing ngrasani.
1: Oh iya, Bu Nini.
0: Itu di Ahmad Yani ya, agak padat. Tapi simpang limanya lancar. tidak ada ketersendatan di simpang 5. Aman, tur lancar. Di CCTV juga bisa enggak ya? Harusnya bisa lah. Teknologi saya iki akeh kok. Coba lagi mangi undian lo. Ini dia. Cuman parkir motor yang depan Citraland. Ini juga enggak depannya Citraland itu sebelah mana sih?
1: Depannya sebelah
0: aku kadang
1: sana.
0: Bingung.
1: Sebelah sana sebelah yang Gajah Mada itu. Yang ke arah Gajah Mada sama yang sini Trogorejo.
0: Oh, itu depan.
1: Kalau saya bilang depan Trogorejo yang
0: mau arah. Kok mau panjangnya gitu. Harusnya iya, depannya kan depannya simpang 5 menghadapnya.
1: Tapi kan pintu masuknya di situ. Nah. Sama yang ini nih. Ini pintu masuk nih sini.
0: Itu hotel.
1: Iya, tapi itu masih bisa, bisa. Ya
0: bisa. Masuk. Berarti pintunya depannya simpang 5.
1: Situ.
0: Masa pintunya bagian depan kok 2.
1: Tuh. Iya, bagian depan kan sana sama sana. Depan belakang.
0: Bukan di samping itu.
1: Oh iya, Ding. Tapi berarti depannya ini.
0: Iyalah.
1: Oh.
0: Berarti benar ya, depan Citraland. Hotel apa sih jadi? Ciputra.
1: Ciputra.
0: Ini terpantau parkiran motor enggak banyak nih. Emang kayaknya beberapa minggu ini.
1: Kan kalau yang di sini emang enggak boleh sebenarnya buat parkir kan?
0: Boleh.
1: Enggak boleh, biasanya enggak boleh kalau siang itu enggak boleh parkir di situ.
0: Iya, kalau siang, kalau weekend ada tukang ikune parkir.
1: Soalnya kan parkiran sudah di belakang itu.
0: Iya, yang itu bukan ke Citraland.
1: Terus kemana?
0: Simpang 5 lah.
1: Justru kan yang parkir ini ke simpang 5. Kalau yang iya, di belakang itu ke Citraland.
0: Iya, itu belakang ada parkiran. Luas parkiran khusus banyak. Tingkat.
1: Yang flat ada.
0: Duh, no flat yang, barang.
1: Enggak, maksudnya bayarnya yang flat ada, yang pakai apa namanya? Pakai per jam gitu ada.
0: Nah, ada yang gratis. Tapi harus muji-muji petugas parkir.
1: Enggak usah.
0: Masih ganteng.
1: Kalau keluar. Saya enggak, kalau gratis nebeng dong di Jalan Anggrek. Jalan Anggrek langsung aja parkir di situ. Titip yo gitu, terus baru jalan kaki ke Citraland gitulah.
0: Iya. Soalnya kalau yang di parkir depan Citraland itu ya anu gitu.
1: Apa?
0: Langsung nyebrang. Simpang 5. Sama juga yang di depan Baitur Rahman, langsung nyebrang. Cuman kan lebih ramai yang depan Baitur Rahman dan lebih bahaya di situ kalau nyebrangnya. Kalau saya sih mendingan parkir di situ aja. Sebenarnya nggak boleh ya bau jalan tuh parkir.
1: Iya, gak boleh.
0: Tapi ya boleh. Mau gimana lagi sudah jadi adat istiadatnya seperti itu. Di Jam Pahlawan, Bakul Kopi juga sudah semarak membuka jualannya ya. Ada Bimu, banyak sekali.
1: Bimu sih, Bajaj.
0: Roda 3 sekarang namanya.
1: Oh, sekarang bukan Bajaj namanya.
0: Bukan.
1: Nah,
0: ada yang Bajaj, yang ada. Itu Max Ride.
1: Oh, Max Ride.
0: Nah, itu pakainya Bajaj. Itu yang jualan di Majapahit. Ada itu. Aku pengen beli ya.
1: Pengen ya buat bajainya itu
0: Kan enak gak kehujanan.
1: Iya benar.
0: Meskipun roda 3 kalau di China sana masih kayak kasur, kayak gorden.
1: Betul.
0: Ini kayaknya enak ya.
1: Udah besok beli.
0: Omanya didol.
1: Terus?
0: Terus tuku roda 3 keliling terus? Indonesia.
1: Lah terus barang-barangnya?
0: Ya seadanya.
1: Seadanya.
0: Lah beli karavan mahal.
1: Pakai kontainer lah.
0: Panas lah.
1: Lu dipasang AC.
0: Nah, terus tunggu ini truk kangelan. Neng dindi kangelan ya paling ideal itu ya karavan.
1: Karavan memang.
0: Itu bisa parkir pinggir pantai.
1: Iya, ya, benar, ya. Benar.
0: Enak ya. Ya. Sambil YouTube-an ya kan, duitnya dari YouTube gitu.
1: Nge-vlog gitu.
0: Nge-vlog. Ya, cari duitnya gitu caranya.
1: Iya, nge-vlog gitu nih.
0: Eh, Rene gue. Gue nih orangnya duit tak vlog gue.
1: Gue kaplok.
0: Oh, kaplok. Oke, Jalan Pahlawan ramai untuk kedua arahnya. Ya, sudah mulai banyak yang jualan-jualan. Iya, Bu. Oh, kopi paste.
1: Oh iya, kopi paste.
0: Warnanya lucu ya, pink.
1: Terus yang sebelah sana yang itu. Itu kayaknya minuman juga yang motor itu nah kecil.
0: Ya.
1: Ini motor.
0: Enggak ada tahu tuh jualan apa. Biasanya beda-beda kereta. Tapi kebanyakan di situ
1: kopi.
0: Kopi. Ya. Di Jalan Pahlawan Semarang itu banyak kopi.
1: Ider kopi.
0: Pawon. Oh,
1: kopi pawon.
0: Kopi.
1: Tubruk.
0: Yang banyak kayaknya kopi pawon itu. Ngajak ngopi itu ada, itu juga konsepnya gitu.
1: Gini.
0: Pakai roda tiga ada, yang pakai stand itu juga ada. Sekarang itu bisnis kopi yang juga yang non kopinya ini kita mau kayaknya menjanjikan gitu. Kayak bisnis di sini kopi. Nih.
1: Iya di sini banyak banget di Almabro itu depan Almabro.
0: Ini yang dekat sini ada itu. Di pojokan itu. Itu sampai malam aku pulang ngetrip itu pulang jam berapa ya? Jam 12-an, jam 1 itu masih buka. Enggak, di ruko itu.
1: Oh, ruko.
0: Di situ. Kemudian Indomaret tuh poin kopi. Terus di sini yang baru Kolu.
1: Oh, Kolu.
0: Depannya yang Kenangan. Depan. Kopi Kenangan.
1: Yang dekat rumah dinas bupati itu kan?
0: Eh, Kopi Kenangan katanya mau diboikot di Malaysia.
1: Lah kenapa?
0: Ya kalah soalnya. Enggak ngejek ini rajanya Malaysia. Netizen Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Ya gara-garanya sebelumnya juga sama, enggak ya, saling ngejek kan akhirnya gitu. Ya. Itu bisnis kopi itu wah, ada
1: ya?
0: Wah, menjanjikan sekarang itu. Ada yang modal paling rendah itu gerobak gitu, kios kecil itu 1 juta sampai 5 juta. Enggak ada.
1: Modalnya gerobaknya aja apa modalnya?
0: Ya modalnya.
1: Oh.
0: Modalnya itu segitu. Kemudian ini lokasi yang cocok untuk yang daerah padat macam ini, Jalan Pahlawan apalagi besok gitu ya. Kemudian yang rumahan.
1: Oh iya.
0: Nah, rumahan itu ada. Buka di rumah itu buka ya agak teras, lebih lah gitu. Karena ada mesinnya. Beli buat apa? Aeropress itu, kemudian rockpresso. Yang buat cuas-cuas gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Saring-menyaring. Wah, itu. Kopi menengah. Itu juga ada. Ada mesin espressonya. Ada area duduknya. Ya kan? Ya lebih gede lah modal. Oh,
1: berarti diduduk segitu ya?
0: Iya. Jadi, wah nyari kopinya di bawah di biji.
1: Nah ya diduduk segitu. Terus cari kopi.
0: Terus sudah jadi lubang. Kamu masukin terus di... Duduk. Bukan duduk-duduk.
1: Lah kan diduduk.
0: Lungguh-lungguh.
1: Oh, lungguh. Nah. Duduk.
0: Nah, ini kalau Kang Rasika mau ini apa namanya?
1: Ngopi.
0: Buat kedai kopi yang skala menengah agak kurang lebih 100 jutaan lah itu.
1: Skala menengah ya.
0: Itu segitu. Sewa tempat 6 bulan sampai setahun itu 30-an juta.
1: Iya.
0: Kemudian
1: terus beli alatnya.
0: Oh ya dekorasinya dulu.
1: Oh dekorasi.
0: Kan
1: oh,
0: iya. Buat macam industri. Harus misal apa gitu. Peralatannya, mesin kopi itu sampai 20-an juta itu. Bahan baku ya 10 juta. Ya. Kopi Toraja.
1: Padahal
0: kopi telak luak.
1: Ini ya, padahal mahal.
0: Iya. Kemudian kasir, promo.
1: Iya benar, nah, harus promo.
0: Itu. Kalau nggak promo, apalagi kalau promo di Rasika, pasti laris tuh.
1: Iya.
0: Ya, coba aja kalau Rasika.
1: Sebentar, di bawah-bawah lagi ada. Bawah. Nah, ya, kan ada ini. Ibu Li. Itu Ibu Lia tadi? Ibu Lia ini untuk wilayah Banyumanik sekitarnya lampu sudah nyala dan lalin juga lancar.
0: Asik. Ya tadi itu karena ada pemadaman karena tokennya habis ya.
1: Tokennya habis.
0: Kemudian
1: Ibu Sunarsi assalamualaikum minta lagu saja Bayangan.
0: You come. Aduh. Anak milenial nih. Kemudian
1: Dokter Rido.
0: Wih dengar nih.
5: Assalamualaikum. Ada Mas Yuli toh sama Mbak Yudrita. Jam 8.11 sampai entry tol Bawen. Tadi dari Salatiga.
0: Oh, dari Salatiga.
5: Ya, ini dari Salatiga ke Bawen rame lancar, banyak truk-truk besar tapi lancar. Bagaimana jalur saya nanti exit Gayam sajalah yang landai.
0: Lancar.
5: Aku kan ono Mas Yuli rasane piye yo. Ih, gitu loh. Sonek kopdar aku main gawa karet gelang lo main tak karet gelang sak gendel lo tak jepreti Mas Yuli siji-siji. Ya tadi sebelum
0: jahat
5: masuk tuh tol Bawen di pinggir jalan tuh ada truk tronton gede-gede parkir. Ya tidak mengganggu sih, tapi ya cukup untuk hati-hati saja.
0: Jarang
5: ini ya pada siaran itu sampai ya. Jam berapa sih?
0: Biasa.
5: Nanti nemeni saya sampai rumah ya, jangan undur dulu sebelum saya sampai rumah.
0: Loh, jadi sekitar 1 jam lagi. Maju nggak bisa, ada meja.
5: Nemeni aku dengan lucumu ya, Mas Yuli, Mbak Yukreta mengguyang-guyu tapi yang marah lucu. Pokoknya penyiar rasi kaki lucu kabeh.
0: Terwaku.
5: Yo nek Pak De Jamal sih memang dari saya kecil dia sudah lawak ya, ikut audisi lawak Indonesia dulu di TPI itu juara 2.
0: Sebelumnya RCTI belum tahu kan.
5: Yang lain-lain kok ya bisa lucu itu loh. Bung Yuda tuh yang ketoknya paling muda itu. Ketoknya melebu pertama ya ora lucu ya. Ya tadi pagi aku iso ngguyu kemekelen.
0: Iya.
5: Itu Pak Doni Azhar kan modelnya model ustad itu ya iso ngguyu, iso marake ngguyu. Lucu kabeh pokoknya. Iki siapa?
0: Nah, kalau saya,
5: wong loro cerita, wae pertanyaanku jalurku ora diputer-puter iki ngerti
1: aku tekan. Lancar. Udah dijawab.
0: Lancar.
5: Udah dijawab. Tinggal karet gelang tenan ya. Wes, voice note ku rasa diputer aku wis tekan Gayam Sari.
0: Nah, iya. Lancar ta?
1: Iya, yang penting kan ditemenin. Tadi katanya minta ditemenin Serena sampai rumah. Jangan undur diri dulu sebelum saya sampai rumah.
0: Manusia tuh maunya apa sih? Saya apa?
1: Nah iya orang belum sampai rumah udah ditemenin masih wes tekan Gayam lo.
0: Jadi dokter itu sabar. Ketemu sama pasien sabar. Ya?
1: Harus dong. Masuk ketemu pasien nggak sabar.
0: Sabar harus sabar. Jadi.
1: Jadi
0: ya, harus sabar. Ketemu pasien kan beda-beda. Mulai dari bentuknya, mulai dari penyakitnya,
1: penanganannya, keluarganya.
0: Iya.
1: Ya pasien kan punya keluarga, kadang malah keluarganya yang ceriwis. Iya, keluarganya kan pasti akan ini pasien nih. Terus keluarganya nanya, "Pak, oh, sakitnya apa nih? Oh, ini ada pokoknya gitu ya."
0: Yang nanya keluarganya. Karena menghadapi kondisi emosional pasien, emosional apa? Keluarga.
1: Keluarga,
0: Nah, itu. Jadi dokter itu juga selain punya keahlian medis itu juga harus punya
1: apa?
0: Duit. Pastinya punya apa jenenge? Kemampuan berkomunikasi. Ya supaya tidak menimbulkan kondisi emosional yang melejit.
1: Berlebihan.
0: Nah, gitu, Dok.
1: Iya,
0: dokter itu.
1: Dokternya enggak sabar ya nanti pasiennya enggak sembuh-sembuh.
0: Dan itu jadi tanggung jawab profesional. Ada kode etik kedokteran Indonesia pasal 7A soal pelayanan medis wajib diberikan dengan rasa kasih sayang, compassion dan juga penghormatan. Jadi ada pasien gitu, hormat gitu. Gitu ya. Direktur loh. Kok ngono ge. Direktur rumah sakit.
1: Direktur rumah sakit. Aduh,
0: maaf ya, Pak ya. Wah, saya wah duluan di anu apa?
1: Apa dia, Pak?
0: Kedokteran.
1: Oh, dulu di kedokteran.
0: Ya.
1: Oh.
0: Jual stetoskop. Jual stetoskop itu laris loh gitu. Kamu kalau ada ini apa? Anak-anak kedokteran masih mahasiswa itu jual aja sama dia. Pasti laku. Ini buat gaya gitu. Buat gaya gini. Campur gaya.
1: Ini aja jualan jas lab aja.
0: Jas kan, lab. Emang anak SMK.
1: Loh, yang penting kan modelnya
0: jas lab kayak
1: putih. Dokter putih,
0: putih.
1: Ya kan. Jas lab putih terus pakai stetoskop kan udah kayak dokter.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan kenapa?
1: Apa?
0: Jas apa gue jadi?
1: Jas lab.
0: Jas dokter.
1: Oh, jas dokter.
0: Itu apa sih? Jas apa?
1: Apa sih kalau saya bilang ya kayak jas lab gitu sih. Ada kantongnya jazz, di sini.
0: Apa bukan baju apa?
1: Bukan jas, kan dokter pakai baju batik.
0: Kenapa warnanya putih?
1: Ya bersih.
0: Iya, punya dokter Ido belum tentu. Gue dicandol, dicandol ke neng ruangan ini lo.
1: Oh ya paling, paling sini
0: paling udah lama nggak dicuci. Betul nggak dok? Ini nggak berani, nggak berani masuk lagi.
1: Udah sampai rumah.
0: Udah sampai rumah dok.
1: Iya, udah sampai rumah.
0: Itu karena kebersihan betul dan terlihat steril.
1: Steril. Iya di semprot-semprot.
0: Warna putih itu membangun nuansa orang lebih percaya. Makanya ada ustadz bajunya
1: putih.
0: Putih. Pendeta bajunya
1: putih.
0: Romo bajunya
1: putih.
0: Ya kadang hitam juga.
1: Kadang-kadang hitam.
0: Nah, menimbulkan rasa
1: percaya.
0: Persis itu.
1: Coba tuh dokter Indo tuh.
0: Jangan. Ini marah-marah ya.
1: Takut ya.
0: Nanti saya disuntik lagi. Saya tak ikut ilmu debus dulu biar disuntik enggak bisa. Iya. Aduh, janganlah.
1: Udah.
0: Jangan ya. Ya wis lah.
5: Belum guyu kemekelan gitu aku. Ini lagi sampai mana ya percabangan ke Ungaran itu loh. Ini rest area Ungaran itu belum sampai rumah. Pokoknya temennya aku sampai rumah. Awas kalau enggak.
1: Tadi katanya udah sampai ke Yamsari. Ya. Ternyata baru percabangan Ungaran.
0: Ya, kenapa ngomongnya percabangan enggak persimpangan? Karena dokter.
1: Oh iya, karena dokter.
0: Kayak paru-paru. Percabangan.
1: Oh iya, punya.
0: Antara paru-paru kanan, bronkus kanan, bronkus kiri. Wah, apalagi. Dulu ada itu.
1: Terus googling.
0: Enggak lah. Terus ini apa? Trakea. Ya, percabangan trakea.
1: Padahal googling.
0: Dokter Rida itu spesialis apa sih?
1: Enggak tahu. Pokoknya direktur aja udah.
0: Biasanya kalau ya semuanya apa? Sih cowok sih spesial.
1: Ya enggak cowok, yang cewek juga ada spesialis.
0: Ya ada.
1: Ada dokter cewek spesialis nah. Anak ada.
0: Kamu ke ini.
1: Mana?
0: Bakul martabak. Spesial telurnya dua. Agak nih, ya khusus cowok itu paling spesial. Kayaknya orang ngandel. Dok bebek loro martabak.
1: Tapi bebek endok bebeknya tiga juga boleh, empat juga boleh.
0: Kainan. Tanya dokter Ido. Gak baik itu. Amit-amit lah. Jangan lah.
1: Yang spesial telurnya dua ya.
0: Satu aja. Wah. Wah. Martabak.
1: Martabak. Telur satu aja enak, apalagi telurnya dua
0: spesial.
1: Gitu.
0: Spesial.
1: Iya, spesial dua. Spesial. Ini Pak Krisnia Palmen pernah jualan angkringan. Loh, ya?
0: Pernah, soto pernah, angkringan juga pernah. Di itu pasar Bandar Jozin. Iya.
1: Iya.
0: Dulu itu.
1: Soto apa?
0: Wah, itu sebenarnya enak itu jualan, paling enak jualan makanan kuliner. Satu kenapa berkahnya luar biasa.
1: Kenapa?
0: Tahu kenapa? Orang kalau sudah minum atau makan, wah, lego gitu.
1: Iya, iya.
0: Pasti alhamdulillah.
1: Iya kan lapar.
0: Puji syukur.
1: Puji syukur.
0: Ya pasti gitu. Jadi membawa berkah.
1: Iya, membawa berkah.
0: Orang lapar, orang haus.
1: Jajan gitu.
0: Jajan.
1: Ya.
0: Haus, makan. Wih, itu legone luar biasa. Iya, pasti wah.
1: Ya,
0: masih matur sur, ya.
1: Ya karena lapar, kalau enggak lapar enggak jajan ya enggak bersyukur.
0: Kalau enggak punya uang.
1: Oh iya ya.
0: Ah iya.
1: Kayak enggak jajan. Oh, iya. Emang apa ini Pak?
0: Oh. Ini guyu cuaca malah.
1: Iya.
0: Guyu cuaca. Kristian. Ada.
1: Pak Bibi tuh menyimak di itu di laptop.
0: Bibi tadi dicariin Pak Wendy di Sayung. Di pabrik bibit itu.
1: Pabrik bibit.
0: Di mana? Dekatnya Terkon Parma itu.
1: Ini
0: dekatnya Kino ding.
1: Pokpan.
0: Bukan Pokpan. Apa tadi? Pratama. Tunas Agro. Oh. Nyari bibit gitu.
1: Dokter Hidu.
5: Saya aku ki curiga loh. Mas Yuli kok ngerti sedikit-sedikit istilah-istilah kedokteran. Geke mbiyen kuliah kedokteran terus di ono opo ya, Mas
0: ya. Weh. Bukan, saya alat praktek.
1: Alat praktek.
0: Itu kurang. Yang rangka banyak, yang tubuh yang jarang. Saya ya.
1: Buat alat praktek. Kok mesake mentoyo.
0: Ya, aduh bayar ya apa-apa.
1: Nah, nanti diambil jantungnya, masukin lagi gitu.
0: Iya, sambung jahit. Ini udah jahit berapa ya? Duh. Sampai jantung saya ditusuk-tusuk. Karena ada perasaan kayak jantung ditusuk-tusuk. Ini tusuk-tusuk beneran. Ngompol gitu. Enggak lah. Pakai pempes.
1: Sudah aman.
0: Pakai popok.
1: Itu happily.
0: Happily after.
1: Iya kan ada iklannya.
0: Warnanya biru tuh.
1: Happily, happily ada iklannya. Ada.
0: Itu untuk yang dewasa ya.
1: Yang dewasa. Udah ke lagu ah.
0: Enggak, jangan.
1: Oh, jangan terus.
0: Rasi kabari dulu. Ini ada kan jadwalnya.
6: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
7: Kini penelitian kampus wajib fokus ciptakan solusi. Pelajar Indonesia borong medali emas di Olimpiade Astronomi Internasional. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengubah arah kebijakan riset di perguruan tinggi. Kini penelitian kampus diwajibkan lebih fokus menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, industri, hingga Pemda. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Aziman mengatakan pendekatan ini bertujuan agar hasil penelitian tidak berhenti di jurnal, tapi bisa diterapkan dan memberi dampak ekonomi. Untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah menyiapkan dua jalur pendanaan. Pertama, riset prioritas dari APBN dengan dana sekitar 50 hingga 500 juta per tahun. Kedua, riset strategis lewat LPDP dengan pendanaan yang bisa mencapai lebih dari 2 miliar rupiah per tahun. Prestasi membanggakan datang dari siswa madrasah asal Pekanbaru Riau. Halil Azumardi Abnel, siswa MAN 1 Pekanbaru, berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional di Hanoi, Vietnam. Dia bersaing dengan 320 peserta dari 66 negara. Dia berhasil lolos setelah menjuarai Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi dan menjalani pembinaan intensif. Indonesia sendiri membawa pulang 5 penghargaan dalam kompetisi itu, terdiri dari 3 medali perunggu, 1 penghargaan honorable mention, dan 1 penghargaan pemenang kompetisi poster. Prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa Indonesia mampu bersaing di panggung sains internasional. Kabar terakhir. Kabar soal pendapatan OpenAI yang lebih rendah dari perkiraan langsung menekan saham-saham teknologi di Bursa Amerika. Laporan menyebut pendapatan tahunan OpenAI hingga akhir September di kisaran 50 miliar dolar AS, lebih rendah dari angka 68 miliar dolar yang sebelumnya beredar. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan bisnis kecerdasan buatan. Dampaknya, saham Oracle anjlok lebih dari 5%, AMD turun sekitar 4%, sementara Nvidia melemah hampir 3%. Sentimen negatif ini turut menyeret Nasdaq turun 1,25%. Investor kini mencermati apakah belanja besar-besaran di industri AI akan mampu menghasilkan pendapatan sesuai ekspektasi pasar.
6: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Almost heaven.

0: bener deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500 yang melintas di Kerapi arah ke Kalibanteng. Ini sudah mulai lancar, sudah tidak ada antrean panjang. Dan yang masih padat itu di proyek tol Semarang, Semarang Demak, yang arah ke Terboyo Kaligawe. Ini terpantau masih cukup padat mulai dari rumah pompa yang ada pagar-pagarnya itu, yang jalurnya langsung arah ke kiri itu. Nah, itu sampai nanti di setelah Makam Kubro. Jalur lainnya yang padat ini di pengerjaan pengecoran jalan di Yosudarso yang arah ke Kalibanteng sebelum TL. Karena pas di TL-nya itu lagi ada pengecoran jalan. Tadi lewat situ, sudah tambah tubur. Aku lihat jalan macet. Itu, aduh, tinggi banget ternyata jalannya situ, Gre. Kan yang dicor yang deket ini apa? Kan udah lama aku nggak lewat situ tuh. Paling kalau ke bandara kan lewatnya Madukoro. Lewat Madukoro. Lewat ini apa namanya? Yang Yosudarso dari Kalibanteng itu, ternyata tinggi banget kampungnya,
1: jadi ke bawah.
0: Iya, ke bawah. Hotel apa tuh? Puri Garden juga
1: sudah di bawah.
0: Iya, pagernya itu hampir tingginya sepagernya itu. Jalannya tinggi banget. Wah, gitu. Gimana sih sistemnya jalan apa masuk tambah tinggi kok malah nundur. Monggo masuk nyegat BRT nyegatin bendanga ngene.
1: Pindah paling BRT nanti itu apa anunya dipindah.
0: Apanya?
1: Haltenya.
0: Haltenya. Heeh. Wonge munggah dalan ngono berarti.
1: Aduh. Ya nih.
0: Ya ya ya. Yang sudah bergabung
1: Pak Wendy.
2: Mas Yuli, Mbak Greta.
3: Ini apa namanya?
2: Kalian kok ngomong ke kopi toh? Saya belum ngopi nih. Wasting morning kantor peng loro ting. Ya wis ngono wae. Ora balik iki. Wis sepi kok, balik ra wis.
0: Iya, habis ini lah.
2: Aku pura-pura ra ketok wis ya. Wis ngono balik
0: ora ketok.
2: Tak izinke. Terima kasih.
1: Oke.
4: Pak dokter itu Mas Yuli sama Mbak Greta itu.
1: Wis ning kamar mandi.
4: Karena kuesmu kelelep makanya dibacakan terus. Ya aku wis tekan omah Mas Yuli Mbak Greta. Tak dosik ya.
0: Gelip banget itu. Aku malah bayang kayak. Le nyidok. Mbek kem mendil.
1: Mendil.
0: Hai. Ada siapa nih?
1: Ya, Pak Afan Gavar, ada truk tronton wingbok lewat tanjakan Jati Barang Gunung Kelir. Ndak kuat nanjak mesti driver nyalahke Google Map. Kok Gunung Kelir? Gue demen nih. Panjang.
0: Waduh. Ya. Oke, terima kasih informasinya. Tanjakan Gunung Kelir itu di ini yang Beringin itu ya? Atau yang mana ya? Oke. Yo, Jati Barang. Iya. Oke. Ya, apa kayak Untung Soropati. Mungkin dia ini. Jadi bukan nyalahin Google Map sebenarnya dia.
1: Terus?
0: Yang ngikutin ya. Iya. Karena yang enggak tahu. Dari supir truk luar kota itu kan ada batas naik ini, di Jerakah.
1: Jerakah.
0: Naik ke apa? Perhamka. Nah, bingung dia. Mau lihat mana ini? Akhirnya cari Google Map. Lewat situ. Akhirnya lihat situ. Dan ya, nggak tahu ini. Sebenarnya kan bisa komunikasi antara mungkin dari logistiknya ini sama yang mau diantar itu. Ini kalau bisa lewatnya nantilah.
1: Ya, nanti.
0: Silahkan istirahat dulu mungkin di nantilah yang deket-deket. Mana SPBU deket mau naik gitu nanti setelah jam biru buka.
1: Jam 10 kan.
0: Jam 10 naik ya.
1: Jam 10 ya.
0: Jam 10 naik sampai jam 4 ya.
1: Sampai jam
0: 4 atau 5 ya.
1: Jam 5.
0: Nah, itu baru dibuka tuh. Aduh. Ada juga tuh yang lewat ini UNES. Apa tadi Beringin Raya itu juga ada lihat situ gitu. Karena saking bingungnya kan. Yeah, wah, enggak mungkin dia kota. Wah, sudah sampai situ besok lagi masih nganter-nganter lagi gitu. Akhirnya bingung. Ada juga yang ngalahi muter jauh ya kan. Karena mungkin sudah tahu jalur-jalur situ enggak bisa dilewati. Itu lewat tol kemudian ke Ungaran Gunung Pati. Makanya jalur Ungaran Gunung Pati sekarang itu ramai banget. Jalan ya. Pramuka ramai banget. Iya,
1: pada lewat
0: truk-truk pada lewat situ semua. Muantek. Iya. Parkir pinggir mecah ke people.
1: Iya, people ledeng.
0: Iya, ada yang iya memang Pati. Memang lewatnya banyak yang Gunung Pati.
1: Gunung Parti bukan Gunung Pati.
0: Iya, Gunung Parti itu gunung memang Pati. Gunung yang banyak

0: sok ngurusin rumah tangga orang.
1: Dokter.
0: Iya.
1: Hmm, ditanya-tanya. Tanya-tanya gitu.
0: Lagi sakit ini. Punya gula. Hey, aku itu dokter, ngapain ngurusin dapur saya? Ya kan? Mau punya gula, uyah. Ya, terserah saya. Kenapa harus nanyain punya gula? Aneh.
1: Punya lah.
2: 253 sampai TL Bang Jo padurungan. Tadi keluarga yang rame lancar ya. Sebentar lagi sampai rumah, pokoknya jangan undur diri, temani saya sampai rumah dengan kelucuan Anda berdua. Terima kasih. Malah ada truk yang sampai Kaliwungu kok. Mas Yuli.
0: Terus lihat
2: Kaliwungu ya? Naik ke Kaliwungu Selatan Darupono itu.
0: Buja.
2: Oh, iya, iya. Terus lewat belakang
0: bisa, aduh,
2: karena tidak boleh lewat
1: kan gini.
2: Daerah Win gitu. Atau program K itu.
1: Enggak, maksudnya kelok-kelok gitu ya, loh,
0: iya, naik turun. Mau gimana lagi? Memang dia sampainya di situ pas portal ditutup.
1: Iya, pada muter-muter. Apa Pak Van Gafarnya? Tak mandi dulu nyusul ke Wendy.
0: Terserah.
1: Terserah, iya. Memang terserah.
0: Lah kita pamit ya.
1: Iya,
0: okay. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas dan
1: apa? Nek kan nah kan akeh sing njaluk dikancani kok bubar. Ya sudah jam 9, Bu.
0: Emang gue ini cowok apaan? Suruh nemenin sampai malam. Kirain nanti saya cowok apaan coba.
1: Ya. Coba.
0: Kita pamit aja ya.
1: Iya, pamit.
0: Tekan di mau pamit.
1: Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Patuhi rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Greta Putri.
1: Iya, Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Safe drive, keep healthy kawan. Hukum mata hidup ya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing alam barzah niku saged maos Al-Qur'an kula teng mriki sempat nyatet wonten ing kitab Al-amalul maqbul fi ziyaratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun anggit dening Sayyidinal Imam Kamaluddin bin Az-Zamlakani radhiyallahu an tengriku dawuhaken dawuhi ngartosi datang dateng dawipun hadis kala wau dawipun hadzal hadis wadihud dilalah ala annal mayyita yaqra'u fi qabrih suratal mulk jelas hadis iki nuduhno
menyang anane uang iso maca surat Al-Mulk ing dalam kuburan. Waqad waqa'a fi hadhihi riwayah dzikru ikramillahi ta'ala ba'du awliya'ihi bidzalik wa ikrami ba'dihim bis-shalah tauhipun ana ing iki riwayat ketutur ya apa oleh mulyakno Gusti Allah menyang sebagianan para waline dimulyakno iso maca Quran iso nglakoni salat ing dalem kuburane ing dalem alam barzahi. Lah kok sakitnya ten? Wa kana yad'u Allah taala fi hayati bidzalik. Niki sebab siji tok dawuhipun. Merga waktu uripe mau pancen nyuwun menyang Gusti Allah supaya iso maca Quran, supaya iso nglakoni salat. Engko sakbadane mati ing dalem kuburane. Niki monggo dipun lampahi niki. Mugi-mugi saged pinaring ana istiqomah tumakninah. Mugi-mugi. Nggih, ayo. Maka Allah liyarudda du'akum. Insyaallah mboten ketolak kok. Nggih, kados ingkang kula aturaken kala wau praktekipun insyaallah. Ya. Fa idza kana min karamatillah li auliyaihi tamkinuhum min at-tha'ah wal ibadah fil qabri fal anbiya bi tariqil aula. Wong waline wae iso kaya ngono kok. Apa maneh nabine lak ngeten ta? Ngeten. Nggih. Lajeng kula mirsani malih wonten ing kitab Ahlul Kubur lil Imam Al-Hafiz Zainuddin Ibnu Rajab Sahibul Madkhal teng mriku dipun dawuhaken qad ikrimullah ba'dha ahlil barzakh bi a'malin salihatin fil barzakh. Niki Allah Ta'ala wis temen-temen nyampurnakno mulyakno nang sebagian ahlul barzakh ing dalem alam barzahe nglakoni apa-apa wae sing saleh ana ngersanipun Allah. Jadi macam-macam teng mriku niku. Nggih ta? Pun tak nopo sing sampean beto teng hakikatipun mangke niku wonten sedaya. Mek biyen nok donya ngene ya ngene, mek ngono ya ngono. Nggih ta? Kadang-kadang niku enten setengah wali niku nopo. Mek mboten kedayawan niku sampai nangis-nangis. Sedih mawon. Nggih ta? Mek wis kadung kedayawan lali sekabehe. Dilonggokno teng makom ikramud duyuf. Lho, wali sing kaya ngeten niku besok wonten ing alam barzah. Malah dekne napa niku didayoi dening para auliyaullah. Didayoi. Tapi enten para wali niku nggih ngeten silaturahim mawon. Lho, wali sing ngeten niku lho jarang niku teng kuburane niku. Nggih ta? Ngoncok teng pundi mawon. Nggih ta? Paling balik-balike niku napa? Mek wis dina Jumat, malam Jumat. Liyane iku aja mendayo, aja ziarah percuma. Nggih ta? Perkara donga nggih nyampe nyaut, tapi metuke angel. Nggih ta? Makane nek cara Al Imam Mujahid nggih radhiyallahu an niku dawuhno nggih wong ahli kubur iku nggih sak
bakdane dikubur iku petung dino petung bengi gak ninggalno ala afnia digobrih nok pojokane kuburane. Mergoteng mriku niku napa piyambakipun kok padha mbek wong napa nyusahi nggih istilah wong jok lenger-lenger karo awake dhewe. Mergo kewontenan sing kados ngeten punika niku lho enten nggih para ulama niku netepno mitung dinani tahli lan gak ngerti nih kadang-kadang niku nggih ta lha enten ta niki sabadane petung dino lah niki ngken niku nang endi iki jurusane niku cuma teng mriki niku lenger-lenger niku apa male susah lah wong seneng mawon gak terima kok sampean delok fi hadisin sahih begitu diberi pahala sing agung kali Gusti Allah ditakoni Gusti Allah njaluk apa maneh kon kula nyuwun setunggal mawon ya Allah apa sampean bangsulaken male kula ya Allah teng dunya ya Allah li aktula ila sabilillah kula kepingin perang malih ya Allah mergo kula mirsani kehebatan mati syahid kados ngeten lho coba napa malih sing lenger-lenger niki nggih ta sing enak mawon nggih kepikiran kepingin balik nggih tapi niku sakderengipun napa ngrasakno nikmat ketemu Gusti Allah niku niki lho lenger-lenger petung dino ayo diadakno tahlil ping petung dino lah petang polo dino nggih petang polo dino nggih jelas nggih petang polo dino didadekno kula kali sampean segumpal darah petang polo dino segumpal daging petang polo dino maneh ana 100 dinane disiruh ayo dibongkar masalah hikmah nggih disewoni mantun niku nggih napa mboten napa nyewoni niku napa litaksir nggih ta hitungan akeh pertama niku 1000. Nggih ta? Nek cara wong wiritan niku sing paling akeh wa zakarallaha dzikron katsira. Monggo Al Imam Al Kutubur Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an paling titik kon 700. Sing kon idek iki ya bumi 7. Nggih ta? Niki kabeh niku. Nek kon iso lebih 1000 niku aqallut takzir. Nggih. Jadi kula taksir. Nggih. Kula sampean mboten saged upaya napa-napa nyewoni nggih. Sumoga dadi tebusan mampu kula. Padha mek sampean mek wiritan alfa alfa alfa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih napa mboten? Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'ankum su'a bi alfi alfi alfi. La haula wala quwata illa billahil azim. Wa maca siji njaluk diganjar sak juta. Nggih ta untung pangeran mboten tuan bangkrut. Nggih ta? Ngeten lho. Lek taksir. Jamek mendaki taun yai. Nyon. Hal. Kanggo kula kalih sampean niku ngilingi. Ngeten lho. Dadekno dadi dorongan sing kuat, tambah temen. Prayakno kemerdekaan tapi luwe semangat nek wis tepak 17 lak ngeten ta prayakno maulid kapan wae gak ono ketentuan sing tentu tapi mek pas dinane waktu Kanjeng Nabi diputrakno nah lili tepak mati nek niku dhewe dorongane niku alah padha menungso kok aja didalili poko sih karep kula niku didilok hikmah niku didilok sing dicekel niku salah napa bener niki khilaf lah wong khilaf gawe rame nggih napa mboten ayo didilok ben ben niki mek ditresno lak metenteng khilafiyah nggih niki nggih ngoten lho heh ben bi amalin sholihatin amal sing soleh napa mawon mesti ana nok kuno mangkane kula delok teng kitab al-munqidh minad dalal al-imam al-ghazali radhiyallahu anhu ngantos dawuhaken merga no akhirat iku minangka hakikat kenyataan sing mancen
koyok ngono. Jadi uangku besok ngono ya ngono. Oleh dibangkit no dening Gusti Allah. Ya ndelok hakikate. Mek pancen hakikate biyen nok dunya elek, ya dibangkit no dadi wong elek. Malah nggih dipun dawuhaken mek kon duwe sifat nafsu koyok asu, kon mungkin kon dibangkit no koyok asu. Sampai ngeten niku. Dok dawuhipun napa? Wa illam yaj'allahu bidzalik napa sawab lingkitoi amalihi bil maut, senajan oleh nglakoni apik wong ahli mayit teng barzah kala wau gak oleh ganjaran, gak diganjar karo Gusti Allah. Wong pancen pun putus kok, nggih napa mboten, wong pancen pun putus pun, tapi napa lakinnahu innama yabqa amalu liyatana'ama bizikrillahi wa ta'ati. Sing ono niku lelakone sing soleh tetep dilakoni terus ono ing akhirat, ono ing alam barzah, supaya awak tetep ngeroso enak, ngeroso seneng, selalu zikir ta'at teng Gusti Allah. Kama yatana'am bidzalikal malaika, kaya oleh seneng para malaikat niku zikir taat teng Gusti Allah. Wa ahlul jannah fil jannah, kira-kira sampean mangan enak, diukur enak mangan enak karo sampean niku cerita nyebut-nyebut atau ngumpul sing dicintai, kira-kira enakan pundi? Enakan nyebut-nyebut cerita sing dicinta, napa malih mek ketemu wa ahlul jannah bil jannah niki lho. Jadi napa zikiran niku luwe enak tinimbang isine swarga niku, wong wis disandingi ambek sing dicintai, sik doyan mangan, ngragas pancenan. Nggih napa mboten? Saman dilok teng hadis Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring laisa tahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat. Nggih. Walam yadhkurullaha fiha. Besok uang ahli swarga niku ngerasa susah, sedih, ngerasa nelongso, getun. Sing digetun ini ku napa? Mongso-mongso biyen waktu nok dunya gak sempat zikir teng Gusti Allah. Lah kok saged nggih yai? Nggih. Napa? Wis kadung kegawan. Kulo kali sampean niku kadung keseret, keseret napa kenikmatan. Ajenge niru si fulan niku lho zikir, mboten saged sing niru niki. Mandheke teng mriku mawon, dipaksakno zikir ora luwih enak kangelan. Nggih. Nggih kados kali sampean kali kulo manggon teng hukum mubah. Wis kenaen. Mubah niki Allah sing penting gak apa-apa kok. Wong gak ditakokno kok. Wong gak dihukum kok. Wong gak dingenekno karo Gusti Allah kok. Panjen niku hak kita kok. Mboten diiseni. Wis kadung ndlewer. Iki lho. Iki bahaya niki teng mriki niku. Besok teng akhirat kawit wonten. Nggih ta? Krasa kepingin iso, gak iso. Napa male sak niki niku malam bantah. Alah enggak apa-apa wae. Boleh ngono hukume. Susah besok niku susah. Nggih ta? Kepingin male kula ya Allah, kula zikir kados ngeten ya Allah, nggih ya Allah, nggih nggih. Ya, tapi barang pun mari zikir sak ngono ukurane, empun seneng maneh. Ambek napa? Ambek bidodari seneng maneh wis menungsane pun nggih ta, engko bareng wis zikir maneh enak niki nggih ya Allah digawa maneh otomatis ngeten lho ben niki alon-alon nggih lah napa senajan mboten enten ganjarane dawuhipun napa
Merga napa? Merga pancen hakikate zikir taat teng Gusti Allah niku napa? Pancen luwe agung napa? Kenikmatanipun kanggo uang-uang sing ahli zikir taat dateng Gusti Allah ketimbang kenikmatan napa? Dunya lan keenaan dunya. Mangkane dawuhipun fama tan'amal mutana'imun bimisli zikrillah ta'ala wa ta'ati ka ono ngeta sing luwe enak niku tinimbang zikir taat dhateng Gusti Allah mboten enten panjenengan ngeten nggih kados sampun kawula aturaken nggih. Asline nggih napa ingkang badhe kawula aturaken dhateng ngarsa panjenengan menika namung setunggal asal usul niku namung setunggal kemawon. Napa osi zikir kula kali jenengan niku kok cek angeli nggih ta. Napa malih cek repote oleh nepungno rohani niki kelayan para guru-guru nggih napa mboten niki lho wasilah robitoh niku cek angele ngeten lah saderengipun ngatasi keangelan niku wonten napa sing salah iku sing endi apa akali ruwet apa pancen nafsu ni apa keadaan ni apa waswasi apa setan ni apa pancen pikiran ni apa mungkin ilmu ni gitu. Kadang-kadang niku lak wonten kula kali sampean niku nggawa ilmu mawon sampai ngadep niku nggih kegawa ilmu misalnya sampean kali kula niku takbir nggih Allahu akbar gitu. Sampean niku faham gitu. Niat kabeh niku cukup diniati nganggo usolli fardhu dzuhri kita niku cukup kita anapun takyin nggih nyebut itungane rakaat nyebut madhep kiblat nggih ta atau nyebut la ta'ala kabeh niku lak sunat to sakjane niku nggih napa mboten nggih cukup usolli fardhu dzuhri niku pun cukup nggih ta kari dimantepno mawon oh niku apa lillahi ta'ala Allah pun kedorong dengan sendirinya niku. Mek kula kali sampean nyebut-nyebut niku nggih sae, cuma kadang-kadang kula kali sampean niku mboten napa. Mboten kuat. Gitu. Begitu nyebut arba'a rakaatin mustaqbalin pun berubah niki. Lak ngeten nggih. Sing kata lak ngeten ta. Grambyang. Ya. Lho ing dalam kenggrambyangan niki kadang-kadang niku napa timbul ilmu teng mriki niku timbul. Nggih ta? Tak terusno ndak ya. Enak ndak ya. Sakjane awake niku wis ngrasa aku kaya ngene iku kurang sempurna. Nggih napa mboten? Tapi panjen sing menang niku hukum wis babah wis ngene bae. Nggih ta? Wong sing penting pokoke sah kok. Enten ngeten niku enten kadang-kadang niku. Nah niki lho, sok padu kari ilmu niku sik padu. Sik dereng siap kula kali jenengan niku sing kathah niku dereng siap. Niki ana apa kok iso kaya ngene iki? Niki silaturahiyah niku ya napa niku? Lah cuma kula niku lak nggih mboten saged kula niku. Ujug-ujug ngene, robitah ku ngene ngene, hubungan rohaniah ngene nek kubah. Kula niki mboten saged. Ayo dielmokno dhisik. Merga niki napa? Kathah kanca-kanca niku sebagian ahli zahir niku mboten paham. Kadang-kadang kumala wani ngilok-ngilokno. Nggih napa mboten? Boten dilonggokno niki cara ilmu dhisik. Nggih ta? Hari iki kula critani dos pundi kewontenanipun mayit teng alam barzah. Lah niki sak lajengipun niku napa? Kula nggih. Sak saged-saged kula ingkang badhe
dipun bahas niku napa mantun ngeten niku kaifa sifatul barzakh wa hayatuh, sifat keadaane alam barzakh iku ya apa sih, cara penggambaran iku ya apa niku. Menawi sampun ngeten dipun inggaaken, lajeng dos pundi wa kaifa kaifiyatu hululil arwah fi alamil barzakh, ya apa sih keadaane manggone roh ana ing alam barzakh iku ya apa sih, suasanane iku ya apa. Lajeng niku dipun unggahaken malih asline posisine longgue roh sak badane kepundhut nok Gusti Allah iku ya apa sih? Ya apa? Satu waktu Kanjeng Nabi kepanggih teng kuburan yusolli fi qabri. Nggih ta? Kanjeng Nabi wonten ing langit teng inggil ugi tepanggih Nabi Musa. Wa kaifa hadza? Nggih. Niki kudu digrayangi. Terus posisi sing pokok sing selalu dikaten-katoni wong sing nok njero alam kubur iki apa sih? Niki lho. Lah, mek pun niki pun ketoto kabeh, ayo diomong. Napa sing diomong niku? Sirine zikir ana ing dalem thariqah iku ya apa sih? Niki lho. Sampai menimbulkan suatu hubungan rohani robitoh iku iki ya apa cara ngatur jazbah ilahiyah iki nek ndi posisine niku. Lho niki lho mungkin baru ketemu robitoh niku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Klasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

على محمد اللهم صل عليه وسلم

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kita simak pembahasan awal dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian pertama. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau. Ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus. Ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau, ingkang pertama kawula bidak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

റസൂലും യുബയ്യിനു ലക്കും കസീറാ മിമ്മാ കുന്തും തുഖൂന മിനൽ കിതാബ് ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين artosipun menika dawuh kalayan ringkes sampun dumugi dateng ngerso kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin ingriki dipun artosaken dening para ulama mufassirun wonten ing tafsiripun al-Imam Ibnu Abi Hatim wat-Tabari wal-Qurtubi wa ghairihim dipunjelasaken bilih kata-kata nur menika inggih menika panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kados ingkang sampun dipun kiyataken dening panjenenganipun Sayyidina Imam Qatadah radhiyallahu anhu. Ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dipun riwayataken saking panjenenganipun sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Ingriku sahabat Jabir matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi akhbirni an shay'in, an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-ashya'. Kula tak matur Kanjeng Nabi ingkang badhe kawula aturaken menika inggih menika saderengipun Allah dadosaken punapa kemawon niku Gusti Allah dadosaken napa dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Jabir, inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyika min nurih. Ringkesipun dawuh Jabir, sadurunge Allah dadekno apa wae yaiku sing didadekno pertama kali yaiku nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

kekuasaanipun Allah klayan derek punapa ingkang dados kersanipun Allah. Sakbak daripun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dadosaken yadur haitsu syaa Allah. Jadi nur menika keliling-keliling mubeng-mubeng teng pundi kemawon dipun jelajahi nderek dateng kersanipun Gusti Allah.

wajal nur ingkang kuwontenanipun kala wau kados mekaten. Wekdal menika boten wonten kolam. Pena kanggo nyateti napa sing ditentokno dening Allah. Boten wonten lauh lai. Boten wonten aras. Boten wonten kursi. Boten wonten malaikat. Boten wonten ruh. Boten

jin sedayanipun dereng didadosaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing niku Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk saklintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah, dipun bagi dening Allah arba'at ajza'il, dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal Allah taala dadosaken kolam. Niki nedahaken napa? Bilih dereng napa-napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa sampun dipun takdir dipun pastekaken dening Gusti Allah. Ya, dinapakno kaya mawon. Kolam dhisik waqad jaffal golam. Sabadanipun dadosaken kolam pecahan ingkang nomor kalih Allah taala dadosaken al-lawh. Gilai kanggo nyatet kolam. Lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah taala dadosaken arasy. Niki ingkang nopo menunjang kekuatan perjalanan nopo suatu kekuasaan coro ukuran formalitas. Lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan. Pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah. Dipun dadosaken sekawan. Pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy. Inggih menika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Kon menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kali enten arase gitu. Enten panggenani kekuasaan kerajaani, lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi. Nek coro istilah toriqoh niku dipun wastani napa? Kursi tauhid. Ngeta, jadi lunggu jenjem nyuwiji. Ngeta. Menyang ngersanipun Allah. Itu pun lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten kita pelenggahanipun sampun jelas. Lajeng ingkang pecahan nomor tiga Allah taala dadosaken napa? Dadosaken bakil malaikah, dadosaken lajeng kantun pecahan ingkang sekawan. Pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan. Pecahan awal, nah, niki
Nek pun kabeh pun jelas kewontenanipun ngadepi urip penguripan niki. Kita ing dalam duduk inopo kemawon, lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al jannata wan nar, didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dingin kula niku kali jenengan niki. Kita niki kita lajeng pecahan ingkang nomor kali, Allah Ta'ala ndadosaken langit. Nggih. Sing didhisik niku swarga neraka yang mboten langite, mboten bumine kali Gusti Allah niku. Niki enten napa niki? Nggih ta? Mungkin ini nyangkut dateng perjalanan kula kali panjenengan itu hakikate panten disiapno kanggo sinten, kanggo uang sing pancen duwe kepribadian duwe sifat malaikat. Ken alon-alon iki pecahan ingkang nomor tiga dipun dadosaken bumi dari Gusti Allah. Dan sedayanipun sampun siap kita kanggo ngadepi urip. Sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo napa? Kanggo ngiseni botone urip. Napa? Bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip. Siji. Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge bulan karo bintang. Niku pokoke urip niku. Saman mboten srengenge ya napa. Nggih ta? Saman mboten enten bulan ya napa. Lah saman mboten enten bintang ya napa penguripan sampean. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Semarang mengantisipasi kemunculan botoh atau pihak yang menjadikan pilkades sebagai arena perjudian. Polisi menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana selama tahapan hingga pelaksanaan pilkades serentak. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo bilang, edukasi kepada masyarakat juga dikedepankan agar pilkades tidak dimanfaatkan sebagai ajang judi.
3: Nah, kita juga dari kegiatan pengamanan yang kita lakukan, ada beberapa satgas sih. Ada satgas humas, kemudian juga ada satgas preemptif, ada preventif yang dari Sabara, kemudian yang preemptif dari Binmas, kemudian dari Intel, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengikuti atau melaksanakan atau memanfaatkan pilkades itu sebagai arena perjudian. Karena akan mengganggu proses pelaksanaan dari pilkades tersebut. Kami berharap pilkades ini adalah merupakan salah satu sarana demokrasi masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu di takaran desa. Jadi beri kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di desanya sesuai dengan yang diharapkan.
2: Selain perjudian, polisi mewaspadai potensi konflik akibat persaingan antar calon dan isu-isu lokal. Pemetaan kerawanan di setiap wilayah masih berlangsung dan akan dimatangkan setelah pendaftaran bakal calon kepala desa berakhir pada 15 Oktober nanti. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penentuan TPS rawan dan sangat rawan, serta pola pengamanan yang sesuai. Polres Semarang menyiagakan 787 personil untuk mengamankan pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung 14 Desember 2026. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kekuatan personil akan disesuaikan dengan tahapan dan tingkat kerawanan. Pada tahap pencalonan disiagakan 327 personil, kemudian meningkat menjadi 391 personil pada masa kampanye hingga pasca pungut suara. Sementara saat pra-pemungutan dan hari pungutan suara, kekuatan dimaksimalkan menjadi 787 personil. Satpol PP Kabupaten Semarang juga menyiagakan sebanyak 7.780 anggota Linmas untuk mendukung pengamanan di 1.007 TPS. Pengamanan dilakukan sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara agar pilkades berlangsung aman dan kondusif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya. Hari Sabtu lagi. Sudah hari Sabtu lagi. Sabtu meneh. Tapi kan ini Sabtu kan hari yang ditunggu toh, kawarasika, libur kah, atau mungkin yang kerja juga kerjone santai lah ya, kawarasika kerjone santai setengah hari kan enak ya, hari Sabtu lumayan lah gitu dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi ya, tidak ada salahnya untuk kita tidak menanti hari Sabtu, betul? Betul sekali. Pada mau kemana nih, mau ke Jogja? Enggak sih kayaknya ya, kalau aku lihat dari jumlah atensi di hari Sabtu kemarin waktu September, terus juga minggu lalu aku izin deng, aku nggak memantau hari Sabtu, tapi kan cuma satu hari ya. Kemudian juga hari ini di tanggal 10, bagaimana? Kok ini kemarin di bulan September tuh ini kok minim banget ya informasi perjalanan menuju arah ke Solo dan juga Jogja di hari Sabtu kemarin di bulan September. Puncaknya tuh akhir Agustus ya, yang benar-benar ya biasalah ya, kalau akhir pekan tuh sudah pertanyaan dan juga informasinya mau ke Solo, mau ke Jogja gitu. Terakhir tuh akhir September 2026. Nah, apakah hari Sabtu ini juga akan memenuhi jalanan dan rute menuju arah ke Solo Jogja dari Semarang? Nah, saatnya akan aku buktikan nanti seperti apa ya, laporan dari Anda semuanya, kawan-kawan Rasika yang tersebar di berbagai wilayah, akan perjalanan menuju kemana ini hari ini. Nah, aku akan menemani Anda kawan Rasika untuk di Kelana Kota sesi pagi sampai dengan nanti jam 9. Jadi silakan sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-3258-58500. Ada informasi apa kira-kira pagi hari ini? Coba, ini soalnya kok sudah ada beberapa laporan insiden itu. Ada yang pertama dari Pak Budiarto. Pak Budiarto tadi ngasih info jam 5.30 pagi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, katanya tadi jam 5.30 ya. Sekali lagi, ada apa ini tadi?
1: Jadi laka tunggal, mobil tetap menghantam membatas jalan Majapahit depan Toko Roti Virgin.
0: Oke, posisinya di jalur arah yang menuju kemana ini Pak Budiarto? Kawan, tadi kita dapat info jam 5.30 pagi tuh di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, tepatnya di depan sebuah toko roti kawan Rasikan. Nah, itu di sana ada kendaraan pickup nabrak ujung bukaan median jalan kawan Rasika, dengan kondisi yang cukup parah informasinya kawan Rasika, baik itu kendaraannya ataupun material ininya, material median jalannya. Jadi benar-benar kayak remak gitu kawan Rasika. Yang arah kemana ya Pak Budiarto ya? Ini aku no clue banget ini dari videonya. Oke, matur suwun infonya Pak Budiarto. Laporan pertama ya, di jam 5.30 pagi tadi melaporkan ada insiden laka pickup menabrak median jalan di bukaan median jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, dekat toko roti yang tadi disebutkan lah, dekat sebuah toko roti ya, yang gak jauh dari ada ya, berarti ya kan. Oh, gak jauh dari ada Majapahit. Yes, betul sekali, di situ titiknya ya, di bukaan median jalan. Nah, itu truknya itu kayak nabrak median di ujung bukaannya itu, tapi jalur arah kemana, coba kita buka-buka lagi informasinya pagi hari ini. Pak Aziz Noverdi, selamat pagi. Nah, ini dia nih Pak Aziz Noverdi dari Majapahit ya Pak, dari Jalan Brigjen Sudiarto ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha dan Bung Jamal. Melaporkan di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026, ini kondisi lalu lintas di Jalan Majapahit, tepatnya di depan kantor BNI ya Mas Yudha Bung Jamal. Ada laka sebuah mobil pick up menabrak pembatas tengah jalan, kondisinya ringsek ya depannya. So far masih belum menyebabkan kesendatan. Sementara untuk sopir dan keretnya seperti ibu-ibu itu mengalami luka-luka ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Sudah ada petugas dan sudah ada ambulan untuk mengevakuasi korban luka-luka. Semoga selamat semuanya. Tapi itu untuk bapak sopirnya masih berada di seberang sana, kondisinya juga mungkin lagi shock ya. kondisi mobilnya juga ringsek Mas Dadang Jamal. Begitu yang bisa dilaporkan dari situasi dari Jalan Raya Majapahit Kota Semarang. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
3: Oke, begitu. Pak Aziz, itu posisi truknya tuh menghadap.
0: Bukan menghadap ya, menghalangi jalur arah kemana ya Pak Aziz Noverdi ya? Ini posisi pickupnya itu bagian depan atau kabinnya tuh wah rusak parah kawaras ketapi. Untungnya supir dan juga kondekturnya tidak terjadi luka yang parah gitulah ya.
2: Mas Yuda, itu mobil yang laka, mobil pickup dari arah Demak ke Semarang itu, semobilnya sampai miring pindah ke sebelah kanan yang mengarah ke Semarang sampai ke Demak. Tapi posisinya itu, posisinya mobil tadi informasinya dari kota Demak mau menuju ke Semarang. Begitu ya Mas Yuda dan Bu Jamal. Mas Yuda ding. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Ini Pak Aziz ngasih info jam 6:15 Kawarasika masih ramai sekali di lokasi Kawarasika dengan proses evakuasi korban ya oleh medis Kawarasika, meski korbannya tadi sopirnya shock kemudian juga kondekturnya hanya luka saja, dan saat ini sudah ada pengaturan oleh petugas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sana. Saat ini jalur yang terhambat ya kedua arah ding, wong jalur arah ke simpang limanya ada ambulans, kemudian jalur yang arah menuju pedurungannya badan truknya itu yang habis menabrak ujung median jalannya. Oke, matur suwun kelengkapan infonya ya Pak Aziz Noverdi. Tadi kita dapat info pertama 5:30 itu tadi dari Pak Budiarto, dan saat ini perkembangannya sudah ada petugas dan juga tim urai serta medik di situ. Pak Tono,
4: ini di jalan Setiabudi ya, terjadi kemacetan. Tapi pas lewat pagi tadi ada mobil truk ekspedisi mengalami laka kayaknya. Ini tadi antriannya sudah sampai Transmart tadi ini.
0: Waduh. Jalan Setiabudi Kota Semarang kok ternyata dilaporkan ada kepadatan juga. Tepatnya di mana Pak Tono? Pertigaan ini, pertigaan ada Setiabudi, ada meneh iki. Iki kok dua lokasi ada kabeh iki waras iki, yang satu di Jalan Setiabudi, yang satu di Jalan Brigjen Sudiarto. Piye Pak itu truknya? Mogok saja atau bagaimana Pak Tono? Ini Kawarasika ya, saat ini di kawasan Jalan Anton Sudjarwo mulai dari Banyumanik sampai dengan arah Sukon ini merambat Kawarasika infonya. Nah simpulnya itu ada truk berhenti di lajur sebelah kanan di pertigaan Srondol Kawarasika, di pertigaan tol Srondol itu posisinya di lajur kanan Kawarasika, truk ekspedisi warna oranye. Ada yang ketemu juga truknya yang di sana Kawarasika, dan mungkin yang saat ini tumben kok Sabtu-Sabtu macet, Sabtu-Sabtu antre dari sepanjang Banyumanik sampai dengan Sukun Kawarasika. Nah ini ya Kawarasika, ada truk berhenti di lajur sebelah kanan di menjelang ya sekitaran lah, sekitaran pertigaan tol Srondol. Matur suwun Pak Tono. Nah dari ada Setiabudi kita kembali lagi ke sekitar ada Majapahit di Jalan Brigjen Sudiarto ya. Ini ada Pak Mat nih ngasih info. Pak Mat ngasih info saat ini sedang berlangsung proses evakuasi kendaraan pickup yang menabrak ujung median jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang.
2: Posisinya itu, posisinya mobil tadi informasinya dari kota.
0: Oh sudah ditarik tuh ya informasinya. Sudah ada derek tuh perkembangan laporannya di jam 6:20. Saat ini dua arah merambat ya Kawarasika, karena yang arah menuju ke simpang limanya ada ambulans di lajur kanan, kemudian yang arah menuju pedurungannya ya berarti selain badan truknya itu karena posisinya menghalangi lajur kanan arah pedurungan ditambah ada derek di situ. Oke, matur suwun Pak Mat ya, informasinya sudah ada derek di lokasi untuk penanganan laka.
5: Saat ini jalur yang terhambat.
0: Itu menderek truknya atau menderek?
5: Simpang limanya ada ambulans, kemudian jalur yang arah menuju pedurungan.
0: Oh, menderek ini pun, menderek memperbaiki ininya, memperbaiki barrier-nya. Kalau truknya sih, kalau videonya dari Pak Ahmad udah nggak ketok ya pickupnya. Ah sip, kalau gitulah cepet ya. Ini dereknya tuh ternyata kok untuk merapikan ini ya, untuk merapikan median jalannya yang tadi habis ditubruk. Dereknya, tak kira dereknya tuh lagi kelutak-kelutik mau narik truk pickupnya, tapi lagi kelutak-kelutik untuk mengamankan, bukan mengamankan ding, untuk merapikan median jalannya itu. Merapikan beton median jalannya. Truknya sudah tidak ada Kawah Raska, cuma bekas-bekas mosak masiknya masih ada di sana dan lalu lintasnya masih merambat. Matur suwun ya Pak Met untuk infonya, perkembangannya di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang tadi jam 5.30 pertama kita dapat info ada insiden laka truk menabrak median jalan, tepatnya di sekitar ada Majapahit ya Kawah Raska. Pak Haris Adovi.
6: Selamat pagi Rasika, ini ya saya sudah sering kali laporan ke Rasika untuk masalah parkir di kawasan stasiun Tawang, ini, trouble terus. Jadi yang seperti yang saya sampaikan kemarin waktu itu, mohon disampaikan pihak terkait kalau nggak bisa ngurusin parkiran secara apa namanya digital paymentnya, jangan pakai digital payment. Jadi kasihan drivernya. Demikian, terima kasih Rasika.
0: Oke.
6: Okay. Tahu nggak mas tanggapannya petugas parkirnya? Kalau begitu nggak usah masuk stasiun Tawang, gitu mas tanggapannya mas? Itu saya keluar parkirnya di sisi timur mas, deket SCPK Santo Franciscus Assisi depannya. Oh, ya mas, demikian.
0: Oke, okay, matur suwun informasinya Pak Haris Adovi. Kita sampaikan lagi lah kalau gitu ya, meski juga sama sudah kita teruskan berkali-kali ke rekan-rekan di PT Kereta Api Indonesia Daop 4, tapi kok masih ada keluhan. Oke, okay, kita sampaikan lagi kalau begitu. Matur suwun Pak Haris Adovi untuk atensinya. Pak Wahyudi. Nah ini Pak Wahyudi kasih informasi mengenai truk yang di pertigaan Tol Serondol. Nah ini dia nih yang tadi disampaikan oleh Kawah Raska, posisi truknya di lajur sebelah kanan menjelang pertigaan Tol Serondol yang arah menuju ke kota. Ada truk ekspedisi Kawah Raska warna oranye, posisinya di lajur sebelah kanan Kawah Raska dengan bagian kaca yang habis. Bukan cuma rusak saja, tapi kocorin tak mengenai laka truk yang ada di pertigaan Tol Serondol Kawah Raska yang arah menuju ke Semarang atau arah menuju ke kota. Tuh kan langsung rame toh. Ini macet dari Brimob, macet dari supermarket, macet dari apa? Sebelum Sukun ada apa? Ada apa? Nih Kawah Raska ya, sedang aku jawab. Ada truk logistik yang infonya sih kalau aku lihat dari kondisi armadanya kayaknya tabrak belakang ya, kocone entek, kemudian juga bagian belakangnya penyok-penyok gitu. Dengan kocone di bagian apa? Di bagian jalannya yang kepior itu Kawah Raska, jadi tabrak belakang, cuma kendaraan yang ditabrak apa tidak sudah tidak di lokasi. Oke, matur suwun informasinya Pak Wahyudi ya. Wah, pagi-pagi sudah dihimpun dengan dua insiden laka lantas Kawah Raska ya. Satu di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, satu di Jalan Setiabudi Kota Semarang Kawah Raska. Dan melibatkan truk semua. Yang di Jalan Brigjen Sudiarto Majapahit itu ada truk pickup yang di Jalan Setiabudi saat ini masih ya untuk menunggu proses evakuasi, yaitu truk muat logistik posisi di lajur sebelah kanan. Pak Koridin Fahri, selamat pagi.
7: Depan New Hope dari Trenggulu arah Kutus kontraflow.
0: Lah, kontraflow?
7: Nah, panjang.
0: Trenggulu? Iya. Waduh, ada apa lagi nih?
7: Depan New Hope dari Trenggulu arah Kutus kontraflow.
0: Ini Pak Fahri, kok ini posisinya yang arah menuju Semarang ya Kawah Raska, nah terlihat yang arah dari sebaliknya merambat banget nih infonya di kawasan Jalan Pantura Trenggulu yang arah menuju Kudus. Pak Bowo sudah sampai sana belum ya?
8: Selamat pagi kawan Raska.
0: Pagi Pak.
8: Selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, tanggal cantik ya, 10-10. Untuk pagi ini perjalanan saya dari Semarang menuju kemana Mas Yuda?
0: Surabaya.
8: Ya, betul, menuju ke Kota Kudus. Oh, pukul 6 lebih 3 menit melintas di depan pabrik Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan di sekitar Onggorawe. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas sampai dengan di sekitar Onggorawe ini ramai lancar. Daerah inisial S, yaitu di depan HIT, di Pasar Sayung Kino, di Exit Tol Semarak pagi hari ini kering, ring, ring, ring. Hanya ada genangan sedikit di sebelum U-turn Luk Ireng ya. Hanya di lajur kiri saja dan tipis saja. Aman untuk dilalui, tidak perlu nanya lewat alternatif mana-mana. Untuk arah sebaliknya yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar. Tadi saat saya berangkat dari rumah saya sempat cek Google Map. Itu kok ada ketersendatan di sekitar Trengguli ya Mas Yuda ya. Apakah sudah ada info Mas? Mohon dikabari. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
8: 6 lebih 27 menit baru mau sampai Trengguli TL Mas Yuda. Jadi gimana, belum Pak? Ketemu yang disampaikan Bapak Khoirudin Fahri, nanti saya update lagi. Tapi sudah, kalau di map sih sudah memendek sih Mas. Tidak seperti tadi saat saya berangkat harus muter, ini masih disuruh lurus masuk lurus ke arah lewat Pantura ke arah Kudus. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Bowo Artanto. Lah ini Pak Bowo Artanto sudah sampai Trengguli. Oh ya, kalau sudah sampai Trengguli dan aman-aman saja sih ya, berarti paling sudah ini ya, sudah baik ya. Nah, ini soalnya aku langsung buka di kamera CCTV di pertigaan Trengguli sih nggak ketok ya. Ada apa di sana ya kan? Apakah ada sesuatu yang berhenti atau ada sesuatu yang bagaimana-bagaimana, lalu lintasnya juga dua arah mengalir kalau di dari kamera CCTV Pak Bowo dan kawan-kawan Rasika semua ya, yang tadi kita dapat informasi kok sampai kontraflow dari video nih Pak Fahri.
7: Depan New Hub dari
0: depan New Hub ding ya, yuk panas nih kita kamera. Ya wis lah, di sana udah ada Pak Bowo Artanto kok. Dan Pak Bowo Artanto kalian yang akan memantau lagi ya infonya. Tapi kita dapat info dari Bapak Hisyam. Ini Pak Hisyam ngasih info perjalanan dari Welahan sampai dengan Gotri lancar. Welahan Gotri Jepara Kawah Rasika ya. Ini dari Bapak Hisyam ngasih info dua arah lancar infonya. Sip, kalau gitu matur suwun Pak Hisyam ya. Oh, dan ini kita dapat info dari Pak Sujalmo. Pak Sujalmo ngasih informasi, Mas Trengguli lancar kok. Iya, matur suwun infonya. Ini Pak Sujalmo yang arah Semarang apa yang arah Kudus ini saat ini perjalanannya? Ya wis, syukurlah kalau sudah lancar. Yang sekitar New Hope loh Pak Sujalmo. Iya toh, betul. Oh ya udah, kalau dikatakan sudah lancar aku wis lega nek ono sing ngomong lancar ki ya. Berarti kepadatan dan antrian itu sudah berkurang toh Kawah Rasika pantauannya, baik itu yang arah Semarang tadi yang infonya kok kontraflow sama yang arah sebaliknya. Oh ini Pak Sujalmo arah Semarang, ya syukurlah kalau gitu. Nah ini berarti menjawab pertanyaan Anda ya, Kawah Rasika tuh ada Pak Bowo Artanto, Pak Fahri, Pak Sujalmo yang bertanya Semarang, Demak, Kudus dan sebaliknya. Ngacir saja, gak perlu khawatir. Sayong juga baik, Kaligawe baik. Ini hari Sabtu Kawah Rasika. Jadi ya sementara Semarang, Demak, Kudus dua arah masih belum ada kepadatan dan hambatan berarti. Pak Bowo Artanto,
8: 6 lebih 30 menit sudah melewati New Hope. Tidak ada apa-apa Mas, arah ke Kudus maupun arah dari Kudus ke Demak lancar kedua arah. Tapi memang tadi pagi sempat harus muter sih, saya lihat map juga sih. Jadi mungkin Pak Khoirudin Fahri berangkatnya subuh-subuh ya Pak, soalnya tadi tidak info jam berapa melintasi New Hope-nya. Tapi saat ini kondisi sudah lancar, tidak perlu nanya lewat mana-mana ya Mas Yuda ya.
0: Oke.
8: Matur nuwun.
0: Buset Pak Bowo Artanto, dino Sabtu 6.30 sudah sampai Trengguli, sudah sampai mau tanggul angin, cepet banget pun. Pabriknya masuk jam berapa tuh Pak Bowo? Gasi Apple. Ya wis, kalau gitu nanti kita update lagi ya. Masih panjang. Kita membuka perjalanan di Kelana Kota untuk hari Sabtu pagi ini. Dari beberapa lokasi tadi kita dapat informasi ya Kawah Rasika, cuma perkembangannya baik. Yang di Jalan Brigjen Sudiarto Majapahit truknya sudah tidak di lokasi laka. Kemudian juga tadi tinggal perapian betonnya saja. Terus tinggal satu nih, berarti truk yang apa, di pertigaan Tol Serondol truk logistik soalnya bagian depannya kocone entek, terus juga bagian bawahnya juga rusak kawan Rasika. Infonya sih kalau aku lihat ini perakiraanku ya, ini perakiraanku sekali lagi, koyone tabrak belakang masih berhenti di lajur sebelah kanan, makanya kendaraan-kendaraan yang dari Banyumanik agak merambat nih kawan Rasika sebtu-sebtu, karena di pertigaan tol serondolnya di lajur kanannya ada truk berhenti dengan bagian kaca yang hilang dan bagian

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini. Oh iya, aku kok ya nggak nyadar kalau hari ini tanggal kembar ya, Kawan Rasika. 10/10/2026. Kok aku tidak ada off air ya? Ini tanggal kembar tapi akhir pekan. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nggak ada off air. Karena hari ini ada pameran kopi di sebuah mall di kota Semarang, mall favoritku. Ada brand kopi favoritku juga yang brandnya tidak ada di Semarang, hadir di sana. Nggak apa-apalah, aku tak kesana saja, mumpung tidak ada off-air. Iya, hari ini tanggal cantik, 10-10 akhir pekan ya. Bung Jamal ada off-air nggak ya? Aku mau WA. Dia kemana ya hari ini ya? Megah tersaingi ya. Enggak saingan, ding. Cuma tekon wedding agendanya dia ngapain ya hari ini ya? Ada kegiatan, ada off air enggak ya dia? Wong iki tanggal cantik kok, kudune kan rame to, rame do nikah to, ya kan? Ini masih rame nikah kan, rame to. Oktober November kok ini masih deh, masih rame kawan Raska yang dalam tanda petik bener-bener koyo ora rekomendasi kan yang setelah Idul Fitri itu to. Yang setelah Idul Fitri itu, tapi setelah itu kan langsung duar akhir pekan ya. 10-10 kawan Rasika, ada yang ulang tahun atau ada yang merayakan hari spesialnya hari ini kawan Rasika di tanggal 10/10/2026. Ulang tahun diri Anda, ulang tahun pasangan Anda, ulang tahun putra-putri Anda, ulang tahun pernikahan Anda, ulang tahun orang tua Anda, ulang tahun perusahaan Anda, ulang tahun mobil Anda beli pertama kali, ulang tahun apa sesuatu pencapaian Anda pertama kali diangkat jadi pimpinan, jadi manajer, jadi kepala. Ulang tahun pertama kali beli Innova. hari ulang tahun Anda merayakan dulu nembak pasangannya atau melamar pasangannya kawan Rasika, pokoknya apapun itu hari ini kalau ada yang punya hari spesial, selamat ya. Semoga jadi pemicu Anda semuanya untuk bisa semakin baik ke depannya kawan Rasika di momen-momen yang berharga seperti hari ini di tanggal 10/10/2026. Aku dapat info dari siapa, Jal? Dari Pak Salman. Pak Salman tuh cerita kayak gini. Selamat pagi pun, alhamdulillah, akhirnya roti anget sampai ke Kendal, tapi aku bablas iki ya, lewat depan rumah. Eh, tapi kalau iki masih alon iki pun iso dicegat. Biasanya nek roti anget biasanya iki langsung wus ngono wae pun iki. Ki alon iki padahal Pak Salman ngono ya rak dituku kok. Rak level ya, Pak. Canda. Nah, ini roti angetnya nih ya ono lah, mosok cuma ning Semarang tok. Kayane juga roti anget tuh kalau aku buka di Threads atau di X ceritanya tuh seluruh Indonesia ono kok roti anget. Roti anget dengan setir yang luar biasa kenceng angel dicegat. Tuh ya, 2000 ta Pak regone? Oh iya Pak Salman rak tuku kok ya. Biasanya sih normalnya 2000 sih, 2000 3000-an. Kalau yang rasanya berbeda gitu ada yang 3000 4000-an gitu. Kalau yang biasa-biasa gitu kayak coklat apa selai apa gitu paling cuma 2000. Eh, thank you ya Pak Salman ya. Ki Pak Salman kok menyapa pagi hari ini dari Kendal tapi bukan dari jalan raya tapi dari depan rumahnya ya kawan Rasika yang ketemu sama roti anget saat ini. Pak Yanuar.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
1: Pukul 5:45 tadi kalau tidak salah dari jalur menuju Kudus, tepatnya di timurnya terguli ada evakuasi truk box yang terguling. Jadi jalur yang dari arah Demak menuju Kudus tadi sedikit terhambat. Mohon rekan-rekan yang dari arah Semarang menuju Kudus tetap hati-hati atau bisa cari alternatif lain, karena tadi pas posisi saya ke barat sedikit sudah mulai macet dari setelah lambaran terguli. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, saat ini tidak perlu lewat mana-mana ya, kawan Rasika. Informasi yang barusan disampaikan Pak Yanuar sudah clear, sudah lancar ya kawan Rasika, sudah tidak ada kepadatan atau antrian yang signifikan ke dua arahnya di kawasan Jalan Pantura Trengguli yang tadi sempat ada sesuatu di sana ya, tapi untuk saat ini sudah nggak ada, sudah lancar dua arahnya. Matur suwun Pak Yanuar ya, Pak Bibit Satsu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Pagi ini saya melintasi Grand Artos Magelang. Hari ini Sabtu, jadi anak sekolah pada libur. Lalu lintas tidak terlalu ramai ini. Cuaca di Magelang sudah cemlorot mataharinya itu, Mas Yuda. Terima kasih. Wah, malah koyok-koyok bendi ini.
0: Oke, matur suwun Pak Bibit Satsu ya. Dari kawasan Artos Magelang ini, dari salah satu lampu apil terlama se-Indonesia di kawasan Artos Magelang. Wah, kalau di Magelang wae cuacane cerah kayak gini, panas apalagi daerah utara ya pun. Nah, ini Magelang aja Pak Bibit Satsu bilangnya katanya sudah panas, sudah cemlorot sekali kawan Rasika, apalagi daerah tempat kita saat ini berada ya Bapak Ibu yang ada di utara Kota Semarang dan kanan kirinya di Pantura Jawa Tengah. Matur suwun Pak Bibit Satsu dari Magelang pagi hari ini dengan cuaca yang cerah. Bu Ainun, selamat pagi.
3: Kondisi Jalan Majapahit pagi ini biasanya jalanan jam segini masih sepi, ini di depan Virgin Majapahit. Nah, ini tuh sepertinya ada kecelakaan. Oke, itu mobil yang hitam, kayaknya itu deh. Ringsek ya.

0: mobilnya kayaknya membawa daun pisang. That the black car, mobilnya membawa daun pisang. Dan sepertinya kok nabrak ini ya pembatas jalan.
1: Betul.
0: Nabrak pembatas jalan. Sering banget loh ini pembatas jalan di sini.
1: Ditabrak ya.
0: Mau makan korban antara memang kurang kelihatan pembatas jalannya sehingga banyak orang apa ya, enggak sengaja nabrak, atau emang orangnya pas kenceng jadi enggak betul-betul memperhatikan jalan jadi macet lumayan.
1: Nah, ini sampai dengan jam 6 lebih 50 masih ada kepadatan di Jalan Brigjen Sudiarto ya, karena masih merapikan median jalannya yang tadi ditabrak sama pickupnya. Nah saat ini pickupnya sudah di pinggir kayak di halaman sebuah tempat usaha gitu, masih di TKP yang sama, masih di sekitar lokasi laka Kawaras, tetapi untuk pickupnya sudah dipinggirkan ke area parkiran sebuah tempat usaha di sana, dan saat ini masih merambat karena masih dilakukan perapian median jalan yang tadi ditubruk. Informasinya Bu Ainun Jariati ya, mengenai update di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang terbaru. Pak Bambang, oke, matur suwun Pak Bambang, mohon info proyek pekerjaan di Jalan Medoho ke perempatan Gajah dekat MAJT apakah sudah bisa dilewati? Informasinya sih kemarin kita dapat info dari Pak Davik di jam 6 pagi itu sudah ini ya, sudah ada kendaraan yang masuk di sana ya. Ini coba kita dengarkan bersama infonya kemarin.
2: Selamat pagi, Rasika.
1: Pagi.
2: Melaporkan ini di Jalan Medoho ya, Mas, yang kemarin sempat ditutup karena perbaikan gorong-gorong. Ini sudah dibuka lagi dengan kondisi jalan yang mungkin belum rata. Terus dengan catatan TL yang di Jalan Gajah dan Medoho juga belum kembali normal. Demikian, terima kasih.
1: Nah itu ya jawabannya Pak Bambang dan kawan Rasika yang menanyakan Jalan Medoho Gajah Kota Semarang. Kemudian Pak Haris Adovi tadi yang mengeluhkan mengenai sistem pembayaran parkir di Stasiun Semarang Tawang, kawan Rasika menambahkan lagi untuk pengelola parkir di Stasiun Semarang Tawang, tolong disediakan top up juga untuk isi uang elektronik, karena di minimarket yang ada di Stasiun Tawang itu tidak bisa isi saldo uang elektronik. Kalaupun tidak bisa isi uang elektronik, disediakan pembayaran tunai untuk backup jika digital payment-nya trouble, dan yang terpenting untuk pengemudi untuk selalu cek saldo uang elektroniknya. Sip, matur suwun Pak Haris Sadovi untuk atensinya. Pak Iwan kita.
3: Pagi semangat pagi. Absen aja Mas Yud, 6.45. Wedung rest area start dari Purwokerto jam 5 pagi. Nanti OTW 7:30 karena ini ngeres dulu Mas. Ngopi-ngopi, sarapan-sarapan dulu. OTW ke Semarang, finish di Sampokong. Estimasi jam 10 sampai Semarang. Happy weekend buat semua teman Rasika.
1: Oke.
3: Yang mau jalan-jalan, yang mau ke tempat orang tua mudik, hati-hati di jalan, sopan santun di jalan, tetap terjaga, hormati sesama pengguna, dan gaspol, los rem pokoknya, jalanan lengang. Tapi nanti sore biasanya rame sih.
1: Itu kan sore.
3: Ngopi dulu.
1: Itu kan sore.
3: Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun Pak Iwan kita ya. Belum juga perjalanan kok sudah lancar-lancar ya. Tapi itu manifesting yang bagus ya. Semoga nanti juga sepanjang hari dan nanti ketika perjalanan jalannya lancar.
4: Kelana Kota, Rasika.
1: Dari Gia Semarang Series 2026 Kawa Rasika, teknologi otomotif yang terus berkembang dan kepercayaan konsumen terhadap kendaraan yang sudah dikenal ternyata belum bergeser, di mana Toyota masih mencaratkan SPK tertinggi dalam Gia Semarang Series 2026, di mana saat ini Kawa Rasika dari caratan beberapa brand yang sudah dirilis oleh Gaikindo Indonesia International Auto Show dalam gelaran event Gias Semarang Series 2026 kemarin, Kawan Rasika, penjualan Toyota di booth Nasmoco selama Gias Semarang 2026 kemarin masih yang tertinggi dan masih jadi yang nomor satu, belum terkalahkan. Penjualan Nasmoco selama Gias Semarang Series 2026 menyumbang 304 surat pemesanan kendaraan atau SPK dengan dua jenis kendaraan paling favorit, yaitu Toyota Avanza dan apa coba tebak? Wah, sering banget tak sebut loh mobilnya, Innova. Yes, Toyota Avanza dan juga Innova Reborn masih menunjukkan daya tarik yang sangat kuat di pasar otomotif Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya menjadi pilihan konsumen di tengah hadirnya beragam teknologi kendaraan baru, termasuk mobil hybrid dan listrik berbasis baterai. Presiden Direktur Nasmoco Group Benny Rejo Setiono menilai capaian SPK tertinggi dalam Gias Semarang Series 2026 ini mencerminkan beragamnya kebutuhan mobilitas masyarakat, di mana konsumen dan pecinta otomotif saat ini yang tertarik pada teknologi elektrifikasi memiliki pilihan hybrid yang menawarkan efisiensi bahan bakar. Sementara itu, kendaraan seperti Toyota Avanza dan juga Toyota Innova Reborn yang sangat relevan bagi pembeli yang mempertimbangkan kebutuhan keluarga, kebiasaan penggunaan, dan karakter mesin. Hasil capaian Toyota Nasmoco dalam Gias Semarang Series 2026 ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi bukan mengubah preferensi konsumen, namun inovasi yang terus dilakukan oleh Toyota membuka pilihan baru dan menambah kepraktisan serta kesesuaian dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang menjadi faktor penting dalam keputusan untuk membeli kendaraan.